0: Bab importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Salah satu keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang...
2: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Field mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan informasi yang terungkap dalam persidangan akan menjadi bahan analisis jaksa penuntut umum untuk selanjutnya. Menurut Budi, analisis tersebut diperlukan untuk menentukan relevansi keterangan yang disampaikan, khususnya dalam proses pembuktian perkara yang sedang disidangkan.
1: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang komprehensif oleh Jaksa Penuntut Umum KPK untuk nanti kemudian dilaporkan ke pimpinan, termasuk juga di fase penyidikan saat ini masih ada satu tersangka yaitu Saudara B yang memang masih berjalan, sehingga fakta-fakta dalam persidangan itu bisa untuk kepengayaan dalam proses pembuktian pokok perkara atau nanti menjadi materi baru yang dimungkinkan untuk dilakukan pengembangan penyidikannya. Nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Ini masih dari satu sisi tentunya butuh juga konfirmasi atau keterangan lain yang bisa menguatkan fakta ini.
2: Hal yang sama juga dikatakan Ketua KPK Setio Budianto. Menurut Setio, penyidik akan melakukan pengembangan dari fakta persidangan yang didapatkan oleh Jaksa Penuntut Umum.
3: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
4: Ada kemungkinan untuk dipanggil, Pak, karena kan saat ini masih di proses penyidikan, Pak, di...
3: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya, kemudian dibahas, gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukan antara informasi yang berkembang kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
2: KPK sendiri membuka kemungkinan untuk menindaklanjuti fakta persidangan apabila ditemukan keterkaitan dengan pengembangan perkara. Sebelumnya memang Jaksa Penuntut Umum KPK mendalami identitas penerima dana dalam sejumlah kode saat memeriksa terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Field. Kode ini terungkap dalam sidang dugaan suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jaksa sendiri telah mendakwa John Field bersama dua pihak lainnya telah memberikan uang senilai 61,3 miliar rupiah kepada oknum di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Uang tersebut dalam bentuk dolar Singapura kepada sejumlah pejabat DJBC selama periode Juli 2025 hingga Januari 2026. Selain uang, jaksa juga mengungkap adanya pemberian fasilitas hiburan dan barang mewah senilai 1,84 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali Info Haji 2026.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Tanah Suci di mana layanan bus salat lima waktu atau salawat dipastikan tetap beroperasi selama 24 jam penuh di Mekah, Arab Saudi hingga 21 Juni 2026. Berikut informasi selengkapnya, Sariful Alam. Alam?
6: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memastikan layanan

0: Mendengar, menurut Syarif, jumlah armada memang disesuaikan dengan jumlah jemaah yang tersisa. Namun hingga hari terakhir untuk operasional di Mekah, PPIH masih menyiapkan 52 unit bus untuk melayani kebutuhan ibadah jemaah, termasuk salat lima waktu dan tawaf wada. Selain armada, halte pemberangkatan dan kedatangan berselawat juga tetap beroperasi. Hanya dua rute yang dihentikan, karena selama jemaah di wilayah tersebut telah berpindah ke Madinah atau kembali ke Indonesia. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Alamin, Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kembali ke Tanah Air, di mana jemaah haji kloter KJT 23 Majalengka dijadwalkan pulang melalui Bandara Kertajati pada Kamis 18 Juni 2026. Berikut laporan selengkapnya Rena Sabira. Rena.
2: Baik pendengar, pemulangan jemaah haji kloter KJT 23 asal Kabupaten Majalengka dijadwalkan pulang pada Kamis 8 Juni 2026, tepatnya pukul 14.20 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh persiapan kedatangan jemaah telah dilakukan untuk mendukung proses kepulangan berjalan lancar. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur mengatakan pemulangan jamaah dijadwalkan berlangsung melalui Bandara Kertajati. Petugas saat ini tinggal menunggu kedatangan rombongan setelah seluruh persiapan dinyatakan selesai. Berikut keterangan Abu Mansyur. Ditambahkan ya, sebanyak 168 jemaah asal Majalengka tergabung dalam kloter KJT 23. Hingga saat ini seluruh jemaah dilaporkan dalam kondisi baik, tanpa kendala kesehatan berarti. Menurutnya, belum terdapat laporan jemaah yang harus menjalani perawatan selama menunggu kepulangan. Kondisi tersebut menjadi kabar baik menjelang berakhirnya rangkaian ibadah haji tahun ini.
3: Untuk persiapan pulang ke Tanah Air, siapkan fisik yang baik.
2: Setibanya di Bandara Kertajati, jemaah akan langsung menuju daerah masing-masing menggunakan armada bus. Mekanisme tersebut diterapkan untuk mempercepat proses distribusi jemaah menuju kecamatan tujuan. Pihak Kementerian Agama berharap seluruh rangkaian pemulangan berjalan aman dan tertib. Dan jemaah juga diimbau menjaga kesehatan agar dapat berkumpul kembali bersama keluarga dengan baik. Dari Majalengka, Jawa Barat, Rena Safira Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di Tanah Air dalam kondisi aman dan sehat. Berikut informasinya Muhammad Maulana.
4: Sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di Tanah Air dalam kondisi aman dan sehat. Kloter ini terdiri atas jemaah asal Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kota Palembang. Proses kedatangan di Asrama Haji Palembang berlangsung tertib. Seluruh jemaah menjalani pemeriksaan sesuai prosedur sebelum diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Kepala Kantor Haji dan Umroh Kabupaten Banyuasin, Ganda Riawan, mengatakan sejak keberangkatan dari Mekah menuju Bandara Jeddah hingga tiba di Palembang, seluruh rangkaian perjalanan dan berjalan sesuai jadwal tanpa kendala berarti.
5: Alhamdulillah, mulai berangkat kemarin kita monitor dari Mekah ke Jeddah, bandara sampai ke embarkasi Palembang lancar, pesawat udah delay sesuai jadwal. Alhamdulillah lancar. Kalau di kloter kita tuh tergabung kloter 10, khususnya Banyuasin, alhamdulillah. Yang ketiga lanjut, alhamdulillah Banyuasin aman.
6: Aman
5: jadi,
6: ya.
5: Jadi tidak kati yang sampai dibawa ke klinik, dirawat, alhamdulillah. Baliknya sehat kalau.
4: Meski demikian, petugas mencatat beberapa jemaah asal Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang. Mereka mendapat pendampingan petugas kesehatan dan bantuan kursi roda saat memasuki area debarkasi. Menurut Ganda Riawan, kondisi tersebut hanya disebabkan faktor kelelahan.

0: aman dan tidak mengganggu proses pemulangan. Seluruh jemaah tetap dapat melanjutkan perjalanan menuju daerah asal masing-masing. Selama berada di Asrama Haji Palembang, para jemaah memperoleh pelayanan kesehatan, konsumsi, serta penyelesaian administrasi sebelum dijemput keluarga maupun pemerintah daerah sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Sementara itu, Wakil Bupati Banyuasin, Neta Indian, yang turut menyambut kepulangan jemaah mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu Allah yang telah menunaikan ibadah haji.
1: Saya Wakil Bupati Banyuasin, mohon maaf, langsung menyambut di dua kabupaten Kabupaten

0: Neta juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas penyelenggara ibadah haji, mulai dari Kementerian Haji dan Umroh, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Debarkasi Palembang, tenaga kesehatan, hingga petugas kloter yang telah mengawal perjalanan jemaah sejak keberangkatan sampai kembali ke Indonesia. Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap seluruh jemaah haji dapat menjadi pribadi yang semakin baik, membawa semangat kebersamaan, serta memberikan teladan bagi keluarga dan masyarakat setelah kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan program magang nasional tidak hanya meningkatkan kompetensi peserta tetapi juga memberikan pengalaman kerja serta membuka peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Berikut laporan selengkapnya Elia Nazara.
3: Laporan khusus.
4: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas.
5: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan evaluasi program magang nasional sementara menunjukkan adanya peningkatan kompetensi peserta berdasarkan penilaian mandiri yang dilakukan para peserta magang. Selain itu, tingkat kepuasan peserta maupun perusahaan mitra juga berada pada kategori tinggi. Menurut Yasir Li, sebagian peserta bahkan memperoleh peluang kerja setelah menyelesaikan masa magangnya.
4: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan atau instansi tempat pelaksanaan magang. 81% mereka mengatakan puas dengan sangat puas. Luar biasa. Hampir mendekati 40%, 35 sampai 40% yang ditawari kerja, dan ini sesuatu yang luar biasa. 35% yang ditawari kerja.
5: Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menjelaskan, program magang dirancang untuk menjawab kesenjangan kompetensi antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan dunia kerja. Menurutnya, program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis atau hard skill, tetapi juga kemampuan non-teknis atau soft skill yang dibutuhkan di lingkungan kerja.
6: Kemudian yang kedua adalah memberikan pengalaman kerja kepada para lulusan perguruan tinggi. Tentunya pengalaman kerja ini akan menjadi modalitas penting bagi mereka untuk nanti berkompetisi di dalam pasar kerja. Dan yang terakhir, kita ingin membuka satu peluang karir yang permanen bagi fresh graduate lulusan perguruan tinggi.
5: Manfaat program tersebut turut dirasakan langsung oleh para peserta. Salah satunya Dava Abira, lulusan perguruan tinggi yang mengikuti program magang di sektor industri. Selama mengikuti pemagangan, Dava memperoleh pengalaman bekerja sebagai bisnis analis dan mendapatkan kesempatan untuk memahami proses kerja profesional secara langsung.
7: Prosesi pemagangan, saya menepati posisi sebagai bisnis analis, di mana melalui kesempatan kali ini saya mendapatkan banyak sekali kesempatan untuk belajar di dunia pekerjaan, di mana saya juga alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk full time di Paragon Corp melanjutkan role yang kemarin.
5: Dari sisi industri, keterlibatan mentor menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran peserta. Mentor dari PT Huawei Indonesia Tubagus Sudrajat menilai, peserta magang tidak sekedar menjadi tenaga pendukung, tetapi merupakan talenta masa depan yang perlu dibimbing dan dikembangkan.
8: Saya percaya anak magang bukan sekedar tenaga tambahan, tetapi mereka adalah future talent yang sedang dibentuk. Nilai yang paling saya tekankan kepada mereka adalah Huawei Core Value, khususnya persevir, kegigihan untuk terus mencoba, tidak mudah menyerah dan menghadapi hambatan, dan tetap result oriented dalam setiap tanggung jawab.
5: Pemerintah juga terus memperkuat kualitas program magang nasional melalui berbagai langkah pengembangan. Selain memperluas akses bagi lulusan pendidikan profesi, program ini juga didukung melalui pemberian manfaat sertifikasi kompetensi bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat yang berharap bahwa program magang nasional dapat meningkatkan kompetensi sekaligus membuka peluang kerja bagi lulusan baru.
3: Soalnya kan kita jadi tahu gitu loh kayak apa sih dunia kerja tuh sebenarnya. Kan waktu kuliah tuh lebih banyak teori biasanya. Nah pas magang kita tuh bisa lihat gimana sih cara kerja di perusahaan, cara komunikasi sama tim, sampai gimana cara nyelesain kerjaan sesuai target.
9: Saya rasa magang itu cukup bantu ya buat mahasiswa atau fresh graduate, karena kan jadi kita udah punya pengalaman sebelum benar-benar terjun ke dunia kerja. Terus nanti pas lulus gak terlalu kaget dan udah tahu gimana lingkungan kerja itu sama tanggung jawabnya itu gimana ya.
10: Kalau saya melihat program seperti ini cukup positif ya Mbak ya. Anak-anak jadi punya kesempatan juga kan untuk belajar langsung gimana di dunia kerja itu. Terus menambah pengalaman juga, melatih dasar percaya dirinya, saya rasa juga. Terus yang paling penting itu bisalah jadi bekal mereka untuk kedepannya gitu.
11: Menurut saya magang itu bisa jadi kesempatan yang bagus untuk belajar, terus juga mengembangkan kemampuan. Selain dapat pengalaman, kita juga bisa nunjukin kemampuan ke perusahaan. Jadi kalau kinerjanya bagus, menurut saya sih bukan gak mungkin ya untuk ada peluang bisa direkrut setelah program magang nanti selesai.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik program magang nasional solusi atasi pengangguran atau potensi eksploitasi tenaga kerja muda. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya Fajar Nugroho.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program magang nasional atau magang hub yang akan kembali digulirkan pemerintah pada Agustus 2020 mendatang, kini menuai diskursus hangat di ruang publik. Muncul kekhawatiran dari berbagai kalangan bahwa skema magang ini justru berpotensi menjadi kedok bagi penyediaan tenaga kerja murah, sekaligus bentuk eksploitasi terselubung terhadap angkatan kerja muda. Program ini menjadi wadah strategis bagi para lulusan perguruan tinggi untuk mematangkan kompetensi, dan program ini dikhawatirkan justru mendegradasi standar rekrutmen permanen di industri. Namun, di balik polemik tersebut terdapat satu substansi fundamental yang perlu dipahami, bahwa ini adalah wujud nyata kehadiran negara dalam merespon tantangan zaman. Program magang nasional yang menargetkan 150 ribu peserta ini dirancang sebagai inkubator bagi generasi muda untuk mengakselerasi keterampilan, memperkaya pengalaman, serta memupuk daya saing sebelum mereka terjun ke gelanggang dunia kerja yang kompetitif. Ini adalah jembatan vital untuk memangkas jurang lebar antara kompetensi lulusan pendidikan dengan tuntutan nyata dunia industri. Melalui program ini, para peserta tidak sekedar menimba ilmu teknis sesuai bidangnya, tetapi juga ditempa untuk memiliki kecakapan abad ke-21. Mulai dari komunikasi yang efektif, jiwa kepemimpinan, kreativitas, literasi digital, hingga kecerdasan emosional dan etos kerja yang tangguh. Kita tentu sepakat, program magang nasional harus diposisikan sebagai solusi taktis atas persoalan struktural dalam sistem pendidikan dan pasar kerja kita. Pemerintah harus bisa menjawab skeptisisme publik dengan terus mengawal kualitas magang hub melalui langkah-langkah yang konkret dan transparan. Penguatan tersebut diantaranya melalui perluasan akses bagi lulusan pendidikan profesi, pemberian rekognisi melalui sertifikasi kompetensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan strategis dengan dunia usaha dan dunia industri. Pada akhirnya, semua berharap program magang nasional mampu menjadi katalisator perubahan yang menjawab akar permasalahan tenaga kerja kita secara berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Otoritas Australia melalui Kepolisian Federal Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel saat mencoba mengirim bantuan ke Gaza pada Mei lalu. Penyelidikan ini dilakukan setelah para aktivis bertemu Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong dan menuduh adanya kekerasan serius, sementara pihak Israel membantah semua tuduhan tersebut.
1: Kilas Laga.
2: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana langkah meyakinkan ditunjukkan oleh tim nasional Prancis pada laga perdana grup I Piala Dunia 2026. Les Bleus dilaporkan sukses mengawali turnamen dengan kemenangan 3-1 atas Senegal dalam pertandingan yang berlangsung di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berikut informasi selengkapnya, Selfie Hilhamsyah.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
13: Prancis mengenakan kostum biru putih, sementara Senegal mengenakan kostum putih hijau.
14: Tim nasional Prancis langsung menggebrak dengan meraih hasil positif pada pertandingan pertama grup I Piala Dunia 2026. Dalam laga yang berlangsung di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi, anak asuhan Didier Deschamps tersebut sukses menjugalkan lawannya Senegal dengan skor 3-1. Jalannya laga di babak pertama, kedua tim sama-sama memakai formasi 4-2-3-1. 10 menit pertama, tempo permainan masih tidak terlalu kencang. Kedua tim masih bermain hati-hati sambil membaca permainan masing-masing lawan. Peluang emas pertama bagi Senegal terjadi di menit 25 lewat aksi dari Nicolas Jackson, menerobos sektor kanan pertahanan Prancis, tapi sayang tendangan kaki kirinya di dalam kotak penalti masih terkena tiang kanan. Di ujung babak pertama, peluang emas didapatkan Senegal lewat tendangan kaki kanan Ismaïla Sarr di mulut gawang. Sayang bolanya melambung jauh sehingga skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Pada interval kedua, Prancis nyaris mencetak gol pada menit 53 melalui Michael Olise yang mampu menusuk ke kotak penalti. Ia lalu melepaskan tendangan kaki kirinya tapi masih dihadang kiper Eduardo Mendy. Menit 66, Prancis berhasil mencetak gol pertama oleh Mbappe. Berawal dari umpan membelah pertahanan Senegal yang dikirim Michael Olise, Mbappe lolos dari penjagaan bek lawan. Dia lalu meneruskan umpan tersebut dengan tendangan kaki kanan mendatar dan menaklukkan kiper Mendy.
15: Adegan Mbappe dengan kaki kanan yang masuk dan gol.
14: Gol kedua hadir bagi Prancis pada menit 82. Pemain yang baru masuk pada menit 80, yakni Bradley Barcola, mendorong bola ke gawang dengan sepakan chipnya yang melewati kiper usai menerima umpan Michael Olise dan langsung menusuk ke jantung pertahanan Senegal.
15: Barcola yang baru masuk di babak kedua menerima umpan yang manis tadi.
14: Prancis 2, Senegal 0. Di waktu tambahan waktu 90+5, Senegal sukses memperkecil keadaan melalui serangan individual yang dilakukan oleh Ibrahim Baye.
15: Dapat lagi pemain Senegal, lepaskan jalan.
14: Di satu menit berselang, Kylian Mbappe justru mencetak gol keduanya. Pemain Real Madrid tersebut membuat gol spektakuler dari tendangan jarak jauh yang menghujam sebelah kanan gawang Mendy. Skor berubah 3-1 untuk keunggulan Prancis.
15: Tendangan jarak jauh luar biasa dari Kylian Mbappe.
14: Sementara itu, dengan raihan 3 poin tersebut, timnas Prancis berhak menempati puncak klasemen sementara grup I Piala Dunia 2026. Sedangkan sang lawan Senegal harus puas menempati posisi juru kunci.
1: Demikian Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Halo penggemar sepak bola dunia 2026. Jangan lewatkan siaran informasi dan interaksi dalam Suara Bola Dunia 2026. Mulai pukul 17.30 sampai pukul 18 waktu Indonesia Tengah, setiap hari menemani Anda dari awal pertandingan sampai babak final Piala Dunia 2026. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat pagi Banjarmasin. Di opini publik kami hadirkan tema yang tentu ini adalah relates dengan keadaan sekarang ya, mengawal kepulangan jemaah haji. Mungkin ada di antara pendengar yang saudaranya, orang tuanya baru aja pulang dari ibadah haji. Nah, kami tunggu partisipasi Anda bergabung di sini. Kalau kita bicara tentang haji, pastinya selalu ya dari petugas itu menyiapkan ambulannya, biasanya ya tenaga kesehatannya untuk mengawal kepulangan jemaah haji 2026, biasanya kayak gitu. Nah, ini untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah tetap terpantau selama perjalanan pulang dari tanah suci. Biasanya seperti itu pendengar. Dan pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, silakan untuk Anda yang ingin memberikan opini atau sharing juga di sini boleh di 0811511410 dan 0511325162. Adapun misalnya kalau kita soroti tentang petugas kesehatan, baik itu dokter maupun perawat, ini pasti memberikan pelayanan medis apabila sewaktu-waktu diperlukan. Kemudian pendengar RRI Banjarmasin, jemaah haji yang lanjut usia khususnya ya, pasti mereka juga membutuhkan perhatian khusus setelah menjalani rangkaian ibadah dengan kondisi fisik yang cukup menguras tenaga. Jadi tenaga kesehatan juga ini dikawal ya untuk kepulangan para jemaah haji, untuk memberikan pelayanan kepada mereka dan juga yang lain-lainnya ya, mengawal kepulangan jemaah haji. Inilah yang menjadi tema kita di opini publik, yang tentu nanti pada pelaksanaan ibadah haji tahun depan akan lebih baik lagi. Silakan masyarakat Banua yang ingin memberikan opini dan juga sharing di sini boleh di 0811511410 dan 0511325162. Jangan lupa pendengar, nanti pada pukul 9 kami akan hadirkan siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 Argentina melawan Aljazair. Anda pilih yang mana? Mengidolakan yang mana dan juga mendukung yang mana? Pastinya seru banget ya. Ikuti di RRI Banjarmasin Pro 1.

0: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
1: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari kerendan gas processing facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: Banjarmasin pagi ini.
3: Pendengar RRI Banjarmasin, yang Anda nanti pastinya akan segera hadir ya, siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026, Argentina melawan Aljazair. Anda menggolkan yang mana? Apakah Argentina? Kalau Sang-Sang yang mana? Argentina? Wow, sama dong ya. Tapi ada juga teman-teman yang menjagokan Aljazair katanya. Ini seru sekali nih pendengar. Soalnya siapa sih yang enggak kalau mendengar kata Argentina itu wow gitu ya. Magnetnya itu kayaknya optimis banget. Nah, kira-kira hari ini dia bertanding apakah juga sesuai dengan harapan dan pecinta manianya begitu ya. Kita akan nanti kehadiran dari pertandingan Argentina melawan Aljazair. Dan kami akan segera bergabung dengan Pro 3. Ini rame banget nih komentar dan juga para pendukung dari dua apa namanya yang berduel hari ini Argentina di Pro 3 ini ramai banget. Kita akan dengarkan komentar-komentar dari pendengar dan juga komentator bola ya mengenai hal ini. Yuk, segera kita dengar pendengar, kami bergabung dengan Pro 3 untuk siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 Argentina melawan Aljazair.

0: luar biasa dicetak oleh Lionel Messi secara hat-trick di menit 17, menit 60 dan juga menit 76 dengan skor akhir 3-0. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar di siaran langsung Piala Dunia Pesta Bola Dunia 2026. Dan sesaat lagi kita akan bergabung juga langsung menuju ke ruang rapat Haji Mansyah Adrian. Kita akan sama-sama mendengarkan nanti siaran langsung rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang pada siang hari ini nantinya akan membahas tiga agenda pengambilan keputusan DPRD dalam rangka persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah. Yang agenda kedua, pendapat akhir gubernur atas pengambilan keputusan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang penanaman modal menjadi peraturan daerah. Agenda ketiga, penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2025 yang akan dipandu selengkapnya bersama rekan saya Fitriana Rahmadan. Saat ini sedang berlangsung sambutan yang disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Haji Supian Haka. Dan saat ini kita bergabung dengan ruang rapat Haji Mansyah Adrian di gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.
1: Banjarmasin siang ini WhatsApp 0811-5111-410.
2: Ke-11, masa sidang kedua tahun sidang 2026 hari Rabu tanggal 17 Juni 2026 dengan resmi kami buka dan terbuka untuk umum. Peserta rapat paripurna dan hadirin yang terhormat, marilah kita masuki agenda kita yang pertama, yaitu pengambilan keputusan DPRD dalam rangka persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanaman modal menjadi peraturan daerah dengan memperhatikan ketentuan pasal 15 peraturan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan nomor 1 tahun 2024 tentang tata tertib DPRD dinyatakan bahwa terhadap rancangan peraturan daerah dibahas oleh DPRD dan gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama dilakukan melalui dua tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat pertama dan pembicaraan tingkat kedua. Terhadap hal ini kita lakukan pembicaraan pada tingkat kedua, yaitu pengambilan keputusan dengan proses pembahasan dan melalui beberapa tahapan atau kegiatan, dan terlebih dahulu akan disampaikan laporan pembahasan oleh Ketua Panitia Khusus pembahasan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanaman modal kepada yang terhormat Saudara Haji Jahrian SE. Dipersilakan.
3: Baik pendengar, telah sesaat lagi juga akan kita ikuti bersama yakni penyampaian raperda tentang penyelenggaraan penanaman modal yang disampaikan oleh Jahrian. Dan kali ini beliau sudah berada ke tempat yang disediakan dan saat lagi akan kita dengarkan bersama.

Bismillahirrahmanirrahim. Laporan hasil pembahasan Panitia Khusus DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, pembahasan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanaman modal, disampaikan oleh pimpinan Panitia Khusus masa sidang kedua rapat paripurna ke-11 pada hari Rabu tanggal 17 Juni 26 tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Gubernur Kalimantan Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh PLH Sekretaris Daerah, yang terhormat para pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, yang terhormat unsur Forkopimda Provinsi Kalimantan Selatan, yang terhormat seluruh jajaran pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna DPR Provinsi Kalimantan Selatan dalam keadaan sehat walafiat, guna melaksanakan agenda pengambilan keputusan terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang penyelenggaraan penanaman modal

salam serta salam tidak lupa. Kita lupakan salawat dan salam, tidak lupa kita turunkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat dan keluarga besar beliau serta pengikut beliau sampai akhir zaman. Pimpinan dan anggota dewan beserta hadirin yang kami hormati. Berdasarkan penugasan dari DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, panitia khusus telah melaksanakan pembahasan secara komprehensif terhadap rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanaman modal bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam proses pembahasan

Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Intensif dan Kemudahan Investasi di Daerah, serta berbagai regulasi terkait lainnya. Setelah pembahasan pada tingkat daerah selesai dilaksanakan, rancangan peraturan daerah ini selanjutnya difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia berdasarkan Surat Direktur Jenderal Nomor Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.1.6/6696/ODDA perihal fasilitasi rancangan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang penyelenggaraan penanaman modal telah dilakukan pengkajian secara yuridis, formal maupun material terhadap rancangan peraturan daerah dimaksud. Terhadap hasil fasilitasi tersebut, panitia khusus bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan pencermatan dan penyempurnaan terhadap berbagai aspek, baik dari segi teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika pengaturan, kesesuaian norma dengan peraturan yang terlebih tinggi, maupun penyempurnaan redaksional beberapa ketentuan pasal. Seluruh saran dan rekomendasi hasil fasilitasi ditindaklanjuti dan diakomodasi dalam naskah akhir rancangan peraturan daerah yang diputuskan pada rapat paripurna hari ini. Pimpinan dan anggota dewan yang kami hormati, secara substansial rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanaman modal ini dibentuk dengan maksud sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan penanaman modal di daerah serta memberikan kepastian hukum bagi para penanam modal dalam menjalankan kegiatan usahanya di Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun tujuan pembentukan peraturan daerah ini adalah untuk meningkatkan pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan, meningkatkan daya saing usaha, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, mengoptimalkan potensi ekonomi daerah menjadi kegiatan ekonomi real, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan ekosistem penanaman modal dan kegiatan berusaha di Kalimantan Selatan. Rancangan peraturan daerah ini mengatur berbagai materi pokok yang meliputi. Pertama, kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanaman modal, termasuk pengembangan iklim investasi, promosi investasi, pelayanan modal, penanaman modal, pengendalian pelaksanaan investasi, penyediaan data dan sistem informasi investasi, pendidikan dan pelatihan, penetapan lokasi investasi, serta mengelola pengaduan pelayanan penanaman modal. Kedua, pengaturan mengenai hak, kewajiban dan tanggung jawab penanaman modal guna menjamin terciptanya iklim investasi yang sehat, bertanggung jawab dan berkelanjutan. Ketiga, kebijakan penanaman modal daerah yang diarahkan untuk memperkuat daya saing perekonomian daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pemerintahan investasi, meningkatkan pemerataan investasi, serta mendorong investasi yang berwawasan lingkungan dan memberikan nilai tambah bagi daerah. Keempat, pengaturan mengenai pemberian intensif dan kemudahan penanaman modal yang diberikan berdasarkan kriteria tertentu, seperti penyerapan tenaga kerja lokal, penggunaan sumber daya lokal, kontribusi terhadap pembangunan daerah, pengembangan teknologi kemitraan dengan UMKM dan koperasi, serta pengembangan sektor-sektor prioritas daerah. Kelima, pengaturan mengenai rencana umum penanaman modal daerah, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, pendanaan, serta pengenaan sanksi administratif dalam rangka menjamin kepatuhan terhadap ketentuan peraturan daerah. Pimpinan dan anggota dewan yang kami hormati, selama

0: proses pembahasan, seluruh unsur praksi yang tergabung dalam panitia khusus telah memberikan perhatian, masukan, saran, serta pandangan yang konstruktif. Berbagai perbedaan pandangan yang muncul selama pembahasan telah diselesaikan melalui musyawarah mufakat serta tetap mengedepankan kepentingan daerah dan masyarakat Kalimantan Selatan. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilaksanakan secara bersama-sama antara panitia khusus dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta telah memperhatikan hasil fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang telah ditindaklanjuti dan disempurnakan dalam naskah akhir rancangan peraturan daerah. Maka seluruh unsur praksi yang terwakili dalam panitia khusus pada prinsipnya dapat menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanam modal untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Pimpinan dan anggota dewan yang kami hormati, dengan telah selesainya seluruh tahapan pembahasan serta dengan memperhatikan urgensi kebutuhan regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum, meningkatkan daya tarik investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan, maka panitia khusus memandang bahwa rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanaman modal telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Untuk itu, melalui forum rapat paripurna yang terhormat ini, panitia khusus memohon kepada pimpinan dan segenap anggota DPR Provinsi Kalimantan Selatan untuk dapat memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanaman modal sehingga dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Demikian laporan panitia khusus ini kami sampaikan atas perhatian dukungan dan kerjasama semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses pembahasan rancangan peraturan daerah ini. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banjarmasin, 17 Juni 2026, pimpinan panitia khusus Haji Jahrian SE.
1: Baik pendengar, telah kita dengarkan bersama laporan panitia khusus tentang raperda penyelenggaraan penanaman modal yang disampaikan oleh Haji Jahrian. Dan selanjutnya akan kembali kita ikuti rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang nantinya akan dipimpin Ketua DPRD Provinsi Kalsel Supian HK. Tetapi pendengar, kali ini sedang berlangsung penyerahan laporan panitia khusus dari Haji Jahrian kepada Haji Supian HK yang disaksikan langsung oleh tamu undangan yang berhadir di gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Dan kali ini Jahrian sudah kembali menuju ke tempat semula dan rapat paripurna DPRD Provinsi Kalsel akan kembali dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Kalsel Haji Supian HK.
2: Terima kasih. Sekarang marilah kita melakukan pengambilan keputusan DPRD terhadap raperda tersebut. Sebelum pengambilan keputusan, kami telah menyusun konsep rancangan keputusan DPRD dimaksud kepada saudara PLH Sekretaris DPRD. Dipersilakan membacakan rancangan keputusan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Rancangan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan nomor belum diisi tahun 2026 tentang persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang penyelenggaraan penanaman modal menjadi peraturan daerah. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan 1. Surat Kementerian Dalam Negeri nomor 100.2.1.6/6696/OTDA hal fasilitasi rancangan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang penyelenggaraan penanaman modal. 2. Rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan hari Rabu tanggal 17 Juni tahun 2026 memutuskan menetapkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang penyelenggaraan penanaman modal menjadi peraturan daerah. Kesatu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan bersama dengan Gubernur Kalimantan Selatan telah menyetujui terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang penyelenggaraan penanaman modal menjadi peraturan daerah. Kedua, keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Selatan sebagai bahan untuk proses selanjutnya. Ketiga, segala biaya pengeluaran akibat ditetapkannya keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Keempat, keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 17 Juni 2026, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Haji Supian Haka belum ditandatangani. Tembusan ke-1, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta. 2, arsip selesai.
2: Terima kasih. Selanjutnya, sesuai dengan peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD pasal 15 ayat 4, pada dasarnya pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Dan karena itu kami ajukan persetujuan kepada seluruh anggota DPRD sebagaimana rancangan keputusan yang telah disampaikan oleh Sekretaris DPRD untuk ditetapkan menjadi keputusan DPRD. Bagaimana setuju saudara-saudara? Terima kasih. Dengan disetujuinya keputusan DPRD oleh saudara-saudara anggota Dewan yang terhormat, maka kami selaku pimpinan rapat menyampaikan penghargaan serta ucapan terima kasih. Selanjutnya keputusan DPRD tersebut diberikan nomor, yaitu nomor 12 tahun 2026 tentang persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang penyelenggaraan penanaman modal menjadi peraturan daerah. Peserta rapat paripurna dewan dan hadirin yang terhormat, sekarang kita ikuti agenda kedua sekaligus dirangkai dengan agenda ketiga rapat paripurna hari ini, yaitu pendapat akhir Gubernur Kalimantan Selatan atas pengambilan keputusan terhadap rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanaman modal menjadi peraturan daerah, dan sekaligus penjelasan Gubernur Kalimantan Selatan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan di APBD Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2025, namun sebelumnya akan dilaksanakan penandatanganan berita acara persetujuan bersama yang akan dipandu oleh pembawa acara. Dipersilakan.
4: Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama atas Raperda tentang penyelenggaraan penanaman modal kepada pimpinan DPRD dan Gubernur yang diwakili oleh PLH Sekda Provinsi Kalimantan Selatan. Dipersilakan menuju tempat penandatanganan.
1: Baik pendengar, sesaat lagi akan kita ikuti bersama kali ini agenda berikutnya, yakni penandatanganan berita acara terkait dengan pengambilan keputusan terhadap Raperda penyelenggaraan penanaman modal menjadi Perda, yang mana untuk penandatanganan kali ini ditandatangani oleh Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Bapak Haji Supian Haka bersama dengan PLH Sekda Provinsi Kalsel Subhan Nur Yamil mewakili Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Bapak Haji Muhyiddin. Dan dalam penandatanganan ini juga disaksikan secara langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel Bapak Haji Kartoyo, kemudian Bapak Haji Muhammad Alpia Rahman dan Ibu Desi Oktavia Sari, serta disaksikan secara langsung oleh seluruh tamu undangan dan hadirin yang berhadir di gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Tentunya pendengar, kali ini juga dalam prosesi penandatanganan berita acara terkait keputusan terhadap Raperda penyelenggaraan penanaman modal menjadi Perda, kali ini juga diabadikan oleh awak media yang sudah kali ini siap untuk mengabadikan momen dalam penandatanganan dan juga prosesi penandatanganan tersebut. Dan kali ini untuk penandatanganan keputusan terhadap perda penyelenggaraan penanaman modal menjadi perda kali ini sudah selesai dilakukan oleh Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dan juga PLH Sekda Kalsel Bapak Subhan Nuryaumil, dan kali ini sedang dilakukan foto bersama yakni penyerahan dokumen penyerahan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kalsel tahun anggaran 2025 yang mana ini diserahkan dari DPRD Provinsi Kalimantan Selatan kepada Bapak Haji Supian HK, dan tentunya kali ini juga dilakukan penandatanganan di mana dari pihak eksekutif kali ini diwakili oleh PLH Sekda Provinsi Kalsel Bapak Subhan Nuryaumil. Dan pendengar, kali ini prosesi sudah selesai dilaksanakan, dan kemudian kali ini dari pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan juga dari pimpinan pihak eksekutif kembali ke tempat semula, dan selanjutnya akan kita ikuti bersama yakni sambutan dari Gubernur Provinsi Kalsel Bapak Haji Muhyiddin yang diwakili oleh PLH Sekda Kalsel Bapak Subhan Nuryaumil.
5: Izin menyampaikan pendapat akhir Gubernur atas rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanaman modal dan penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
5: Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Bapak Haji Supian HK beserta para wakil ketua dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan atau yang mewakili. Yang kami hormati pimpinan BUMN, BUMD dan perguruan tinggi di Kalimantan Selatan. Yang kami hormati pimpinan media cetak, media elektronik, media massa dan media online serta hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, inayah dan karunia-Nya kita dapat berhadir dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada hari ini. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Pada rapat paripurna hari ini terdapat dua agenda yang akan kami sampaikan, yaitu pertama, pendapat akhir Gubernur atas rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanaman modal, dan kedua, penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2025. Hadirin yang kami hormati, kita telah menyimak dan memperhatikan bersama pengambilan keputusan terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang penyelenggaraan penanaman modal. Sesuai prosedur pembentukan peraturan daerah dalam pembicaraan tingkat 2 setelah dilakukan persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Gubernur, dapat rapat paripurna diakhiri dengan penyampaian pendapat akhir dari Gubernur. Sebelum menyampaikan pendapat akhir, perkenankan kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota Dewan, khususnya Panitia Khusus yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat berharga bagi penyempurnaan rancangan peraturan daerah tersebut. Rancangan peraturan daerah ini juga telah melalui proses fasilitasi Kementerian Dalam Negeri sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. Proses ini kita laksanakan agar format maupun substansinya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Adapun pendapat akhir kami menekankan begitu pentingnya penanaman modal sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi yang kami tempatkan sebagai daya dorong strategis daerah. Tujuan ini hanya dapat tercapai ketika investor dengan penuh keyakinan bersedia menanamkan modalnya di Provinsi Kalimantan Selatan. Kepercayaan tersebut memerlukan jaminan stabilitas, kepastian hukum, dan kepastian ekosistem daerah yang kita bangun bersama. Pada hakikatnya, mengelola penanaman modal berarti mengelola komitmen kita terhadap kemajuan Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk itu, pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan lebih fokus mengembangkan potensi daerah serta memperkuat kecepatan dan kemudahan pelayanan di bidang perizinan. Melalui peraturan daerah ini, kami berharap terwujud kepastian hukum, peningkatan daya saing, serta keseimbangan dan keadilan dalam pelayanan berusaha di daerah. Insyaallah, kondisi ini akan mendorong realisasi penanaman modal, memacu pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong alih teknologi, serta memperkuat pondasi ekonomi kerakyatan. Demikian pendapat akhir terhadap rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanaman modal. Sekali lagi, kepada pimpinan dan segenap anggota dewan, kami sampaikan terima kasih atas kerjasama yang terjalin selama ini. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya, memasuki agenda berikutnya, perkenankan kami menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2025. Rancangan peraturan daerah ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Penyusunannya didasarkan pada laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Secara garis besar, pendapatan daerah tahun anggaran 2025 terrealisasi lebih kurang Rp11,18 triliun atau 106,28% dari target yang ditetapkan. Sedangkan belanja daerah terserap lebih kurang Rp11,10 triliun atau 82,77% dari pagu dengan tetap mengedepankan efisiensi dan ketepatan sasaran. Adapun pembiayaan daerah tercatat sekitar Rp2,89 triliun. Dari sisi posisi keuangan, total aset daerah bertambah sekitar Rp1,49 triliun menjadi lebih kurang Rp27,93 triliun dengan ekuitas Rp27,04 triliun dan kewajiban yang terkendali di kisaran Rp883 miliar. Hal ini mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang sehat, di mana ada keseimbangan antara optimalisasi pendapatan, efektivitas belanja, dan keberlanjutan fiskal daerah. Rincian lengkap atas seluruh capaian tersebut telah kami sajikan dalam dokumen Ranperda beserta laporan keuangan pemerintah daerah yang menyertainya. Untuk itu, rancangan peraturan daerah ini kami sampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk dapat dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bapak, Ibu hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat. Demikian pendapat akhir gubernur atas ramperda tentang penyelenggaraan penanaman modal dan penyampaian ramperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2025. Kami berharap sinergi antara pemerintah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selama ini terjalin dengan baik dapat terus diperkuat demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi setiap langkah pengabdian kita. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin. Ulun ada titipan pantun, izin menyampaikan. Nyaman-nyamannya ketupat kandangan, iwaknya haruan, bakuah santan, babida pandangan bukan halangan, pemda dan dewan akur selawasan. Sebuting lagi. Amun handak tulak ke Jakarta, nukar badahulu tiket pesawat. Amun handak rakyat sejahtera, buatlah perda yang bermanfaat. Demikian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, kita dengarkan bersama yakni pendapat akhir Gubernur atas raperda penyelenggaraan penanaman modal dan penyampaian rancangan perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kalsel tahun anggaran 2025 yang disampaikan oleh PLH Sekda Kalsel Bapak Subhanur Yamil. Dan selanjutnya rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan pada hari ini akan kembali dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Kalsel Supian Haka.
2: Atas rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanaman modal menjadi peraturan daerah. Semoga regulasi yang telah ditetapkan menjadi payung hukum dalam upaya kita bersama untuk membangun ekonomi berkelanjutan dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, berkepentingan hukum dan berkeadilan bagi masyarakat Kalimantan Selatan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga atas penyampaiannya dan penjelasannya terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2025 sebagai pembicaraan pada proses selanjutnya akan dilakukan pandangan umum praksi-praksi DPRD maupun tanggapan dan atau jawaban gubernur terhadap pandangan umum praksi pada rapat paripurna selanjutnya yang akan dijadwalkan pada hari Rabu tanggal 24 Juni yang akan datang. Beserta rapat paripurna dewan dan hadirin yang terhormat. Selanjutnya kami perlu menyampaikan kepada peserta rapat paripurna bahwa DPRD Provinsi Kalimantan Selatan telah menerima surat dari Praksi Demokrat Persatuan Perjuangan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan nomor 07 garing FPDP, mohon maaf, garing DPP, garing 6 Rumawi 2026, tanggal 3 Juni 2026, perihal perubahan anggota komisi. Melalui surat tersebut, Praksi Demokrat Persatuan Perjuangan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mengusulkan perubahan penempatan anggota praksi pada komisi DPRD sebagaimana ketentuan dalam pasal 42 ayat 7 peraturan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan nomor 1 tahun 2024 tentang tata tertib DPRD disebutkan bahwa dalam hal ini terjadinya penggantian anggota alat kelengkapan DPRD ditetapkan oleh DPRD dalam rapat paripurna berkenaan dengan hal tersebut serta untuk memenuhi ketentuan dalam tata tertib DPRD pada kesempatan ini kami mengumumkan perubahan penempatan anggota DPRD pada komisi sebagai berikut. 1. Saudara Haji Muhammad Saripudin SE MAP yang sebelumnya berkedudukan sebagai anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan selanjutnya ditetapkan sebagai anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Mana yang bersangkutan? Ada yang mewakili? Pak Rusian. Setuju. Usulan di situ juga. Saudara Haji Jainuddin yang sebelumnya berkedudukan sebagai anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan selanjutnya ditetapkan sebagai anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan diumumkannya perubahan penempatan keanggotaan komisi tersebut dalam rapat paripurna ini, maka perubahan dimaksud dinyatakan berlaku dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari susunan keanggotaan alat kelengkapan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tata tertib DPRD. Beserta rapat paripurna dewan dan hadirin yang terhormat, sebelum mengakhiri rapat paripurna, izinkan kami menyampaikan pantun. DPRD dan Pemda tidak akan terpisahkan, bersinergi bersama mewujudkan kesejahteraan. Reperda penanaman modal telah kita tetapkan, mewujudkan ekonomi hasil yang berkelanjutan. Benang dan jarum saling menyatukan, membentuk kain dalam sebuah anyaman. Pertanggungjawaban APBD telah disampaikan, kita bahas bersama untuk tujuan kebaikan. Demikian rangkaian acara rapat paripurna dewan hari ini.
6: Instruksi.
2: Akhirnya.
6: Bisa.
2: Kukira. Ya silakan.
6: Sudut kanan.
2: Ya, sebelum ditutup.
6: Ya. Ini tidak ini sebagai masukan saja, Pak.
2: Ya.
6: Ketua tadi dalam rapat paripurna pengambilan keputusan sebelumnya biasanya disampaikan berapa jumlah yang hadir dari jumlah anggota DPRD, karena ini pengambilan keputusan dalam perda. Kayaknya Pak Ketua tadi lupa ya, kayaknya kelupaan, tapi saya ingat betul bahwa tidak disebutkan berapa yang hadir, anggota berapa, pimpinan berapa. Ini dalam hal pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam tatib nomor 1 tahun 2024 pada pasal kalau nggak salah 123 ayat 1 huruf C, Pak. Ini supaya kita berpedoman pada aturan itu, bahwa dalam menetapkan, mengambil keputusan di paripurna ini minimal 2/3 kali jumlah anggota dewan. Dan memang sudah memenuhi, Pak. Cuma Bapak lupa saja tadi. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masih, Pak. Benar juga untuk beliau. Padahal kita tadi absen kan banyak yang tidak absen. Saya baca situ hanya 37. Setelah saya hitungi 41. Malah lebih daripada batas. Tapi siugenya disampaikan juga. Benar bila Bapak tadi. Kalian ingat tadi benar itu. Ya, ya saling mengingatkan. Sebelum saya tutup, saya sebagai pimpinan menyampaikan untuk besok agenda DPRD Provinsi Kalimantan Selatan untuk besok Kamis 18 Juni 2026. Dimohon kiranya yang hadir Bapak Ibu sekalian, karena ini adalah mungkin se-Indonesia mungkin melihat semuanya aksi unjuk rasa dari himpunan mahasiswa Islam jam 13.30 WITA. Yang dua, audiensi dialog bersama anggota DPR RI, Dapil, Kasel, dan BIMSA Kalimantan Selatan jam 14, berarti satu jam lagi. Mungkin kiranya audiensi ini kita minta kepada sekretariat kalau bisa di gedung belakang sana audiensi. Ya, minta audiensi aja, Pak. Ya, seandainya misalnya tidak ada bapak-bapak, ibu yang 11 mewakili Dapil Kalimantan Selatan, surat ketua DPRD sudah melayangkan kepada pihak yang bersangkutan. Hadir tidak hadir itu bukan urusan kita. Kita sampaikan, surat kita sudahnya sampai kepada yang bersangkutan di Jakarta hal yang sama juga. Jadi kalau ada surat yang usulan adik-adik mahasiswa, kita yang bisa menindaklanjuti untuk menyampaikan. Itu adalah kita hanya memfasilitasi untuk mendengarkan. Tapi kalau yang bersangkutan seperti kemarin tidak mendengar audiensi, kita silakan membubarkan diri. Karena dia tidak menerima audiensi kepada kita. Saya sudah koordinasi juga kepada pihak terkait, baik ke Polda maupun Badan Intelijen. Kayak kemarin itu saya mendapat dua Dinda Jahrian, termasuk Nanda Rahim. Dia tidak mendengarkan audiensi kita. Untuk apa kita berdiri lama-lama di sana? Sejujurnya kalau beliau tidak menerima audiensi kita, kita bubar aja. Nah itu kemarin, tapi kita berhubung kita sebagai orang tua, anak-anak yang nanti meneruskan bangsa bisa pengganti penerus kita, kita mengalah untuk menang. Tapi itulah kelihatan bagaimana apa orang menyambat itu, etikanya, moralitasnya, perilakunya, adabnya, nilai aja rumput yang bergoyang yang menilainya. Mudah-mudahan ini suatu evaluasi bagi anak-anak kita, cucu-cucu kita. Cucuku pun ada 3 kuliah di sana, tapi kada ikut. Mungkin banyak nih juga cucu-cucu bapak ibu sekalian nih, mohon kiranya dididik anak-anak cucu kita, keluarga kita, jangan mencontohkan yang tidak baik untuk menghancurkan bangsa dan negara kita. Waktu umur saya ini kan sudah mencapai 70 sebentar lagi. Masih karena ingat kada kita sejarahnya. Dulu itu Pak belum melihat kita jalan seperti ini mewahnya. 3,5 abad dijajah Belanda, 3,5 tahun dijajah Jepang. Bagaimana nasib orang tua orang tua kita? Saat ini kita udah biasa baju-baju kita, duduk di kursi ampuk, mobil ada 2-3 yang punya duit, dan lagi ada juga yang pakai motor. Dulu itu jangan melihat lampu, bulan lampu aja kada melihat, bayang ndak itu. Pertanyaannya, yang menimu kita ini umurnya hanya 20 tahun. Dia kada tahu masalah yang 48, 65, 97, dia lahirnya hanya tahun 2000. Berarti 25 tahun usianya. Belum tahu sejarah kalam yang lewat. Namun kiranya Bapak Ibu sekalian pastilah ada kaitan hubungannya kepada anak-anak yang demo itu. Kita memberikan pandangan, masukan bagaimana nasib bangsa dan negara kita. Belum kututup tadi lah. Dimohon kiranya kepada Bapak Ibu sekalian besok bisa seperti kemarin hadiri semua instansi. Jadi kita jangan ada lagi, sudah kita sampaikan surat, kalau tidak hadir kita sampaikan, bukan karena kita lagi, yang penting kita harus menerima. Karena tuntutan yang 2 alias ini sama aja Pak. Kadang-kadang tuntutannya ini untuk ke kita. Yang pertama masalah MBG, yang kedua menyangkut masalah BBM, yang ketiga evaluasi Polri, yang keempat menyangkut pendidikan. Itu aja. Se-Indonesia sama Pak. Sama, se-Indonesia sama. Ada bidanya. Se-Indonesia sama. Jadi kita aja lagi besok. Ya istilahnya tuh apa namanya tuh, yang kemarin tuh ada naik tensinya, turun lagi. Ada tensi, turun lagi, naik lagi. Sebagainya kemarin itu saya mendapat 2 bapak ini, dia tidak menerima audiensi pada bapak sekalian. Apa yang kita tunggu lagi? Benar itu sudah. Tapi tidak apa-apa lah. Mudah-mudahan besok yang terbaik jalannya pemerintahan yang akan datang. Mudah-mudahan anak cucu kita juga yang mewarisi jangan sampai nanti kembali kepada dunia kelam. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, rapat paripurna dewan hari ini dengan resmi kami tutup. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar dan juga pemirsa, selesai sudah seluruh rangkaian acara pada hari ini terkait dengan rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dengan agenda penyampaian rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kalsel tahun anggaran 2025, kemudian pengambilan keputusan terhadap Raperda penyelenggaraan penanaman modal dan pendapat akhir gubernur atas Raperda penyelenggaraan penanaman modal dan penyampaian rancangan perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kalsel tahun anggaran 2025. Dan dari Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan di Gedung Haji Mansyah Andrian, seluruh rapat kerja yang bertugas menanggung jawab Kepala RRI Banjarmasin Nandang Supriyadi, produser Yadi Yulistiadi, dan rekan-rekan teknik di lapangan Lutfi pengarah teknik, Azhar setting alat, Bayi Haki teknisi jaringan internet, Rizwan Rinaldi audioman, Bambang Hidayatullah LPU atau pencitraan, serta penyiar dan teknik di studio maupun di pemancar dan reporter. Saya Fitriana Rahma mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, kami kembali ke studio RRI di Jalan Ahmad Yani KM 3,5 Banjarmasin.
7: Banjarmasin siang ini WhatsApp 0811 5111 410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Halo penggemar sepak bola dunia 2026. Jangan lewatkan siaran informasi dan interaksi dalam Suara Bola Dunia 2026. Mulai pukul 17.30 sampai pukul 18 waktu Indonesia Tengah, setiap hari menemani Anda dari awal pertandingan sampai babak final Piala Dunia 2026. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
2: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
1: Loh, kok bisa Mbah?
2: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
1: Oh, benar juga ya Mbah ya.
2: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
3: Banjarmasin, siang ini.

Prancis dan Norwegia meraih kemenangan meyakinkan pada laga pertama mereka di Grup E. Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka Grup L Piala Dunia 2026. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 17 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pagi siang informasi pertama kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Prancis meraih kemenangan usai melewati laga berat menghadapi Senegal yang memberikan perlawanan menarik pada laga perdana Grup I Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Polisi menari-nari dengan bola di sektor sebelah kiri pertahanan. Geser dia, masih balik Olise. Coba ke dalam tengah ada Kylian Mbappe dengan

0: memberikan perlawanan yang menarik.
1: Rasanya menyenangkan bisa meraih kemenangan di pertandingan pertama, terutama saat melawan tim yang bagus seperti Senegal. Kami mengalami momen sulit saat pertandingan, sama seperti tim lain yang saya lihat. Jadi ini pertandingan pertama kami di grup melawan Senegal, tim yang sangat terorganisasi dan memiliki kemampuan untuk terus bergerak, menyerang dengan cepat.
0: Sementara itu, pelatih timnas Senegal, Papetio, menyatakan efektivitas serangan memainkan peran penting dalam laga ini. Menurutnya, skuad Singa Teranga melepaskan banyak peluang yang akhirnya mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Prancis.
1: Jika kita melihat jalannya pertandingan, jika kami lebih efisien, mungkin kami dapat mengakhiri babak pertama dengan skor 2-0 untuk keunggulan kami. Tapi Prancis bermain lebih efektif dari kami. Jadi di babak kedua selama pertandingan kami membuat kesalahan. Jadi mereka memanfaatkan semua kesempatan dan mengalahkan kami dengan mudah.
0: Timnas Prancis mengalahkan Senegal dengan skor 3-1 pada laga perdana grup E. Setelahnya, Le Bleu akan menghadapi Irak dan Senegal akan menantang Norwegia.

2026 di Stadion Boston Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol pada menit ke-29 dan 43 yang sekaligus menjadi gol debutnya di ajang Piala Dunia. 2 gol tambahan Norwegia tercipta melalui Leo Østergaard pada menit ke-76 dan gol bunuh diri Ayman Hussein pada masa injury time. Sementara itu Irak sempat memberi perlawanan dan menyamakan kedudukan lewat sundulan Ayman Hussein pada menit ke-39. Norwegia tampil dominan sejak awal dengan menciptakan sejumlah peluang melalui Antonio Nusa, Alexander Sørloth, dan Haaland. Memasuki babak kedua, Irak mencoba bangkit melalui serangan balik, namun gagal menembus pertahanan lawan. Gol ketiga Norwegia lahir dari situasi sepak pojok yang diselesaikan Østergaard melalui sundulan. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Norwegia sebelum menghadapi Senegal dan Prancis pada laga berikutnya di grup E.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026, tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia, Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka grup L Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas dini hari nanti. Berikut Nurdiansyah menyampaikan laporannya.
1: Upaya tim nasional Inggris untuk mengakhiri puasa 60 tahun tanpa trofi Piala Dunia dimulai di Texas saat mereka menghadapi Kroasia dalam laga pembuka Grup L. Si Tiga Singa kembali digadang sebagai salah satu tim unggulan. Namun, tim asuhan Thomas Tuchel tersebut kini datang dengan serangkaian pemain berpengalaman. Kapten Harry Kane, pencetak gol terbanyak dan juga juara di Bundesliga, turut tampil di Piala Dunia ini. Jude Bellingham,

0: kapten Kroasia di usia matangnya 40 tahun tetap menjadi pemain yang disegani di lapangan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan Kroasia memiliki 3 back yang sangat kuat. Mereka masih memiliki inti tim. Mereka masih memiliki lini tengah dengan Kovacic, dengan Mateo dan Luka Modric sebagai inti. Di tengah pertandingan mereka, di tengah permainan mereka, mungkin sedikit bergeser jika mereka bermain dengan formasi 3 back, mungkin sedikit bergeser ke belakang, tetapi mereka tetap memiliki 3 back yang sangat kuat dan solid. Dan dengan adanya Mateo dan Luka Modric, mereka masih memiliki jantung tim di lini tengah. Sementara kapten Inggris Harry Kane menyampaikan bahwa prestasi yang diraihnya musim ini menjadi momentum. Jelas saya mencetak jauh lebih banyak gol daripada yang pernah saya cetak di musim-musim sebelumnya, yang tentu memuaskan. Tapi saya rasa secara fisik dan mental, cara musim ini berakhir bagi saya dengan memenangkan liga dan mencapai final piala serta mencetak 3 gol di sana, rasanya hal itu memberi saya momentum yang lebih besar menjelang camp persiapan bersama rekan-rekan tim saya. Dan dari segi fisik, saya merasa dalam kondisi prima, baik dalam sesi latihan maupun dalam pertandingan-pertandingan yang telah kami jalani. Laga antara Inggris dengan Kroasia ini akan berlangsung di Stadion AT&T Texas dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Oh, that's good.
1: Selanjutnya kabar dari lapangan tenis. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal dengan koleksi 121 kemenangan. Catatan itu diraih setelah Zverev mengalahkan petenis Ceko Vít Kopřiva pada babak pertama Terra Woodman Open 2026 di Halle, Jerman. Zverev menang 3 set dengan skor 6-3, 4-6, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 10 menit. Usai laga, petenis nomor 3 dunia itu mengaku puas karena mampu melewati pertandingan sulit pada debutnya di lapangan rumput musim ini. Zverev tampil dominan saat servis dengan memenangi 81% poin dari servis pertamanya. Pada babak kedua, Zverev akan menghadapi rekan senegaranya, Yannick Hanfman, yang sebelumnya menorehkan kemenangan ke-100 di level tour. Sementara itu, juara bertahan Alexander Bublik tersingkir setelah kalah dari petenis Italia Mattia Bellucci. Di pertandingan lain, Hubert Hurkacz dan Daniil Medvedev sama-sama melaju ke babak kedua turnamen Hill 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

Kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. Klub NBA Chicago Bulls resmi menunjuk Thiago Spittler sebagai pelatih kepala untuk menghadapi musim NBA 2026-2027. Penunjukan ini menjadi bagian dari langkah Bulls membangun kembali

kembali kekuatan tim setelah beberapa musim belum konsisten bersaing di papan atas wilayah timur. Splitter dikenal memiliki pengalaman panjang di dunia basket, baik sebagai pemain maupun pelatih. Saat masih aktif bermain, ia pernah meraih gelar juara NBA bersama San Antonio Spurs pada 2014. Setelah pensiun, Splitter melanjutkan karir sebagai staf pelatih di Brooklyn Nets dan Houston Rockets. Manajemen Bulls berharap pengalaman internasional dan pendekatan taktis Splitter dapat meningkatkan performa tim. Ia juga diharapkan mampu mengembangkan para pemain muda dalam proyek jangka panjang klub. Musim depan akan menjadi pengalaman pertama Splitter menjalani peran sebagai pelatih kepala di NBA dengan tantangan membawa Bulls kembali kompetitif.

Informasi olahraga nasional kita awali dari Timnas Futsal. Timnas Futsal Indonesia mengumumkan daftar panjang pemain untuk persiapan pemusatan latihan di Spanyol pada Agustus mendatang. Pelatih kepala Hector Souto memanggil total 26 pemain untuk mengikuti proses seleksi awal. Dari jumlah tersebut, tim pelatih akan menyaring menjadi 19 pemain yang mengikuti pemusatan latihan di Indonesia mulai 13 Juli. Selanjutnya, hanya 16 pemain yang akan dibawa untuk menjalani program latihan di Spanyol. Hector Souto menyampaikan apresiasi kepada seluruh klub atas dukungan dan kontribusinya terhadap tim nasional. Program ini menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi agenda internasional berikutnya. Salah satu nama yang masuk daftar adalah Evan Sowilena dari Black Steel FC. Tim pelatih akan memantau secara intensif kondisi Evan yang saat ini masih menjalani pemulihan pasca cedera.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

Kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia, IBL. Hang Tuah Jakarta melakukan perombakan tim untuk menyambut kompetisi IBL 2027. Manajemen resmi melepas pelatih kepala Wahyu Widayat Jati dan kapten tim Dipta Pratama. Selain itu, dua asisten pelatih, pelatih fisik, dan analis video juga mengakhiri kerjasama. Keputusan tersebut menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh usai berakhirnya musim 2026. Wahyu dinilai berperan membangun identitas permainan dan memberikan ruang bagi pemain muda untuk berkembang. Sementara itu, Dipta menjadi figur penting dalam menjaga kepemimpinan dan kekompakan tim. Manajemen menyampaikan apresiasi atas kontribusi seluruh pihak selama menjadi bagian Hang Tuah Jakarta. Setelah finish di posisi ketujuh dan tersingkir pada playoff, klub kini mulai menyusun kekuatan baru untuk

Kabar lainnya pendengar, pemerintah melanjutkan pengembangan Indonesia Paralympic Training Center atau IPTC di Karanganyar, Jawa Tengah. Pembangunan dilakukan untuk memperkuat pembinaan atlet Paralimpiade Indonesia secara lebih optimal. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan tahap berikutnya akan memprioritaskan pembangunan gedung edukasi dan GOR tahap 2. Keputusan tersebut diambil berdasarkan kebutuhan yang disampaikan National Paralympic Committee Indonesia. Selain gedung edukasi berkapasitas 400 orang, pemerintah juga menyiapkan fasilitas latihan cabang olahraga beregu. Pembangunan lanjutan mencakup skybridge antar gedung, serta penguatan sistem kelistrikan melalui penyediaan genset hybrid. Kontraktor pelaksana PT Nindya Karya menyatakan dukungan terhadap pengembangan yang berorientasi pada kebutuhan atlet. Pemerintah berharap fasilitas tambahan ini memperkuat ekosistem olahraga Paralimpiade Nasional dan mendukung prestasi Indonesia di ajang

mendengar dengan disampaikan kabar dari pengembangan Indonesia Paralympic Training Center tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Banjarmasin siang ini.
1: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
2: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
0: Banjarmasin siang ini.
3: Saatnya azan zuhur di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Orang tua adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Mereka mencintai tanpa syarat, berkorban tanpa pamrih, dan mendoakan tanpa henti. Dalam ridho mereka ada ridho Allah. Dalam doa mereka ada jalan bagi terkabulnya hajat-hajat kita. Sayangi mereka dengan sepenuh hati. Berikan pelayanan terbaik selagi mereka masih ada. Perlakukan mereka dengan lembut. Hormati ucapan mereka dan penuhi kebutuhan mereka, baik fisik maupun batin. Ingatlah, doa orang tua adalah senjata ampuh yang mampu membuka pintu-pintu langit. Maka, jadilah anak yang menjadi kebanggaan hati mereka. Karena ridho Allah ada pada ridho orang tua. Jangan tunggu waktu berlalu. Berikan cinta dan pelayanan terbaikmu kepada mereka.
3: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ma, ada batu.
2: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
3: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
2: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
2: Ya, sebentar aja.
3: Gak usah, biarin aja.
2: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
1: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kendaraan Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Fadli kembali menjumpai Anda di Banjarmasin siang ini dalam cerita di siang hari ini. Kita sambil nemenin Anda makan siang ataupun juga dalam aktivitas istirahatnya. Kita bakal ngobrol satu hal yang penting banget rasanya diobrolin, apalagi juga tentang edukasi penyalahgunaan narkoba dan lain sebagainya. Nah, kita mengangkat tema di siang hari ini yaitu pelayanan keliling terpadu dalam rangka inovasi BNN Kota Banjarmasin untuk melaksanakan P4GM. Nah, kita ketahui di Banjarmasin dan sekitarnya, kalau berdasarkan pengamatan saya pribadi ya, dan membaca beberapa berita yang ada, banyak sekali kepolisian ataupun juga aparat terkait, salah satunya BNN, melakukan penindakan-penindakan dan lain sebagainya. Nah, sepertinya memang ya, setiap kota besar ini menjadi tantangan tersendiri, apalagi kota Banjarmasin yang notabene-nya menjadi kota metropolitan di Kalimantan Selatan. Pastinya masyarakat banyak yang datang dari mana-mana untuk tinggal dan bekerja di Banjarmasin. Namun, apakah sudah selesaikah permasalahan narkoba? Tentu saja ini masih menjadi tantangan bersama. Maka dari itu, BNN Kota Banjarmasin menghadirkan salah satu inovasinya. Kita hadirkan di siang hari ini dua narasumber kita yang akan kita ajak berbincang santai di siang hari ini. Yang pertama ada Ibu Eka Fitriana Yasmine Sariroti SE, konselor adiksi ahli muda BNNK Banjarmasin atau ketua tim rehabilitasi ya Bu Eka ya.
2: Iya.
1: Selamat siang Bu Eka.
2: Siang.
1: Sehat kabarnya?
2: Alhamdulillah.
1: Salam kenal, saya Fadli Bu Eka ya. Baik, di sampingnya ada Bu Novi Amanda SPSI, fasilitator rehabilitasi BNNK Banjarmasin. Selamat siang Bu Novi.
3: Selamat siang Mas.
1: Saya manggilnya Ibu aja gak apa-apa atau kakak jangan-jangan? Bebas?
3: Sus.
1: Sus ya? Suster dong jadinya. Oke, saya panggilnya Ibu aja gak apa ya, bebas. Biar sama. Nah Bu Novi dan juga Bu Eka, ini kalau tidak salah saya sering lihat ya di jalanan, saya ke Bu Eka dulu. Melihat ada mobil BNN bertuliskan kalau tidak salah Bungas nama mobilnya. Entah dia stop di mana-mana aja. Tapi boleh dijelaskan dulu enggak Bu Eka, mobil Bungas ini apa sih Bu Eka kira-kira dan kepanjangannya apa juga Bu Eka kira-kira?
2: Mobil Bungas itu salah satu inovasi kami BNN Kota Banjarmasin, itu dalam rangka mendekatkan pelayanan P4GN kepada masyarakat. Nah, mobil Bungas itu singkatan dari B-nya itu berani, U-nya itu unggul,
1: okay.
2: N-nya itu netral, G-nya itu gigi, A-nya itu angkutabel, dan S-nya itu sinergi. Nah, ya. Dalam layanan mobil Bungas itu terdapat layanan tentang bidang rehabilitasi. P4GN-nya itu ada di bidang P2M, itu tentang sosialisasi. Pokoknya yang tentang layanan yang ada di BNN Kota Banjarmasin itu ada di dalam mobil Bungas.
1: Jadi kantor BNN anggapannya dipindahkan.
2: Iya.
1: Sementara ke mobil tersebut
2: ya,
1: begitu
2: untuk
1: ya.
2: Untuk lebih masyarakat jadi lebih mudah ya mengaksesnya tanpa ke kantor kami.
1: Iya. Berarti masyarakat bisa mohon maaf berkonsultasi. Mungkin oh, iya. Bisa juga melaporkan bisa nggak Bu kira-kira?
2: Bisa dong, nah. Di dalam layanan mobil Bungas kami itu.
1: Oke, okay, jadi semua bisa?
2: Bisa.
1: Anggapannya satu kantor dipindahin dari mobil Bungas tersebut
2: ya,
1: Bu Eka
2: betul.
1: Ya? Nah, tapi kalau berbicara tentang mobil Bungas, apa sih yang membuat

0: orang yang menggunakan di sekitar wilayah mereka itu.
1: Oke.
0: Okay. Itu yang salah satu yang membuat ya unik lah, bukannya unik sih, terbantulah masyarakat
1: ya, betul. Lebih dekat lagi jadinya.
0: Iya, betul.
1: Tadi asal SKHPN tadi bisa dibuat di mobil itu juga, Bu, ya, kayak?
0: Bisa. Cuman nanti untuk di mobil bungas itu kita hanya sampai pengambilan tes urin.
1: Ah, oke. Okay.
0: Nanti untuk suratnya, hasilnya itu kantor. Ke kantor. Ah, jadi, atau mungkin nanti lebih mudahnya lagi kami yang mengantar.
1: Oh, bisa, berarti?
0: Bisa, istilahnya jemput bola.
1: Jemput bola.
0: Betul.
1: Jadi kalau misalkan kita ketemu mobil bungas, misalkan di tempat A, ya, kita datang ke sana lalu pengen mengeluarkan apa, minta SKHPN ya,
0: ya,
1: pokoknya keterangan hasil pemeriksaan narkotika tadi ya,
0: pemeriksaan.
1: Berarti bisa diantar, apakah ada ongkir atau seperti apa yang ibu ketahui kira-kira?
0: Oh, tidak ada,
1: tidak
0: itu
1: ada.
0: gratis ya, cuman untuk pembiaya pembuatannya kan harus bayar ya. Itu kan masuk negara,
1: PNBP
0: pajak. Ya, betul.
1: Oke, berarti PNBP-nya aja yang dilunasin
0: ya.
1: Kalau masalah ongkir dan lain sebagainya aman,
0: aman.
1: Sudah ya. Berarti nanti diantarkan langsung BNN
0: ya,
1: ke tempatnya. Oke, menarik ternyata ya.
0: Ya.
1: Saya baru tahu mobil bungas ini banyak sekali hal-hal yang ada di dalamnya. Salah satunya bisa konseling dan lain sebagainya.
0: Ya.
1: Apakah itu mobil bungas tersedia di titik-titik tertentu atau seperti apa, Bu, alurnya untuk bisa mendatangkan mobil bungas tersebut?
0: Untuk alurnya, untuk sementara ini kami bisa langsung berkoordinasi kepada tempat yang kami tuju. Itu selama ini kita utamakan untuk yang ke sekolah.
1: Sekolahan.
0: Karena kan untuk anak sekolah itu kan nggak mungkin dia ke kantor BNN ya, untuk mendapatkan edukasi. Mm-hmm. Jadi kita yang berkoordinasi ke sekolah yang menjadi titik rawan daerah narkoba.
1: Oke.
0: Okay. Itu.
1: Berarti ada kemungkinan besar dari BNN memetakan daerah mana yang mungkin bisa rekomendasi lah untuk didatengin begitu ya?
0: Betul sekali.
1: Kalau misalkan saya, Bu, yang pengen ngundang mobil bungas,
0: boleh.
1: Seperti apa juga?
0: Itu sangat terbuka sekali kami. Jadi siapapun yang meminta kami untuk
1: datang,
0: kami siap. Dengan sesuai jadwal yang ada.
1: Ya, jadi bisa koordinasi jadwal kapan yang bisa didatengin.
0: Ya.
1: Terus kegiatannya apa aja bisa disusun juga seperti itu, Bu Eka ya. Oke, saya geser ke Bu Novi. Tapi kalau Bu Novi ini tidak bicara tentang pelayanan kelilingnya, tapi kita bakal tanya tentang rehabilitasinya. Karena Bu Novi, secara pengamatan saya, orang banyak takut rehab. Orang banyak takut melapor karena takutnya dihukum. Mohon maaf banget nih. Mungkin saya bukan penyalahguna narkoba, tapi mungkin ada beberapa di luar sana yang takut karena mungkin ada kemungkinan penjara.
2: Yeah.
1: Apakah itu benar kira-kira, Bu Novi?
2: Karena stigma yang beredar kalau misalkan di BNN itu ditangkap ya.
1: Iya.
2: Nah, itu mungkin kita sedikit luruskan. Untuk teman-teman semua yang mendengarkan, mungkin rehabilitasi di BNN itu 100% gratis.
1: Oke. Okay.
2: Itu tidak berbayar, tidak dipungut biaya sedikit pun.
1: Yeah.
2: Jadi untuk para penyalahguna atau keluarganya yang memiliki apa ya, masalah terkait
1: penyalahgunaan
2: narkotika, itu bisa diajak untuk rehab di BNN. Jadi dari rehab itu tidak sama sekali ditahan gitu ya.
0: Tidak ditangkap.
1: Ya. Tidak ditangkap intinya ya.
2: Iya, selama dia hanya pemakai.
1: Bukan pengedar.
2: Bukan pengedar.
1: Kalau pengedar udah berhentukan dengan hukum ya.
2: Itu sih mungkin yang harus
0: diluruskan
2: di masyarakat sih, karena memang takutnya kalau misalkan lapor ke BNN atau mau tanya tentang rehab ke BNN, takutnya itu ditahan. Padahal enggak, memang kita bantu untuk pulih. Karena untuk ketergantungan narkotika sendiri itu memang perlu dukungan dari semua pihak sih, bukan cuma dari keluarga atau lingkungan, memang harus ada apa ya, instansi yang memang benar-benar harus peduli, yaitu BNN.
1: Misalkan saya anggaplah saya lah, Bu Novi ya, yang mungkin datang nih ke kantor, mungkin saya penyalahguna narkoba datang rehabilitasi, itu seperti apa, Bu? Apakah saya datang ujuk-ujuk aja ke kantor lalu bilang saya penyalahguna narkoba, saya pengen dong direhab, atau seperti apa teknisnya untuk seorang penyalahguna narkoba itu bisa rehabilitasi di kantor, Bu Novi?
2: Oke, biasanya klien, kita manggilnya klien ya?
1: Klien, oke.
2: Ya, kita manggilnya klien, itu datang ke kantor, biasanya bilang aja di security mau menanyakan tentang rehabilitasi. Itu nanti langsung diarahkan ke klinik kami, itu nanti ketemu dengan petugas yang sudah kompeten di bidangnya.
1: Yes.
2: Itu nanti dilakukan assessment.
1: Ditanyain.
2: Ya, tapi ya, sebelum assessment tuh kita tanya dulu, maksudnya pemakaiannya berapa lama gitu ya, pemakaiannya apa saja, keluhannya

0: apa saja, lalu kita asesmen. Terus untuk persyaratan sih cukup KTP,
1: KTP.
0: Kalau misalkan anak yang di bawah umur, mungkin cuman membawa kakak juga ya,
2: kartu keluarga
0: aja.
1: Atau KIA itu ya, kartu
2: identitas
1: anak. Ada ya?
0: Ada. Boleh. KTP. Selama itu kartu identitas resmi.
1: Yang dikeluarin di capil pastinya ya. Oke. Apakah misalkan saya pendatang, saya Jawa Tengah misalkan contoh, apakah wajib Kota Banjarmasin saja KTP-nya atau bisa seluruh Indonesia datang ke, misalkan saya domisilinya di Banjarmasin apakah sesuai domisili atau bisa semua semua daerah?
0: Semua daerah kita layani, selama tadi itu atas itu ya, identitasnya jelas dan resmi.
1: Oke. Jadi silakan bagi Anda datang saja kalau misalkan Anda penyalahguna narkoba atau mungkin asal jangan pengedar deh pokoknya ya. Kalau pengedar Anda sudah ditangkap gitu ya kan, bukan lagi BNN langsung menyerahkan ke polisi nantinya jadinya ya. Oke, Bu Eka dan Bu Novi, kita mau ngajak juga nih pendengar dan pemirsa yang pengen gabung di siang hari ini. Silakan Anda bisa bergabung di line telepon 0511-3251562, 0511-5111410 dan juga 0511-40976. Saya ke Bu Eka lagi nih. Bu Eka, kira-kira mengapa nih masyarakat perlu turun langsung untuk yang namanya itu datang ke layanan mobil bungas ini? Kira-kira harus harus gak sih masyarakat turun gitu untuk mendapatkan pelayanan dari BNN, kira-kira Bu Eka?
2: Harus sih, soalnya kan sekarang kita tahu ya, untuk masalah narkotika itu bukan ranahnya yang orang dewasa atau apa, kan semua kalangan kayaknya udah kena lah istilahnya. Kan di klinik kami juga ada yang klien anak, juga ada. Nah, pokoknya tidak pandang usia, tidak pandang gender, apakah itu laki-laki atau perempuan. Jadi untuk mendapatkan informasi tentang itu, ya haruslah misalnya ada mobil, layanan mobil bungas kami, ya datanglah ke situ untuk mengetahui informasi atau edukasi tentang bahaya narkotika.
1: Oke, jadi walaupun Anda bukan penyalahguna narkoba ataupun yang tidak bersentuhan, tapi penting juga edukasinya untuk diketahui ya Bu ya. Oke. Nah, tapi penasaran juga nih Bu, kenapa sih Bu BNN harus melaksanakan program mobil bungas ini? Apakah karena ingin dekat lebih dengan masyarakat atau seperti apa Bu tujuan khususnya mobil bungas ini diadakan?
2: Ya, intinya utamanya memang lebih dekat ke masyarakat. Karena kan ya tadi masyarakat stigma. Kan stigma itu
1: stigmanya
2: kan,
1: tadi.
2: Kan ada yang takut ke kantor kami. Nah, kan kebanyakan itu takut. Takut itu. Jadi kalau misalnya di layanan mobil bungas kan mungkin lebih apa ya? Namanya lebih fleksibel sama humanis. Nah, pendekatannya. Okay. Jadi kan enggak terlalu istilahnya kentara lah. Oh, ke BNN itu ada urusan apa? Nah, kalau ke mobil bungas kan banyak ada alasnya, ada tanya tentang
0: edukasi.
2: Pelaporan atau apa. Nah,
1: Oke. Jadi menghapus stigma tadi dengan adanya layanan keliling ini, Bu Eka ya. Nah, tapi kalau bicara tentang kondisi saat ini, Bu Eka, kelompok masyarakat mana nih yang mungkin menjadi perhatian dari BNN untuk penting nih diedukasi nih orang-orang ini nih? Kelompok mana kira-kira Bu Eka?
2: Kayaknya kelompok pelajar sih, apalagi sekarang ada program nasional kami dari BNN itu yang namanya program Ananda Bersinar.
0: Nah, program itu pusat ya?
2: Iya, program pusat. Itu aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak. Jadi dari usia dini dulu nih diberikan edukasi tentang bahaya narkotika sama untuk keluarga.
1: Oke. Jadi itu penting buat anak-anak ya di zaman sekarang ya Bu ya?
2: Anak remaja lah istilahnya.
1: Ada juga Bu, saya pernah dengar narkoba jenis baru Bu yang tersebar di anak-anak, katanya semacam vape dan lain sebagainya. Itu menjadi perhatian juga nggak Bu buat anak-anak zaman sekarang ini?
2: Iya betul, itu perhatian sekali karena kan nggak kentara kan itu kalau itu kita kan nggak tahu nih anak-anak itu, apalagi kita orang tua mereka isap vape itu apa isinya kan kita nggak tahu. Cuman dilihat dari tanda-tandanya aja mungkin.
1: Siapa tahu takutnya nanti tiba-tiba ada zat tertentu ya Bu yang didapatkan.
2: Nah, itu yang perlunya edukasi tentang bahaya narkotika.
1: Oke, jadi perlu juga nih pengawasan orang tua dan lain sebagainya. Makanya pelajar berarti boleh dibilang paling rentan kira-kira ya.
2: Rentan sekali. Cuman kadang ya mereka itu apa untuk melaporkan rehabilitasi itu kadang hanya sampai di sekolah gitu aja.
0: cuman sampai di ini ya, di ruang BK aja. Padahal kalau kami rasis itu memang perlu untuk bimbingan untuk ke BNN sendiri, karena kan itu memang cukup jadi zat yang ini ya, yang sangat bahaya kalau misalkan dibiarkan terus menerus gitu. Karena kan remaja ini rentan sekali dan sangat penasaran akan suatu hal. Jadi kalau misalkan temennya ngajak, itu apa, coba aja, coba aja. Mereka mau gitu loh, karena mereka pada dasarnya kan memang sangat penasaran akan suatu hal.
2: Ingin coba-coba.
1: Ingin coba-coba. Ingin terlihat keren.
2: Ya, betul. Gencet. Cemen kamu nggak coba ini. Nah itu.
1: Mungkin awal mulanya cuma ngerokok. Habis itu tiba-tiba mohon maaf menyentuh zat-zat berbahaya. Saya pernah dengar ngobat. Terus juga ada rokok yang mohon maaf sintetis ya katanya. Rokok sinte katanya mereka. Yang bisa bikin ngefly katanya.
0: Ngelem.
1: Ngelem juga. Tapi tantangan besar nggak sih, Bu Novi, di Banjarmasin ini, para bocil-bocil yang ngelem ini?
0: Wah, itu sangat sangat sangat sangat tantangan besar, karena selain aksesnya yang benar-benar mudah didapat, juga harganya lebih murah ya,
1: sangat lebih murah gitu ya. Dan bisa bikin melayang kayaknya. Iya.
2: Itu malah tambah itu apa? Itu yang lebih kayaknya tuh lebih lebih bahaya lah, karena itu kan
0: sungguh syarab.
1: Syarab, iya.
2: Iya.
1: Ah, tapi banyak yang suka ya.
0: Karena bisa, murah gitu. Mungkin
2: sama bikin ngeplay,
1: sama bikin ngeplay, aksesnya mudah,
0: akses mudah, sama makanya kan biasanya sama teman-teman tuh.
1: Iya, seru, rame-rame biasanya. Rame. Dan mohon maaf Bu, nah ini pengalaman saya pribadi ya Bu ya, saya sering datang ke Siring, biasanya daerah-daerah yang tidak terawasi, Bu Novi dan Bu Eka yang berada di deket daerah jembatan Pasar Lama itu, ada aja yang area gelap-gelap tiba-tiba ngelem di sana ya, Bu. Betul. Nah ini kadang juga prihatin juga ya Bu Novi, Bu Eka, kita kepada anak-anak kita, penerus bangsa yang harusnya bisa menjadi tongkat estafetnya ke mereka, tapi yang ngelem tadi dan lain sebagainya, dan itu bisa memicu kericuhan juga dan lain sebagainya ya Bu Novi ya,
0: karena mereka dalam keadaan tidak sadar ya.
1: Iya, apalagi juga dengan adanya itu bikin enak bagi mereka gitu ya,
2: betul.
1: Oke, ini banyak banget yang komen di YouTube, luar biasa, terima kasih banyak. Saya mau bacain satu persatu, tapi banyak banget nih. Ada yang bilang Bu Eka dan Bu Novi bungas katanya. Terus juga narsumnya bungas, Kakak Novi cantik sekali hari ini, dan juga terima kasih info yang diberikan. Oke, bantu penyalahguna dengan rehabilitasi ke Klinik Pratama BNN Kota Banjarmasin. Oh iya, di BNN berarti ada Klinik Pratamanya juga ya?
0: Iya, ada klinik untuk melakukan rawat jalan.
1: Iya, rawat jalan. Jadi silakan buat masyarakat yang pengen berobat ke Klinik Pratama tersebut gitu ya.
2: Rehab lah.
1: Rehabnya tadi. Rehab. Oke, terus ada keren banget kakak-kakak yang ini katanya. Wah, dua-duanya kakak nih berarti kita panggilnya. Oke, satu lagi kita mungkin ke Bu Novi terkait dengan orang tua yang mungkin melihat nih anak-anaknya ada perubahan, ada kemungkinan dia itu narkoba dan lain sebagainya. Ada tanda-tanda nggak Bu Novi anak-anak itu ada potensi untuk yang namanya dia menyentuh narkoba?
0: Oke, kalau tanda-tanda sih yang mungkin bisa dilihat secara ini ya, secara kasat mata aja tuh mungkin kayak kalau pelajar biasanya prestasinya menurun, sering membolos, kayak prestasi belajarnya menurun ya.
2: Sering tidur.
0: Iya, sering tidur di kelas, malas-malasan, kebersihan tubuhnya tuh tidak dijaga.
2: Iya, betul.
0: Biasanya yang paling kelihatan tuh kalau di rumah tuh emosinya kurang meledak-ledak stabil ya, ya meledak-ledak seperti tidak biasanya. Sensitif sih, karena mereka apa yang mereka rasakan tuh, mereka tuh was-was sebenarnya, karena mereka make, mereka tuh was-was,
2: ketahuan,
0: takut ketahuan. Jadi kalau misalkan ada teguran atau suara meninggi sedikit, mungkin mereka tuh agak panik. Jadi kayak emosinya meledak-ledak, marah.
1: Oke, itu tanda-tanda awal biasanya.
0: Iya, biasanya itu yang sering kelihatan sih, biasanya emosi dan kebersihan diri, terus ngomong juga ngelantur itu. Ya,
1: bisa jadi karena mungkin sarafnya udah keputus.
0: Ya,
1: ada mungkin beberapa saraf yang mungkin buat ngobrol gitu ya Bu Novi. Ada juga saya pernah dengar katanya sering keringetan atau kedinginan ya kalau enggak salah, dan dia sering pakai jaket katanya. Ada juga enggak itu Bu?
0: Ada juga, terus juga yang kelihatan tuh biasanya tangannya tremor atau yang bergetar.
1: Iya,
0: getar banget gitu bisa kelihatan.
1: Oke, itu yang kelihatan secara fisiknya ya.
0: Iya, bisa kita lihat.
1: Yang enggak kelihatan seperti emosi tadi, misalkan dia ternyata bisa ngontrol, ada lagi nggak Bu yang nggak kelihatan kira-kira?
0: Kalau nggak kelihatan biasanya dia lebih menarik diri dari pendiam lingkungan. Iya, biasanya lebih menarik diri, lebih suka menyendiri. Itu bisa kita dekati, bisa kita tanyakan sih sebagai orang sekitar yang tahu ya. Okay. Kita tanya kenapa, karena mereka mungkin bisa jadi masih dalam tahap awal penggunaan gitu.
1: Oke, mudah-mudahan tahap awal dan terakhir ya penggunaannya ya.
0: Ini mungkin sedikit saya tambahkan ya.
1: Silakan.
0: Mungkin bagi lingkungan sekitar, keluarga, teman-teman bisa lebih aware terhadap teman atau keluarga di sekitar sih. Karena tidak semua orang itu bisa mengungkapkan isi hatinya sendiri.
1: Betul, karena kadang mereka itu pendiam karena mungkin ada masalah.
2: Iya, betul.
1: Terus masalah itu bisa mengakar dan akhirnya menyentuh barang-barang haram tersebut, Bu Novi ya. Nah, kalau Bu Eka nih, mungkin tapi kayaknya dua-duanya nih sudah punya anak gak sih? Atau Bu Eka aja yang punya nih?
2: Iya, ini baru baru memulai hidup.
1: Berarti saya ke Bu Eka aja nih sebagai orang tua, Bu Eka yang mungkin sudah punya anak dan lain sebagainya. Ada rasa khawatir nggak Bu dengan anak ibu ataupun juga anak-anak zaman sekarang dengan tentang penyalahgunaan narkoba ini?
2: Pastilah khawatir sekali, apalagi kami yang di BNN ini kan
0: menemui setiap hari
2: kliennya, apalagi ada yang anak. Aduh, saya miris sekali lihat itu. Apalagi ini baru SMP lagi, bukan hanya lem, udah sampai ke sabu.
1: Allah Akbar, Allah Akbar.
2: Nah itu, dan bukannya itu cowok tapi cewek.
0: Oke.
2: Nah itu yang rasanya aduh gimana ya, seandainya ini anak saya gimana saya gitu. Nah jadi menanganinya itu juga kami dengan istilahnya ya lemah lembut lah, ditanyain ya, mereka ini yang menanyakan, yang kompeten.
1: Fasilitatornya tadi.
0: Mungkin untuk penanganan anak dan dewasa itu sudah pasti beda ya. Karena anak memang harus perhatiannya itu lebih besar,
2: lebih lembut.
0: Kita pendekatan itu memang harus pelan-pelan supaya mereka tuh bisa nyaman gitu loh.
1: Karena kalau hanya dikarasi bisa kada handak buannya ya
2: kalau tidak terbuka lah.
1: Tidak terbuka. Karena mungkin kalau Bu Eka sendiri dengan anak-anak pastinya harus dengan lembut, lemah lembut juga ya Bu Eka ya.
2: Dilihat juga nih di perubahannya apa, perubahan fisiknya apa gitu, perilakunya apa. Nah kita lihat.
1: Ya karena khawatirnya ya tadi ada zat-zat baru yang gak ketahuan
2: yang mungkin
1: digunakan, terus juga orang tua mungkin belum ada yang sadar juga Bu ya.
0: Ya ini sih.
2: Ya betul itu.
1: Nah secara sudut pandang Bu Eka sebagai orang tua, orang tua ini harus seperti apa Bu untuk mencegah anak-anaknya dalam peradaran narkotika ini Bu Eka?
2: Istilahnya itu melek informasi lah kita. Biar bagaimanapun sesibuk-sibuknya kita, apalagi zaman sekarang, kita harus tahu lah gimana lingkungan sekitar, lingkungan dia sekolah atau nah itulah pergaulannya di mana. Paling enggak kita tanyalah. Nih misalnya nih dia jalan kemana, biarpun kita istilahnya cerewet sebagai orang tua, tapi sekarang harus lebih cerewet lagi.
1: Harus lebih lagi.
2: Iya.
1: Karena zaman sekarang tadi sudah ada medsos dan lain sebagainya.
2: Iya, beda. Medsos juga kita harus istilahnya harus lihatlah, biarpun dia udah dewasa tapi belum berkeluarga ya tetaplah. Kalau sudah berkeluarga urusan
1: masing-masing.
2: Istilahnya sudah tahu kan mana yang baik, mana yang buruk.
1: Karena kalau di medsos itu diam-diam anak ternyata ikut grup yang mohon maaf nakal gitu ya dan lain sebagainya, info balapan katanya. Nah itu kan bisa terjadi juga di anak-anak ya Bu Eka ya. Oke, kita mau bacain satu pertanyaan Bu Eka dan juga Bu Novi yang ada di WhatsApp saya. Ini di 0811-5111410 dari Pak Rahman di Martapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Narasumber. Ulun empat betakun walaupun ulun di Martapura, tapi penasaran juga lawan mobil Bungas. Kira-kira ada kada di siring 0 km atau ada jam-jam berapa aja mobil Bungas nih bertengger di tempat-tempat, atau adakah jadwalnya mobil Bungas nih kayak buhan samsat juga kah? Nah itu pertanyaannya Bu Eka dan juga Bu Novi. Oke, kita buka juga penelpon yang pengen bergabung, silakan di 0511-3251562, 0811-5111410. Habis ini kita akan jawab pertanyaannya, tapi ditahan dulu ya Bu Eka dan Bu Novi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 FM.
3: Remaja, harapan masa depan bangsa. Namun, ancaman narkoba masih menjadi tantangan serius di tengah pergaulan generasi muda. Rasa ingin tahu, tekanan pertemanan, dan kurangnya informasi sering dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menjerumuskan remaja ke dalam penyalahgunaan narkoba. Karena itu, penting bagi remaja untuk berani berkata tidak pada narkoba dan memilih lingkungan pergaulan yang sehat.

Dukungan keluarga, lingkungan, sekolah, dan teman sebaya menjadi benteng utama dalam pencegahan sejak dini. Isi waktu dengan kegiatan positif, kembangkan prestasi, dan raih masa depan tanpa narkoba. Remaja hebat, remaja yang sadar, cerdas, dan bebas dari narkoba.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ya, Anda masih bersama kami di Cerita Siang Hari RRI Pro 1 Banjarmasin. Kanal informasi dan juga inspirasi. Kita masih dengan topik yaitu terkait dengan pelayanan keliling terpadu oleh BNNK Banjarmasin sebagai inovasi untuk melaksanakan P4GN. Masih bersama dengan Ibu Eka Fitriana, konselor adiksi Ali Muda, Katim Rehabilitasi BNNK Banjarmasin, dan juga ada Ibu Novi Amanda, fasilitator rehabilitasi BNNK Banjarmasin. Tadi ada pertanyaan Bu Eka dari Pak Rahman di Martapura, apakah mobil bungas ini sama kayak Samsat Jersidin tadi, nang ada jamnya, terus ada juga ada jadwalnya, atau adakah nang kayak betengger di tempat-tempat tertentu, misalnya kayak di siring 0 km. Nah, ini boleh dijelaskan Bu Eka seperti apa?
1: Ya, terima kasih untuk Pak Rahman atas partisipasinya. Untuk jadwal mobil bungas itu kami untuk sementara ini diadanya di hari Jumat saja, cuman itu pun tidak terjadwal yang pasti, dan tempatnya itu pun kami kebanyakan di sekolah dan instansi yang memang mereka minta. Nah, untuk yang di siring itu memang ada, cuman kayaknya bukan tiap Jumat juga sih terjadwal lah. Itu cuman punya BNNP.
0: Oh, provinsi.
1: Iya, provinsi. Okay. Itu yang namanya mobil railing. Cuman itu khusus untuk layanan rehabilitasi. Tidak untuk yang mencakup untuk semua layanan. Nah, itu.
0: Okay, jadi kalau nya di BNNK Banjarmasin biasanya tiap Jumat.
1: Iya, tiap Jumat.
0: Saya coba rekap dulu ya, Bu ya. Dan itu biasanya di sekolahan atau instansi. Dan jadwalnya bisa di-share mungkin di Instagramnya ya.
1: Ya, di story Instagram.
0: Hamin satu ya biasanya.
1: Betul.
0: Oke, jadi kalau mau ngecek silakan diceknya di hari Kamis. Ini kayak hari ini hari Rabu, besok Kamis.
1: Ya.
0: Nah, Jumat ini berarti ada kemungkinan ya Bu ya turun ke lapangan ya?
1: Kayaknya untuk minggu depan. Kalau minggu ini enggak.
0: Jadi silakan dipantengin aja di media sosial. Kalau misalkan tidak ada pemberitahuan, berarti bisa ke minggu depannya lagi.
1: Ya, ya. Betul.
0: Oke, itu pertanyaan Pak Rahman.
2: Bisa saya tambahkan untuk media sosial BNN Kota Banjarmasin sendiri itu di Instagram bisa dicek di info.bnn_kota_banjarmasin. Di situ ada kontak call center juga kalau misalkan mungkin agak jauh daerah Banjarmasin yang jauh daripada ke kantor, bisa di chat dulu di WA, mungkin nanya buka kantor dari jam berapa, hari apa, itu bisa ditanyakannya di call center.
0: Ya, terus lengkap lah pokoknya di sana ya sudah ya. Oke, silakan nanti dicek aja di Instagramnya. Oke, terjawab mungkin mudah-mudahan pertanyaan Pak Rahman. Dan tadi ada yang nelpon kayaknya, tapi di jam off air kita boleh ditelepon lagi. Bapak Ibu yang tadi pengen bergabung di 0511-325-1562, 0811-40976, atau juga di 0811-5111-1410. Kita masih membahas terkait dengan pelayanan terpadu, pelayanan keliling terpadu dalam rangka inovasi BNN Kota Banjarmasin untuk melaksanakan P4GM. Tadi udah dikupas tuntas sama Bu Eka tentang mobil bungas, tujuan utamanya pengen lebih dekat tadi dengan masyarakat dan lain sebagainya. Sedikit kita bergeser ke Bu Novi lagi terkait dengan pengalaman mendampingi klien. Bu Novi ini pasti kan udah malang melintang Bu Eka ya kayaknya ya.
2: Malang buana.
0: Melalang buana kayaknya nih. Nah, kalau tantangan terbesar Bu Novi dalam mendampingi klien rehabilitasi kira-kira apa? Tantangan paling sulit lah dihadapin oleh Bu Novi ini.
2: Kalau tantangan paling sulit itu kalau misalkan klien yang dipaksa
3: sama dua
2: dipaksa oleh keluarga. Dianya masih enggak mau, bukan enggak mau sih, maksudnya takut, enggak mau, itu masih susah banget untuk diajak rehab. Karena kan itu suruhan dari keluarga ya, bukan keinginan hati. Jadi kayak lebih susah untuk mereka memberikan informasi, kita yang memberikan edukasi lebih sulit karena
3: dia bertahan
2: dia masih belum mau untuk menjalani rehab, itu sih yang susah. Terus mungkin yang kedua tuh namanya dia dual diagnose. Jadi diagnosanya itu
3: jiwanya.
2: Iya, kesehatan mentalnya itu terganggu akibat gangguan dari penggunaan obat atau zat yang memang sudah terlalu lama. Itu kita agak susah untuk bukan susah membantu sih, treatmentnya agak lebih susah karena mereka kan punya gangguan mental. Itu kalau misalkan pasti berbeda dong sama orang
0: yang aman, fisik mentalnya
2: bisa diajak ngomong gitu ya. Jadi kalau dari kita biasanya memang harus menjalani pengobatan psikiatrinya dulu sih, baru
1: kenapsanya.
2: Ya, kenapsanya seperti itu.
0: Jadi ngobatin mentalnya dulu, boleh dibilang seperti itu, atau masuk ke kesehatan mentalnya dulu berarti Bu Novi ya?
2: Kita lihat dulu
0: kejiwaannya dulu.
2: Kalau misalkan yang sudah
1: parah,
2: sudah parah, sudah ada hayalan-hayalan, kayaknya
1: ya, itu lebih agak kuat, itu yang susah.
0: Oke, bahaya juga ternyata ya.
2: Malah jadi kadang yang dibawa ke BNN itu malah sudah yang separah itu Bu ya.
1: Iya, ya, yang ya kebanyakan lah.
2: Kebanyakan.
0: Yang mungkin sudah tidak nyerah semua di rumah, ya, akhirnya dibawa gitu ya.
2: Nah, itu kadang orang tua dan keluarganya itu, makanya orang tua dan keluarga memang harus lebih aware.
0: Iya, iya, iya.
2: Untuk lingkungan sekitar, untuk itu saling memperhatikan lah lingkungan sekitarnya.
0: Kalau bisa pencegahan sejak dini ya.
2: Ya makanya tadi kita lebih ke sekolah ya, ke sekolah, lebih ke remaja anak-anak yang memang sangat rentan untuk terpapar.
0: Berarti tantangannya Bu Novi, sedikit saya bertanya atau Bu Eka juga mau nambahin, tantangan paling riuh adalah orang yang sudah menjadi pemakai narkoba yang lama dibandingkan pemakai narkoba yang baru. Kayaknya lebih sulit yang lama ini ya Bu Novi ya.
2: Iya. Karena sudah jadi kebiasaan mereka makanya jadinya ya. Bahkan ada mungkin pemakaian yang
1: rutin,
2: minggu 4 kali, 5 kali setiap hari itu,
1: setiap hari 3 kali.
0: Ya. Setiap hari 3 kayak minum obat dong ya.
1: Iya, betul, sama ditambah.
2: Sudah jadi bagian kesehariannya. Jadi kalau misalkan melepaskan itu mungkin dia merasa ada bagian yang hilang dari kesehariannya. Karena kan itu sudah terjadi selama setiap hari dan selama bukan sepanjang hidup sih.
1: Beberapa tahun
2: dia pemakaian.
0: Itu biasanya kalau fasenya Bu Novi atau Bu Eka juga mau nambahin, bisa nggak sembuh orang yang dengan pemakai lama itu, perlu berapa lama biasanya potensinya Bu, atau bertahun-tahun kah kira-kira orang tersebut?
2: Sebenarnya tergantung dari orangnya sendiri.
0: Kemauan lagi.
2: Ya, kemauan, balik lagi ke kemauan sendiri. Lama pemakaian atau sebentar pemakaian tidak menjamin
1: orang
2: lamanya pemulihan gitu ya. Tergantung kemauan, tergantung dukungan lingkungan sendiri. Kalau misalkan si klien mau pulih, sudah berusaha sekuat tenaga, tapi ternyata lingkungannya masih tidak kondusif, susah bagi dia sih. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa
1: pulih, bisa bukan sembuh ya, tapi pulih. Mempertahankan kepulihannya itu yang sulit.
0: Karena ada potensi dia pengen balik lagi.
2: Relapse.
0: Ada kasus yang relapse gitu, Bu Eka atau Bu Novi? Sering ya?
2: Sering. Kayaknya misalkan maksudnya kayak klien itu kayaknya tidak sekali 1-2 orang yang balik lagi ke BNN karena BNN mereka relapse.
0: Kalau Bu Eka gimana mengatasi orang-orang yang relapse itu, Bu Eka? Atau tantangannya seperti apa menjalani itu? Panjang ya kayaknya ya?
1: Iya panjang sih, soalnya jadi misalnya mereka balik lagi, aduh kenapa kamu jadi balik lagi? Iya kan, padahal baru-baru beberapa bulan dia sudah selesai rehabilitasi tempat kami, udah ada 8 kali konseling. Udah dianggaplah ya sudah selesai nih.
2: Ternyata perkembangannya juga bagus.
1: Sudah bagus. Ternyata 2 bulan dia balik lagi. Ini siapa ini? Kok kamu jadi balik lagi? Udah baik-baik. Aduh, kata kami. Diantar lagi. Aduh,
0: ya gitu. Allah Rabbi, sayang sekali berarti ya.
1: Iya.
0: Ini kalau misalkan di klinik pertama ini, apakah ada potensi dirujuk Bu? Misalkan kalau dia udah gak bisa dipulihkan di BNN Kota Banjarmasin, bisa dirujuk juga gak kira-kira Bu?
1: Bisa dirujuk ke, misalnya ini kan hasil asesmennya kan dia kan udah parah.
0: Iya.
1: Tingkat keparahnya. Nah itu dirujuk ke, bisa ke rumah sakit di sini Sambang Lihum ataupun ke balai lokal punya BNN atau ke balai rehab punya BNN.
0: Ini yang paling terdekat kita di Tanah Merah ya.
1: Iya, Samarinda.
0: Samarinda. Nah, jadi kalau misalkan di klinik pertama enggak bisa teratasi, bisa dilanjutkan begitu ya.
1: Iya.
0: Itu untuk rawat inapnya. Rehab itu berarti gratis nih. Gratis. Rujukannya tadi ya.
2: Rujukan gratis, selama di sana pun gratis.
0: Okay.
2: Tapi mungkin akomodasinya ditanggung sendiri.
1: Menuju tempat rehabnya.
0: Tapi kalau sudah di tempat rehab, penginapan dan lain sebagainya disediain sudah di sana ya.
1: Gratis.
0: Gratis dan insya Allah mudah-mudahan kalau sudah keluar dari balai rehab itu, insya Allah aman ya. Asal kemauannya
2: atas
0: tadi.
2: Kemauan. Keluarga juga mendukung, dan harus ini.
1: Ya tadi aware. Terhadap dirinya,
0: lingkungan dan sekitarnya juga ya. Saya tertarik juga nih kalau masalah orang-orang ini, karena biasanya orang-orang yang lingkungannya kacau ya, boleh dibilang mereka akan bisa kembali lagi. Itu bisa artiannya sulit juga dari kemauannya ya kira-kira untuk sembuh ataupun juga pulih tadi. Nah, ada nggak Bu tips dan trik mungkin bagi ini anggap aja nih ada pendengar kita yang sudah sembuh, sudah pulih gitu Bu, untuk bisa keluar dari lingkungan yang toksik itu seperti apa? Ada kisi, tips nggak Bu dari Bu Novi mungkin ya?
2: Oke, kalau tips biasanya memang ada satu hal yang harus mereka pegang. Misalkan kalau yang misalkan suami atau kepala keluarga, biasanya pegangan mereka tuh adalah kebahagiaan istri dan anak. Nah, kadang mereka melihat anak mereka sendiri tuh kayak kasiannya tumbuh ganal kayak ini, aku masih kayak ini.
0: Okay.
2: Itu kadang jadi apa ya? Jadi acuan nomor satu sih, acuan nomor satu supaya bisa hidup lebih baik. Terus mungkin kalau yang mungkin belum punya anak dari istrinya, yang sayang sama istrinya, maksudnya ingin benar-benar mempertahankan rumah tangga, itu kadang jadi apa ya? Jadi peran utama dia buat
0: motivasinya,
2: motivasi dia buat ini buat mau pulih.
1: Kalau misalkan istrinya support,
0: support juga.
2: Iya, istrinya support. Kalau misalkan yang belum menikah, kayak misalkan pelajar atau ini ya yang dewasa. mahasiswa atau dewasa, biasanya yang jadi pegangan utama dia adalah melihat orang lain yang hidupnya lebih baik, karena dia nggak mau selama seumur hidupnya selalu merasa gini-gini aja, selalu merasa terpuruk dalam kondisi seperti ini. Itu sih yang biasanya mereka jadikan ini ya acuan, acuan motivasi buat hidup lebih baik.
0: Oke, jadi motivasinya itu yang dibangun berarti ya.
2: Iya, itu yang kita bangun.
1: Motivasi diri sendiri.
2: Motivasi dia, kepercayaan diri dia yang kita bantu ini.
0: Untuk bisa ditingkatkan lah ya. Oke, kalau monitoring dari BNNN ada nggak Bu, kira-kira misalkan dia udah selesai dari pulih lah anggapannya itu, ada monitoring lagi nggak Bu, misalkan nanyain aman aja kah atau seperti apa pasca
1: ada.
0: Pasca rehabnya nih seperti apa Bu Eka?
1: Itu program kami namanya layanan pasca rehabilitasi, itu berisi pemantauan lanjut. Jadi mereka itu kami pantau lagi dengan kunjungan rumah sama itu ya apa, mengisi form pengukuran kualitas hidup mereka.
2: Tetap kita pantau setelah ini ya, rawat jalan setelah konseling,
0: tes urin. Tes urin juga secara mungkin berkala ya. Dan ada rawat jalan juga tadi dan lain sebagainya. Berarti memang pasca rehabnya ditanggung juga oleh BNN dan memang dimonitoring sampai mungkin sampai kapan nih kira-kira pasca rehab ini Bu?
1: 4 bulan
2: dari selesai konseling biasanya. Dari selesai layanan. Maksudnya kita
1: itu kunjungan rumah.
2: Kita kunjungan ke rumah.
1: Iya.
0: Dari tim rehabilitasi ini ya.
1: Betul, dari petugas rehabilitasi kami.
0: Sampai
2: Iya, tapi fleksibel juga kalau misalkan si klien mungkin agak terganggu, mungkin takut dilihat tetangga ada BNN yang datang atau enggak mau keluarga tahu, ya kita bisa janjian di luar,
1: kita sepakati di mana.
2: Iya, kita sepakat di mana.
0: Misalkan mau nongkrong di coffee shop,
1: bisa juga ya.
0: Boleh. Buat ngobrol santai.
1: Iya.
0: Atau misalkan kalau mobil dinas BNN biasanya ada tulisan BNN, bisa enggak Bu, misalkan saya pengen didatangi ke rumah tapi enggak usah pakai mobil BNN dong?
2: Bisa. Naik motor atau mobil operasional yang tidak ada sama sekali tulisan BNN, kita tidak memakai atribut apapun ke rumah mereka,
1: bisa aja.
0: Anggap seperti keluarga jauh yang datang, mungkin bisa kayak gitu diakalinnya ya.
1: Kita jadi petugas apa puskesmas,
0: bisa
1: menyamar, istilahnya tuh kami apa konseling kesehatan.
0: Jadi kalau ditanyain warga dari mana, puskesmas ya misalkan lah, atau mau ngecek kesehatan nih. Bisa ternyata ya.
2: Tapi kadang saya tambahkan. Tapi kadang kalau yang misalkan kita yang tidak datang ke rumah tuh biasanya yang keluarganya tidak tahu, tapi dia sendiri yang mau pulih dan dia pulih sendiri. Sampai keluarga gak ada yang tahu. Nah makanya kita tidak diperbolehkan untuk ke rumah gitu ya.
0: Oh berarti sorry saya potong. Berarti boleh nih misalkan saya anggap contohnya saya aja deh penyalahguna narkoba. Saya gak pengen tahu nih keluarga. Saya pengennya cuma saya dan BNN aja urusannya. Itu terjaga kerahasiannya berarti ya?
2: Terjaga 100%
1: untuk kerahasiaan data klien.
0: Dan tidak bocor informasinya ke keluarga atau warga terdekat ya?
2: Tidak.
1: Dijamin kerahasiaannya.
0: Jadi silakan nih buat pendengar yang mungkin pengen datang ke kantor BNN terdekat pastinya dan dijamin kerahasiaannya tidak akan dibongkar kesana kemari ya informasi datanya ini. Dan juga tadi bisa dengan teknik tadi misalkan mau didatengin bisa dengan alasan tertentu gitu ya tadi ya. Menarik ternyata, saya baru tahu ini. Saya kira gitu loh Bu. ketika sudah dilaporkan mau rehab, dipadahilah kalau dibilanglah ke keluarga-keluarga. Enggak ya berarti ya. Tergantung persetujuan klien. Oke, oke. Baik, lanjut Bu Eka sendiri nih, ada terkait dengan peran keluarga juga Bu. Mungkin kita perlu penegasan ulang lagi, penting banget gak sih Bu peran keluarga dalam mencegah penyalahgunaan narkoba ini?
1: Sangat penting sekali sih untuk keluarga. Kan selain di apa? Di luar kayak di sekolah kan keluarga dulu yang membentengi kita untuk dari penyalahgunaan, ya terjaga dari penyalahgunaan narkoba. Keluarga dulu istilahnya tuh dirangkul lah. Biar ya kata saya tadi, sesibuk apapun kita tetap harus jaga keluarga, harus kita bentengi keluarga dari penyalahgunaan narkoba. Sekarang kan marak sekali
0: peredaran narkoba itu luas banget gitu ya.
1: Paling tidak kita mengetahui lah tentang apa itu bahaya narkoba, tentang edukasi tentang narkoba itu yang pastinya.
0: Peran teman sebaya Bu Eka seperti apa kira-kira?
1: Nah, peran teman sebaya juga, nah istilahnya kita harus berteman dengan yang kita tahu tuh misalnya anak kita nih berteman dengan siapa. Nah, kan peran anak ini juga mengambil peran pentingnya sama pengaruhi. Misalnya si anak berteman dengan itu dia bolos-bolosan, nah kan itu juga mempengaruhi. Jadi selain itu pokoknya dibentengi, dibilang jangan pernah coba-coba yang namanya narkoba. Biar bagaimanapun. Biar bagaimanapun jangan pernah coba-coba.
0: Jangan pernah satu kali pun.
1: Iya,
2: dengan alasan apapun.
0: Dengan alasan apapun. Ya, kecuali medis. Nah, beda lagi ya.
1: Beda lagi.
0: Kalau itu kan tidak bikin ketagihan, tapi memang bikin penyembuhan gitu ya. Makanya namanya kan penyalahgunaan narkoba
2: Karena tidak gitu sesuai anjuran ya.
0: Iya, dosisnya yang tidak sesuai anjuran mungkin dan lain sebagainya. Nah, terus juga nih Bu Novi terkait dengan apa sih namanya itu, kalau boleh berbagi harapan lah atau pesan kepada pendengar kita agar generasi muda Kalimantan Selatan ini bisa menjadi bagian dari gerakan pencegahan narkoba, seperti apa pesannya Bu kepada generasi muda kita di zaman sekarang ini?
2: Oke, untuk seluruh pendengar yang mendengarkan podcast ini, selain kalian harus juga memanfaatkan layanan mobil bungas dari BN Kota Banjarmasin, jangan malas untuk mencari informasi terkait penyalahgunaan narkoba atau zat baru, karena zat jenis baru ini memang selalu, setiap tahunnya selalu ada aja Bu ya.
1: Ada.
2: Selalu pasti ada perkembangan baru, maksudnya lewat mananya itu kan kita
1: sama
2: masih
1: siapa yang membuat itu kan masih, mereka kan masih
2: macam-macam
1: itu.
2: Nih, macam-macam dari zaman ke zaman kan memang banyak gitu loh. Terus juga jangan takut untuk rehabilitasi, bagi yang sudah terjerumus jangan pernah takut untuk rehabilitasi, karena tidak ada yang tidak mendukung kalian. Seperti itu sih. Kalian jangan takut karena kalian tidak sendiri. Terus juga untuk lingkungan sekitar mungkin lebih aware, kayak keluarga atau teman-teman yang lihat temannya murung, menarik diri dari sosial, bisa dirangkul. Itu lebih aware lah kita kepada sesama, karena kadang tidak semua orang bisa menceritakan masalahnya, jadi kita bantu mendekatkan diri lah gitu.
0: Oke.
2: Itu sih. Terus juga untuk rehabilitasi sendiri tadi gratis, sudah dibilang di awal, rehabilitasi gratis, tidak dipungut biaya sedikit pun. Jangan takut sih intinya. Ya, jangan takut untuk rehab.
0: Dan Anda tidak berjalan sendiri pastinya ya.
2: Semuanya mendukung
0: dan mari melangkah dari titik terendah, bisa naik menjadi manusia yang lebih baik lagi pastinya. Bu Novi ya. Saya ke Bu Eka. Bu Eka, terakhir mungkin kita penegasan ulang lagi Bu Eka tentang mobil bungas dan lain sebagainya. Tujuannya tadi seperti apa Bu Eka, dan juga fungsinya mobil bungas ini seperti apa mungkin sebelum kita ke closing statement?
1: Ya, mobil bungas itu intinya itu mendekatkan layanan P4GN kepada masyarakat. Jadi mereka tidak perlu susah-susah ataupun yang jauh itu datang ke BNN Kota Banjarmasin untuk mendapatkan layanan yang ada di BNN. Itu antara lain mungkin layanan bidang rehabilitasi itu mungkin yang lebih penting ya. Mereka kan pasti nanya nih, gimana sih rehabilitasi itu? Nah, kalau ada mobil bungas dimanfaatkan, sama untuk kadang kebanyakan itu tentang layanan pengaduan. Kadang mereka itu takut juga melapor. Takut kalau misalnya itu mereka dijadikan alat sama nanti apa rahasia yang melaporkan itu malah jadi apa mereka takut
0: dibocorkan
1: ya, sama dibongkar. Terancam lah untuk jiwanya,
0: jiwanya ya,
1: nah,
0: betul.
1: Itu jadi itu manfaatkanlah mobil bungas kalau memang ada di tempat masyarakat sekitarnya, misalnya kami di mana itu kalau bisa
0: samperin aja,
1: datanglah untuk mengetahui tentang bahaya narkotika ataupun apa tentang masalah sosialisasinya atau permintaan sosialisasinya atau apapun.
0: Oke, kalau pengen datang langsung kantor bisa langsung ke Jalan Pangeran Hindit.
1: Iya betul, Banua Anyar.
0: Banua Anyar ya, buat yang langsung datang ke kantor. Ya. Terakhir Bu Eka, pesan aja nih kepada masyarakat yang mungkin ada yang takut atau malu. Kita pengen menghapus stigma ya tadi ya, seperti yang disampaikan Bu Novi. Tapi masih ada pasti yang takut atau malu dan belum berani mungkin melapor ke BNN. Seperti apa Bu pesannya kepada masyarakat, silakan.
1: Kalau mereka yang itu takut bisa mereka menghubungi call center kami. Jadi kan di situ kan tidak tercantum juga nih identitas atau apa. Nah, jadi intinya pokoknya jangan takut untuk rehabilitasi. Jangan takut dan tidak ada yang namanya ditahan atau dipenjara atau dijebloskan ke penjara. Pokoknya jangan takut dan layanan di BNN itu untuk rehabilitasi gratis.
0: Tanpa dipungut biaya sepeser pun ya. Oke, baik. Terima kasih banyak sekali lagi Bu Eka.
1: Sama-sama.
0: Bu Novi, terima kasih banyak sudah berbagi dan komentarnya luar biasa banyak sekali nih dari pendengar kita yang sudah komen di YouTube. Saya tidak bisa baca satu persatu, tapi sekali lagi terima kasih banyak yang sudah bergabung. Pendengar yang juga bertanya melalui WhatsApp juga terima kasih banyak. Dan kita tetap yang namanya perang dengan narkoba ya, war on drugs, yang pastinya mudah-mudahan dengan berbagai program yang diadakan BNN dari mulai tingkat pusat, tingkat daerah, tingkat kota kabupaten bisa berjalan dengan maksimal pastinya ya. Dan salah satunya dari program pusat yang sedang digencarkan adalah Ananda Bersinar. Ini bisa turun ke masyarakat karena makanya nih BNN memperhatikan banget anak, karena anak ini paling rentan seperti yang disampaikan tadi ya. Makanya anak menjadi prioritas utama dalam pencegahan narkoba pastinya. Baik dan Bu Novi ya. Baik, sekali lagi terima kasih dan pendengar, sampai di sini perjumpaan kita. Saya Padli mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 511 410.
5: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Keren dan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Sekitar 7,61 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Jangan kemana-mana, selepas ini kita akan hadirkan Lintas Benua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Jadi pastikan untuk Anda tetap bersama kami di Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa Radio Pro 1. Sejumlah informasi telah kami rangkum dalam Lintas Benua Siang edisi hari ini Rabu 17 Juni 2026. Bersama saya Fadli dan inilah Lintas Benua Siang selengkapnya. Pendengar dan pemirsa, upaya memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat terus dilakukan melalui penguatan koordinasi pusat dan daerah. Hal ini sekaligus untuk mendorong perlindungan konsumen dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
1: Rapat koordinasi kerjasama pusat dan daerah melalui tim percepatan akses keuangan daerah Provinsi Kalimantan Selatan digelar sebagai upaya memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan inklusi keuangan masyarakat. Kegiatan tersebut mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta sektor jasa keuangan guna menyelaraskan program dan kebijakan yang mendukung akses keuangan bagi masyarakat. Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Erdi Rio, mengatakan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam mendorong keberhasilan program inklusi keuangan. Menurutnya, strategi yang diterapkan di tingkat pusat akan diselaraskan dengan program yang dijalankan pemerintah provinsi agar pelaksanaannya lebih efektif dan tepat sasaran. Ia menjelaskan bahwa inklusi keuangan tidak hanya bertujuan membuka akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, tetapi juga meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat. Dengan akses keuangan yang lebih baik, masyarakat diharapkan memiliki kemampuan menghadapi berbagai risiko, termasuk saat terjadi bencana atau kondisi ekonomi yang tidak menentu.
2: Inklusi keuangan tentu arahnya adalah bagaimana memberikan akses, kemudian meningkatkan resiliensi ya, pada saat masyarakat itu ada bencana, kemudian juga berorientasi jangka panjang, serta melakukan perlindungan konsumen sehingga masyarakat itu bisa dengan tenang mempunyai kepercayaan diri dalam menggunakan usaha sektor-sektor keuangan, memanfaatkan akses keuangan.
1: Selain memperkuat koordinasi, dalam kegiatan tersebut juga direncanakan pelaksanaan program percontohan atau piloting yang bertujuan mengukur dampak inklusi keuangan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program tersebut diharapkan dapat menjadi model bagi TPAKD di berbagai daerah dalam mengimplementasikan kebijakan inklusi keuangan yang tidak hanya meningkatkan akses layanan keuangan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong penguatan program literasi masyarakat melalui dukungan anggaran. Hal ini guna mendongkrak Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat atau IPLM di Banua. Berikut laporan Fitriana Rahma.
3: Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mendorong penguatan program literasi masyarakat melalui dukungan anggaran yang lebih optimal. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan budaya baca sekaligus mendongkrak Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat atau IPLM di Banua. Dorongan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi 4 DPRD Kalsel bersama Dinas Perpustakaan dan Karsipan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin. Rapat membahas realisasi anggaran tahun anggaran 2026 serta jumlah program prioritas yang dijalankan instansi tersebut. Dalam pemaparannya, Dispersip Kalsel melaporkan pagu anggaran tahun 2026 sebesar 23 miliar rupiah. Hingga Juli 2026, realisasi keuangan telah mencapai sekitar 7,5 miliar rupiah yang sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai dan pelaksanaan urusan wajib pemerintahan. Berdasarkan hasil evaluasi Komisi 4, Ketua Komisi 4 DPRD Kalsel, Jian Hanifa menilai program literasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat masih perlu ditingkatkan. Oleh sebab itu, DPRD Kalsel mendorong adanya tambahan anggaran melalui perubahan APBD agar kegiatan literasi dapat berjalan lebih optimal. Menurutnya, peningkatan anggaran menjadi langkah penting untuk memperluas jangkauan program literasi di berbagai lapisan masyarakat. Dengan dukungan yang memadai, kegiatan edukatif dapat dilaksanakan secara lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan.
4: Dari laporan dari teman-teman Dispersip, total pagu anggaran sebelumnya itu ada di 23 miliar, sekarang sudah realisasi keuangannya di 7,5 miliar. Ketika kita melihat hasil dari rapat tadi, ternyata kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan literasi itu sangat kurang. Makanya dengan harapan nanti kita bantu dorong di perubahan untuk menambah anggaran agar kegiatan literasi termasuk kegiatan IPLM jadi meningkat. Harapan dari Komisi 4 tentunya indeks IPLM naik, kemudian kita juga mendorong nanti untuk adanya presentasi dari 5% dana BOS untuk diberikan ke perpustakaan sekolah.
3: Melalui penguatan program literasi dan peningkatan kualitas perpustakaan sekolah, Komisi 4 DPRD Kalsel berharap kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Selatan terus meningkat, sehingga kedepannya diharapkan mampu melahirkan generasi yang lebih berpengetahuan, kritis, serta memiliki daya saing tinggi dalam menghadapi tantangan masa depan. Fitriana Rahma melaporkan.

0: Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH meminta jemaah haji debarkasi Banjarmasin untuk terus memantau kondisi kesehatan mereka secara mandiri. Langkah ini menjadi antisipasi penting guna mencegah penularan penyakit usai jemaah menjalani ibadah yang panjang di Tanah Suci. Berikut laporan Lukmanul Hakim.
1: Bila itu jemaah kita relatif sehat dan baik, jadi
2: interaksi dengan jutaan jemaah dari berbagai belahan dunia membuat potensi penularan penyakit tetap menjadi perhatian utama petugas haji. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Debarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, menyebut kondisi fisik jemaah yang telah tiba di tanah air secara umum dalam kondisi yang baik. Selain itu, seluruh proses pemeriksaan kesehatan di bandara hingga operasional pemulangan juga berjalan ketat dan lancar. Meski demikian, ia tetap mengingatkan seluruh jemaah agar segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika merasakan gejala penurunan fisik setibanya di rumah.
1: Untuk kondisi secara umum, alhamdulillah itu jemaah kita relatif sehat dan baik. Jadi mereka itu dipastikan di debarkasi dulu bahwa tidak membawa semacam penyakit menular. Jadi dan juga pesan dari bidang kesehatan ketika ada keluhan ataupun panas yang tidak sembuh-sembuh itu cepat berkonsultasi dengan baik ketika di debarkasi ketika dia sudah pulang ke daerah dengan puskesmas ataupun rumah sakit untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Sementara itu, data PPIH mencatat sebanyak 3.230 jemaah dan petugas asal debarkasi Banjarmasin kini telah tiba di tanah air. Kedatangan kloter 9 pada Selasa dini hari kemarin sekaligus menutup fase pemulangan gelombang pertama yang diberangkatkan melalui Jeddah. Sebelum nantinya, proses pemulangan kloter berikutnya akan dialihkan melalui Madinah. Selain itu, PPIH juga merilis data jemaah yang wafat hingga saat ini. Tercatat sebanyak 7 jemaah asal debarkasi Banjarmasin meninggal dunia di Tanah Suci. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Program Mobil Pintar yang hadir setiap hari Minggu di Taman Satwa dan Edukasi Jahari Saleh Banjarmasin terus menuai antusiasme tinggi dari para pengunjung. Nah, memasuki pekan kedua pelaksanaannya, area Mobil Pintar selalu dipadati anak-anak yang ingin membaca buku dan aktivitas edukatif lainnya. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
3: Buku-buku memang banyak dibaca oleh anak-anak, kemudian sambil mendengarkan dongeng. Kemudian juga selain buku, juga
4: program yang digagas pemerintah kota Banjarmasin melalui dinas pendidikan tersebut sengaja ditempatkan di kawasan Taman Satwa dan Edukasi Jahari Saleh. Lokasi ini dipilih karena saat ini menjadi salah satu destinasi rekreasi keluarga yang tengah digandrungi masyarakat. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama mengatakan, penempatan mobil pintar di kawasan tersebut merupakan tindak lanjut arahan dari Wali Kota Haji Muhammad Yamin HR. Tujuannya agar fasilitas literasi dapat menjangkau lebih banyak anak-anak di ruang publik. Menurutnya, konsep menggabungkan rekreasi dan literasi terbukti efektif menarik minat anak-anak untuk lebih dekat dengan buku. Terlebih, suasana taman yang nyaman membuat anak lebih santai saat membaca dibandingkan di dalam ruang kelas. Rian menilai keberadaan mobil pintar menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan budaya literasi sejak dini. Apalagi saat ini anak-anak lebih banyak terpapar gawai dan konten digital yang membuat kebiasaan membaca mulai berkurang.
3: Antusiasnya cukup ramai, jadi buku-buku memang banyak dibaca oleh anak-anak, kemudian sambil mendengarkan dongeng. Kemudian juga selain buku juga ada permainan, kemudian ada sarana untuk menggambar dan lain-lain.
5: Ini yang disasar mungkin kenapa hari Minggu, Bang? Karena antusiasnya lebih banyak kah pada saat hari Minggu?
3: Iya, karena hari Minggu kan memang waktunya berrekreasi. Karena ini sekarang jadi salah satu pusat rekreasi yang sedang ramai dan terus berkembang. Oleh karena itu, di sini kami tempatkan lokus yang mobil pintar.
4: Keberadaan mobil pintar juga mendapat sambutan positif dari para orang tua, salah satunya Nita, warga Banjarmasin. Ia mengaku senang dengan adanya fasilitas

0: sekaligus mendukung upaya pemerintah Kota Banjarmasin dalam membangun generasi yang gemar membaca. Juma Muhammad melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, sampah botol plastik seringkali menjadi masalah lingkungan yang sulit diatasi. Namun di tangan Basuki, seorang agen 3R di Kota Banjarmasin, limbah ini disulap menjadi furnitur sofa mewah bernilai jual. Laporan selengkapnya disampaikan Surya Diharyanto.
2: Berbagai upaya dilakukan masyarakat untuk bisa terlibat dalam upaya mengatasi masalah sampah. Salah satunya dilakukan oleh Basuki, warga Kelurahan Sungai Andai ini. Setiap harinya memungut sampah plastik menggunakan gerobak untuk diolah menjadi barang bernilai rupiah. Apa yang dilakukan Basuki mendapat dukungan dari pihak keluarga. Sebagai koordinator agen 3R, Basuki bahkan sudah mampu memproduksi sobotik atau sofa botol plastik sejak tahun 2017. Ia juga membuka diri bagi masyarakat umum yang ingin mengikuti jejaknya. Meski begitu, ia punya harapan agar pemerintah bisa secepatnya merealisasikan bank sampah untuk menunjang upaya pengurangan sampah plastik di wilayahnya.
3: Jadi harapan kami khususnya di RW 4 Kelurahan Sungai Andai untuk pemerintah Kota Banjarmasin untuk secepatnya merealisasikan bank sampah minimal 2-3 titik untuk pembangunan bank sampah di skala RW, dan itu untuk memudahkan agen 3R mensosialisasikan ke masyarakat tentang pemilahan sampah dan sampah anorganik bisa dari masyarakat bisa untuk mudah menimbangnya ke bank sampah.
2: Sementara itu, Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin, Dwi Nanik Muharyani menegaskan, pemilahan sampah dari sumbernya atau dari rumah tangga merupakan kunci utama keberhasilan pengurangan sampah.
4: Karena ini adalah kunci keberhasilan kita dalam rangka mengurangi sampah. Karena sampah itu kalau dipilah dari sumber tentunya akan lebih mudah dan tidak bau. Tapi kalau dari rumah otomatis tidak bau. Karena apa? Karena itu sampah punya dia sendiri.
2: Dikatakan Dwi Nanik, kolaborasi antara edukasi pemilahan sampah oleh agen 3R dan kreativitas daur ulang limbah, baik jenis anorganik dan organik, diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam menangani pengolahan sampah. Surya Diharyanto melaporkan.
5: Olahraga.
1: Kita beralih ke dunia olahraga. Persatuan Sambo Indonesia atau Persambi Kalimantan Selatan terus berupaya dalam mengembangkan olahraga gulat di kalangan anak muda. Pengurus berkomitmen akan melaksanakan sejumlah agenda, salah satunya kejuaraan Provinsi Sambo untuk sekaligus memperkuat pembinaan atlet Sambo di Banua. Berikut laporan Robi Angga.
6: 1, 2, 3. Salam Sambonya ada apa?
7: Persatuan Sambo Indonesia Persambi Kalimantan Selatan memfokuskan hasil rapat kerja Provinsi Rakerprov tahun 2026 pada penguatan pembinaan atlet. Salah satunya melalui pelaksanaan kejuaraan provinsi, Kejurprov, yang rencananya akan digelar pada Juli mendatang. Ketua Persambi Kalimantan Selatan Afrizaldi menilai bahwa kejuaraan provinsi memiliki peran penting sebagai sarana pembinaan dan pencarian bibit atlet potensial sejak usia muda. Melalui kompetisi tersebut, pihaknya ingin menciptakan sistem pembinaan yang berkelanjutan dan terarah. Ia menambahkan, agenda tersebut menjadi salah satu program prioritas kepengurusan baru untuk mengembangkan olahraga Sambo di Banua.
8: Nah, melihat semangat dari kawan-kawan di Sambo ini, saya juga berkomitmen nantinya untuk bisa memfasilitasi agar apa yang menjadi langkah-langkah kita ke depan ini untuk bisa kita rembukan bersama, utamanya dalam hal seperti Rakerprov seperti ini, yang nantinya mungkin dalam Rakerprov ini kami juga akan menyusun beberapa agenda. Jadi agenda-agendanya rencananya mungkin terkait kita pelantikan dan juga Kejurprov. Nah, supaya nantinya olahraga Sambo ini menjadi salah satu olahraga atau cabang olahraga yang meraih prestasi dan juga digemari. Itu yang paling penting, karena dengan digemarinya olahraga ini tentu akan menarik perhatian masyarakat untuk bisa bergabung dalam cabang olahraga ini.
7: Selain menjadi ajang kompetisi, Kejurprov juga diproyeksi

0: diproyeksikan sebagai tahapan awal pembentukan atlet berprestasi yang mampu bersaing di level lebih tinggi. Persambi Kalsel pun berupaya meningkatkan kualitas pembinaan agar olahraga sambo semakin berkembang dan diminati masyarakat. Pihaknya menilai potensi olahraga sambo di Kalimantan Selatan masih sangat terbuka untuk dikembangkan. Mereka berharap melalui ajang ini dapat kembali melahirkan atlet-atlet muda potensial yang menjadi andalan daerah di masa mendatang. Robi Angga melaporkan.
1: Ya, pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Benosi yang ada di Banjarmasin edisi Rabu 17 Juni 2026. Selanjutnya kami harap Anda masih bersama kami di Banjarmasin siang ini untuk mendapatkan beragam program menarik dan juga informasi teraktual lainnya. Dapatkan beragam berita kami di portal rri.co.id, di aplikasi RRI News serta RRI Digital. Ikuti juga media sosial kami di Instagram, Facebook, YouTube dan juga TikTok RRI Pro 1 Banjarmasin. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fadli mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

97,6 Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Terima kasih atas kebersamaan Anda pastinya di hari di Pro 1, kanal informasi dan juga inspirasi. Selalu sehat mudah-mudahan untuk Anda, dan selamat beraktivitas. Hati-hati di jalan bagi Anda yang sedang dalam perjalanan. Semoga kegiatan Anda lancar sampai dengan selesai pastinya ya. Kami terus menemani Anda dengan berbagai lagu-lagu menarik yang pastinya kita hadirkan di siang hari ini, sampai nanti kita tutup siaran. Tapi tutup siaran enggak juga ya, kita mau lanjut lagi siaran bola kita, yaitu nanti kita akan dengarkan bersama-sama siaran bola di edisi Kamis ya, 18 Juni 2026. Nantinya juga akan ada pertandingan yang pertama Portugal melawan Kongo di jam 1 waktu Indonesia Tengah dini hari, dan nantinya juga akan ada pertandingan Inggris Kroasia di hari Kamis juga tanggal 18 Juni 2026, dan itu akan melibatkan antara Inggris Kroasia di Stadion Dallas pada pukul 4 waktu Indonesia Tengah. Kira-kira tim mana yang bisa Anda dukung? Apakah kemungkinan besar Argentina yang akan mempertahankan juaranya, ataukah jangan-jangan ada juara baru yang akan hadir, atau saingannya Argentina yaitu Portugal melalui Cristiano Ronaldo yang akan bisa menghasilkan piala perdana, piala dunia perdana bagi Portugal. Nah, kita tunggu saja nanti bagaimana performa Cristiano Ronaldo di 18 Juni besok jam 1 dini hari waktu Indonesia Tengah, dan juga nanti pertandingan Inggris melawan Kroasia di grup L yaitu pada pukul 4 dini hari waktu Indonesia Tengah. Nah, ini pastinya banyak sekali hal-hal yang menarik yang bisa kita hadirkan untuk Anda, yang selalu senantiasa kita hadirkan bersama ya. Dan selalu dengarkan kami di Pro 1 Banjarmasin, selalu pastikan untuk Anda yang selalu setia dengan kami, kita masih hadirkan lagu-lagu terbaik. Di antaranya nanti akan juga ada yang namanya itu Belaria Indonesia. Nanti juga kita akan hadirkan bersama-sama di ruang dengar Anda, dan nanti juga akan ada live juga ya pastinya di siang hari ini. Dapatkan juga beragam berita-berita terbaik kami. Pastikan untuk Anda tetap setia mendengarkan kami di Pro 1 RI di Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Satu lagu persembahan untuk Anda dari Peter Pan. Kita hadirkan lagu dari judulnya Ada Apa Denganmu, yang pastinya lagu yang menarik kita hadirkan di siang hari ini ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RI di Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Tetap dengarkan kami melalui streaming di RI Digital ataupun juga di rri.co.id, dan juga tetap dengarkan kami di 97,6 FM ataupun juga di frekuensi Anda di daerah relay ya pastinya ya. Oke, masih di siang hari ini, selalu bahagia untuk Anda dimanapun berada yang saat ini sedang mendengarkan kami ya di kesempatan hari ini. Dan juga pastinya masih banyak lagi lagu-lagu terbaik yang kita hadirkan siang hari ini. Tetap pastikan untuk Anda jangan kemana-mana deh ya, karena lagu-lagu terbaik kita hadirkan di siang hari ini. Oh, bukan Peter Pan Ada Apa Denganmu yang kita hadirkan, tapi lagu berikut ini yang pastinya dihadirkan juga oleh Peter Pan dengan judulnya Bintang di Surga. Ini di antek Anda.

0: berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
1: mengapa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
2: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja, Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: simak Blantika Musikaria Indonesia setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Banjarmasin siang ini.

0: Itu dia tadi Ari Lasso dengan Cinta Terakhir menemani Anda di Blantika Musik Karya Indonesia. Lagu pertama kita hadirkan, yes, kita kembali lagi di Blantika Musik Karya Indonesia, lagu-lagu terbaik pop yang hadir di setiap hari. Anda bisa bergabung bersama kami di 0511-325-1562, 0811-5111410, ataupun juga 0811-40976. Lagunya nanti saya bacain. Kita pengen terima langsung telepon-telepon yang sudah bergabung di Blantika Musik Karya Indonesia. Anyway, ada Pak Samdani. Selamat siang Pak Samdani. Nanti lagunya kita siapin Pak Samdani ya. Mudah-mudahan nanti sempat kita putarkan lagunya. Kalaunya tidak sempat, ya nanti di jamnya Mbak Uliana ya Pak Samdani ya. Oke, kita terima telepon dulu di 562 sudah yang bergabung. Selamat siang Blari Indonesia.
1: Selamat siang Blari Indonesia. Assalamualaikum Mas Fadli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jember, bagaimana kabarnya Jember?
1: Alhamdulillah sehat. Panasnya menggantang Mas.
0: Panasnya ya. Menggantang, luar biasa. Ini
1: panas banget.
0: Ini.
1: Kabarnya sehat Mas.
0: Kabar saya sehat. Mudah-mudahan selalu sehat ya.
1: Alhamdulillah, sama dong.
0: Sehat juga ya.
1: Iya, barusan udah ngintip lagunya itu di Kustik aja.
0: Anji Kustik, saat kau tak di sini aja berarti.
1: Oke, bener banget. Salam iya. Boleh? Gila,
0: boleh silakan. Iya, kalau saya setengah jam aja nih, singkat.
1: Iya,
0: salah.
1: Kan barusan monitor kok lintas bangun siang, keren.
0: Oh iya, siap, terima kasih banyak. Aduh, saya
1: semuanya
0: jadi terharu.
1: Di monitor, nggak cuma Mas Patri aja.
0: Alhamdulillah.
1: Keren pokoknya.
0: Iya, mudah-mudahan selalu monitor.
1: Salam
0: ya.
1: Langsung Mas ya.
0: Silakan.
1: Ada Ibu Bambang, Mbak Maimunah, Mbak Olsin, Mbak Pina, Putri, Mawar. Terus ada Oja, Nerman, ada siapa lagi, Pak Rambi.
0: Iya.
1: Itu ada Bang Roy kayaknya ya.
0: Bang Roy, betul.
1: Salamnya, salam sehat aja semuanya, salam kemakan. Dan selalu sehat sama keluarga.
0: Amin, Rabbal Alamin.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 976, selamat siang Blari Indonesia.
2: Selamat siang, selamat
0: aktivitas Abang Ali.
2: Hai,
0: Pinandu aja kita, alhamdulillah. Mudah-mudahan Bang Ali sehat selalu, Bang Ali ya.
2: Juga panas banget
0: hari ini. Wih, ya ini tapi panasnya kadang mendung, kadang panas ya di sana ya juga.
2: Gimana
0: liwar? Hawanya udah sebujur panas banar pian ya kalau. Harap bersabar aja pokoknya ya kalau lah.
2: Iya.
0: Oke, okay, Bang Ali lagunya sudah tahu atau mau saya bacain lagu-lagunya? Oke, okay, saya bacain dulu lagunya. Ada Jikustik saat kau tak di sini, Atik CB dengan Risau, ada Arif Bui jadi Permadani, ada Niji bila aku jatuh cinta, terus yang mana? Niji tadi bila aku jatuh cinta.
2: Ya.
0: Oke, okay, salamnya dulu Bang Ali silahkan.
2: Siapa ada deh, Mbak Marika ada deh.
0: Mbak Rika tadi gabung sudah.
2: Bang Miat ada lawas kada masuk Bang Miat nah.
0: Bang Miatnya tak ajal. Kelain kada kau masuk sini ini tak ajal. Jadi sulit masuk beliau ini. Oke deh, siap buat semuanya aja ya.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Ali yang ada di Alu-Alu. Kita ke WhatsApp ada Bang Herman. Selamat siang Bang Herman.
3: Siang bro, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya Bang Herman?
3: Pertanyaan.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat Bang Herman sekeluarga ya.
3: Sehat kalau dirimu nah.
0: Saya juga sehat alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bahagia, sehat, damai selalu ya.
3: Iya, selalu lapang dada ya loh.
0: Betul. Lagunya dulu silakan Abang Herman, mau yang mana kira-kira?
3: Yang nomor 3 apa Pak? Nomor 3 Pak.
0: Saya kayak biasa bacanya acak Bang Herman. Ya. Kalau nomor 3 tadi kalau tidak salah Bui jadi Permadani, Arif atau Atik CB nih, Risau, di antara dua tadi yang nomor 3 nih, mau yang mana?
3: Tadi yang Pak, yang Risau tadi Pak.
0: Risau aja ya, oke. Berarti ini sama dengan pendengar kita, ada Pak Samdani nih yang di TikTok pengen muterin lagu Risau juga nih, kita siapin. Salamnya dulu buat siapa nih?
3: Salamnya siapa? Kakak Hendy Trekora ya loh. Si Abang apa? Abang Ujan juga,
0: Abang
3: Ujan.
0: Heeh.
3: Si Abah Kalbi siapa gitu si Baciara Tanjung ya loh.
0: Oke, okay, siap.
3: Mama Madan ya loh. Ya semuanya deh pertanyaan yang menarakan ya loh.
0: Buat semuanya aja berarti ya.
3: Iya, buat mbak-mbaknya acel ngajurang ya loh.
0: Siap. Oke okay deh. Itu aja ya, Bang Herman, ada lagi?
3: Ya, itu jabat. Terima kasih dulu Pak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Samdani katanya teknik olah vokal saya. Mas Fadli ini olah vokalnya mantap katanya. Waduh, terima kasih Pak Samdani ya. Moh Rizal, Surabaya, tetap sehat dan tetap semangat. Jaga hati, jaga diri dan jaga kondisi. Salam dari Surabaya. Oke, terima kasih banyak. Mau Madan hanya bulik dari Waterboom Jar. Waduh, seru sekali nih. Request empat, mahal. Request apa nih? Request April lompat. April ada nggak ya? April ya. Nanti kita puterin ya Aprilnya ya. Mudah-mudahan sempat kita putarkan. Bang Fadli si Gemoy. Ada yang gak bisa masuk nih. Aduh, ada 200 penonton di TikTok kita, 238. Banyak banget ternyata. Terima kasih banyak yang sudah bergabung di TikTok. Oke, kita puterin dua lagu dulu pendengar. Nanti kita akan terima telepon lagi di 0511-325-1562, 0511-531-410, dan juga 0811-40976. Dua lagu untuk Anda, Jikustik dan juga Niji. Ini dia.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong sayang.

Bila Aku Jatuh Cinta dari Niji menemani Anda pendengar di siang hari ini. Mama Alfi juga mau request lagunya Arif, katanya tadi dari judulnya Bui Jadi Permadani yang di WA banyak banget nih yang pilih lagu Arif ya. Pak Amrullah juga nih, ada saya bacain siang Bung Fadli, putarkan lagu keren dulu Bui Jadi Permadani by Arif. Ucapan seperti junjung Putri Junjung Bui yang melangkah di atas permadani. Semoga kita semua bisa berbahagia dalam kehidupan ini. Buat semuanya, selamat siang dan semoga terhibur. Terima kasih, sama-sama. Ada Bang Syahrani, lagunya Arif katanya. Oke, lagunya kita tampung dulu Arif. Berarti nih saya mau pamit dulu ya. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di Belantika Musik Hari Indonesia sesi yang 1. Habis ini masih ada sesi 2, jadi jangan kemana-mana. Tetap di layar Anda yang di TikTok, sama tetap di radio Anda di 97,6 FM. Jadi jangan beralih channel ya pokoknya. Habis ini 2 lagu ada Pak Samdani yang request, ini narasumber kita di kuliah subuh, beliau request Atik CB dengan judulnya Risau. Terus juga ada Arif Bui Jadi Permadani, kita siapin juga buat semuanya ya. Oke, ini dia Atik CB dan juga Arif. Dan terima kasih sekali lagi, saya Padli pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, pendengar kita bersama di Cek Fakta Pro 1 RRI beredar sebuah unggahan di medsos dengan narasi yang mengklaim bahwa pemerintah menghapus BBM subsidi jenis Pertalite. Faktanya unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert M.F. Dumatubun menegaskan bahwa kabar tentang BBM jenis Pertalite dihapus tidak benar. Robert M.V. Dumatubun menegaskan pemerintah dan Pertamina tetap berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan BBM subsidi bagi masyarakat melalui Pertalite dan biosolar tanpa mengubah harganya. Adapun harga per 1 liter BBM jenis Pertalite dibanderol seharga Rp10.000, sedangkan untuk biosolar adalah Rp6.800 per liter. Pertamina juga membantah kabar yang menyatakan bahwa ketersediaan Pertalite semakin langka. Robert M.V. Dumatubun mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya dengan narasi di media sosial atau pesan berantai yang dibagikan melalui WhatsApp dari sumber yang tidak jelas. Pastikan informasi tentang BBM yang diterima berasal dari layanan resmi Pertamina. Apabila menemukan kejanggalan informasi masyarakat, bisa mengeceknya melalui Pertamina Kontak Center 135 atau kanal resmi Pertamina. Sekian Cek Fakta pukul 15 waktu Indonesia Tengah dari Komdigi. Bersama saya Auliana, dan kita akan berjumpa kembali pada Cek Fakta berikutnya pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
0: Kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Banjarmasin sore ini.

0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang jelang sore, pendengar Beswa. Kembali kita di Prosatu dari Banjarmasin di edisi hari ini, hari Rabu 17 Juni 2026 ya. Setelah tadi membersamai Anda Padli di Banjarmasin siang, dan kita bersama hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Ya, menyapa Anda di Blari Indonesia, kurang lebih 1 jam kita bersama ya. Dan lagunya sudah kami share, ada Di Kantongmu darinya Gexel, Jamilah, Jamal Mirdad, Biar Gendut Tetap Kucinta Dara Ayu, Duta Sembilan Nyawa, Gia Indrawari Seribu Kali, Syahriadi, Bertahan Sakit Pergi Sulit ya. Budi Doremi Tolong, Seventeen yang telah merelakan Mujibilia, Aisy Teru. Oke, silahkan kami ajak Anda bergabung. Halo, Blari Indonesia. Halo. Halo, Loha. Halo, Blari Indonesia.
1: Blari yang ya. Kujaga.
0: Ah, kujaga? Enggak ada kujaga.
1: Enggak ada. Oh, berarti kangen.
0: Oh, enggak ada juga itu tagline-nya.
1: Masih lapar ya.
0: Hah? Apanya?
1: Masih lapar loh.
0: Oh iya, makan. Gampang.
1: Kalau makan batal dong.
0: Hah?
1: Batal dong.
0: Nah, kangen pun juga batal. Ketawa dia. Batal juga. Iya. Ayo, mau pilih yang mana? Mau batal dua-duanya?
1: Kagak.
0: Muka kok. Lagunya Mas Ri yang mana nih?
1: Lagunya Kuda Lumping.
0: Kuda Lumping? Enggak ada, nanti minta sama Herman. Atau minta sama Yusuf nanti ya, Kuda Lumping.
1: Nah itu
0: kena. Naham iya amjar. Nah Paramli Inggi, ini Kuda Lumping masuk Paramli hai.
1: Anu menjaga apa? Pak Idamsah.
0: Oh Pak Idamsah kak, oh tenang
1: ya,
0: aja.
1: Ya makanya menjadi lumping.
0: Lagunya yang mana? Nah ketawa dia. Lagunya Jamal Mirdad ada, Jamilah, Syahriadi.
1: Ya, Jamilah.
0: Oh Jamilah, oh, oke siap ya. Meluncur.
1: Jamilah Mbak Liaku.
0: Gak ada itu, puasa batal.
1: Batal.
0: Iya puasa batal, ya kan? Nah tuh, iya katanya.
1: Malah batal.
0: Enggak tahu.
1: Ya. Oke deh. Perlu disiparin lu ya.
0: Enggak, itu nah. Perlu disambur.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kacau nih. Oke, halo Blar Indonesia. Ya, ketutup dia masuk. Halo Blar Indonesia.
2: Halo, Blar Indonesia.
0: Blar Indonesia, Inggi dari?
2: Dari Tanti.
0: Duluan Mas Ri kam.
2: Iyalah.
0: Mas Ri tadi jar anu handak jadi kuda lumping jar Bang Hendi ai.
2: Oh Hendi mana Bang Hendi?
0: Ya ai. Wah, ada belain. Iya. Ojan enggak? Ada mungkin ojan. Ayo nah.
2: Orang lawas sok anyar.
0: Orang lawas sok anyar. Iya dong. Oke, Bang Hendi lagunya yang mana nih?
2: Bang Hendi lain.
0: Iya dah. Apa ini? Dari
2: Abang Mihat.
0: Mihat ya? Masa? Ah. Enggak.
2: Sama lah suaranya.
0: Agak-agak mirip sih.
2: Johan Bala.
0: Johan Bala jar. Kada mirip-mirip suaranya tuh nah salah tangguh ternyata. Jangan nang ibaratakan tuh apa? Manggis nah salah tangguh isinya.
2: Kada 11.000.
0: Main petangguhan 11.000.
2: 2000 jawaban Allah.
0: 11.000 berarti 12.000.
2: Hah, jawaban Allah?
0: Enggak ada, Pang. Para kaja tuh.
2: Barang aja, apa jepian aja. Asal pian bahagia.
0: Eh, Mihat semalam kada undangan. Mihat kayak jar yang anu semalam.
2: Apanya?
0: Yang kawinan.
2: Ulun enggak harap apa jua.
0: Anak berapa kali yo?
2: Iya,
0: kada apa-apa aja. Sebujur, ada nang kada undangan semalam kah Mama Madan jadi undanginya.
2: Majid kah?
0: Majid kah? Iya, Majid tuh Mama Madan aja nang diundanginya.
2: Mama Maden doang, Ben, tulak lah.
0: Hah?
2: Tulak lah, Ben, Maden, anak Mama Maden lah, Ben.
0: Anak Mama Maden pas lagi kena dinas, jaga gawang di sini.
2: Oh, jaga gawang, lagi jodokan.
0: Makanya, ini kayak ini kisahnya semalam tuh, Adit lo burpen ginjar. Ih, hai nih, sekalinya ujung demi ujung, kada tahu juga masalahnya lah. Sekalinya Mama Maden berkawinan, ha? Cagetai lagi, masa Mama Maden nak berkawinan?
2: Dan aja men mamanya Maden kawin lah.
0: Jangan didoakan. Itu akibatnya upo di rumah piring terbang dan lain sebagainya. Jangan didoakan abu tabah Maden. Lagunya apa nih?
2: Lagunya apa nang ada nih?
0: Biar gendut tetap ku cinta darah ayu di kantongmu geser.
2: Yang mana?
0: Di
2: gendut tetap ku cinta.
0: Bujur juga kah?

0: cakep ih. Mak kadang ngalang-ngalang lagi. Ih. Terima kasih kembali.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Han ada aja si Ikong nih bisa menyelumur si Din sekalinya. An, mana list lagunya Mbak Aulia jar Pak Amrullah. Aduh Pak Amrullah. Anu jadah ulun sambetakan ja Pak Amrullah hai nah-nahan. Semenjak ada dirimu Hifi saat bahagia ungu di kantongmu geksel 9 nyawa darinya Duta Sahriadi bertahan sakit pergi sulit. Ada saya penting yang telah merelakanmu. Terus ada IC Teru darinya JP Lia. Oke, terbang bersamaku Kangen Band. Next kita dengarkan dulu lagunya darinya Jamilah. Dan ada Dara Ayu Biar Gendut Tetap Kucinta. Masa sih?

Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: Yuk simak Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, masih di Belari Indonesia, Belantika Musik Karya Indonesia. Kami juga menyapa Anda hadir melalui live TikTok di kesempatan sore hari ini. Minta nomor Ozan, Adit lagi di Martapura katanya. Oh gitu, sebentar ya Adit ya, kita lihat dulu si Ozan ada gak. Assalamualaikum Baulia, selamat jumpa sore ini. Dah salam ceria aja buat Mbak yang bungas ini. Semoga sehat selalu, amin. Woy. Katanya weekday 40-50 ribu, weekend 60 ribu. Oh, tiket masuknya ya ke Jakarta Fair ya. Oke, siap. Bentar ya Dit, nanti dicariin dulu ya Dit ya. Oke, terima kasih. Masih di Belari Indonesia, Belantika Musik Karya Indonesia. Kita sapa lagi. Halo Belari Indonesia.
1: Halo Belari Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Abah Kol Kalbi, apa kabar Pian?
1: Kabarnya sihat-sihat aja walafiat.
0: Alhamdulillah. Hingga hujan kah di Sebamban?
1: Kali ada hujan lah, mulai pagi tadi sampai ini masih cerah harinya.
0: Hingga membara. Lagunya Pon.
1: Iya. Tinggi lagu. Tapi di BMKG tadi mendengar aku di sini memang hujan panas kemarin.
0: Ah, di sini anu mendung-mendung panas, di sini galau-galau.
1: Bangun Jepang ini nih panasnya.
0: Nah, tinggi anu panas sumap bakal bilah.
1: Nah, lagunya anu William ketan aja nah.
0: Ada Gaxel di kantongmu, ada 9 nyawa duta, ada Sahriyadi bertahan sakit pergi sulit.
1: Nah, Sahriyadi. Sahriyadi itu aja
0: nih. Sahriyadi kasih ya, pinggi.
1: Salam okay. Beritanya nah, salam lagi persatu di mana kita berada. Mbak Olia, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Kalbi di kawasan Sebamban ya. Next kita terima lagi. Halo Belari Indonesia. Halo Belari Indonesia. Iya. Gak ada suaranya ya guys ya. Halo Belari Indonesia.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa bakajal kebian?
2: Malaria Indonesia.
0: Itu nyamuk. Aedes aegypti. Patoknya pian oleh si nyamuk nang itu kadakah meriap dingin.
2: Meriap dingin.
0: Inggih nan, kecuali nyamuknya pun, kecuali nyamuknya tuh Pak Haji ada tanda putih di atasnya berarti anu propos tuh nyamuknya. Lagunya ada 9 nyawa darinya duta, ada Budi Doremi tolong. Nah, han 9 nyawa nih pian. Sebutin aja gin, mah untung badan nih kayak kemos nih pinanya nih.
2: Nang ini aja gin kita syukur alhamdulillah.
0: Oh iya am, nang mana nih? Nang 9 nyawa kan nang mana?
2: 9 nyawa.
0: 9 nyawa Kak Paji.
2: Iya di hayate ulun lagunya
0: ya. Iya iya iya. Apa kisah nyatana? Aku naik ulun bisi 9.
2: Umay.
0: Nang kayak kemos Pak Haji inggih.
2: Oh, habiskan sudah seorang tertinggal seorang kan enggak ada apa-apa bakal kalah.
0: Kadenya nak itu pang, mereka habis tegilas kalau nak kayak musuh hidup lagi begana lagi. Iya, nah, kayak itu.
2: Apakah maksudnya kita dengarkan lain bersama sama yang
0: siapa Ji, nggih.
2: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Okay. Dua lagu bertahan sakit pergi sulit ada Sahriyadi dan 9 nyawa darinya Duta. Kita nikmati bersama lagunya.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: masih bersama di Blari Indonesia, Belantika Musikari Indonesia. Halo Blari Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eja, apa kabar Ja?
1: Hanya anak-anak bau tuna.
0: Iya, itu
1: nama
0: Adit.
1: Amang
0: Adit di Martapura itu Ja?
1: Iya kan?
0: Nah.
1: Entah bapak nah.
0: Lah kasih Ojan ya juga tuh dicariinya, mana Ojan?
1: Ayo datangin dulu.
0: Ayo Jan.
1: Eja. Bawakan sapu nah.
0: Iya, telepon dulu, telepon.
1: Dekat-dekat ada bisi kontaknya ulun
0: nah. Nah, kena diberi kena kontaknya Adit. Ke Pak. Deal kah?
1: Bujuran lah Adit.
0: Bujuran. Deal lah.
1: Kita sekali ya untuk kang
0: Adit. Kada pang bujuran deal. Beri akan nomornya no.
1: Mau ya
0: pun apa tuh
1: lagunya ini aja tuh anak ke ini pertikungan ini Tanjung Tunggal dah kah
0: di mana kah deh dan gitu lagunya apa bujur
1: anak Terabang anak ke Portugal belum Terabang
0: waduh anak ke Portugal kita ke LA aja nah liang anggang orang Los Angeles kita ke liang anggang
1: kau kata ke Amsterdam aja amuntai aja nah
0: amuntai masuk terus ke dalam itu Amsterdam
1: udah Terabang aja lagunya Terabang.
0: Iya, yang mana nih lagunya nih?
1: Oke, tadi ada ke pertigungan ini Tanjung Tunggal tadi.
0: Nah, ika Mam Saleh benar toh. Apa nih lagunya? Ada geksel di kantongmu.
1: Enggak kangen aja nah, ya kangen sudah kah kangen Ben.
0: Kangen Ben. Oh, terbang bersamaku kah? Ika hendak terbang kah?
1: Iya, anak iya, tadi udah tuh bilang hendak terbang ke Portugal tadi.
0: Datangnya Adit Ken, Terabang kasih.
1: Datangnya ke Portugal kah?
0: Barang aja yang Portugal ke Los Angeles ke Amsterdam kah?
1: Apa ke Amsterdam?
0: Ke Jepang kah? Jajaran pangeran tuh ada Jepang.
1: Nah, jajaran atau anak ke Jerman.
0: Atau anu Turki tuh tungkaran kiri.
1: Nah, tungkaran kiri. Kalau di situ tungkaran kidul aja.
0: Lain. Oke, ini ya. Ya. Oke, siap ya.
1: Lagunya terjelas. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting Eja senang hari ini, iya kan? Halo, Blari Indonesia.
2: Hai
0: Jua.
2: Oh, Jan ya.
0: Jan, itu dicari Amang Adit tuh nah.
2: Di jam pendidikan lah ya.
0: Sudahlah.
2: Sudah tahu lagi
0: nah. Itu sudah dibariki nomornya tuh.
2: Lagunya ya.
0: Lagunya ada di kantongmu darinya Geksel. Terus ada Seventeen yang telah merelakanmu, IC Teru, Jepilia.
2: Nah. Jepilia dah.
0: Jepilia.
2: Itu Eja tuh di ajanakan kira tuh.
0: Allahu Akbar. Belum lagi asar 49 kena.
2: Apa jurang tuh? Alih kerasukan aja.
0: Iya, Am. Sabar ae, samburakan ga jua.
2: Iya dah.
0: Ton. Ke Martapura. Minta anu jar tuh, nomor anu jar. Nomor Ojan jar sudah diberi. Nah, janai nomornya.
2: Nomor berapa tuh?
0: Yang 564 belakang.
2: Lain 62.
0: Hah?
2: 62.
0: Woi, pulang lagi basanya mah dikirim ke wadah.
2: 2201906 2.
0: Anu catatan kirim lagi ke wadah Adit. Ulangi dari awal. 0
2: 2201906 2.
0: 0 berapa? 08 berapa?
2: 0858.
0: 0858. Ya.
2: Ya sudah tadi tuh.
0: Ya.
2: 2201906 2.
0: 2201906 2.
2: Ya dah, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, hai. Bingung saya juga nih. Adit masalahnya anak meminta. Oke. Ada kangen band katanya darinya Mama Rahma di Barambai Batola. Siap Mama Rahma ya lagunya. Siap meluncur. Oke, ada lagi. Nih dari Pak Amrullah Beruntung. Apa nih Bu jadi permadani sudah ya lagunya ya. Oke, kalau begitu langsung aja diserang habis-habisan. Siapa lagi nih? Sebentar ya. Oke deh, kalau begitu dua lagu ya sudah di request kita dengarkan bersama. Ada Terbang Bersamaku dari Kangen Band dan IC Teru Jepilia.

PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsolteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsolteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsolteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsolteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: seger banget.
1: Iya iyalah, kan habis olahraga, dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Habisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.
0: Eh, emangnya kenapa?
1: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
0: Ya udah, kita langsung aja lanjut ke kantin yuk.
2: Setiap langkah menyelamatkan setetes air bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan generasi mendatang.
3: Saatnya kumandang azan asar di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat kita.
2: Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 8.

0: Ya, terima kasih Anda masih bersama di Blar Indonesia, Belantika Musik Karya Indonesia, dan siaran Pro 1 masih dapat Anda nikmati melalui RRI Digital. Baik, satu penelpon, halo. Ya, 0811-511-410. Baik, pendengar, silahkan kami ajak Anda bergabung. Halo, Blar Indonesia. Blar Indonesia, oke, apa kabar Yusuf?
1: Baik,
0: alhamdulillah. Oke, Yusuf, lagunya yang mana? Ada Aisy Teru, J. Pilia, Payung Teduh, Akad? Yang mana?
1: Aisy
0: Teru, dua ya. Oke, kalau begitu terima kasih Yusuf.
1: Ya, itu aja.
0: Ya, mendung hari ini. Oke, baik. Alhamdulillah, kabarnya baik. Oke, ditunggu ya Yusuf ya lagunya ya.
1: Ya, ada pengolah punya. Mm-hmm. Dan
0: tahu dia sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tidak terasa kebersamaan kita 1 jam sudah ya di Blar Indonesia, Belantika Musik Karya Indonesia. Dan saatnya saya harus undur diri dari kebersamaan kita sore hari ini. Dua lagu terakhir ada Jevilia Aisy Teru dan Payung Teduh dengan judul Akad menutup kebersamaan kita. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung baik melalui WhatsApp, live TikTok, lain telepon juga. Nantikan Blar Indonesia setiap hari kami hadirkan di ruang dengar Anda. Sampai jumpa. Aisy Teru dan Akad untuk Anda.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: istriku.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811511410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas belajar mempersiapkan masa depan justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama, termasuk bagi Anda para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

10:15 tepat pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin sore ya. Suasana kota Banjarmasin yang cerah berawan sore hari ini kembali ya mewarnai aktivitas masyarakat kota Banjarmasin ya. Ada yang sudah pulang kerja, ada yang siap-siap mau pulang, ada yang sudah sampai ke rumah lagi istirahat. Pokoknya kalau sudah sampai di rumah pasti ada lagi yang dikerjain gitu ya. Gak apa-apa deh, yang penting santai dulu sebentar ya, relaksasi. Setelahnya baru deh Anda tentunya bisa kembali mau melakukan hal-hal bersih-bersih ataupun yang lain gitu ya. Tentunya Pro 1 RRI Banjarmasin masih tetap membersamai Anda dengan informasi dan juga hiburan ya. Dan siaran Pro 1 masih dapat Anda ikuti dan nikmati melalui RRI Digital. Pendengar kita bersama di Informasi Indonesia Cerdas sore hari ini. Iya, Indonesia Cerdas. Nah, kali ini pendengar informasinya dari Banjarbaru. Harapan baru dibuka bagi puluhan anak putus sekolah di Kalimantan Selatan melalui pelatihan keterampilan digital yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana DP3 AKB.

Kalimantan Selatan bersama Badan Kerjasama Organisasi Wanita BKW, Kalsel dan Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional GKRAPS Kalsel Rabu 17 Juni 2026. Kita akan kupas informasinya bersama di Indonesia Cerdas Pro 1 RS.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kumpulan peristiwa hangat di Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Tarakan, dan Palangkaraya kami sajikan untuk menemani sore Anda. Disampaikan tim redaksi dari berbagai daerah di Kalimantan.
2: Saudara, kehadiran IKN akan menjadi
3: Laporan selengkapnya, Esti Murdiastuti.
4: Oke, Ristia untuk...
2: Anda masih bersama kami di Lintas Banjar Nusantara.
3: Ada informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, sorry.
2: Ya, Rudy Miliadi selengkapnya melaporkan.
1: Dengar dan saksikan Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
5: Media Republik ini, selain itu langkah ini akan
3: dengan keikutsertaannya
2: kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
1: Lintas Banjar Nusantara ya. Banjar Nusantara ya. Dari Kalimantan untuk Indonesia.

Devi, lagu yang dirilis pada tahun 1985 ya. Ada yang sudah lahir ya di tahun 85 ya. Artinya maksudnya yang baru lahir ya mungkin gak kenal lagu ini ya. Tapi yang sudah lahir sebelumnya tahun 85 mungkin tahu lagu Sinta Devi. Sinta Devi ya, Berikan Dia Cinta. Ya, membawa kita di menit ke 28 tepat pukul 16 waktu Indonesia Tengah ya. Berikan Dia Cinta. Cinta tidak serta-merta terhadap pasangan saja, tapi cinta bisa kepada orang tua, cinta bisa kepada anak, bisa juga kepada pekerjaan. Ya, definisi cinta sangat luas sekali. Baik pendengar, masih menyapa Anda di Indonesia Cerdas ya, informasinya terkait dengan Pemprov Kalsel yang membekali anak putus sekolah dengan skill digital. Wah, luar biasa ya Pemprov Kalsel, tentunya memberikan perhatian lebih terhadap anak-anak yang putus sekolah. Sebanyak 40 peserta terdiri dari 20 anak laki-laki dan 20 anak perempuan mengikuti pelatihan yang berlangsung di Panti Sosial Bina Remaja PSBR Budi Satria. Mereka tidak hanya mendapatkan pemahaman mengenai hak-hak anak, tapi juga dibekali kemampuan pemasaran digital dan pengenalan produk sebagai bekal menghadapi dunia kerja dan usaha di era digital.

Kekuatan tangan warga Banua merangkai daun nipah menjadi sebuah pelindung kepala di kala terik sinar matahari dan guyuran hujan. Menjadi anugerah Tuhan yang turun di bumi Kalimantan Selatan.

tak lepas dari mahakarya ciptaannya, menemani keseharian dengan rasa syukur akan apa yang bertumbuh dan berkembang dari tanah lambung Mangkurat dan pemberi rezeki bagi sesamanya.

Bongkahan batu bumi yang dipoles sedemikian rupa menjadi penghargaan besar akan kayanya bumi Kalimantan yang membawa banyak cerita dari berbagai peradaban. Salah satu perhiasan diri sebagai bukti kebanggaan atas tanah Kalimantan Selatan yang diberikan Sang Pencipta.

adalah menciptakan lembaran kain sasirangan yang syarat makna. Nilai-nilai yang tergambar merepresentasikan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai seni dan budaya.

0: baru ya?
1: Oh iya dong bro, keren kan? Kostum modifikasi dengan kain khas Kalimantan Selatan.
0: Idih, gokil-gokil bro, sumpah. Ini keren banget bro.
1: Pasti dong, keren.
0: Idih, selain keren ya bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
1: Pasti dong, karena kain sasirangan.
0: Tapi ada satu sih yang kurang nih bro.
1: Loh, apa yang kurang bro?
0: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin keren bro.
1: Jangan pernah ragu untuk mendukung
0: dan menggunakan produk lokal.
2: Kami bangga buatan Indonesia.
3: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
4: Di setiap sudut negeri, ada harapan yang tumbuh dari ruang-ruang belajar sederhana. Sekolah rakyat hadir sebagai cahaya bagi mereka yang ingin terus melangkah, meski dengan segala keterbatasan. Di sini belajar bukan hanya tentang membaca dan berhitung. Belajar adalah tentang membangun mimpi, menumbuhkan percaya diri, dan menanamkan nilai kebersamaan. Sekolah rakyat menjadi tempat bertemunya semangat, kepedulian, dan tekad untuk maju bersama. Karena pendidikan bukan milik segelintir orang, melainkan hak setiap anak bangsa. Dari sekolah rakyat, lahir generasi tangguh, kreatif, dan siap membawa perubahan. Mari bersama mendukung sekolah rakyat, belajar hari ini, membangun Indonesia esok hari.
5: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 karena informasi dan inspirasi. Dengan informasi Pro 1 Indonesia Cerdas. Pendengar, terakhir terkait dengan pelatihan tersebut, para peserta diharapkan memiliki bekal keterampilan praktis yang dapat menjadi jalan menuju kemandirian. Di tengah tantangan pendidikan yang mereka hadapi, kemampuan digital pendengar dinilai mampu menjadi jembatan untuk membuka peluang baru, memperkuat daya saing, dan menumbuhkan harapan akan masa depan yang lebih baik. Baik pendengar, pukul 17 waktu Indonesia Tengah, sesaat lagi kami akan ajak Anda bersama untuk mengikuti lintas Banjar Nusantara ya, Korus 8, disiarkan dari RRI Palangkaraya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

Persatukan dan informasi dan inspirasi pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami ajak Anda bersama untuk mengikuti Lintas Banjar Nusantara ya Kornus 8. Disiarkan dari RRI Palangkaraya.

Nusantaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar ya. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Edisi hari ini Rabu 17 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Dewi Sri Tanjung, inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Baik pendengar Lintas Banjar Nusantara ya, sore ini kita akan awali dari kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda, pendengar ada rekan saya Dita. Selamat sore, Dita.
1: Halo, selamat sore rekan Dewi.
0: Ya, apa kabar Dita, rekan-rekan di Samarinda, dan bagaimana cuaca di Samarinda sore ini?
1: Kabar kami di Samarinda alhamdulillah baik-baik saja, sehat semuanya. Dan untuk kondisi cuaca di Samarinda di sore hari ini masih cukup panas dan terik ya. Bagaimana dengan Anda di Palangkaraya?
0: Iya, sama di Palangkaraya juga, sepanjang hari ini luar biasa menyala matahari.
1: Menyala mataharinya
0: ya. Baik Dita, ada informasi apa dari Samarinda?
1: Baik, informasi dari Samarinda sore hari ini terkait Dinas Kesehatan yang sudah mencatat ada lebih dari 7.800 warga Samarinda yang sudah ikut CKG atau cek kesehatan gratis.
0: Ya, baik. Silakan Dita, bagaimana informasi selengkapnya?
1: Terima kasih. Pendengar dan pemirsa, antusiasme masyarakat Samarinda mengikuti program cek kesehatan gratis terus meningkat. Hingga pertengahan Juni, ribuan warga telah memanfaatkan layanan tersebut dengan beragam temuan kondisi kesehatan. Kita simak laporan selengkapnya disampaikan Sela Deva.
2: Program cek kesehatan gratis atau CKG di Kota Samarinda terus menunjukkan peningkatan. Dinas Kesehatan Samarinda mencatat, hingga 12 Juni 2026, lebih dari 7.000 warga telah mengikuti pemeriksaan kesehatan dari total sekitar 8.500 orang yang mendaftar. Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Ismet Pusasih, mengatakan capaian itu menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat di kota tepian terhadap program prioritas pemerintah tersebut. Dari pelaksanaan CKG sejauh ini, Dinkes Samarinda juga mencatat gangguan kesehatan gigi menjadi temuan yang paling banyak dijumpai.
3: Sudah dimulai dari tahun lalu, kita Dinas Kesehatan terus aktif mensosialisasikan program CKG di fasilitas kesehatan primer ya, di puskesmas. Dan sampai hari ini yang sudah melakukan CKG itu ada 7.827 orang dari 8.500 yang mendaftar. Jadi ada kurang lebih 92% yang sudah kita layani. Yang paling banyak itu yang banyak ke arah penyakit gigi ya. Kemudian yang kedua yang berhubungan dengan faktor usia ya, dengan penyakit tidak menular, yaitu hipertensi dan diabetes.
2: Ismet mengatakan Dinas Kesehatan terus berupaya memperluas jangkauan layanan CKG agar semakin mudah diakses masyarakat. Selain dilaksanakan di puskesmas, program tersebut juga digabungkan dengan berbagai kegiatan pelayanan kesehatan lainnya. Karena itu dalam waktu dekat, Dinkes Samarinda berencana menggabungkan kegiatan CKG dengan bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS dan penjaringan kesehatan peserta didik baru yang akan berlangsung pada tahun ajaran baru bulan depan. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
1: Ya, pendengar pemirsa, demikian informasi dari Samarinda sore hari ini. Kami kembali kepada Anda, rekan Dewi di Palangkaraya.
0: Ya, baik, terima kasih Dita di Samarinda. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Ya, pendengar di Tarakan ada rekan saya Ervi Febrianti. Ervi, selamat sore.
1: Sore ini dengan Regita Bayu
0: Dengan
1: Dewi.
0: Regita Bayu. Oke, baik. Apa kabar Bayu sore ini?
1: Alhamdulillah untuk sore hari ini untuk kru RRI Tarakan dalam kondisi baik dan juga cuaca cukup cerah pada sore hari ini, Dewi.
0: Cerah ya. Alhamdulillah, sama dong di Palangkaraya. Ya, Bayu, ada kabar apa dari Tarakan sore ini?
1: Dari Tarakan ada informasi mengenai Pemprov Kaltara dorong regulasi ekspor perikanan, Dewi.
0: Baik, silakan Bayu, selengkapnya bagaimana informasinya?
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Pemprov Kaltara dorong harmonisasi regulasi untuk kelancaran ekspor langsung hasil perikanan. Laporan lengkapnya disampaikan oleh Kristofan.
2: Di depan kita harapkan adanya sinkronisasi dan harmonisasi dari beberapa stakeholder, dari beberapa instansi yang terlibat dalam kegiatan ekspor ini.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mendorong sinkronisasi dan harmonisasi regulasi lintas instansi guna memperkuat pelaksanaan ekspor langsung dari Tarakan. Upaya ini dilakukan menyusul masih ditemukannya sejumlah kendala teknis di lapangan, terutama terkait pemenuhan dokumen oleh pelaku usaha. Staf Ahli Gubernur Kalimantan Utara Bidang Ekonomi Pembangunan dan Hubungan Antar Lembaga, Insinyur Wahyuni Nusban, menyampaikan apresiasi terhadap berbagai pihak yang telah mendorong penguatan ekspor langsung melalui Bandara Juwata Tarakan, termasuk Balai Karantina, Bea Cukai, dan pihak bandara. Meski demikian, Wahyuni mengakui masih terdapat sejumlah kendala di tingkat pelaku usaha, khususnya terkait kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan oleh instansi teknis. Dalam pelaksanaannya, masih ada beberapa hal yang disampaikan pelaku usaha terkait dokumen yang harus dilengkapi. Ini menjadi bahan evaluasi pihaknya untuk segera ditindaklanjuti bersama instansi terkait. Hal tersebut, menurutnya, menjadi catatan penting pemerintah daerah untuk segera ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas sektor. Pemprov Kaltara tetap menegaskan dukungan terhadap penguatan standar mutu dan keamanan produk ekspor, termasuk kewajiban pemenuhan dokumen seperti sertifikat kelayakan pengolahan atau SKP sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Cukai maupun dari Bandara Juwata yang sudah melakukan terobosan untuk melakukan ekspor melalui Bandara Juwata kita. Dan dalam perjalanannya tadi disampaikan ada beberapa permasalahan yang disampaikan oleh eksportir terkait adanya dokumen yang harus mereka lengkapi, itu akan menjadi bahan kita untuk selanjutnya. Tapi di luar daripada itu, kami Pemprov Kalimantan Utara tentunya mendukung keamanan dan mutu pangan kita. Jadi kalaupun dari beberapa instansi mengharapkan atau mewajibkan adanya dokumen seperti tadi yang disampaikan SKP, itu memang

0: hambatan administratif di lapangan. Selain itu, Pemprov Kaltara juga terus mendorong penguatan posisi Bandara Juanda Tarakan sebagai hub ekspor di wilayah perbatasan Kalimantan Utara. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing logistik dan mempercepat distribusi komoditas ekspor daerah. Sebagai tindak lanjut, pemerintah provinsi akan memfasilitasi pertemuan lintas perangkat daerah dan instansi teknis untuk membahas penyelesaian berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaan ekspor langsung. Ia menambahkan sejumlah solusi teknis yang telah muncul dalam diskusi awal akan dimatangkan dalam forum tersebut agar menghasilkan langkah yang lebih terarah. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembali ke Anda Dewi di RRI Palangkaraya.
2: Iya baik, terima kasih Bayu di Tarakan, Kalimantan Utara.

Ya, pendengar, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Saatnya kita ke Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Ya, pendengar dinunukan ada rekan saya Angel. Selamat sore, Angel.
1: Halo, selamat sore juga, Dewi.
0: Apa kabar, Angel?
1: Kabar baik dan cuaca juga hari ini sangat cerah sekali.
0: Hampir semua cerah ya.
1: Iya.
0: Ya, Angel, ada informasi apa dari Nunukan sore ini, Angel?
1: Ya, dari Nunukan sore hari ini ada informasi terkait dengan Bupati Nunukan lepas kontingen Pesparawi ke Papua Barat.
0: Oke, Pesparawi. Silakan, Angel.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, Bupati Nunukan Haji Irwan Sabri secara resmi melepas keberangkatan kontingen Pesparawi yang akan bertanding di Papua Barat. Deli Tareri melaporkan selengkapnya.
2: Kontingen Kabupaten Nunukan ikut dalam Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi Nasional ke-16 di Manokwari, Papua Barat, diikuti sekitar 80 peserta se-Indonesia dengan mengusung tema Pelestarian Lingkungan atau Ramah Lingkungan. Kegiatan tersebut tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan berbagai kategori. Bupati Nunukan Irwan Sabri mengatakan, keikutsertaan Kabupaten Nunukan jangan hanya sekedar mencari kemenangan saja, namun harus lebih dari itu. Keberangkatan kontingen Pesparawi Kabupaten Nunukan harus membawa damai, pesan kasih sayang, dan semangat persatuan buat saudara-saudara di Papua Barat.
3: Kesempatan bisa datang di Bumi Cendrawasih, saya minta betul-betul dimanfaatkan untuk menggelorakan semangat persaudaraan dan kebersamaan sesama anak bangsa. Karena nyanyian yang keluar dari hati akan selalu menemukan jalan menuju hati yang lainnya.
2: Irwan Sabri juga menyampaikan jika Kabupaten Nunukan selalu rutin mengirimkan kontingennya dalam event Pesparawi tingkat nasional. Dengan harapan ajang Pesparawi ini jangan hanya dilihat sebagai ajang lomba paduan suara gereja semata. Pesparawi juga hendaknya bisa menjadi sarana untuk memperkenalkan nama Kabupaten Nunukan di kancah nasional.
3: Untuk itu, saya minta kepada seluruh kontingen untuk tampil dengan penuh semangat. Buktikan bahwa meskipun berasal dari daerah perbatasan, namun kita mampu menampilkan kualitas yang tidak kalah dengan kontingen-kontingen lainnya. Kami dari pemerintah Kabupaten Nunukan juga senantiasa mendukung dan berupaya agar kontingen paduan suara anak Kabupaten Nunukan yang mewakili Provinsi Kalimantan Utara di kancah nasional Pesparawi tahun 2026 ini bisa tampil dengan baik dan maksimal.
2: Ia pun berpesan kepada peserta Pesparawi Kabupaten Nunukan untuk selalu menjaga kesehatan, disiplin, kompak, dan tampil dengan penuh percaya diri.

0: sportivitas dan raihlah prestasi yang terbaik bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Nunukan. Delita Riri melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, kembali ke rekan Dewi di Palangkaraya.
2: Ya baik, terima kasih Angel di Nunukan, Kalimantan Utara. Dan saatnya pendengar kami ajak Anda menuju Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya, pendengar dari Banjarmasin, ada rekan saya Aulia. Selamat sore, apa kabar?
1: Iya, selamat sore juga rekan Dewi. Kabar baik, alhamdulillah. Seluruh kru yang ada di Prosat
0: Alhamdulillah.
1: dari Banjarmasin. Gimana Palangkaraya sore ini cuacanya juga?
0: Alhamdulillah cerah. Bagaimana di Banjarmasin?
1: Berbanding terbalik.
0: Hanya Banjarmasin sepertinya yang
1: Ntar
0: berbeda
1: nanti
0: ya.
1: kita gantian ya. Biar
0: Ya,
1: adem
0: baik,
1: dikit
0: Aulia.
1: Palangkaraya. Baik.
0: Ya, betul. Karena memang beberapa hari ini juga tidak ada hujan di Palangkaraya, Aulia.
1: Jadi panas ya, gerah.
0: Luar biasa.
1: Oke.
0: Ya, bagaimana ada informasi apa, Aulia, dari Banjarmasin sore ini?
1: Iya, informasi terkait dengan peringatan 1 Muharram ini dilakukan dengan kegiatan Jalan Sehat Rekan Dewi.
0: Oke, bagaimana informasi selengkapnya? Silakan, Aulia.
1: Baik, terima kasih rekan Dewi Sri Tanjung di Palangkaraya pendengar dan pemirsa ribuan peserta yang merupakan keluarga besar Forum Silaturahmi Ustadz-Ustazah Sekota Banjarmasin mengikuti kegiatan Jalan Sehat 1 Muharram 1448 Hijriah kemarin, mengambil start dan finish di depan Balai Kota serta dilepas secara resmi oleh Wakil Wali Kota Ananda. Informasi selengkapnya dilaporkan Juma Muhammad.
2: Suasana kawasan Balai Kota Banjarmasin tampak berbeda pada peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Sekitar 2.300 peserta yang merupakan keluarga besar Forum Silaturahmi Ustadz-Ustazah atau FSU Kota Banjarmasin mengikuti kegiatan jalan sehat yang menjadi bagian dari rangkaian hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin. Kegiatan yang mengambil titik start dan finish di depan Balai Kota Banjarmasin tersebut berlangsung meriah dan penuh semangat. Peserta dari berbagai kecamatan tampak antusias mengikuti rute yang telah disiapkan oleh panitia. Salah seorang peserta, Siti Aisyah, warga Banjarmasin Tengah mengaku senang dapat mengikuti kegiatan yang tidak hanya menyehatkan, tetapi juga menjadi ajang mempererat kebersamaan. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang karena memberikan manfaat besar bagi masyarakat.
3: Kegiatan hari ini sangat mengerti supaya kita sehat, supaya kita menghargai hidup sehat.
2: Kegiatan jalan sehat tersebut secara resmi dilepas oleh Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda. Ia memberikan apresiasi kepada Forum Silaturahmi Ustadz-Ustazah Sekota Banjarmasin yang menggelar kegiatan dengan melibatkan ribuan peserta. Menurutnya, momentum Tahun Baru Islam menjadi waktu yang tepat untuk memperkuat persaudaraan sekaligus menumbuhkan semangat hidup sehat di tengah masyarakat. Tidak hanya jalan sehat, pada kesempatan tersebut juga dilakukan peresmian Koperasi Ustadz-Ustazah Banjarmasin Maju Sejahtera. Kehadiran koperasi ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan anggota sekaligus menggerakkan roda perekonomian masyarakat.
4: Yang pastinya pemerintah Kota Banjarmasin mengapresiasi adanya jalan sehat yang diadakan oleh Forum Silaturahmi Ustadz dan Ustazah Sekota Banjarmasin. Selain jalan sehat, hari ini juga diresmikan Koperasi Ustadz-Ustazah Maju Banjarmasin Maju Sejahtera. Jadi mudah-mudahan tadi harapan dari panitia bahwa jalan sehat ini akan menjadi agenda rutin dari pemerintah Kota Banjarmasin dan juga diharapkannya dengan adanya koperasi ini bisa berjalan dengan amanah, sehingga mampu menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Kita tahu perekonomian kita Kota Banjarmasin hanya mengandalkan perdagangan dan jasa. Jadi mudah-mudahan ini jadi salah satu sektor ekonomi tunggal.
2: Tidak hanya diramaikan kegiatan jalan sehat, peringatan 1 Muharram kali ini juga menjadi momentum penting bagi para ustadz-ustazah dengan diresmikannya Koperasi Ustadz-Ustazah Banjarmasin Maju Sejahtera. Kehadiran koperasi tersebut diharapkan mampu menjadi motor penggerak kesejahteraan anggota sekaligus membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi para ustadz-ustazah di Kota Seribu Sungai. Juma Muhammad melaporkan.
1: Baik, Dewi, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Palangkaraya, Dewi.
0: Iya, baik, terima kasih Aulia dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan baiklah pendengar Lintas Banjar Nusantara, sore ini kami akhiri informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dalam rangka memperingati Hari Dermaga Nasional yang jatuh pada tanggal 17 Juni, pelabuhan dan transportasi sungai masih memegang peranan penting bagi mobilitas serta perekonomian masyarakat, khususnya di daerah yang mengandalkan jalur perairan. Selengkapnya Hesa melaporkan.
1: Itu jadi peranan dermaga, kalau saya di sini sebutnya pelabuhan ya Mas ya. Jadi peranan pelabuhan itu sangat penting.
2: Dalam rangka memperingati Hari Dermaga Nasional yang diperingati setiap tanggal 17 Juni, keberadaan pelabuhan dan transportasi sungai kembali menjadi perhatian sebagai sarana penting yang menunjang mobilitas masyarakat serta aktivitas perekonomian, khususnya di wilayah yang masih mengandalkan jalur perairan sebagai akses utama. Di Kalimantan Tengah, pelabuhan memiliki peran strategis dalam menghubungkan berbagai daerah yang belum sepenuhnya terjangkau oleh jaringan jalan darat. Selain melayani arus penumpang dan barang, pelabuhan juga menjadi penghubung antar wilayah yang mendukung distribusi kebutuhan masyarakat dan aktivitas perdagangan. Kepala Seksi Kepelabuhan Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah, Supriyadi, menjelaskan, berdasarkan regulasi yang berlaku, istilah dermaga kini telah menjadi bagian dari sistem kepelabuhan. Menurutnya, pelabuhan berfungsi penting baik untuk angkutan laut maupun penyeberangan yang melayani daerah-daerah dengan akses darat yang masih terbatas.
1: Itu jadi peranan dermaga, kalau saya di sini sebutnya pelabuhan ya Mas ya. Jadi peranan pelabuhan itu sangat penting itu dari SDP ataupun dari sisi laut itu. Kalau untuk pelabuhan laut itu pastinya berhubungan dengan untuk komunitas yang keluar masuk dan mudik masuk ke provinsi Kalimantan Tengah ataupun keluar. Sedangkan untuk pelabuhan SDP itu paling untuk menyeberangkan beberapa daerah yang belum terhubung jalan, seperti mungkin ada di Kapuas Hulu, ada di Barito Utara, itu ada beberapa yang belum terhubung jalan, makanya beberapa masih menggunakan angkutan SDP speed plus AS.
2: Selain mendukung konektivitas, aspek keselamatan juga menjadi perhatian utama dalam operasional pelabuhan. Berbagai fasilitas keselamatan seperti pelampung, pengaturan kapasitas penumpang, serta pengawasan terhadap operasional angkutan terus dilakukan. Masyarakat juga diimbau menggunakan angkutan yang memiliki izin resmi demi menjamin keamanan dan perlindungan selama perjalanan. Sementara itu, seorang warga pengguna transportasi sungai, Randy, menilai keberadaan pelabuhan masih sangat dibutuhkan masyarakat, terutama bagi warga yang tinggal di wilayah hulu dan daerah dengan akses darat yang terbatas. Ia mengaku cukup sering memanfaatkan transportasi sungai untuk keperluan pekerjaan maupun mengunjungi keluarga.
3: Keberadaan dermaga ini sangat membantu masyarakat ya, karena menjadi tempat naik turun penumpang dan bongkar muat barang begitu. Selain itu juga dermaga itu juga mempermudah akses transportasi serta mendukung aktivitas ekonomi warga di sekitaran sungai. Jadi begitu
2: Mas. Melalui peringatan Hari Dermaga Nasional, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya peran pelabuhan dalam menunjang konektivitas, pelayanan transportasi, serta pertumbuhan ekonomi daerah. Dukungan terhadap peningkatan fasilitas keselamatan dan pelayanan di pelabuhan menjadi langkah penting untuk mewujudkan transportasi sungai yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Demikian Hesa melaporkan.
0: Laporan Hesa tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pendengar dalam Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini Rabu 17 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyak keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di Republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua.

0: dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Pro 1, tahu nggak sih kalau Piala Dunia 2026 mencatat sejarah sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Kolaborasi ini menghadirkan nuansa baru dengan pertandingan yang tersebar di berbagai kota besar Amerika Utara, sekaligus menjadi simbol persatuan dan kemajuan sepak bola kawasan tersebut.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 1410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Banjarmasin di Banjarmasin sore, pendengar ya. Dan di suasana sore kami akan hadirkan informasi seputar Piala Dunia 2026. Nah, kali ini informasinya terkait dengan pembuka grup J Piala Dunia di 2026, Austria kalahkan Yordania 3-1. Nah, pendengar, tim nasional Austria berhasil meraih kemenangan atas Yordania pada laga grup J Piala Dunia 2026. Bertanding di Levi Stadium, Amerika Serikat, Rabu 17 Juni 2026. Pendengar, das tim menang 3-1 atas Al-Nasama. Austria membuka keunggulan melalui gol cepat yang dicetak Romano Schmidt pada babak pertama. Schmidt melepas tembakan keras dari luar kotak penalti yang menghujam pojok kiri atas gawang Yordania pada menit ke-21. Yordania nyaris langsung samakan kedudukan lewat Abu Naldi. Sundulannya menyambut sepak pojok kena tiang. Peluang cetak gol juga diraih Yordania pada menit ke-36. Tembakan Olwan berhasil ditepis, namun bola rebound disambar Al-Tamari. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsel Tank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari kerendan gas processing facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi...
1: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
2: Gak mau,
1: ayo.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111

0: Iya, masih bersama kami hadirkan informasi bola dari Austria, pendengar. Nah, tadi dari Austria selanjutnya nyaris beri kejutan untuk Argentina. Ini profil karir pemain muda Aljazair KB ya. Pendengar, pemain muda Aljazair Paris KB sempat memberikan kejutan untuk Argentina di ajang Piala Dunia 2026. Kedua tim bertemu pada laga grup J di Stadion Arrowhead, Amerika Serikat, Rabu 17 Juni 2026. Pendengar, gelandang muda 23 tahun Aljazair itu nyaris mencatatkan namanya sebagai pencetak gol pada menit ke-7 di Piala Dunia 2026. Dan KB berhasil menjebol gawang Argentina dengan menyelesaikan yang baik. Namun setelah ditinjau oleh wasit, gol tersebut dianulir karena posisi KB dianggap offside. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.
1: MetLife Stadium di New Jersey dipastikan menjadi tempat berlangsungnya partai final Piala Dunia 2026 pada 19 Juli mendatang. Stadion berkapasitas sekitar 82.500 penonton ini juga akan menggelar total 8 pertandingan sepanjang turnamen. MetLife Stadium juga menjadi sorotan karena sebelumnya, kawasan New York, New Jersey pernah menjadi tuan rumah semifinal Piala Dunia 1994 di Giants Stadium. Dengan statusnya sebagai venue final, stadion ini diprediksi akan menjadi pusat perhatian utama selama turnamen berlangsung.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.
2: Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, kita bersama di Cek Fakta Pro 1 RRI. Beredar unggahan di media sosial TikTok berisi narasi yang mengklaim bahwa datangnya El Nino yang bakal menyebabkan kemarau panjang tidak akan mengganggu stok beras nasional. Stok beras pun dianggap aman hingga 11 bulan mendatang. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, berdasarkan data per Maret 2026, total ketersediaan beras nasional mencapai 27,99 juta ton. Jumlah tersebut akumulasi dari stok bulog sebesar 3,76 juta ton. Stok masyarakat sekitar 12,50 juta ton, serta standing crop atau padi siap panen sebesar 11,73 juta ton. Sesuai data yang diklaim pemerintah, ternyata belum seluruh stok beras tersedia di gudang dan siap digelontorkan. Hal tersebut disebabkan sebagian lagi berupa tanaman siap panen. Selain itu, kemarau panjang dapat mendatangkan resiko gagal panen yang dapat mengancam pasokan beras berikutnya. Sekian Cek Fakta Pro 1 dari Komdigi pukul 18 waktu Indonesia Tengah bersama saya Auliana Pro 1 RRI Banjarmasin. Sampai jumpa pada Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Sabar darinya Merpati membawa kita di menit kelima tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin sore zona petang. Sebelum Anda mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib, yang mana hari ini insya Allah ya azan maghrib berkumandang pada pukul 18.24 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, menyapa Anda dengan satu informasi pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin mengajak ulama dan pemerintah untuk terus memperkuat solidaritas kebangsaan dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa di era ketidakpastian. Hal itu disampaikan melalui staf ahli bidang pemerintahan hukum dan politik Adi Santoso saat membuka musyawarah kerja daerah Mukerda 1 dan dialog kebangsaan Majelis Ulama Indonesia MUI Kalimantan Selatan. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setiap orang pasti memiliki suatu permasalahan, namun tidak semuanya memiliki permasalahan yang sama. Dengan kata lain, permasalahannya beragam dari yang ringan hingga yang berat. Bahkan dalam menyelesaikan masalah pun, caranya berbeda-beda untuk setiap orang. Namun terkadang, rasa panik atau cemas itu selalu ada ketika kita menerima suatu permasalahan. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan suatu masalah. Sebagai langkah awal, sebisa mungkin ambil waktu untuk berdiam sejenak agar bisa menenangkan diri. Setelah itu, cari tahu penyebab awal masalah tersebut dan beberapa solusi dari permasalahan itu. Setelah kedua cara itu dilakukan, pilihlah dari beberapa solusi yang sudah didapat secara bijak agar masalah tersebut cepat selesai. Segera lakukan tanpa menunda-nundanya. Dengan begitu, permasalahan yang kita hadapi dapat diselesaikan secara baik.
2: Baik pendengar kaum muslimin muslimah rahimakumullah, sebelum azan maghrib berkumandang, saatnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti dan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran Surah Ali Imran ayat 14 dan seterusnya. Dibacakan oleh Jamadi Nur SAG, Sari Tilawah, Trinur Mulyaningsih.
3: WhatsApp 0811 5111 4.

Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan orang yang bertobat dan mengerjakan amal soleh, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan yang tidak bermanfaat, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." Mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi dalam surga karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Katakanlah kepada orang-orang musyrik, "Tuhanku tidak mengindahkan kamu melainkan kalau ada ibadatmu. Tetapi bagaimana kamu beribadat kepadanya, padahal kamu sungguh telah mendustakannya? Karena itu kelak azab pasti menimpamu." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: له والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat maghrib kita.
3: Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

Filosofi lebah. Lebah adalah binatang kecil yang sangat istimewa. Lebah diciptakan Tuhan yang Maha Kuasa, banyak memberi manfaat bagi manusia. Di antaranya, manfaatnya adalah madu. Tak hanya itu, perilaku hewan kecil ini seharusnya menjadi cerminan akhlak bagi manusia sejati. Perhatikanlah kehidupannya. Ada banyak manfaat yang bisa diambil hikmahnya dari seekor lebah. Pertama, lebah hanya mengisap saripati bunga. Ia hanya mengambil yang inti dan membiarkan yang lain. Lebah tahu yang menjadi kebutuhannya adalah saripati, bukan yang lainnya. Ini mengajarkan bahwa setiap manusia harus mengambil sesuatu yang baik dan halal, sebab mengambil hak yang lain hukumnya adalah haram. Kedua, lebih menghasilkan madu. Ia memberi manfaat bagi manusia. Ini pelajaran bagi kita semua. Madu berasal dari saripati bunga yang baik, maka keluarnya pun baik. Sesuatu yang halal, keluarnya pun halal, dan ia banyak memberi manfaat bagi orang lain. Ketiga, lebih tidak merusak. Ketiga, lebah tidak merusak. Dimanapun dia hinggap, tak ada tangkai daun ataupun ranting pohon yang patah. Betapa santunnya hewan kecil ini, sehingga dalam bergaul, dia tidak menyakiti siapapun dan senantiasa menjaga kedamaian dalam setiap suasana. Lebah senantiasa memegang prinsip ketentraman dalam pergaulan. Keempat, lebah punya harga diri. Ia tidak akan pernah mengganggu orang lain selama kehormatan dan harga dirinya dihormati. Namun, bila harga dirinya dizalimi, ia akan siap menyengat pengganggunya. Karena itu, setiap manusia harus mampu menjaga kehormatan dirinya. Sudah sepatutnya kita belajar dari lebah. Bukan karena fisik dan pesonanya yang kurang menarik, tapi karena komitmennya dalam bersikap dan berbuat. Manusia memiliki kemuliaan dari makhluk lain. Namun, tingkah laku dan kehormatan manusia lebih hina dari binatang. Tuhan telah memberikan pelajaran bagi manusia untuk mengambil hikmah dari lebah. Ia makhluk kecil yang memberikan manfaat sangat besar.

0: aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
4: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
5: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
6: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
3: Bersama dengan Ustadz-Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
7: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
8: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
9: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Set, kita persilakan.
3: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
10: kanal informasi dan inspirasi.
8: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi masih membersamai Anda di Banjarmasin sore. Tentunya terima kasih Anda masih bersama kami. Siaran Pro 1 masih dapat Anda nikmati melalui RRI Digital. Menyapa Anda dengan informasi di Banjarmasin sore. Pendengar, dukungan orang tua memiliki peran yang sangat krusial dalam membantu anak untuk mengeksplorasi dan mengembangkan hobinya. Melalui perhatian serta motivasi dan fasilitas yang sesuai, para orang tua dapat membantu anak menemukan potensi hingga meningkatkan confident atau kepercayaan diri. Hobi bukan sekedar aktivitas pendengar mengisi waktu luang bagi anak, tetapi juga menjadi sarana bagi mereka untuk belajar serta berkreasi dan mengenali minatnya sejak dini. Nah, anak yang mendapatkan dukungan penuh dari orang tua cenderung lebih berani mencoba hal-hal baru dan lebih termotivasi untuk mengembangkan kemampuannya. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

0: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

dia yang ku mau darinya Kris Dayanti. Tidak terasa ya, kita sudah di penghujung waktu perjumpaan di Banjarmasin sore. Satu informasi terakhir dari portal rri.co.id, pendengar remaja putri dinyatakan mengalami anemia apabila kadar hemoglobin Hb dalam darahnya berada di bawah standar kesehatan, yaitu kurang dari 12 g/dL, kondisi yang menyebabkan tubuh kekurangan oksigen ini paling sering dipicu oleh kurangnya asupan zat besi atau dikenal sebagai anemia defisiensi besi. Nah, untuk selengkapnya informasi dapat Anda baca melalui portal rri.co.id. Sekaligus saya juga harus pamit dari Banjarmasin sore. Setelah ini akan berganti ke Banjarmasin malam, dan Mada akan membersamai Anda hingga pukul 24 malam nanti. Saya Uliana pamit, selamat malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Tablik Udara Pro 1 FM RRI Banjarmasin.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, segala puji bagi Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali berjumpa ya, karena nikmatnya alhamdulillah dalam keadaan yang sehat kembali berjumpa di RRI Pro 1 Banjarmasin, yang mana kita di malam hari ini program kita tablik udara seperti biasa untuk edisi hari Rabu 17 Juni 2026. Ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, yang pastinya mudah-mudahan di hari ini sudah di awal tahun baru Islam ya. Masih dengan topik yang sama, kita insya Allah akan berbicara terkait dengan tema tahun baru Islam sebagai tonggak pergerakan Islam untuk menggapai kemenangan. Insya Allah selama beberapa menit ke depan kita akan bersama dengan Ustadz Johan Syah yang sudah bersama Mada di studio. Kita sapa dulu beliau ya. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, apa kabar?
1: Kabar sehat alhamdulillah.
0: Kita tahun baruan dulu Pak Ustadz lah.
1: Selamat tahun baru Islam.
0: Tahun baru Islam 1448 Hijriah. Ya. Ini tentu banyak banget Pak Ustadz lah, kita pribadi, seluruh pendengar punya jarang tuh ada hajat lah, ada wish list gitu ya, ada list-list yang ya, mungkin di tahun ini ada hendak yang lebih baik lagi lah begitu ya. Termasuk ini luar biasa tema kita pendengar untuk menggapai kemenangan. Nah, ini arti kemenangan sesungguhnya seperti apa? Nanti silakan juga untuk berdiskusi bersama dengan kita di sini pendengar di 0511325162 dan juga di nomor WhatsApp 0811531410 atau meninggalkan komentar Anda di kanal YouTube kita di RRI Pro 1 Banjarmasin. Baik, Ustadz Johan Syah, mungkin langsung bisa dimulaikan untuk tablik udara malam hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mujaddidil a'wam ba'da 'am bi syahril asrul muharram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah SWT dengan mengucap alhamdulillah atas nikmat rahmatnya, yaitu iman dan Islam, dan dipertemukannya kita kembali dengan bulan Muharram 1448 Hijriah. Kami ucapkan selamat tahun baru Hijriah 1 Muharram 1448 Hijriah. Dan mudah-mudahan ini bisa kita isi dengan sebaik-baiknya, dan amin, kita kenang sejarah ini, bagaimana Nabi diberikan izin oleh Allah dihijrahkan dari Mekah ke Madinah. Okay. Salawat dan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, tercurah kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Kaum muslimin yang berbahagia, Allah sudah menjelaskan kepada kita bagaimana hijrah tersebut yang dijelaskan oleh Allah pada Al-Quran, yaitu pada surah yang disebutkan oleh Allah bahwa hijrah ini adalah memang benar-benar apa istilahnya, orang-orang yang pengertian hijrahnya yaitu yang dimana di hadis Rasulullah disebutkan wal muhajiru man hajarama nahallahu anhu, orang-orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah kepada yang terbaik, hadis riwayat Muslim. Nah, karena itu mudah-mudahan pengertian hijrah ini, kalau Nabi pindah dari Mekah ke Madinah dengan izin Allah, okay, ditemani oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, dan ini merupakan tonggak sejarah adalah untuk mencapai strategi kemenangan umat Islam setelahnya. Karena ada perubahan besar dari kita yang jadi ditekan, dibantai di Mekah selama beberapa tahun, karena waktu itu belum ada perintah untuk perang, ayatnya belum ada. Hanya ada sampaikan dakwah terang-terangan. Pas da' bimatu maru wa'arid anil musyrikin, sampaikanlah dakwah terang-terangan, jangan kamu takut kepada orang-orang musyrik yang sebelumnya sembunyi-sembunyi, okay, selama sekian tahun. Nah, tapi setelah disampaikan terang-terangan, justru teror dan ancaman itu lebih berat lagi dialami oleh Nabi dan keluarga dan sahabat yang sudah Islam. Okay. Nah, artinya ada ancaman pembunuhan, penyiksaan, sehingga bagaimana ceritanya Bilal bin Rabah, yaitu disiksa supaya mau kembali kepada ajaran kafir Quraisy, akhirnya dibebaskan Nabi, dibeli ya sebagai budak itu sehingga dia Islam. Nah, itu disiksa luar biasa. Nah, kemudian juga Nabi waktu itu waktu sholat di dekat Ka'bah, kelompok Abu Lahab sama istrinya itu mengalungkan kotoran perut kambing ke badan beliau. Nah, saat itu ya karena tidak boleh melawan, tidak ada perintah perang. Nah, tapi setelah beberapa tokoh masuk Islam seperti Umar bin Khattab yang sebelumnya sangat memusuhi Nabi, bahkan ingin membunuh. Dan dibuktikan oleh Allah bagaimana itu hebatnya Al-Quran, ketika beliau mampir ke rumah adiknya, ketika adiknya sedang membaca surah Toha, maka terjatuhlah pedangnya. Nah, kan teman-temannya mengatakan, kamu mau menemui Muhammad, sedangkan adik kamu masuk Islam. Okay. Maka dia marah sekali itu. Nah, rencananya ingin membunuh, tapi pedangnya jatuh. Dan akhirnya dia dibawa kepada Rasulullah dan masuk Islam. Nah, setelah masuk Islam Khalifah Umar ini, artinya tambah kekuatan Islam, tapi tantangan juga luar biasa. Betul. Dari kelompok Abu Lahab, Abu Jahal. Nah, sehingga sampai waktunya Allah, yang mana sebelumnya ada beberapa kelompok sahabat sudah disuruh hijrah pindah ke Madinah, ya. Dan ternyata muhajirin, orang-orang yang berhijrah ini sudah ditunggu oleh kelompok Ansar. Artinya penduduk Madinah itu yang sudah Islam sudah menunggu. Nah, sehingga adalah persaudaraan antara orang yang berhijrah muhajirin dan Ansar, orang-orang yang di Madinah yang sudah masuk Islam. Nah, jadi artinya ini perubahan besar dari kita yang diteror di Mekah, kemudian disiksa, dibantai, bahkan diboikot selama 3 tahun. Nah, itu tidak boleh tegur sapa, tidak boleh ada perkawinan, tidak boleh ada perdagangan. Jadi banyak kelaparan saat itu. Nah, seperti sekarang yang diboikot itu kan Iran ya, 40 tahun lebih diboikot, tapi masih bisa melawan begitu kan. Nah, sementara yang kaya-kaya raya, negara-negara Arab kaya raya justru dijadikan pangkalan oleh Yahudi ya, pangkalan perangnya itu kan, alat perangnya itu. Nah, jadi baik Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Yordania itu semuanya ada pangkalan. Nah, makanya artinya

0: sekolah cuma sekolahnya berapa bulan bisa dapat itu. Nah, bahkan ada yang anggota DPR katanya. Nah, kalau di sana itu nah padahal dalam tekanan mereka itu. Dan harga apa bensinnya, pertalitnya apa murah ya. Minyak, kemudian ya, gasnya, kemudian juga listriknya kepada masyarakat. Nah, padahal mereka diboikot. Diboikot, diperangi, bahkan setelah apa istilahnya hampir hampir seluruh negara ya yang kelompoknya Yahudi Amerika ini memerangi. Nah, menjual minyak yang enggak bisa, pesawat jalan kemana gitu kan, tapi bisa bertahan. Nah, bagaimana Rasulullah selama 3 tahun waktu itu penduduknya sedikit ya, orang Islam sedikit, diboikot. Nah, padahal keluarga-keluarga beliau juga ada itu kan, seperti paman, kemudian apa istilahnya keluarga-keluarga yang lain. Nah, tapi karena perintahnya tadi hanya dakwah saja, fasda bimatu ma'ruf wa adnan musikin, sampaikan dakwah terang-terangan saja, tidak boleh melawan, tidak boleh berperang. Nah, sampai diberikan hijrah, dibimbing oleh Allah hijrah ke Madinah. Nah, di Madinah membangun masjid, membangun pasar. Akhirnya strategi pasar yang dibangun Rasulullah itu mampu melumpuhkan pasarnya Yahudi. Nah, strateginya. Dan masjid dijadikan pusat pergerakan untuk membimbing masyarakat. Nah, maka di sanalah turun berbagai macam ayat untuk fikih, kemudian bersaudara, kemudian juga ada ayat yang boleh sudah melawan. Apal yuqatil fi sabilillah, hendaklah kamu berperang di jalan Allah. Nah, jadi makanya ketika artinya naik haji pertama gagal, untuk strategi yang kedua baru. Nah, itu pun tidak terjadi perang, karena mereka setelah Fathu Mekah, setelah Nabi hijrah pulang ke Mekah dengan sahabat, dengan pasukan yang ribuan, mereka menyerah. Dan Nabi mengeluarkan himbauan, siapa yang masuk masjid aman, siapa yang masuk rumah ini aman. Nah, sehingga tidak terjadi pertumpahan darah. Nah, maka berbondong-bondonglah orang masuk Islam. Itu. Nah, meskipun tidak semuanya, dan masih ada provokasi ya, provokasi untuk pembunuhan apa segalanya. Nah, sehingga terjadi beberapa kali peperangan. Dan sampai sekarang ini juga kita, kalau zaman Nabi itu ada munafik sekian banyak, apalagi sekarang. Coba ya. Pernah Nabi berangkat dengan 1000 pasukan.
1: Betul.
0: Untuk perang. Okay. Menghadapi sekitar berapa? 30 ribuan ya pasukannya. Ternyata di perjalanan hampir 300 yang
1: kereda hilang.
0: Mulik. Pulang ke Madinah. Ya. Kelompok ini kelompok munafik. Dan ini kadang-kadang sholatnya di sub kedua ketiga ada Rasulullah jadi imam. Rasulullah itu tahu saja. Tahu orang ini munafik, sahabat ini munafik, akan berbahaya, tapi perintah dari Allah tidak ada untuk munafik dibunuh saat itu. Hanya dia didakwah terus, ya terus. Artinya. Nah, kelompok apa istilahnya Abdullah bin Sabah ini sudah ada waktu itu. Nah, kalau zaman Rasulullah saja sudah ribuan yang munafik.
1: Bayangkan hari ini.
0: Hari sini. Penduduk waktu itu enggak sampai 100 juta kan? Enggak sampai 50 juta mungkin ya. Nah, sekarang kalau 1 miliar penduduk muslim ini ya itu. Jadi makanya ya apa jangan bingung-bingung kalau nanti ada ya bicara Islamnya itu ganjil-ganjil. Yang mengatakan sholat tidak wajib, siksa kubur tidak ada, kemudian kalau bisa gak usah naik haji ke Mekah karena berbahaya, desak-desakan sampai mati, katanya lebih baik memelihara diri daripada itu. Nah, itu ada padahal. Kemudian Al-Quran katanya juga gak sempurna, gak tersusun. Nah, karena kenapa? Karena dia ini bergurunya di Jerman, di Amerika menuntut Islam, gurunya orang Yahudi. Meskipun Profesor Dr. Fazlur Rahman pamannya, tapi pemikirannya sekuler. Akhirnya pulangnya ini macam-macam, semua agama sama, itu kan. Akhirnya sekarang juga ada yang mendukung LGBT. Kemudian kabarnya apa di Prancis apa Inggris ada dibuatkan masjid untuk orang-orang gay.
1: Masjid loh ya?
0: Ya, masjid untuk orang-orang gay katanya. Nah, jadi ini meskipun sekarang Islam berkembang dengan pesat dan dengan tentu saja dengan berbagai macam aliran. Nah, karena itu mudah-mudahan dengan tonggaknya hijrah Nabi ini akan menggapai kemenangan, artinya bahwa kita menyadari hasibu ampusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kalian apa yang sudah kamu kerjakan. Nah, sebelum kamu nanti dihitung oleh Allah, tinggi sebelum maut. Nah, karena itu hijrah tadi adalah hijrah daripada kita adalah yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena hijrah kita tidak pindah ke Mekah atau ke Madinah atau ke mana. Nah, artinya tetap di sini tapi kita ada perubahan-perubahan. Nah, kemudian kita membayangkan bagaimana masa Rasulullah itu sulitnya untuk berdakwah. Iya. Karena apa berbanding antara penduduk kita muslim ini dengan orang-orang non-muslim yang saat itu mereka sudah punya kekuatan. Namun setelah beberapa tahun di Madinah, maka runtuhlah kekuatan Yahudi dan Nasrani. Beliau buat pasar di sana.

0: Nah sehingga bisa dipersatukan antara Muhajirin dan Ansar. Nah mudah-mudahan kita dalam rangka menyambut tahun baru Islam ini menyadari bahwa kita perlu menghitung bagaimana umur kita digunakan, kemudian harta yang kita dapat kita gunakan kemana, kemudian bagaimana tanggung jawab kita terhadap anak dan istri kita. Sehingga nanti kalau kita mau sakaratul maut dimudahkan oleh Allah karena tidak ada beban lagi yang sudah kita laksanakan. Nah, masing-masing bertanggung jawab lah. Nah ini inti daripada dengan tahun baru Islam kita akan mendapat kemenangan, yaitu kemenangan pertama mengoreksi diri kita, hal-hal yang salah langkah itu bisa kita perbaiki. Kemudian kalau kita nyatakan kita bertobat, hendaklah bertobat dengan sebenar-benarnya dan memperhatikan bagaimana keadaan umat Islam saat ini. Ya.
1: Baik, luar biasa, masya Allah ya. Berarti tahun baru nih ibaratnya jadi ajang evaluasi lah kita.
0: Ya, koreksi lah diri kita.
1: Betul, dan juga arti hijrah itu sendiri sebenarnya cukup luas sekali pendengar ya. Baik, kita undang Anda semua untuk bisa bergabung, berdiskusi, tanya jawab atau juga mau menambahkan silahkan. Dan ini sepertinya nampak ada yang mau bergabung di WhatsApp dulu nih, sudah pada angkat lah. Ustaz Johan calon izin ya. Enggih, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Enggih, alhamdulillah. Abang Eja apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat aja.
1: Enggih, alhamdulillah sehat. Enggih, silahkan. Enggi sehat aja nih, ada Ustadz Johan Syah di sini. Enggi,
2: silakan. Ini kan ada aku dengan betul lah. Meninggal bininya kurang baik kan bininya, bininya tu lah. Boleh kan dalam Islam itu seorang orang haji, tapi orang itu sudah meninggal dia mengatakan. Kalau suaminya meninggal tidak ditetapkan haji di kuburan tersebut, apakah itu istrinya berdosa atau diperbolehkan atau itu tidak boleh, Pak Ustadz?
1: Bagaimana tadi mungkin bisa diulangi sedikit?
0: Seorang Islam apa tadi yang tidak yang belum haji kan?
1: Belum haji itu seperti apa tadi?
2: Ulangi lagi Pak Ustadz.
1: Enggih, silakan.
2: Nah ini istrinya mengatakan kalau suaminya itu tidak boleh mencantumkan haji di pada kuburan tersebut, dia disebutnya namanya aja tapi tidak usah dicantumkan haji padahal suaminya ini haji besar gitu. Tapi istrinya agak maaf lah kurang baik lah. Jadi dia bilang kalau suaminya sudah meninggal tolong jangan ditertawakan haji di kuburannya, di apakah diperbolehkan atau diperbolehkan kah atau justru istrinya yang berdosa atau apa ada tanggung jawabnya dari Allah. Itu aja Pak Ustadz lah yang mengakuni. Mudah-mudahan Pak Ustadz Johan sabar kasih.
1: Amin. Terima kasih banyak Bang Eja. Enggi
2: sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah lebih jelas ya Ustadz ya. Kita tampung dulu di 0511325162. Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Enggih, mau putri sehat kabar?
3: Alhamdulillah.
1: Enggih, amin. Ini suara pian halus banget dua dahulu. Mau putri boleh digancangi kah sedikit nih? Ini sudah mulai teganal pang sedikit. Enggih, silahkan. Mau putri pertanyaannya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Begini Pak Ustadz, kita telah agama Islam nih, kita harus jangan jarang tuh ada mengatakan kan misalnya lah orangnya jadi Islam aja tapi kada bisa kemenan kayak kita kada bisa jadi rasa kada mungkin kada tahu kan sudah Tuhan tuh tapi kada mau tapi jadi orang katolik di kampung mulut Islam kayaknya tuh kada kan jangan masuk jadi
1: Oke.
3: Ternyata hato kan nyaman kada membawai. Tapi dibawai sorong agak pada dulu jar. Karena anu kan kalau kan bahulan ke dokter jadi apa itu gimana kah itu nah.
0: Jadilah dibawai ke danu lah.
1: Oke. Padahal Islam tadi lah.
3: Tapi kan itu takut nih, Bang. Katanya aja maaf kan asal kada nyaman menakuni kayak itu. Jadilah Pak Ustadz lah kita nih ada kawan ulun betakon Pak Ustadz yang pantai ulun betakon nantian
1: apa tuh?
3: Anu cermadai aku sendiri yang kata hati tokah bertandir kan tuh jadilah asal 3 rakaat asal 4
1: ya hijir
3: ulun kayak itu Pak Ustadz lah tambah hijir ulun masalah tuh karena bapak lah latihan hijir maksudnya siapa saja, ada bapak jualan sampai ragu jadi ulang tadi. Ragu tuh ditambahin ada bapaknya, katanya pasti itu sudah cukup jadi ulang.
1: Iya. Enggih, sama-sama. Bu Hajah Salasiyah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada beberapa tadi, ada dua kayaknya ya, terkait dengan agama nih. Ngali jaman aku dirang posot lah iya. Pin Islam kah ada, tapi nak membawa pin ngali juga sembahyang jar lah. Terus kalau masalah sholat tadi, kalau ragu gimana. Oke, satu lagi biar ganjil. Tiga ya, dari Pak Muas di Banjarmasin. Assalamualaikum, selamat malam Pak Muas.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Enggi, kabar sehat kah Pak Muas?
0: Lawas kadang-kadang sih, Den.
1: Enggi,
4: alhamdulillah sehat aja Pak.
1: Alhamdulillah
4: sehat-sehat orang tua. Tapi kadang-kadang manusia Pak kesalahan jadinya nama bandar.
1: Silakan Pak Muas pertanyaannya segenis Ustaz Hansyah.
4: Oke, makasih ya.
1: Oke.
4: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mohon izin,
0: belum
4: banyak terbaca di dalam ayat-ayat Al-Quran.
1: Oke.
0: Ya.
1: Pak Muas, baik.
4: Di sana mengatakan bahwa orang yang bersikap sombong, yaitu menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain, itu salah satunya Ustaz. Yang kedua, mencela orang-orang mukmin yang bersedekah hanya dengan kemampuan yang ada padanya, yaitu pada orang mukmin tersebut dimaksud. Yang berikutnya, mohon izin, Rasulullah melarang keras bagi Allah melarang keras kepada Nabi dan kaum muslimin untuk mensolatkan seorang munafik. Nah itu aja Ustaz, mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak. Mungkin tiga pertanyaan dulu Pak Ustaz lah, kita bisa diskusikan. Silakan Pak Ustaz Jansyah.
0: Ya, terima kasih. Pertama, yang pertama dari Bang Eza tadi.
1: Enggih, sidin di Istanbul.
0: Istanbul, bolehkah artinya ini seorang istri ketika suaminya meninggal melarang untuk menuliskan haji pada suaminya di nisannya?
1: Iya, seperti
0: itu. Pada orang ini haji. Sebenarnya gelar haji ini boleh dipakai boleh tidak?
1: Oke. Okay.
0: Karena asal usul kenapa kita dapat gelar haji dulu sejarahnya, ini adalah pemberian Belanda.
1: Okay.
0: Jadi waktu itu kan dalam penjajahan, haji ini kan dikelola oleh mufti-mufti kita yang diberi tugas oleh Belanda. Nah, datang haji itu diciri orang sudah haji ini dan akan dimonitor oleh intelijennya. Nah, itu sejarahnya.
1: Okay.
0: Nah, kalau nya orang haji berarti di apa di NTL ini kalau apa terpengaruh dengan pergerakan Islam di Mekah, Madinah. Nah, kalau suatu saat akan memberontak. Nah, itu sejarahnya. Jadi kalau dalam Islam sendiri
1: kadada itu ya.
0: Tidak secara khusus itu. Nah, jadi boleh memakai boleh tidak gitu kan. Artinya orang yang sudah haji gitu kan. Nah, jadi ada juga yang tidak mau. Nah, karena asal usul sejarah itu begitu.
1: Okay,
0: nah, jadi kalau tadi umpamanya dia tidak mau membuatkan nama suaminya itu dengan pakai haji di nisannya, tidak berdosa.
1: Tidak berdosa. Enggak apa-apa berarti apa-apa, ya, seragam ya. Kita baik.
0: Nah, tapi kalau memang mau dibuatkan juga boleh juga. Karena ada orang yang kadang-kadang itu tidak mau pakai ya. Nah, sudahlah ibadah katanya enggak usah dipamerkan. Itu ada. Cuma sejarah asal usulnya kita baca sejarah bahwa kenapa ada gelar haji itu di Indonesia aja orang datang itu beli gelar haji. Kalau di Amerika, di Mesir enggak ada gitu. Okay. Makanya orang Mesir tuh ada enggak dia Al-Hajj. Jadi Indonesia aja ya, Indonesia, Malaysia, Brunei gitu kan. Yang jajahan Belanda dulu. Nah, jadi semua orang diberi. Jadi ini di kampung ini ada dua orang haji. Itu akan dimonitor. Apakah dia bicaranya tentang pergerakan Islam, ingin merdeka atau ingin melawan Belanda, itu asal usul sejarahnya. Jadi tadi Pak Eja mohon maaf kalau memang dia tidak mau ya enggak punya masalah.
1: Sah-sah saja.
0: Nah, artinya meskipun orang itu sudah haji yang sebenarnya gitu kan. Bukan hanya umrah dan jadi masalah, mau buat juga bisa itu. Ya itu.
1: Baik,
0: yang kedua, Ibu Salasiyah di Anjir.
1: Artinya
0: kita nih melihat warga ini dibawai kada mau bawa maliah, apa-apa tolak acara apa-apa gitu kan. Nah, boleh saja lah artinya meneliti ya, kalau kita ragu meneliti ini benar Islam atau tidak. Nah, karena kita sekarang kan apa istilahnya banyak pendatang.
1: Iya.
0: Nah, atau meskipun tidak pendatang, tapi mungkin ada datu nini kita bahar itu ada antara Kalsel dan Kalteng ini kan kawin apa istilahnya?
1: Antar beda suku, budaya,
0: gitu ya. Agamanya sama, gitu kan? Nah, jadi lalu ada cucunya atau anaknya, buyutnya yang beda agama, gitu kan? Tapi sudah bergabung dengan kita. Iya. Nah, kalau kita memang anu, ditanya aja, memang atau dilihat KTP-nya, gitu kan? Nah, kalau dia memang Islam tapi tidak mau, maka ini hanya didakwahi. Ya, didakwahi. Ada yang datang berilang ke rumah ini kan? Karena mungkin kita anggap dulu hatinya belum tergerak gitu kan. Nah, untuk menggerakkan hatinya ini berbagai macam cara. Mungkin kita datang ke rumahnya silaturahmi. Okay. Mungkin ada ulama yang bisa datang atau dia acara kita hadir gitu kan. Nah, karena di bawah enggak mau. Iya. Dan jangan putus asa. Jangan putus asa kalau orang enggak mau datangi lagi kan. Iya. Nah, kalau kita tidak, yang lain datangi. Seperti yang dicontohkan oleh kawan-kawan kita jamaah tablik itu. Mana kita berani mendatangi tempat diskotik? Mana kita berani mendatangi sampai ke Jepang, ke Inggris sana yang mudah. Tapi mereka datang sana. Ditolak orang, tahun depan datang lagi. Lain lagi grupnya datang. Akhirnya ada bahkan tokoh Yakuza yang sangat ganas, sangat ditakuti di Jepang. Jadi pimpinan masjid sekarang. Jadi tatonya di badannya masih ada gitu. Dia mau bangun masjid. Itu melalui gerakan mereka ini. Didatangi terus. Ya. Tapi yang mendatangi ini mempunyai bekal. Ya. Punya bekal dengan doa. Ya, dengan tiket pesawatnya berangkat sampai mungkin berapa bulan di Jepang, sampai ke Rusia,
1: berdakwah tuh ya.
0: Ke Jerman, berdakwah ini. Memang tokoh-tokoh itu dan itu kita pribadi enggak sanggup ke diskotik dia datang. Kemudian ke pantai-pantai di Bali itu datang dia.
1: Yang mungkin bagi sebagian orang menganggap kada mungkin ke sana.
0: Iya, sulit. Kalau kita secara akal enggak mungkin. Nah, makanya semangat dakwah dalam rangka kita pergerakan Islam dan kata Nabi Islam ini, insyaallah sabarlah kita. Jadi kalau kami kan cuma menyampaikan seperti ini, kalau kawan-kawan itu di lapangan. Kadang-kadang diusir orang, kadang-kadang dituduh teroris.
1: Ada juga mungkin langsung dimusuhi lah.
0: Langsung dimusuhi. Ada yang malam-malam dia nginap di masjid diusir.
1: Oh ya Allah.
0: Nah, tengah malam, pokoknya keluar pada masjid ini. Karena memakai lampu masjid, memakai air masjid, keluar. Padahal masjid itu kan untuk orang berteduh. Nah, boleh orang diam di sana, apalagi orang berdakwah, tapi belum dapat hidayah dan dia tidak melawan orang-orangnya. Kemalaman itu kemana dia mencari masjid lagi ada? Akhirnya tidur di tempat pos kamling segala, tapi tidak putus asa. Nah, hari lain datang lagi. Akhirnya berapa tahun kemudian ternyata orang yang mau usir ini jadi juru dakwahnya di situ.
1: Oh ya Allah, masya Allah.
0: Nah, jadi artinya kita sabar. Kalau ada suara sentingan yang mengajak tadi orang tidak mau gitu kan, jangan juga kita anggap nih Islam punya kadakah?
1: Atau kita langsung menjudge orang juga ya?
0: Jangan, tidak boleh, tidak boleh, nggak boleh kan? Kemudian kalau dia Islam, tadi ada secara khusus para ulama, tokoh masyarakat yang mendatangi silaturahmi apa segalanya. Kemudian itu bahkan bertahap gitu kan? Nah, kalau dia tersinggung dengan sama-sama wanita, mungkin dai yang lain. Nah, kalau dia tidak mau dengan dai yang laki-laki, mungkin ada mubalighah perempuan di sana yang suaranya mungkin lembut apa segalanya, dan itu bisa kita dulu. Nah, kalau memang dia beda agama, nah makanya tadi lihat di KTP, tanyakan ke RT dulu kan. Nah, meskipun mungkin sepupu kita jauh gitu kan, siapa tahu lama berpisah dia baru datang terpengaruh dengan agama lain. Nah, itu jadi itu ya. Nah, itulah
1: masalah sholat tadi inggi,
0: nah, sholat ragu, tapi ragu sholat tapi ragu ya, yang kita yakin aja lah. Kalau kita yakin sudah Isya ini 4 rakaat ya itu. Kalau ragu tambahi.
1: Berarti enggak apa-apa tadi
0: ditambahin. Enggak apa-apa ditambahi itu kan ragu-ragu ini itu. Itu kan jadi itu.
1: Baik.
0: Ya. Okay. Tundan yang Pak Muas, ini ada beliau ini ketujuh membaca ya Al-Qur'an gitu kan. Jadi sehingga ada ringkasan gitu kan. Ada dapat dari situ. Kemudian orang yang bersikap sombong, benar yaitu orang yang menolak kebenaran itu yang bersikap sombong ya. Nah, kemudian menolak orang-orang yang bersedekah ya gitu, meremehkan ya.
1: Meremehkan orang lain.
0: Kemudian artinya tidak mensolatkan orang munafik.
1: Iya.
0: Jadi orang munafik tetap disolatkan. Nabi kita tahu orang munafik tadi ketika meninggal disolatkan Nabi.
1: Oke.
0: Nah, jadi Abdullah bin Sabah ini ada anaknya lapor kepada Nabi. Karena tahu ini ke memprovokasi umat Islam terus. Jadi kata anak, ya Rasulullah, apa ulun bunuh kah? Abah nih.
1: Munafik kabarnya.
0: Munafik, ya Allah, tapi umpat sembahyang lo Nabi, tapi keadaan itu sampai tadi membawa rombongan pasukan sampai 300 orang bulik ke Madinah, sehingga berkurang pasukan Nabi dari 1000 menjadi 300, 700 kan.
1: 700,
0: gitu. Jadi Nabi jangan artinya biar dia didakwah terus. Nah, karena artinya penentuannya itu nanti akhir hayat dia apakah dia tetap menolak dan ternyata tidak ditolak waktu itu. orang munafik tetap disolatkan gitu kan. Nah. Kemudian memang yang menolak kebenaran itu bisa dikatakan sombong gitu kan. Artinya ada kebenaran dia tidak mau. Nah, kemudian juga apa orang-orang yang bersedekah dicemooh gitu kan, tidak dihargai segalanya. Nah, itu jadi artinya itulah kehati-hatian kita terhadap kawan-kawan. Kalau kita ada yang munafik ini, dia berbicara di hadapan kita dengan baik, ya, dengan tenang, tapi dikhianati di belakang. Nah, artinya itu sudah zaman Nabi dan sahabat pernah mengalami orang-orang seperti itu. Nah, dia berbaik-baik segalanya, tapi sebenarnya dia adalah pengkhianat. Nah, itu. Ya.
1: Jadi ya, ini juga Pak Setia terkait dengan orang munafik ini sebenarnya mungkin karena kita tidak pernah tahu belakangnya gitu ya. Mukanya aja, jarang tuh covernya aja yang kita tahu.
0: Pandai bersilat lidah.
1: Betul. Nah, ini luar biasa juga hari ini ya. Mudah-mudahan kita seberatan, jangan sampailah Pak Ustadz lah tergolong jadi orang yang munafik. Nah, mungkin satu pertanyaan dulu Pak Ustadz sebelum nanti kita lanjutkan lagi. Ini dari Pak Ahmad Zaini di Amuntai. Beliau mengomentar di YouTube kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon pencerahan Ustadz, menyikapi keadaan bangsa kita sekarang, bagaimana sikap kita untuk menggapai kemenangan? Terima kasih. Menarik nih Pak Ustadz. Inggi, silahkan arti kemenangan di tahun baru nih untuk
0: jadi,
1: negara kita.
0: Jadi menyikapi keadaan bangsa kita sekarang, ada demo, ada macam-macam lah. Ini adalah ujian, cobaan bagi pemerintahan yang baru. Kan baru berumur setahun lebih lah.
1: Setahun lebih.
0: Jadi nampaknya mau dituntut untuk yang ini, sedangkan kita mulai krisis kan, mulai krisis apa segalanya. Nah, kemudian kita melihat juga apa-apa yang disampaikan oleh pendemo itu ternyata semua juga tidak benar ya, tidak sesuai. Apanya seperti film yang diputar, apa judulnya tuh, Pesta Babi.
1: Pesta Babi.
0: Nah, ternyata ketika kita mendengar penjelasan Menteri Pertanian apa segalanya, itu kan sebelum digarap itu kan musyawarah, dibayar tanah orang, bukan diambil begitu aja kan. Nah, ternyata setelah diteliti sutradaranya ini, ternyata ini pesanan dari George Soros kan. Mereka punya biaya sekian miliar, beberapa masuk ke organisasi kita, NGO-NGO di Indonesia ini, untuk memprovokasi. Artinya selalu tidak baik itu pemerintah. Nah, kita sebagai umat ini mendoakan pemimpin kita agar mereka bisa amanah. Nah, protes silahkan, tapi sampaikan dengan baik. Bagaimana menteri diundang ke UGM, ternyata di stop, dihancur, dikacau. Nah, ini kalau kita melihat itu bukan pribadi ataupun akhlak seorang mahasiswa. Orang diundang untuk diskusi, Pak Nusron Wahid, siapa lagi, pokoknya ada tiga orang lah tokoh-tokoh itu, ternyata jawabannya dikacau. Ingin bukti apa segalanya, pokoknya memprovokasi. Nah, itu juga tidak akhlak. Mudah-mudahan mereka sabar. Nah, jadi artinya tadi menyikapinya adalah pertama kita sabar, berdoa kepada Allah, kemudian krisis ini bisa kita lalui dengan baik, dan kita memohon ampun kepada Allah, bertobat, memohonkan kepada Allah, berilah kekuatan pemimpin-pemimpin kami, baik gubernurnya, camatnya, bupatinya, presidennya, dan menteri-menterinya untuk bekerja dengan baik. Mengenai ada korupsi macam-macam itu memang sudah sebelumnya juga terjadi itu. Jadi ini menghadapi ini. Nah, tapi gerakan-gerakan mereka kan juga ada juga yang baik gitu kan. Nah, jadi kelemahan itu tidak harus kita ganti pemimpin, pemimpinnya kan. Nah, itu. Jadi artinya untuk menggapainya ini agar menang, kita tadi ada, kalau kita sabar, kemudian pemerintah kita bisa berjalan dengan baik, karena kan krisis global ini terjadinya peperangan, adanya masalah serat hormos, kemudian di mana-mana digoncang gitu kan. Nah, tentu saja orang-orang yang nyaman-nyaman dahulu karena mereka merasa terganggu itu pasti berbuat. Nah, kemudian penangkapan apa istilahnya koruptor yang kelas berat gitu kan, mulai terbongkar. Mereka ini kan punya jaringan gitu kan. Kemudian perusahaan-perusahaan yang ngemplang pajaknya ke Singapura kemana, kata kan ini intelijen sudah tahu nih siapa yang membiayai kan gerakan-gerakan mereka ini. Ya, memang kesalahan ada di pemerintah, tapi tidak harus dibubarkan pemerintahnya kan, apa lebih baik gitu kan. Nah, seperti dulu Orde Baru katanya dibubarkan, kita reformasi, ya ternyata lebih parah. Kalau dulu katanya katakan KKN korupsi segalanya, sekarang korupsinya di mana-mana. Nah, jadi artinya kita bersabar, doakan, kemudian apa spesialisasi kita, pekerjaan kita kerjakan. Kemudian juga ibadah. Nah, kita perkuat ibadah. Karena tadi kan kita harus mengoreksi diri kita, kemana kita selama ini ternyata dekat langgar masjid, kita tidak berjamaah khususnya laki-laki. Kemudian kita punya kemampuan untuk menyembelih hewan korban kemarin, ternyata tidak ikut menyembelih. Pada akhirnya 2.500.000 atau 3.000.000, sementara kadang-kadang tiap tahun kita umrah itu kan 30-40 juta, kemudian mengeluangkan waktu banyak, itu manfaatnya untuk pribadi dia. Tapi kalau, dan itu sunat, Sedangkan menyembelih hewan korban adalah sunat muakkad, hampir wajib. Tiap tahun tuh bagi yang mampu, tapi ternyata kita lalai. Kenapa? Dan itu kan dimanfaatkan orang, orang merasakan bagaimana gembiranya ketika hari nahar, hari berkorban itu kan. Dari 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Tapi kita diam-diam saja ketika didatangi panitia, mungkin 2 bulan, 3 bulan sebelum sampai Idul Adha. Aku sudah semalam ya, semalam apabila 5 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu,
1: iya,
0: pada satu nama aja. Tapi kami alhamdulillah ketika sejak tahun 84 sampai sekarang menyembelihkan sapi itu ada yang tiap tahun itu sudah 10 tahun dari anaknya cucunya saikong sapi terus sih, dan orangnya tidak begitu kaya, biasa-biasa aja.
1: Tapi diniatakan sudah.
0: Betul. Nah jadi artinya apa istilahnya ini kita sadari.
1: Baik,
0: kenapa kita apa istilahnya tidak bisa berkorban. Nah kemudian tadi kenapa selalu mengeluh. Okay. Jadi kita memang mengakui ada hal-hal yang tidak beres, pokoknya seperti kasus MBG segalanya. Kita perbaiki, kita perbaiki, dan kita doakan tadi sebagai umat pemimpin kita mudah-mudahan dibimbing oleh Allah bisa melaksanakan amanah. Demo silahkan, tapi jangan hancur-hancuran.
1: Jangan
0: kalau sudah hancur-hancuran berarti khawatir ini disusupi orang gitu kan. Masa aparat dipukul. Kalau aparat dipukul ya dibalas aparat juga dipukul juga.
1: Yang penting tuh disampaikan dengan cara yang benar gitu ya. Karena
0: benar.
1: Kan duduk diskusi itu kan lebih nyaman.
0: Habis
1: sebenarnya
0: kita demo, sampahnya dibersihkan. Jangan menginjak-injak taman yang dipelihara oleh pemerintah. Nah itu coba lihat demo-demo orang yang besar-besar yang kadang-kadang sejuta hadir 2 juta. Ternyata sampah pun diambil setelah pulangnya itu. Tidak memukul aparat apa segalanya. Siap. Nah, jadi artinya ini berharap kita berdoalah gitu.
1: Siap, nggih. Makasih banyak jawaban Pian Posed Hansyahlah, tapi ini Madanak menginfokan juga untuk para pendengar di menit ke-38 lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah tadi sudah berkumandang azan Isya di wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Jadi bagi Anda kaum muslimin kaum muslimat ya, selamat menunaikan ibadah salat Isya. Kita lanjutkan dulu ya. Posed Hansyah ini sudah ada terhubung kembali di WhatsApp kita, ada Pak Idham. Mungkin menyapa Pian nih. Assalamualaikum Pak Idham.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Enggi, silahkan. Sehat aja kalau kabar nih.
0: Sehat Bapak.
5: Alhamdulillah, mulai sehat.
1: Alhamdulillah.
5: Satu ini anu Bang, siapa jurang galau?
1: Pun?
5: Galau-galaunya tuh anu Pak Ustadz. Ternyata sejak Januari 2026 itu Singapura yang menggoyang Indonesia ini. Nah, kita digoyang karena ini program Prabowo kan hilirisasi. Ini biasa ngukur barang mentah. Diolahnya dijualnya larang ke kita. Sudah mulai membahas kemenek moyang Pak Neto. Ada program hilirisasi, ini takutan ini bangkrut perusahaan-perusahaan ini.
0: Kabarnya sudah banyak yang tutup ya. Toko-toko di sana banyak yang tutup katanya.
5: Tutup, bank-bank banyak tutup. Karena anu program Prabowo ini kan program yang merakyat, untuk rakyat.
0: Jadi kita digoyang. Artinya tidak lagi ekspor bahan baku ya, harus kita buat ya.
5: Jadi kami mendukung benar sebagai bekas anu pensiunan. Artinya aparat lah mendukung benar Prabowo itu sudah bagus itu.
0: Benar.
5: Cuma mahasiswa ngerti sama waktu kejadian Soeharto itu digoyang oleh IMF kan. Soros digoyang. Nah ini yang menggoyang ini lah. Ini kemarin kan tuh kami dapat informasi dari pagi. Itu Bloomberg yang menggoyang. Mendel itu yang StarX itu yang
1: Elon Musk
5: itu menggoyang. Yang dari luar negeri itu.
1: Jadi seperti apa
5: dari
1: ini?
5: Dari negeri itu ada yang menggoyang.
0: Tadi sudah ketahuan Pak ya, yang menggoyang sudah ketahuan ya.
5: Sudah kita sebarkan dari kemana-mana.
0: Ya mudah-mudahan itu artinya pemerintah kita mampu bertahan ya, mahasiswanya mampu disadarkan.
5: Sampai ke Prabowo-nya kita kirim dari berita itu. Jadi kita kirim langsung ke beliau karena ini kita digoyang dari luar negeri karena ada ekonom dari yang namanya tersohor di Indonesia menyatakan bahwa narasinya itu Indonesia di pinggir jurang ya, menangkap jurang. Padahal kalau dia
0: Nah,
5: itu dibiayai oleh beban sana tuh.
1: Jadi pertanyaannya seperti apa nih Pak Idham?
5: Jadi kita ini mengharapkan artinya melalui Pak Ustadz ini, walaupun Ustadz selainnya, tolong kita menyadarkan masyarakat itu khususnya mahasiswa, jangan langsung terpengaruh. Kalau MBG itu kan oknum aja itu, padahal programnya bagus. Nah hilirisasi itu kan macam-macam sudah timbul anunya tuh apa narasi-narasinya tuh.
1: Iya.
5: Jadi gitu loh Prabowo teruskan aja Pak, jangan takut. Kalau MBG kalau misalnya oknumnya banyak yang kada baik, kami siap dari kepala MBG juga.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah ada semangat toh Pak ya. Alhamdulillah.
1: Baik.
5: Jadi sudah kita sebarkan dari ke seluruh grup ya bahwa
0: terima kasih banyak Pak.
5: Kami
0: juga dengar info ini mudah-mudahan ya.
5: Sampai 40 hari yang sebelum demo ini lah goyangannya luar dalam itu yang berbahaya yang dari dalam. Nah itu aja Ustaz, terima kasih banyak.
0: Terima kasih banyak.
5: Mudah-mudahan bermanfaat.
0: Amin.
5: Kita.
0: Amin.
5: Salah hilap mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini apa ini ya di 562 kita kembali mungkin satu pertanyaan baru kita break ya.
0: Iya.
1: Nanti dijawab di ininya berikutnya. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
1: Enggi, Bang Masri di Jorong. Silakan pertanyaannya langsung aja.
6: Assalamualaikum, Bang Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah buka puasa kan tadi?
6: Enggi,
0: ya alhamdulillah. Kita kenal nih Bang Masri orang puasa nih. Alhamdulillah Muharram ya.
1: Enggi.
6: Alhamdulillah.
1: Enggi, silakan Bang Masri.
6: Enggi, ini ulun tentang nafsu Ustaz.
0: Nafsu, ya.
6: Enggi, kenapa dikatakan kiai ulama-ulama perang yang paling berat adalah melawan hawa nafsu. Nah, okay. Itu seperti apa, Ustaz? Nah, itu aja penjelasannya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini mungkin terkait dengan yang tadi ya, Ustaz.
0: Yeah.
1: Terkait perang-perang ya, ternyata yang paling berat adalah melawan hawa nafsu. Baik, nanti yang mau gabung lagi silahkan di segmen berikutnya. Ulun izin untuk break sejenak ya Pak Ustadz ya. Dan juga seluruh pendengar tetap bersama kami di Kanal Informasi dan juga Inspirasi RRI Pro 1 Banjarmasin.
7: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari keren dan gas processing facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
8: Manusia yang paling lemah adalah orang yang tidak mampu mencari teman. Namun yang lebih lemah dari itu adalah orang yang mendapatkan banyak teman tetapi menyia-nyiakannya. Ali bin Abi Thalib.
9: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 1410.
1: Terima kasih pendengar juga pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Tablik Udara bersama dengan Ustadz Johan Syah malam hari ini. Mungkin langsung aja kita jawab dulu setelah tadi pertanyaan Abang Masri, atau juga ada tanggapan dari Pak Idam atau langsung ke Bang Masri ya nih karena waktu juga terbatas. Nafsu nih.
0: Pertama kita terima kasih kepada Haji Bapak Haji Idam Syah yang menyampaikan info. Mudah-mudahan masyarakat kita paham dan mahasiswa mudah-mudahan menyadari bahwa jangan sampai ditunggangi. Nah ini tujuannya adalah untuk menghancur kita dari dalam atau dari luar. Karena program pemerintah kita hilirisasi ini sudah terbukti bahwa banyak mereka yang tidak bayar pajak bisa ditangkap gitu kan, kebalikan. Dan ternyata banyak yang memarkirkan dana yang sangat besar di Singapura. Dan Singapura sekarang mulai mendekati kita lagi. Padahal mereka sudah memakan keuntungan luar biasa selama puluhan tahun ini. Kemudian Pak Masri, bahwa nafsu itu memang di dalam diri kita diciptakan oleh Allah. Ini adalah untuk ujian. Sampai-sampai ketika kita terjadi peperangan, perang Uhud dan perang Badar di masa Rasulullah yang sangat besar, yang ada menang ada kalah, kita banyak korban, Rasulullah sampai bersabda, "Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Kita, kata Rasulullah, baru kembali daripada jihad yang kecil kepada jihad yang lebih besar. Sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Yaitu jihadun nafs, jihad berjuang berperang dengan diri kamu sendiri, dengan nafsu kamu. Nah, ini maksudnya. Jadi kalau orang ingin berjihad fisabilillah, pergi ke lapangan, kalau dia tidak bisa menguasai dirinya, nafsunya, berperang dengan nafsunya, tidak akan berangkat. Orang yang pakai jilbab wanita itu, kalau dia tidak bisa berperang dengan dirinya, dia merasa malu berjilbab masih, tidak akan bisa berjilbab. Kalau dia kuat, insya Allah. Orang yang pakai cadar juga begitu wanitanya. Kalau dia tidak mampu menguasai jihad fisabilillah pada dirinya, dia tidak akan mampu dalam pembangkangan. Karena cemoohan luar biasa. Tapi itu jadi masalah. Nah, itu. Jadi artinya, itulah Pak Masri, bahwa jihad dengan diri kita itu besar. Selesaikan dulu itu, baru kita keluar. Selesaikan tanggung jawab kita pada anak-anak dan istri-istri kita, baru kita keluar. Kemudian kami sampaikan bahwa Rasulullah mengingatkan kepada kita amalan bulan Muharram, puasa dan sholat, baca Quran. Sampai Rasulullah bersabda, "Abdalus siyam ba'da Ramadan siyamus syahril Muharram." Seabdal-abdal puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa bulan Muharram. Nah, wa abdalus sholat ba'dil faridah, dan seabdal-abdal sholat setelah sholat fardu lima waktu adalah sholatul lail, sholat malam. Nah, karena itu mudah-mudahan tadi Pak Masri dengan kawan-kawan lain insya Allah sudah buka puasa sejak kemarin ya. Kalau kalender NO memang hari ini satu Muharram.
1: Hari ini ya?
0: Satu Muharram, hari Rabu ini. Hari... Nah, kalau kalender kita umum, kita malam ini sudah masuk tiga Muharram. Ya terserah yang mau diikuti yang mana gitu kan. Berarti yang jelas bulan Muharram diperbanyak puasa, sedekah. Kemudian ada puasa Tasu'a nanti 9 Muharram. Dan ada puasa Asyura 10 Muharram. Yaitu sudah kita ketahui hadisnya sahih. Dan mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengajarkannya.
1: Baik, siap. Ya, mudah-mudahan bisa terjawab ya Bang Masri dan juga seluruh pendengar. Nah ini mungkin ada lagi mau gabung. Mudah-mudahan masih sempat waktunya Pak Ustadz lah.
0: Insyaallah sempat.
1: Enggih. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Enggih, sehat kah? Silahkan.
10: Alhamdulillah sehat Pak Ustaz, sehat juga lah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Langsung Pak Ustaz lah, bahwa satu, bahwa kita yang hendak protes dan sebagainya itu, kita harus ingat perbandingan. Baiknya itu misalnya protes masalah lampu mati. Bertahun-tahun kita lampu nyala, sekali lampu 1-2 ribu.
0: Wah mantap juga ini.
10: Jadi pikirkan kebaikan termasuk orang lain. Kepada orang lain ini banyak berbuat baik. Satu dua salah kada apa-apa, ingatkan yang baiknya. Makanya demo dan sebagainya, pikiran lebih banyak kebaikan kah kejahatan yang satu dua aja gitu. Nah yang kedua, terakhir, di Islam adalah Pak Ustadz, masalah hukuman mati bagi korupsi gitu. Bukan yang hanya membunuh aja gitu, adalah untuk korupsi ini. Itu aja kurang lebihnya. Siap. Mohon maaf. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Amrullah ya. Mungkin langsung bisa ditanggapi atau satu penelpon lagi biar nanti dijawab langsung bersamaan ya.
0: Bisa satu lagi bisa.
1: Enggih 562. Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Enggih, silahkan, dengan siapa di mana ini?
11: Dari Rangga di Banjarmasin.
1: Enggih, ya. Rangga. Silahkan pertanyaannya to the point. Enggih.
11: Assalamualaikum untuk Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Ulu ini kata pertanyaan, kalau cuma lu minta amalannya kan biar nah.
1: Enggih, amalan apa?
11: Ulu ini ada masalah kan, lahan ulu ini sudah diketahui tawarkan, cuma kada payu-payunya lagi, jadi siapa gitu nah. Ya, amalan atau doa agar cepat laku lahan ulu itu.
1: Enggih, siap.
11: Itu aja ulun anu antara ulun lah.
1: Enggih, makasih banyak Pak Rangga.
11: Terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum
11: warahmatullahi
1: wabarakatuh. Silakan Pak Satjansyah.
0: Iya, Pak Amrullah, terima kasih. Ya, jadi perbandingan kata beliau, kita lawas mana sudah istilahnya menikmati yang nyaman. Hanya beberapa bulan ini masalah kasus-kasus ada barang mahal apa segalanya, tapi kita ingat nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita. Jadi artinya berpikir aja tuh anak protes-protes nih. Nah, jadi artinya adakah hukum Islam hukuman mati bagi koruptor kata beliau. Nah, sebenarnya kalau pencuri itu ada apa istilahnya batasan hartanya yang dicuri yang sampai potong jari dan potong tangan. Tapi kalau sudah triliunan ini tergantung apa istilahnya hukum saat itu, pamannya di negara Islam, ini mudaratnya luar biasa, ini bisa masuk hukum mati. Tapi karena di undang-undang kita untuk menjadikan orang itu hukum mati itu sangat berbelit-belit hukumnya. Apalagi koruptor ini duitnya banyak. Itu kan sudah ada contoh kemarin di pengadilan Jakarta ya, beberapa tahun yang lalu, orang apa istilahnya korupsinya 12 triliun. Dikembalikannya 4 triliun. Nah, dianggap bebas sudah. Artinya ada itikad baik 8 triliun. Jadi boleh lari. Nah, itu dibebaskan itu. Nah, jadi kita ini adul nih masalahnya. Ada duit urusan lancar nih yang sulit kita paham rulalah. Nah, jadi kalau undang-undang kita ini masih di akal-akalan nih, makanya jadi-jadinya koruptor di Indonesia ini. Jadi-jadinya narkoba di Indonesia ini. Nah, jadi-jadinya orang berbuat salah di Indonesia ini karena hukumannya bisa dibeli. Hukumannya bisa ringan gitu kan. Makanya nah, kalau kita sudah ketahuan tadi seperti yang disampaikan Pak Idhamsah, ternyata Josh Soros memberikan dana untuk menggoyang Indonesia ini, itu maka kalau organisasi ormasnya itu kalau di Singapura itu bisa sudah ditahan. Ya, tidak boleh seperti itu. Demo saja di Singapura tidak boleh. Ya, apalagi berusak-rusak. Kalau mau demo itu izinnya ada, sulit sekali. Apalagi di Malaysia, apalagi di Brunei. Nah, kita ini penegakan hukumnya ini yang sulit. Ya, yang sulit. Kadang-kadang tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, inilah Indonesia ini. Jadi mudah-mudahan apa yang dimaksudkan Pak Mahfud MD bahwa enak sekali koruptor kalau cuma dipotong tangan, hukum mati kata beliau itu kan, karena sudah triliun itu kan. Nah, kalau masyarakat cuma kadang-kadang mengubah lahan saja dari lahan biasa jadi tambak, kena undang-undang itu kan, lahannya saja, padahal punya dia sendiri. Nah, katanya pengalih fungsian lahan tanah itu dibawa ke pengadilan. Nah, jadi memang kalau sudah orang punya duit ini sulit juga.
1: Baik,
0: terakhir. Nah, kemudian tadi Pak Rangga, amalannya adalah pertama, setiap sujud terakhir kita sholat, khususnya sholat sunat kita sendirian, perbanyak minta doa kepada Allah. Dengan memohon, apa istilahnya, menggunakan ya fattah, 3 kali ya fattah, ya rezak, urzukni, beri rezeki aku. Niatkan, ya Allah tolong agar lahanku itu cepat laku. Kemudian ada doanya juga, ini lupa saya, ini ada doanya, kita datang ke tanah kita itu tadi, ada yang ditepukkan di tanah itu, amaliyahnya. Jadi kita belajar, cuma lupa kita saat ini, itu kan anu apa di kitab itu dijelaskan bagaimana supaya lahan kita cepat laku. Di samping, kita promosikan juga kepada kawan-kawan gitu kan, nah, kepada kawan-kawan ya, melalui medsos apa segalanya, kemudian tadi doa, supaya cepat laku. Nah, inilah, kalau kami cuma pada sujud terakhir itu, dan banyak amalan lain sebenarnya. Dan ada yang kita harus datang ke lahan itu, yang kita tepuk-tepuk lahan itu, mengingatkan bahwa ini punya Allah supaya lakukan itu. Nah, cuma
1: ada doanya, apa,
0: ada doanya. Ya, cuma agak banyak sedikit ya waktu kita belajar dulu, dan sekarang kita lupa bawa kitabnya itu. Ya, itu yang kami sampaikan. Baik. Jadi mudah-mudahan tadi kita isi Muharram dengan amaliyah, kemudian menyantuni anak yatim, menyantuni fakir miskin, kemudian kalau suaminya ada rezeki, perbanyak beri duit ini apa suami istrinya, kemudian perbanyak beri duit anak-anaknya, santuni keluarga kita itu kan, jadi datangi panti asuhan, kebanyakan bergembira kita, kemudian kenanglah bagaimana Rasulullah itu hijrah ke Madinah, nah, itu bagaimana sahabat-sahabat dipersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar, nah, sehingga mampu menggapai kemenangan setelah beberapa tahun kemudian.
1: Baik, itu mudah-mudahan jadi kesimpulan kita di penghujung acara hari ini, Pak Ustadz ya. Di Muharram ini pendengar, ya kalau misalnya kita masuk tahun baru tuh pasti ada aja gitu ya, maunya sesuatu hal yang baru juga, entah itu dari sikap kita, kebiasaan kita, dan juga mudah-mudahan sedikit banyaknya tadi apa yang disampaikan Pak Ustadz Johansyah itu bisa membangkitkan motivasi kita kembali ya untuk beribadah. Baik, Ustadz Johansyah, terima kasih banyak atas waktu.
0: Ya,
1: sama-sama. Ilmu PIN mudah-mudahan jadi amal jariah. Ya, ya, mudah-mudahan minggu depan ketemu lagi kita ya.
0: Insyaallah.
1: Sehat selalu Ustaz Johansyah. Baik, pendengar juga pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Madah harus akhiri segera di tablik udara malam hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung, tapi juga mungkin mohon maaf apabila masih banyak pendengar atau pemirsa ingin bergabung tapi waktu juga terbatas. Minggu depan lagi insyaallah ya. Pada pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Tablik Udara Pro 1 FM RRI Banjarmasin.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Baik, terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Banjarmasin, dan segera kita bergabung menuju RRI Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita Sentral.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari sistem ini. Dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
2: Seluruh program dan anggaran APBRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri.
0: Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi. DPR mendorong LPPR RI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Iran meminta Israel untuk menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 17 Juni 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi untuk meningkatkan akurasi data dan memastikan bantuan sosial tersalurkan lebih tepat sasaran. Eliana Zahra melaporkan.
1: Oktober, November, Presiden launching secara nasional.
3: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos telah memangkas proses pendaftaran bantuan sosial secara signifikan. Menurut Luhut, keberhasilan uji coba di Banyuwangi menjadi dasar perluasan layanan ke 42 kabupaten kota dan 1 provinsi.
1: Oktober, November, Presiden launching secara nasional. 541 kabupaten, kami harap itu semua sudah bisa di tempat mungkin 80-90% sampai jalan sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi. Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari sistem ini. Dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
3: Penguatan layanan tersebut didukung melalui integrasi data dari 8 kementerian dan lembaga menggunakan pendekatan digital public infrastructure. Terpisah, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Vivi Aleidayah yang mengatakan, digitalisasi bansos bukan sekedar memindahkan layanan manual ke platform digital.
4: Tapi ini adalah tata kelola, perbaikan tata kelola agar semua data ini bisa terverifikasi dengan baik dan kemudian memperkuat akurasi dan juga tentunya meningkatkan transparansi kepada masyarakat. Dan pada ujungnya kita ingin agar warga yang memang berhak mendapatkan bantuan ini bisa tepat sasaran.
3: Hingga saat ini hampir 370 ribu warga telah mengakses layanan Perlinsos Digital untuk melakukan pendaftaran maupun penyampaian sanggahan. Untuk mendukung perluasan layanan, pemerintah menyiapkan 60 ribu agen pendamping guna membantu masyarakat yang belum memiliki identitas kependudukan digital atau IKD. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI melakukan rapat kerja dengan LPPR RI yang membahas usulan tambahan anggaran RRI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Rian Suryadi melaporkan.
2: Ya, 7.902.000. Gimana akan dipergunakan untuk penyelesaian fisik?
5: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar 82,19 miliar rupiah. Hal itu disampaikan dalam pembahasan pagu anggaran tahun 2027 bersama Komisi 7 DPR RI di Komplek Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Tambahan anggaran tersebut dinilai penting untuk memperluas jangkauan layanan informasi publik, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Direktur Utama LPPR RI RI Hendrasmo menjelaskan, usulan tambahan anggaran itu terdiri atas dua komponen strategis. Pertama, pengadaan pemancar ditempatkan di sejumlah wilayah seperti di Sorong, Ambon, Ranai, Mamuju, dan Nunukan. Karena menurutnya pengadaan pemancar tersebut bertujuan mengurangi blank spot siaran RRI.
2: Seluruh program dan anggaran PPRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Tema ini memiliki tiga subtema yang saling mendukung dan relevan dengan peran LPPRRI.
5: Sementara Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo meminta lembaga penyiaran publik mengambil peran lebih aktif sebagai garda terdepan penyampai informasi publik yang akurat di tengah maraknya penyebaran hoax dan disinformasi, dan juga untuk melakukan edukasi publik untuk melawan penyebaran informasi palsu.
6: Sarana publikasi pemerintah tentunya penting untuk menjadi garda terdepan. Garda terdepan untuk menjaga, memastikan bahwa informasi yang tepat itu bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Karena kita memang sudah di era post-truth. Ya, ini mohon izin sedikit saja, memang hanya karena melihat situasi yang cukup mengkhawatirkan.
5: Melalui tambahan infrastruktur tersebut, RRI menargetkan jangkauan siaran dapat mencapai 79% populasi. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI menegaskan perannya tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi, perekat sosial, hingga garda depan penyebaran informasi darurat saat terjadi bencana. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ada upaya dari tiga lembaga ini untuk bisa memastikan.
0: Politeknik Negeri Jakarta mendorong penguatan segmen utama dan industri pariwisata seperti industri meetings, incentive, conventions, dan exhibitions dalam mendukung pertumbuhan pariwisata nasional. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
7: Tuh, sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari apa, industri kreatif.
8: Industri meeting, incentive, convention, and exhibition atau MICE dinilai semakin penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata nasional. Hal tersebut disampaikan Direktur Politeknik Negeri Jakarta, Syamsur Rizal, dalam gelaran Indonesia MICE Conference atau INA MICE 2026 yang berlangsung secara hybrid di kawasan Kemang, Jakarta Selatan hari ini. Ia mengatakan industri MICE tidak hanya mendukung sektor pariwisata. Menurutnya, sektor ini juga menjadi penggerak ekonomi usaha kecil serta industri kreatif melalui berbagai kegiatan berskala nasional dan internasional.
7: Tuh, sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari apa, industri kreatif. Tentu dengan adanya industri MICE ini kan mendorong perekonomian Indonesia juga ya, dari sisi sektor-sektor yang saya sebutkan tadi itu. Sehingga hadirnya industri MICE di Indonesia ini yang menguatkan perekonomian Indonesia di sektor sebutan gitu.
8: Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta, Aditya Pratama Yuda Saputra, menilai industri MICE memiliki posisi strategis dalam mendukung transformasi Jakarta menuju kota bisnis global. Menurutnya, menjelang usia Jakarta yang ke-500 pada tahun 2027, sektor MICE menjadi instrumen penting untuk menarik investasi, memperluas jejaring internasional, sekaligus memperkuat peran UMKM dalam rantai ekonomi perkotaan.
9: Jakarta sedang bergerak dari capital city menjadi global business city. Perubahan ini bukan sekedar perubahan identitas, tetapi perubahan strategi pembangunan kota. Jakarta akan menjadi kota yang semakin terbuka terhadap investasi, semakin terkoneksi dengan dunia, dan semakin kompetitif dalam menarik talenta, bisnis, serta kegiatan ekonomi berskala internasional.
8: Aditya menambahkan, Jakarta saat ini masih menjadi kontributor terbesar perekonomian nasional dan terus memperkuat posisinya sebagai pusat bisnis, perdagangan, jasa, serta ekonomi kreatif. Oleh karena itu, pengembangan industri MICE dinilai mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif melalui keterlibatan pelaku usaha lokal. Melalui forum INA MICE 2026, para peserta juga membahas pengembangan industri MICE berbasis digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta strategi meningkatkan daya saing Indonesia sebagai destinasi penyelenggara event internasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali melakukan sidang kasus kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda berikut ini.
10: Di mana BPKP menetapkan kerugian keuangan negara sebesar Rp992.820.628.200 kepada PT Tebo Indah.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko selaku pemilik PT Tebo Indah dan Liu Raymond, Direktur PT Tebo Indah. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim menghadirkan saksi-saksi dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, diantaranya Rani Husnaini selaku analisa risiko LPEI. Dalam kesaksiannya, Rani mengatakan jaminan berupa letter of undertaking dari terdakwa Handoko sebelumnya telah dianggunkan kepada perbankan yaitu CNB Niaga sehingga tidak dapat dicairkan.
12: Apakah itu menjadi salah satu persyaratannya?
13: Ya, bagian dari jaminan memang LOU ini diberikan oleh Metropolis Propertindo Utama. Saya juga melakukan pengecekan di dalam laporan keuangan audit yang tadi saya sebutkan, itu sudah menjadi jaminan juga di bank sebelumnya yaitu di bank CIMB Niaga.
11: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Handoko mengatakan jaminan yang diberikan PT Tebo Indah sudah dilakukan verifikasi oleh LPEI sehingga pencairan kredit sebesar 992,8 miliar disetujui dan diberikan kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
14: Perjanjian dana LPEI telah sesuai prosedur dan diterima langsung oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit telah menyerahkan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan pencairan, yaitu studi kelayakan dan laporan pengawasan proyek pembangunan pabrik kelapa sawit, beserta lampirannya sebagaimana syarat pencairan. Yang kedua, LPEI juga telah melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit sebelum melakukan pencairan. Jadi poin utamanya di sini adalah pemeriksaan dan verifikasi sudah dilakukan oleh LPEI.
11: Sebelumnya jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa Handoko dan Liu Raymond telah mengajukan pencairan fasilitas pembiayaan dengan dokumen pendukung berupa invoice dan kontrak fiktif serta menggunakan fasilitas pembiayaan dari LPEI tidak sesuai dengan tujuan proposal dan perjanjian pembiayaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat diharapkan dapat membuat perencanaan keuangan yang baik dalam sistem pembayaran non-tunai agar memberikan kemudahan transaksi dan tidak konsumtif. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
15: Sejak pandemi COVID-19, tren transaksi digital semakin berkembang di masyarakat. Sistem pembayaran non-tunai semakin memudahkan transaksi dan membuat masyarakat lebih mudah membelanjakan uangnya, apalagi jika ada

0: tetap berhati-hati melakukan transaksi digital. Selain itu, memperkuat pondasi pendapatan juga penting agar tidak besar pasak daripada tiang.
1: Dalam situasi sekarang, pastikan penghasilan kita tetap lebih besar daripada pengeluaran dan punya lebih dari satu sumber penghasilan. Sekarang kalau cuma hidup mengandalkan satu sumber penghasilan, PR-nya terlalu berat. Kedua, itu punya tabungan dan dana darurat. Nah, syukur-syukur kalau punya tabungan, kasih return-nya, kasih bunganya bagus. Syukur-syukur bisa begitu. Nah, yang ketiga, itu ya kalau utang, boleh nggak pilih utang? Boleh. Tapi kalau penghasilan kamu 10 juta, cicilanmu jangan 5 juta lah, berat lah. Kalau cicilanmu 6 juta, berat lah untuk hidup. 3 juta masih boleh nggak, Bin? Boleh lah. 3 juta sampai 3 juta, 3 juta setengah maksimal masih oke lah kalau penghasilan 10 juta.
0: Sementara itu, Kepala Strategi Integrated Marketing Communication OVO Asep Haikal mengatakan, penggunaan pembayaran digital semakin meningkat bukan hanya untuk belanja daring, tetapi juga untuk pembayaran transaksi di merchant fisik atau offline. Menurut Haikal, dalam 5 tahun terakhir, dari tahun 2021 hingga 2025, total transaksi OVO meningkat lebih dari 77%. Tahun 2021, transaksi di merchant online sebesar 68%. Tetapi di tahun 2025, sekitar 69% merupakan transaksi melalui merchant fisik. Transaksi terbesar masih didominasi oleh transaksi pembelian makanan dan minuman atau F&B, utamanya dengan menggunakan kris.
2: Dan ketika kita menjelaskan apa, tadi kan F&B ya, jadi kita dapat cerita ini F&B dan data sih, ternyata lebih dari 50%-nya itu mereka belanja hal-hal kecil. Jadi yang kira-kira tuh jumlah nominal 25.000 yang ada aku bilang tentang Bukola, ketika bilang tentang kopi-kopi yang murah gitu ya.
0: Sementara itu, data Bank Indonesia menunjukkan per April 2026 transaksi pembayaran digital tumbuh 43% secara tahunan. Ini mencerminkan transaksi digital khususnya sistem pembayaran non-tunai semakin dekat dengan keseharian kehidupan masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci dan beberapa wilayah di tanah air berikut ini.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Kami awal informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia tengah dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, di antaranya yaitu SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
5: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Saat ini pendengar, pendorongan Jemaah Haji Indonesia dari Mekah ke Madinah di antaranya adalah SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Sebanyak 350 jemaah haji asal Solo tersebut pada siang ini waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Koper jemaah haji SOC 74 langsung diangkut tugas ke pihak Arab Saudi dan pihak syarikat ke bus. Jemaah haji dari SOC 74 Endang Setio mengaku merasakan nikmat ketika beribadah dan memanjatkan doa di Ka'bah dan Masjidil Haram. Dia pun tak lupa untuk selalu doakan keluarga dan keturunannya. Berikut keterangan dari Setio.
6: Iya. Pak, ini bersama ibu.
7: Iya.
6: Apa sih yang dirasain selama di Mekah ini secara rohani atau secara spiritual?
7: Ya, alhamdulillah kita bisa merasakan nikmatnya orang ibadah itu, ya. Jadi ya sangat kita bisa merasakan itu merasakan ibadah di sini lain daripada di
5: Dan pendengar, hari ini sejumlah jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan pendorongan. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Dan pendengar, Kementerian Haji dan Umroh memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi harus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu, jemaah juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatannya dengan cukup beristirahat,

0: konsumsi makanan bergizi dan memperbanyak minum air putih. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji, sebanyak 154 jamaah haji asal Lombok Utara dijadwalkan tiba di Lombok pada esok pagi. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Afriza Kurniawan. Afriza.
2: Ya baik pendengar, kabar mengembirakan datang dari Tanah Suci. Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Utara yang tergabung dalam kloter 13 dijadwalkan mulai bertolak dari Madinah menuju Indonesia hari ini Rabu 17 Juni 2026. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, rombongan jemaah haji kloter 13 akan diberangkatkan dari Bandara Madinah menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA5413 pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah menuju Bandara Internasional Lombok. Dan pendengar, menurut informasi dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Suparlan, para jemaah dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Lombok pada Kamis pagi sekitar pukul 8.50 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah tiba, seluruh jemaah akan diarahkan menuju Asrama Haji Mataram untuk menjalani proses penyambutan dan administrasi sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dan dapat kami informasikan juga pendengar, pada musim haji tahun 2026 ini, Kabupaten Lombok Utara memberangkatkan sebanyak 154 orang jemaah. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Dalam perjalanan ibadah haji, jemaah asal Lombok Utara tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 bersama jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bima. Dan pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan salah seorang keluarga jemaah haji asal Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Ya, dengan siapa?
3: Halo, saya Awang.
2: Ya, mungkin Mas Awang, bagaimana perasaan Anda mendengar info bahwa keluarga bertolak dari Tanah Suci menuju Tanah Air atau menuju Lombok ini?
3: Tentunya senang ya, apalagi mereka pulang dalam keadaan aman dan ini kan udah nunggu lama untuk dapat panggilan haji. Jadi untuk dapat yang sekarang itu mereka bahagia sekali, terutama apalagi saya sebagai anak sangat bahagia ya begitu.
2: Tentu sangat bersyukur ya Mas Awang ya. Mungkin harapan untuk orang tua yang bertolak dari Tanah Suci menuju Lombok ini apa harapannya?
3: Tentu harapannya seperti pada setiap anak pada umumnya, semoga saja haji mereka nih mabrur gitu.
2: Ya, terima kasih Mas Awang.
3: Ya, sama-sama.
2: Dan pendengar, selama berada di Tanah Suci, para jemaah telah melaksanakan rangkaian ibadah haji mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan Mina, hingga menyelesaikan tawaf dan sa'i sebagai bagian dari penyempurnaan rukun Islam kelima. Dan pendengar, kepulangan para tamu Allah ini tentu menjadi momen yang dinantikan oleh keluarga dan masyarakat di Kabupaten Lombok Utara. Berbagai persiapan penyambutan juga mulai dilakukan agar proses kepulangan berlangsung tertib, aman, dan lancar. Dan dapat kami informasikan juga bahwa pihak Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara berharap seluruh jamaah dapat menjalani perjalanan pulang dengan selamat tanpa kendala berarti. Selain itu, doa dan harapan juga disampaikan agar seluruh jamaah memperoleh predikat haji yang mabrur serta dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Dari Kabupaten Lombok Utara, saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi mancanegara, Iran memperingatkan jika Israel tidak menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan, maka Israel harus bersiap menghadapi respons keras dari militer Iran. Komando militer utama Iran menyatakan, sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan berakhirnya perang, militer Israel telah melanggar gencatan senjata di Lebanon Selatan sebanyak 84 kali dan Israel masih terus melakukan serangan terhadap rakyat Lebanon. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, ribuan pendukung timnas Argentina di kota Ambon membadati jembatan Merah Putih dan ruas-ruas jalan utama setelah idola mereka Lionel Messi menciptakan hat-trick ketika membungkam Al Jazair dengan skor 3-0. Abdullah Liorima melaporkan selengkapnya.

0: mari kita rayakan sukacita riuhnya Piala Dunia 2026 dengan tetap menjaga sportivitas di antara kita, kita jaga kebersamaan kita, kita rawat perdamaian, kita kokoh persatuan para Maluku Tumbai. Pilihan fans kita boleh berbeda. Beta, fans Argentina, dan istri Beta,
1: Brasil.
0: Meskipun berbeda fans kita, tapi kita tetap harmoni.
2: Euforia di mana-mana Argentina bukan saja merebak di kota Monica di

Piala Dunia 2026 di Kota Ambon dipastikan akan terus berlangsung. Hingga tim favorit lainnya seperti Inggris dan Portugal.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama dengan kami di FM 97,6 MHz ya. Dan juga jangan lupa buat streaming kita sepanjang malam dan juga setiap hari pokoknya ya. Boleh banget streamingnya, jangan lupa di RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store bagi pengguna Android ya, atau juga melalui Google ketik aja RRI Digital. Terus bisa dengerin deh pokoknya RRI dari mana saja dan di mana saja, kapan saja pun yang Anda ingin kan ya. Dan malam hari ini pendengar, kita untuk hari Rabu 17 Juni 2026 kita segera hadirkan di ruang dengar Anda Mimbar Agama Hindu ya. Nah, untuk hari ini kita akan bersama dengan temanya adalah Panca Serada pendengar, dengan penyaji yang akan disampaikan Nikomang Salmah. Nah, bagaimana lengkapnya langsung saja kita simak. Ini dia Mimbar Agama Hindu.
1: Para pendengar RRI Banjarmasin, dimanapun siaran ini dapat didengar, selamat berjumpa kembali dalam acara Siraman Rohani Agama Hindu. Sebelumnya, sambutlah salam pengenjali umat dari saya, Om Swastiastu, Om Awignam Astu Namo Sidam, Om Anubhadra Kartawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Sebagai kata pembuka, izinkan saya melantunkan Kidung Dewa Yaknya, Kawitan Warga Sari.

kemuliaan dalam mengarang keindahan. Di dalam hutan yang bergunung, gunung yang indah bagai diukir, bertepatan dengan datangnya musim keempat, Sasi Kapar Kartika yang penuh keindahan. Saat bunga-bunga sedang mekar dengan indah, menaungi pohon tangguli yang harum semerbak, menghiasi tanaman jangga yang daunnya menjuntai indah. Yang saya hormati para pendengar RRI dimanapun berada, serta umat sedharma yang saya cintai dan saya muliakan, puji syukur kita panjatkan kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa, karena atas anugerahnya kita mendapat kesempatan untuk berkumpul dalam ruang siaran rohani pada hari ini. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenankanlah saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama saya Nikomang Salma Melisa, mahasiswi jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan siraman rohani dengan tema Pancasrada, Lima Dasar Keyakinan atau Kepercayaan dalam Agama Hindu. Dalam agama Hindu ada pedoman yang digunakan sebagai pegangan dalam menjalani kehidupan keberagamannya, yaitu berpegang teguh pada kepercayaan dan keyakinannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam agama Hindu disebut dengan Pancasrada. Dengan menerapkan lima keyakinan umat Hindu, yaitu Brahman, Atman, Karmapala, Punarbawa, dan Moksa, Pancasrada merupakan dasar untuk mencapai tujuan hidup tertinggi. Oleh karena itu, semua orang yang menganut agama Hindu wajib meyakini ajaran Pancasrada. Namun, banyak umat kita yang tidak memahami pentingnya mengetahui Pancasrada, ajaran dasar kita. Agama berfungsi sebagai pedoman hidup bagi manusia dan dianggap dapat menunjukkan kebenaran kepada mereka. Setiap ajaran agama menginginkan pengikutnya untuk dapat mencapai ketentraman dan keharmonisan dalam hidup mereka, sebagaimana ditunjukkan dalam agama Hindu. Dengan mencapai keharmonisan terdiri dari tiga hal yang dikenal sebagai konsep Trihita Karana, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan atau pariangan, hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesama manusia yaitu pawongan, dan hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungannya yaitu palemahan. Pancasrada merupakan keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Ide Sang Hyang Widiwasa. Umat Hindu percaya bahwa Ide Sang Hyang Widiwasa itu ada. Demikian pula Atman itu ada. Kita harus percaya bahwa hukum karma itu ada. Kita juga harus percaya
bahwa reinkarnasi itu ada. Sedangkan bhakti adalah sebuah persembahan kerja tanpa memikirkan hasil dan penyerahan diri secara total. Serada dan bhakti semestinya senantiasa menjiwai setiap gerak langkah umat Hindu. Perkembangan, pemahaman, dan pengamalan serada dan bhakti umat Hindu diharapkan semakin meningkat dengan memahami dan melaksanakan swadharma kita masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun bagian-bagian panca serada, yang pertama yaitu Brahman atau Widi Serada. Widi Serada berarti keyakinan akan adanya Tuhan atau ide Sang Hyang Widiwasa. Keyakinan akan adanya Tuhan sudah terdapat sejak manusia itu ada. Tuhan atau ide Sang Hyang Widiwasa tidak nampak oleh mata biasa, namun beliau ada. Sangat sulit untuk mendefinisikan atau merumuskannya, sebab Tuhan berpredikat serba maha dan mengatasi segalanya. Tuhan adalah dari mana semua ini berasal. Adapun contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu berdoa secara rutin, melakukan sembahyang atau puja Trisandhya setiap hari sebagai wujud syukur dan penyerahan diri. Yang kedua, menjaga ciptaan Tuhan, merawat lingkungan, tumbuh-tumbuhan, dan hewan, karena semua berasal dari Brahman atau ide Sang Hyang Widiwasa. Yang ketiga, bersyukur saat menghadapi masalah. Setiap ujian, hidup dengan keyakinan bahwa semua kehendak Tuhan adalah yang terbaik. Yang keempat, berbuat baik, menolong sesama manusia karena meyakini bahwa Tuhan di dalam setiap ciptaannya. Adapun bagian yang kedua, yaitu Atman atau Atma Serada. Atman adalah percikan-percikan kecil dari para matma, yaitu ide Sang Hyang Widiwasa yang berada dalam makhluk hidup disebut Atma. Atma di dalam badan manusia disebut Jiwatma yang menghidupkan manusia. Atma dengan badan diibaratkan seperti kusir dengan kereta. Kusir adalah Atma, sedangkan kereta adalah badan. Demikian, Atma itu menghidupi sarwa prani atau makhluk hidup di alam semesta ini. Indria-indria manusia tidak dapat bergerak jika tidak ada Atma yang menghidupi tubuh kita. Jadi, jelaslah bahwa Atma yang mendampingi tubuh kita, Atma yang berasal dari Brahman atau Tuhan, sebagaimana halnya matahari dan Atma sebagai sinarnya yang terpancar memasuki tubuh makhluk hidup. Atma itu sempurna karena berasal dari ide Sang Hyang Widiwasa. Tetapi manusia itu tidak sempurna. Walaupun yang menghidupi adalah Atma, itu disebabkan karena persatuan Atma dengan badan sehingga menimbulkan Widya. Jika manusia lahir dalam keadaan Awidya yang menyebabkan ketidaksempurnaan, Atma disebut jiwa karena memberi hidup raga atau badan jasmani. Adapun bagian yang ketiga, yaitu Karma Pala atau Karma Serada. Karma Pala terdiri dari dua kata, yaitu Karma dan Pala, berasal dari bahasa Sanskerta. Karma artinya perbuatan, dan pala artinya buah, hasil, atau pahala. Jadi, karma pala artinya hasil dari perbuatan seseorang. Karma pala serada
adalah keyakinan tentang kebenaran adanya karma pala atau hasil perbuatan. Setiap perbuatan baik atau susila atau perbuatan buruk yaitu asusila yang kita lakukan pastinya nanti akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang kita perbuat. Perbuatan baik yang kita tanam, maka hasil yang kita petik pun adalah hasil yang baik. Begitu juga sebaliknya. Karma pala inilah yang akan membawa roh kita nanti setelah meninggal. Sang Hyang Yamadipati sebagai Dewa Dharma tentunya akan mengadili setiap manusia sesuai dengan perbuatannya selama hidup di dunia. Apakah akan mendapatkan moksa atau neraka? Tetapi sebagai umat Hindu, tujuan kita mendapat moksa atau neraka akan dilahirkan kembali di dunia. Tetapi jika kita bisa mencapai moksa, kita akan mendapatkan kebahagiaan yang tertinggi. Karena Atman telah bersatu dengan Brahman atau Ide Sang Hyang Widiwasa. Ada cara untuk membebaskan diri dari hukum karma yang selalu mengikat diri oleh ikatan duniawi, yaitu dengan cara mengubah perbuatan menjadi yoga. Maksudnya, segala perbuatan dan hasil yang kita lakukan dan kita peroleh wajib kita persembahkan terlebih dahulu kepada Ide Sang Hyang Widiwasa. Karena kita yakin semua yang ada dan akan ada berasal dari Ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Adapun pembagian karma pala, yang pertama, Sanchita Karma Pala, yaitu hasil dari perbuatan kita di masa lalu akan kita nikmati sekarang. Yang kedua, Prabhabdha Karma Pala, yaitu hasil dari perbuatan kita sekarang akan kita nikmati pada saat ini juga. Yang ketiga, Kriyamana Karma Pala, yaitu hasil perbuatan yang tidak sempat dinikmati pada saat berbuat, sehingga harus diterima pada kehidupan yang akan datang. Adapun bagian yang keempat, yaitu Punarbawa atau Punarbawa Serada. Kelahiran berulang ini menghasilkan kesenangan dan kesedihan di seluruh dunia. Kenikmatan duniawi yang diikuti oleh kelahiran kembali mempengaruhi jiwatma yang menyebabkan terjadinya punarbawa. Saat kita dilahirkan kembali sebagai manusia, kita memiliki kesempatan dari Tuhan untuk memperbaiki diri dan menjadi lebih baik lagi. Istilah ini berasal dari bahasa Sanskerta, yang dimana punar berarti kembali dan bawa berarti menjadi atau lahir. Jadi, punarbawa dapat dimaknai sebagai proses kelahiran kembali. Dalam ajaran agama Hindu, manusia terdiri atas tubuh jasmani yang bersifat sementara dan atman yang bersifat kekal. Ketika seseorang meninggal, tubuh akan hancur, tetapi atman tetap hidup dan melanjutkan perjalanan menuju kelahiran berikutnya. Kelahiran kembali ini dipengaruhi oleh karma, yaitu seluruh perbuatan, pikiran, dan ucapan seseorang selama hidup. Karma baik akan membawa kelahiran yang lebih baik, sedangkan karma buruk dapat menyebabkan kelahiran yang penuh penderitaan. Punarbawa berkaitan erat dengan konsep samsara, yaitu putaran lahir, hidup, mati, dan lahir kembali yang terus berlangsung. Selama jiwa masih terikat oleh keinginan duniawi dan akibat karma, maka siklus tersebut akan terus terjadi. Oleh karena itu, tujuan utama umat Hindu adalah mencapai moksa, yakni
terbebas dari siklus kelahiran kembali dan bersatu dengan Brahman. Ajaran Punarbawa juga mengandung nilai moral yang penting. Umat Hindu dianjurkan untuk selalu berbuat baik, bersikap jujur, membantu sesama, dan menjaga perilaku. Karena setiap tindakan akan membawa konsekuensi bagi kehidupan kita saat ini maupun masa depan. Dengan demikian, Punarbawa tidak hanya menjelaskan tentang kelahiran kembali, tetapi juga menjadi pedoman hidup yang bertanggung jawab. Adapun bagian yang kelima atau bagian yang terakhir, yaitu moksa atau moksa serada. Moksa adalah tujuan terakhir dari umat manusia, khususnya umat yang beragama Hindu. Kata moksa berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata muk yang berarti membebaskan, mengeluarkan, atau melepaskan. Dari urat kata ini kemudian menjadi mukta atau moksa, yang berarti kelepasan atau kebebasan. Sebagaimana tujuan dari agama Hindu yang tersurat dalam kitab suci Weda, yakni Moksartam Jagadita Yaca Iti Dharma, maka moksa merupakan tujuan yang tertinggi. Moksa ialah kebebasan dari keterikatan benda-benda yang bersifat duniawi dan terlepasnya atman dari pengaruh maya, serta dapat bersatu kembali dengan sumbernya atau dengan Brahman Ide Sang Hyang Widiwasa dan mencapai kebebasan tertinggi. Moksa tercapai bukan saja setelah manusia mengakhiri hidupnya, tetapi dalam dunia ini pun moksa itu tercapai. Hanya dicapai apabila sudah dapat mengendalikan nafsu-nafsu keduniawian. Keadaan ini disebut jiwa mukti atau moksa semasi hidup. Moksa sebagai tujuan akhir dapat dicapai melalui empat cara, yaitu dengan mencari kesatuan yoga, dengan ide Sang Hyang Widiwasa yang disebut catur yoga, yang dimana terdiri dari empat. Yang pertama, yaitu bhakti yoga atau jalan bhakti. Yang kedua, yaitu karma yoga atau jalan perbuatan. Yang ketiga, jnana yoga atau jalan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir atau yang keempat, yaitu raja yoga atau jalan yoga. Umat sedharma yang berbahagia, demikianlah siraman rohani mengenai Pancasrada, lima dasar keyakinan atau kepercayaan dalam agama Hindu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi suluh penerang, membimbing setiap langkah hidup agar menjadi lebih sadar, lebih suci, dan lebih damai. Semoga ajaran ini tidak hanya kita dengar, tetapi kita juga dapat memahami ajaran dasar kita. Mari kita tutup acara ini dengan doa penutup. Om Asatoma Satgamaya, Tamasoma Jyotir Gamaya, Mrityor Ma Amrtam Gamaya.

0: Wan, yuk ke rumah Pak Made, ada makan-makan loh.
1: Wah, enak banget tuh. Yuk gas yuk. Loh, Din, emang boleh ikut-ikutan makan di sini?
0: Udah, tenang aja Wan. Kita kan kesini niatnya cuma memenuhi undangan Pak Made. Makanannya juga halal semua kok. Dan kita sambil jalin silaturahmi, bukan buat ikut sembahyangnya.
1: Oh, jadi kalau cuma urusan hormat-menghormati dan makan bareng, gak masalah ya? Oke deh, ayo makan yuk.
2: Indahnya hidup berdampingan, tanpa harus menggadaikan keyakinan. Itulah hakikat moderasi beragama. Silaturahmi jalan terus, akidah tetap lurus. Mari kita jaga persatuan dan harmoni dalam keberagaman bangsa.
3: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Keren dan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: 'cause I'm failing my first love.
1: Ardito Pramono pendengar dengan First Love menemani Anda malam hari ini ya. Tapi kebersamaan kita tentunya ini tidak akan berakhir, karena setelah ini pendengar, kita akan segera bergabung menuju RRI Pro 1 Jakarta ya, dalam ruang rindu nasional. Malam hari ini ada bintang tamunya, ada Bunda Ria Resti Fauzi dan juga Lisna Mainawati, dan tentunya dipandu oleh host kece kita di sana ya, ada Ita Purnamasari dan juga Bang Yudi Ismail. Langsung saja kita simak dan pastikan Anda tetap bersama kami hingga nanti di jam 24.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Persahabatan di dunia musik tidak selalu lahir dari kesuksesan yang sama, tetapi dari perjuangan yang saling dipahami. Ketika Liz Menawati mendukung konser 40 tahun berkarya Ria Risti Fauzi yang dirayakan bukan hanya karya, tapi juga kenangan-kenangannya. Lagu boleh berganti generasi, tetapi persahabatan para penyanyi yang tumbuh bersama zaman akan selalu abadi. Ria Risti Fauzi membuktikan arti konsistensi, sementara Liz Menawati menunjukkan bahwa setiap perjalanan tetap memiliki nilai.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sepatu dari kulit rusa, itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya, itu juga aku tak minta. Selendang dari benang sutra, semua itu ku tak minta. Yang ku inginkan cinta bukanlah harta. Yang ku inginkan hanya buatan Indonesia. Aku suka dengan dia, si dia. Pribadinya yang wajar, biasa. Derai tawanya yang renyah, aku suka. Cara bicaranya yang polos, aku suka. Ku suka. Saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail. Menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Jadi kalau tadi ada kutipan lagu Sepatu dari Kulit Rusa dan Aku Suka, ini merupakan dua lagu hits besar dari dua bintang tamu kita malam hari ini.
1: Malam ini Mas, tanggal 17 Juni 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Mantep kan?
0: Ya pastinya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Segera follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda. Siap. Dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Kita ini juga ditayangin di televisi RRI Net.
1: Mantap.
0: Jadi yang kangen dengan bintang tamu kita Ria Resti Fauzi bisa
1: dan
0: dilihat.
1: Iya, bisa.
0: Ada juga Mbak Liz Menawati gitu
1: masih
0: ya.
1: Cantik dan awet muda.
0: Pastinya
1: mas,
0: ternyata dua-duanya nih Mbak. Dulu peserta bintang radio loh.
1: Enggak nyangka kan?
0: Betul, enggak nyangka
1: RRI
0: kita.
1: Keren,
0: oh iya dong. Oh sebentar, boleh agak maju sedikit supaya kedengeran suaranya. Oke.
1: Okay. Enggak sabar Mas, kita harus ngobrol nih dengan bintang tamu yang cantik-cantik yang dua-duanya sudah hadir di Studio Pro 1.
0: Oke.
1: Okay. Ini dia Ria Resti Fauzi dan Liz Menawati.
0: Yeay.
2: Selamat malam. Semua pendengar dari RRI
1: Pro 1
0: di seluruh Indonesia.
2: Keren banget.
1: Betul.
2: Kita bisa datang, bisa diundang nih Liz.
1: Iya, hanya di ruang rindu ya Mas Yudi.
0: Tadi dua lagu udah kita puterin.
2: Bener-bener rindu yang
1: rindu berat, rindu ya Mbak Liz ya. Iya.
0: Apalagi Mbak Liz belum pernah kesini sama sekali. Maksudnya untuk di ruang rindu, ya nggak sih?
2: Makanya rindu berat
0: gitu. Rindu berat.
1: Mantap. Pokoknya selamat kita, datang ya di ruang
0: rindu. Nah, ini
1: ya,
0: juga berkaitan dengan konser 40 tahun berkarya atau 4 dekade Baria Resti Fauzi.
1: Duh, bestiku gitu loh.
2: Iya, padahal dari dulu kalau ketemunya duh pengen nyeta.
1: Akhirnya. Nanti tanggal berapa dan di mana? Ria.
2: Insyaallah hari Sabtu, 27 Juni.
1: Di
2: ballroom
1: Golden Boutique Kemayoran.
0: Tempat kita
2: biasa udah berapa kali
1: tempat nongkrong kita. Ada siapa aja di sana, nanti bakal ada siapa aja bintang tamunya Mbak Ria?
2: Obi Mesak, Enda Estorina, Rati Purwasi, Liz Menawati, Julian, Etrijayanti ya.
0: Oke.
1: Okay. Dan Pak Gandhi tentunya.
2: Dan Pak Gandhi, ya.
0: Seru-seru banget bintang tamunya
2: kan,
0: ya kan.
2: Mas, sama Mbak Ita. Spesial banget karena semua teman-teman itu bawakan lagu-lagu aku dari album-album rekaman aku.
0: Oke.
1: Okay. Wow. Luar biasa.
2: Teman-temannya mau lo nyanyiin lagu aku.
1: Loh, lagunya ya memang
0: keren-keren.
1: Keren banget dan semuanya hits.
0: Cintaku sedalam lautan Atlantik.
2: Ya, salah satunya.
1: Iya, maka itu terus
2: dan semua hit.
0: Semua hitsnya ya.
1: Jadi ini aku dengar kabar tiketnya sudah sold out.
2: Alhamdulillah.
0: Ya kita nggak bisa nonton dong, Mbak.
1: Nggak bisa dong, kan kita tinggal minta sama Mbak Ria.
0: Tapi gimana sih ceritanya? Mbak Liz Menawati ini bisa memberikan support untuk
1: konsernya nanti.
0: Ikut.
1: Ceritanya gimana?
0: Gak pernah denger muncul tiba-tiba langsung.
1: Tiba-tiba muncul di bakal konser Mbak Ria.
2: Kita ini berteman udah

0: support Ria.
1: Yeah. Okay. Sehingga Ria itu mengambil momen di mana ini adalah momen yang tepat. Mm-hmm. Ada ulang tahunnya Ria,
2: okay,
1: yang ke-60.
3: Oh, kamu
1: masih muda sekali, ya kan?
2: Seperti masih 35 ya?
3: Iya, 35 berapa puluh tahun yang lalu ya?
1: Jadi kita pokoknya selalu support. Dan ya, alhamdulillahnya semua teman-teman artis yang lain pun support.
2: Oke.
1: Okay. Alhamdulillah mendukung semuanya. Ya.
0: Terutama Mbak Liz sama Julian.
2: Aha.
0: Karena sama Niken ya,
1: iya, Niken,
0: sama Niken lagi sakit, cepat sembuh ya Niken.
2: Oke. Okay.
0: Ya, okay. Jadi nggak sengaja tuh ketemuan kita ya biasa, maksi-maksi gitu kan?
3: Ya kayak kita,
0: kayak
3: dulu
0: kita
3: ya,
0: juga ya kita, kan sering maksi-maksi kan?
3: Maksi kita.
0: Jadi ketemuan terus, ya itu bikin apa ya tahun ini? Nggak sengaja tuh terlontar aja, terus sebenarnya pengen deh bikin 40 tahun aku berkarya nih tahun ini,
2: okay.
0: Karena album pertamaku keluar tahun 85 di bulan awal November atau akhir Oktober gitu, aku lupa. Terus aku juga pengen bikin apa ya di 60 tahun ulang tahun aku ini, di umur 60 tahun aku bikin apa ya gitu. Udah Liz gitu. Dan terus terang aja aku tuh worry dengan tiarapnya aku 20 tahun kan. Aku kan enggak
3: tapi jangan salah album. Ini aku kemarin kita show tahun kemarin.
0: Iya,
3: terus suara Ria itu keren banget. Enggak berubah sedikit pun.
2: Gitu ya.
3: Ya Mbak Liz ya.
1: Betul, tidak.
3: Enggak berubah.
2: Nanti kita dengerin lagu barunya juga.
0: Iya, dan juga terus dengan dukungan dari teman-teman dari coba aja ya, akhirnya terus Julian coba ya, iseng-iseng nawarin ke Pak Gandhi kan, dan saat itu juga Pak Gandhi oke, karya mau bikin kapan ini digabungin aja mau ulang tahun aku ya, terus cek venue kan.
3: Wow.
0: Alhamdulillah
3: kosong.
0: Ada
3: kosong,
2: okay.
0: Hari Sabtu itu ya udah langsung gue, dan kamu nggak percaya saat itu pun aku langsung udah bilang penyanyi A B C D, aku langsung DP. Tadinya keren sumpah sekali. Aku pengen Ita loh gitu. Cuma pasti aku langsung gini,
3: enggak
0: pasti Ita mau enggak sih nyanyi lagu aku.
3: Tuh, aku ditanya juga enggak loh sama Maria.
0: Iya, udah itulah next, itu
3: next
0: aku
3: ya.
0: Tuh kan.
3: Next ya Maria ya.
2: Siap. Siap kalau begitu. Ini udah banyak yang nungguin.
3: Udah banyak yang ngantri nih Mbak Ria.
2: Ngantri mau ngobrol sama Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Liz Menawati. Kita ke bau-bau dulu ya. Ada Bang Albert, selamat malam.
4: Bang Albert. Halo.
2: Oh, silakan ya, Bang Albert.
3: Mbak.
2: Ada Mbak Ria Resti Fauzi
3: dan Mbak Liz.
2: Sama Mbak Liz.
4: Oh.
0: Ya. Halo.
4: Hubungannya dengan Ikang Fauzi.
2: Hubungannya dengan Ikang Fauzi.
0: Oh. Oke. Okay. Sama-sama Fauzi. Tapi kebetulan kalau Fauzi papi aku itu orang Medan.
2: Orang Medan
0: gitu ya.
3: Orang Medan.
0: Nah, kalau Mas Ikang Fauzi kalau enggak salah papanya orang Makassar.
3: Oh, Makassar. Okay. Iya. Itu hubungannya.
2: Ada lagi yang mau ditanyakan Bang Albert?
4: Apa yang membuat Anda itu suka menyanyi begitu?
2: Apa yang bikin suka nyanyi? Kita tampung dulu ya pertanyaannya. Oh, ya.
0: Okay.
2: Nanti dijawab ya.
3: Nanti ditampung, nanti dijawab ya Bang Albert ya.
2: Itu aja Bang Albert.
3: Kita catat dulu pertanyaannya.
4: Iya.
2: Siap.
4: Kalau musiknya sekarang sudah lebih canggih begitu daripada yang dulu.
2: Okay.
4: Kalau dulu kan seperti bunyi itu perahu tematangga begitu.
2: Siap.
3: Oke.
2: Ada pertanyaan lain buat Mbak Liz barangkali?
0: Oh iya.
3: Ini? Bang?
4: Itu saja
2: ya.
3: Oke, okay, Bang Albert.
2: Terima kasih. Langsung dari bau-bau kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad silakan. Pak Ahmad.
3: Selamat malam Pak Ahmad.
2: Pak Ahmad terputus tampaknya ya. Kita ke Sorong. Ada
3: Bu Ana.
2: Selamat malam.
5: Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bu Ana juga.
2: Halo, halo langsung ya ke bintang tamu ya, jangan ketawa dulu.
3: Bercanda Bu Ana. Bercanda.
2: Silakan Bu Ana, ada Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Liz.
3: Iya, ada Mbak Ria dan Mbak Liz.
5: Selamat malam Mbak Ria dan Mbak Liz Menawati.
0: Malam.
5: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat.
5: Aduh, awet
0: Ibu
5: muda
0: Ana.
5: Banget.
3: Betul.
0: Ya, kelihatan.
2: Iya, kelihatan di TV kan.
0: Di
2: tadi kan aku bilang.
0: Oke. Awet muda, alhamdulillah.
5: Terus ada lagunya Hati Dibelai Manja katanya.
0: Hati Dibelai Manja.
2: Ya, siapa itu?
0: Oh iya,
2: Balis ya. Hati Dibelai Manja.
5: Iya. Itu Ita Hati Dibelai Manja itu 1984.
3: Oh, terima kasih.
2: Oke.
5: Terus ini

0: kopi madu itu aku suka.
1: Iya betul.
0: 1988.
2: Betul. Masih ingat
1: kan?
2: Terima kasih Bu.
0: Itu cinta remaja itu.
1: Wow. Ya tadi udah diputerin.
0: Banyak lagunya yang bagus-bagus banget.
2: Oh, terima kasih Bu Ana.
0: Ya. Kasih harapannya. Ya gini pertanyaannya. Mm-hmm. Sekarang sudah punya putra putrinya berapa?
1: Oke, ditunggu ya.
0: Usianya sudah berapa?
1: Siap.
0: Terus siap. Sekarang ini selain daripada apa?
1: Yang mana daripadanya?
0: Dari apa kesibukannya selain daripada menyanyi itu kesibukannya apa?
1: Siap, ditungguin ya Bu Ana.
0: Ya salam-salam dulu.
2: Boleh.
1: Silakan.
0: Salam buat Oma Ana di Palembang, Pandi Yustira, Pak Beninjo Manado, terus yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini dan semuanya. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum, dadah bye-bye.
1: Dadah bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Kita menuju mana tuh?
2: Ada Bang Beni.
1: Bang Beni Jo.
2: Selamat malam Bang Beni.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Memori lewat lagu karya anak bangsa. Bang Yudi, Mbak Ita, apa kabar?
2: Alhamdulillah, Bang Beni.
1: Langsung ada Mbak Ria Resti Fosi dan Mbak Lis Menawati.
3: Oke. Kita ke langsung ke Mbak Ria Resti Fosi bersama Mbak Lis Menawati ya.
1: Siap, betul.
3: Oke, assalamualaikum kepada kedua Mbak ya.
2: Waalaikumsalam.
3: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini pertanyaan kedua-dua ya, kedua bintang tamu.
1: Okay. Kan
3: pertanyaan itu sama itu. Menurut kedua Mbak Resti, Ria Resti Fauji dan Mbak Lis, olah vokal yang baik itu seperti apa sih? Semacam apa untuk olah vokal yang paling yang baik menurut Mbak Ria Resti dan Mbak Lis? Itu pertanyaan pertama ya. Untuk pertanyaan kedua, apakah salah satu lagu dari Mbak Lis atau Mbak Ria Resti ada yang pernah mendapat royalti ya, mendapat royalti salah satu lagu mungkin ya.
1: Siap.
3: Itu pertanyaan saya untuk kedua bintang tamu. Itu aja ya, insya Allah ke depan.
1: Buat saya nggak ada ya.
3: Mas Yudi salam ya.
1: Silakan.
2: Siap.
3: Ada Ibu Ana ya di Sorong tadi, Pengleman Lampung, Angkel Gaji di mana, Sumatera, baru. Hilang di Kertasono, ayo di Maluku Tengah, mungkin di Toli-Toli. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Bengkulu. Bang Andi, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Suaranya berat nih Bang Andi.
4: Bintang tamunya.
1: Silakan.
2: Ya Bang Andi.
4: Alhamdulillah saya mengucapkan selamat ulang tahun dulu buat Mas Yudi Ismail ya.
1: Terima kasih Bang Andi.
2: Ingat aja Bang Andi ini ya Mas. Yoi, birthday boy.
4: Dan juga nanti tanggal 22 nanti ya, tentunya spesial bintang tamu kita yang hadir saat ini di studio ya.
2: Kok tahu sih? Aku ulang tahunnya. Ya tahu dong, kan Bang Andi gitu loh.
4: Kan ada IG-nya di sini ya.
2: Oh gitu ya. Emang ditulis ya Bang
4: Andi. 23 gitu. Jadi mungkin itu yang bisa dibuka nanti Gua Ana tadi yang disorong ya.
2: Oh iya.
4: Jadi di situ ada semua di IG-nya Mbak Ria Resti Fauzi gitu.
2: Oke.
4: Ya, harapan saya sukses nanti konser 4 dekadenya Mbak Ria ya. Jadi saya tidak ada pertanyaan karena saya tahu profilnya bintang tamu kali ini gitu.
1: Oke. Okay. Terima kasih Bang Andi.
4: Terima kasih. Ya, terlalu berpanjang proyek-proyeknya tentunya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, aku diucapin.
2: Enggak.
1: Kita ke Toli-Toli dulu sebentar ya, habis itu kita jawab semua. Mbak Haryanti.
2: Selamat malam Mbak Haryanti.
5: Ya halo, selamat malam Mbak Ito, Purnama Sari.
2: Iya.
5: Ismail.
2: Siap.
1: Selamat malam.
5: Rindu memori lewat lagu.
1: Siap.
5: Ruang Rindu program acaranya Mas Yudi dan Mbak Ita, pemandu acaranya.
1: Betul dong.
5: Salam rindu untuk semuanya.
1: Siap.
2: Kita kepoin
5: bintang tamunya.
1: Oh yeay.
5: Selamat malam Mbak Ria Resti Fauzi.
2: Selamat malam.
5: Menawati ya.
2: Selamat malam.
5: Salam kenal.
2: Iya, salam kenal juga.
5: Oke. Mungkin pertanyaan saya ini pernah kolaborasi atau gimana kok berdua ya?
1: Oke, ditunggu ya nanti ya.
5: Terus itu kalau misalkan kolaborasi ya atau duet gitu, chemistry-nya tuh kalau berkarirnya dari tahun 80-an, chemistry-nya sampai sekarang bisa bareng tuh itu seperti apa?
1: Siap.
5: Dan okay. Mungkin sekarang kan banyak penyanyi muda nih, Mbak ya. Banyak penyanyi muda, kira-kira mereka tuh semua bagus-bagus ya, talentanya bagus-bagus. Kira-kira kalau pengen collab dengan mereka tuh mungkin kira-kira penyanyi Indonesia, penyanyi muda sekarang tuh yang terkenal mungkin kira-kira dengan siapa?
1: Oke, ditunggu ya Mbak Haryanti.
5: Sukses untuk Mbak Ria Resti Fauzi dan Mbak Liz dan
2: terima kasih
5: semuanya.
2: Terima kasih.
5: Selamat bertugas ya untuk semua pendengar RRI Pro 1. Doang rindu dimanapun berada. Dan yang lagi tugas malam ini di Kabupaten Toli-Toli adalah Pak Sapatulgung Andi Nur Syamsu. Dan semua deh, semua pendengar Ruang Rindu dimanapun berada ya.
1: Siap.
5: Malam untuk semuanya. Terima kasih banyak.
2: Sama-sama Mbak Haryanti.
1: Sama-sama, terima kasih Mbak Haryanti. Kita jawab satu-satu ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Yang pertama tadi dari Bang Albert, apa yang bikin suka nyanyi? Silakan satu-satu dulu dari Mbak Ria sama Mbak Liz. Apa yang bikin suka nyanyi?
2: Kalau aku kebetulan gak ada orang tua atau keluarga yang suka nyanyi. Jadi aku sendiri. Nah, nggak tahu ya, mungkin karena dulu waktu kecil suka dibawa ke Taman Ria Monas di depan sini. Jadi di saat umur 5 tahun aku tuh sudah nyanyi, Mas.
1: Oke.
2: Pertama kali aku nyanyi tuh di Taman Ria Monas. Itu tuh lagi hari Minggu pagi gitu, kita habis main-main tuh ada panggung gitu, terus aku pengen nyanyi banget gitu, terus langsung dibilang papi aku, boleh nggak anak saya nyumbang gitu, udah aku nyumbang di situ, terus alhamdulillah pada suka gitu.
6: Itu
2: ya
6: kalo, masih inget gak lagunya, lagu apa Mbak Ria?
2: Ih, dulu tuh musim lagu Levi's itu loh, There's a Reason. Nah,
1: umur 5 tahun udah bahasa Inggris.
2: Iya. Enggak tahu tuh dengarnya dari mana, aku juga bingung. Tapi kalau enggak salah aku lagunya itu.
6: Ya kan? Tuh keren emang kan. Cuma nyanyi udah dari kecil.
2: Dari 5 tahun. Tapi aku sering pertama kali dikontraknya di Taman Ria Monas itu, aku udah kelas 5 SD. Jadi waktu 5 tahun itu cuma nyumbang-nyumbang.
1: Karena
2: nenek aku tuh enggak kasih aku gak nyanyi. Kan orang nyumbang dulu kan, aku kayak penyanyi gimana gitu ya. Jadi aku suka bohong, bilangnya mau berenang di Presiden. Dulu tuh ada kolam renang loh di Presiden itu di belakang Taman Ria Monas. Padahal aku enggak berenang. Aku tuh nyanyi
6: nyumbang-nyanyi,
2: enggak dibayar.
6: Aduh.
2: Jadi baju renangnya dibasahin di kamar mandi. Nah, di kontraknya pertama kali pas aku kelas 5 SD dengan honor tuh Rp1.750 saat itu.
6: Iya, saat itu tuh
2: plus nasi bungkus. Jadi 2 minggu sekali di Taman Ria Monas.
1: Nyanyi.
2: Terus dari grup bandnya itu mereka juga ada yang main di Ancol. Jadi 2 minggu sekali juga aku di Ancol, di Pasar Senika, di kolam renang, gelanggang renang, terus di Pantai Seaside gitu loh. Jadi muter-muter tuh di situ.
6: Wow.
1: Dari umur 5 tahun loh.
6: Emang aku sempat terpukau barusan. Gak nyangka
2: dan
6: juga.
2: Dan sekarang Taman Ria Monas udah gak ada ya.
1: Gitu ya.
2: Wow. Iya, situ banyak loh bintang-bintang dulu sama. Aku ingat banget, aku tuh jadi penyanyi pendamping untuk almarhumah Dina, sahabat kita.
1: Dina Mariana.
2: Dina Mariana, buat itu kan udah jadi penyanyi ya.
6: Iya, benar.
2: Terus
1: ya, dari kecil.
2: Diana Nasution.
1: Pambers.
2: Deloitte. Jadi aku yang pembukanya. Begitupun di Ancol, di Pasar Seni itu kan macam-macam ya, ada Abadi Susman waktu itu ya, dengan Mbak Mira Susman.
1: Iya.
2: Jadi aku tuh yang untuk pembukanya gitu.
1: Oke. Kalau Mbak Liz gimana Mbak ceritanya?
7: Kalau saya tuh emang ibu bapak saya tuh senang menyanyi. Bapak saya itu angkatan, cuman dia kalau dulu tuh kan ada di bidang seni gitu. Bapak saya tuh emang suka menyanyi. Cuman gak Enggak secara spesifik sih, maksudnya anaknya harus nyanyi enggak. Ya. Kebetulan ya kita sering dibawa sama bapak sama ibu itu, saya masih ingat banget. Dulu itu konsernya Mbak almarhum Emilia Contessa.
1: Okay.
7: Terus kemudian Titik Sandora sama Muksi. Oh. Jadi konsernya beliau di daerah Madiun di tempat
1: saya. Oh, di Madiun.
7: Itu tuh saya selalu dibawa tuh sama bapak ibu saya untuk nonton konser tersebut. Nah, kalau nyanyi ya dari kecil ya biasalah, kalau sekolah ada lomba nyanyi kebetulan ya ikut dan ada juara gitu-gitu sih, sampai kemudian menginjak remaja ya nyanyi ikut pop singer bla bla bla, sampai akhirnya ikut bintang radio juga. Kemudian saya pertama kali nyanyi di kontrak itu justru sama yang punya Radio La Victor.
1: Radio La Victor Surabaya. Ya, ya.
7: Karena saya lumayan juga kan di Surabaya, ya, ya, ya. Saya juga ada latihan.
1: Jalan Aditya Warman enggak sih Mbak itu, Mbak? Kayaknya ya.
7: Radio La Victor ya.
1: Aditya Warman ya. Warman.
7: Kemudian sampailah ke Jakarta ini gitu.
2: Itu yang Bali Siawa.
1: Waduh. Oke. Jadi begitu ya. Kemudian pertanyaan dari Ibu Ana di Sorong, putra-putri ada berapa dan usianya berapa aja?
2: Apakah ada yang mengikuti jejaknya?
7: Aku dulu.
1: Boleh.
7: Ya, dulu. Aku 3 anak. Tiga-tiganya udah merit. Tiga-tiganya
2: udah merit. Kan nyanyi di pernikahannya.
7: Iya.
2: Putrinya Mbak Ria, iya. Ya.
7: Mbak Ita kemarin nyanyi yang terakhir ya, yang
2: bungsu. Iya, bunso. Yang bungsu.
7: Iya,
2: Masya Mbak Ita.
7: Aku nyanyi, Mbak Ita yang nyanyi. Sudah menikah tiga-tiganya dan alhamdulillahnya enggak ada satu pun yang bisa nyanyi. Semua suaranya fals. Tapi mereka bisa main musik. Karena aku itu pun aku kursusin. Cuma enggak ada yang pernah tampil tuh, yang nomor 2. Pernah tampil waktu itu ada acara apa di waktu itu di UI sama di Australia itu tampil itu aja yang nomor 2. Kayak nomor 1 main drum nggak pernah tampil, yang kedua ketiga main piano nggak pernah tampil, kayaknya juga nggak begitu bisa.
2: Wah, gitu ya Mbak Ria ya.
7: Iya.
1: Kalau Balis,
7: oke, saya anak saya alhamdulillahnya itu keempat-empatnya lumayan bagus suaranya.
1: Oke.
7: Tetapi tidak ada yang kepingin untuk
2: jadikan profesi ya.
7: Jadi suaranya bagus, lebih ke akademik aja. Ah, jadi iya, mereka iya. kerja ya kantoran begitulah. Kalau yang paling kecil main piano, tetapi samari.
2: Ya.
7: Kayaknya kalau dia ingat main. Baru main. Kalau
2: dia ingat dia
7: malas.
2: Ya,
7: iya.
2: Khususnya kayak terpaksa.
7: Karena emaknya
2: kemauan yang orang suruh. Tua. Iya, iya.
7: Kalau yang nomor 3, kalau disuruh nyanyi, ya gitu. Suaranya tuh dikenceng-kencengin aja.
2: Enggak ada soul-nya ya.
7: Kalau tiga anak aku semuanya fals.
1: Fals ya.
7: Guru seninya tuh sampai nanya, "Ibu, kamu itu penyanyi, kenapa anaknya kok suaranya begini tiga-tiganya?"
2: Bisa gitu ya?
7: Iya, tahu deh. Kalau anakku semua alhamdulillah suaranya lumayan bagus, malah yang nomor 2 sama nomor 1 tuh suaranya bagus. Cuman enggak ada yang mau.
1: Enggak ada yang
7: dia
1: mau,
7: maunya ya. Tuh pengennya ya udah kerja terus, aja.
2: Ya, sekolah sama kuliah. Ya, tapi gitu. Kalau misalnya ada acara-acara kantor gitu nyumbang nyanyi enggak?
7: Iya, iya.
2: Nah,
7: nyanyi. Pasti.
2: Oh, maksudnya anaknya?
7: Iya, anaknya.
2: Oh, kalau aku pernah waktu dia di kampus aja, waktu yang nomor 2 tuh di UI sama waktu di Australia aja. Pas ada acara di kampus, ada acara nyanyi kampusnya. Ya.
7: Bukan nyanyi, main gitar.
2: Oh iya, main gitar, iya, main musik. Ya.
1: Fales, Shay. Shay.
2: Bahannya aku panggil aku Shay. Karena kita
7: pesti, paling, Mas. Yang paling kecil malah ya, ini. Dia lebih seneng nari. Jadi dulu dikirim ke kayak apa ya, misi kebudayaan.
2: Iya, misi kebudayaan.
7: Kirim ke Beijing, ke Aussie.
2: Ya, perempuan.
7: Iya, ya, ke Turki gitu-gitu.
2: Kalau kalian daerah ya, ya. Gitu. Seru pastinya.
1: Siap. Nyanyi, selain nyanyi apa nih kesibukannya dari kakak-kakak berdua? Iya, selain nyanyi.
2: Maria dan Balis.
7: Ibu rumah tangga kayaknya.
2: Kemarin juga kita
7: ibu rumah tangga
2: diharap,
7: ya, diharap 20 dia. Tahun tapi ya masih ya nyanyi sekali-sekali.
2: Maria
7: aku masih nyanyi
2: Mbak,
7: masih iya, masih off air sekali-sekali kan. Gitu. Ya maklumlah mama-mama kan ya. Jadi anaknya ada di sana, ada di sini, ada di sana. Jadi diputar-puterin gitu. Anaknya sekolah di sana, di sini, sana, sini. Keliling-keliling.
1: Oke. Okay.
7: Iya.
1: Kalau Balis?
7: Ya kalau saya sama sih sebenarnya, cuman ya rumah tangga, fokus ya di rumah tangga. Terus belakangan saya kan udah lama memang ada di pemerintahan itu, ya ada usaha di pemerintahan itu, catering gitu-gitu deh. Jadi saya sekarang lebih fokus ke situ lah usahanya.
1: Oke. Okay. Kayaknya kapan-kapan main ke rumahnya ya kan?
2: Kirain loh masakannya,
1: masakannya cateringnya.
2: Enak loh. Coba dikirim ke sini.
1: Oke.
7: Senang hati Mbak Ita.
1: Siap.
2: Iya.
1: Ada Pak Benijo. Kalau menurut kakak-kakak berdua, olah vokal yang baik itu gimana sih? Nah, agak susah jawabannya ini ya.
7: Ya kalau aku karena memang aku nggak pernah sekolah.
2: Kita otodidak ya, Maria benar.
7: Jadi mengalir gitu aja gitu. Ya paling kalau mau rekaman ya jangan makan minum es, jangan makan yang goreng-gorengan gitu.
1: Oke.
2: Tapi gini, Maria, Maria ini sama Mbak Lisi masing-masing dikaruniai
1: suara
2: vokal yang berkarakter.
7: Ya. Yeah. Alhamdulillah. Ada ciri sendiri, khas sendiri. Jadi nggak pernah. Dulu tuh kita kalau nyanyi di TV mungkin lagi di dapur ibunya gitu masak.
2: Ini suaranya,
7: oh ini
2: ya,
7: ini suaranya gitu. Lisa,
2: iya,
7: ini suaranya Ita Purnamasari nih.
2: Itu gitu. Sudah ketahuan ya.
7: Dulu, kita alhamdulillahnya punya ciri khas.
2: Punya ciri khas
7: itu. Jadi enggak bisa dicuri dan enggak bisa niru sama
2: itu
7: orang.
2: Benar-benar suatu karunia
7: iya. Talenta banget ya.
2: Betul, Mbak.
7: Ya.
2: Alhamdulillah.
1: Dari lagu-lagu yang pernah direkam atau di, dari album-album Baria dan Balis, adakah yang royalitanya sampai royaltinya nyampe gitu?
7: Alhamdulillah aku nyampe semua ya.
1: Nyampe semua ya. Oke, semua ya kan.
7: Dari album pertama aku bisa beli rumah, album ketiga album keduanya direnov rumah orang tuaku, album ketiganya aku beli mobil, album keempat aku bisa beli rumah yang sampai sekarang aku tempatin.
1: Oke. Okay.
7: Alhamdulillah. Aku dapat 5 Golden Record, iya, satu BASF Award, satu HDX Award.
2: Alhamdulillah. Prestasinya. Ya.
1: Balis, royalti masih nyampe sekarang? Apa nggak perlu royalti seorang Lis Menawati?
7: kalau sekarang royaltinya udah nggak ada lah sekarang.
1: Tapi aku itu yang dulu ya.
7: Dapat RBT terakhir berapa tahun sebelum ini?
1: Pandemi.
7: Pandemi. Tapi dari Malaysia ya.
1: Oh dari Malaysia.
2: Dari Malaysia
7: Maria ya. Iya.
1: Oke.
7: Terakhir dapat dari Papri ya. Dari Mbak Ita kan?
2: Iya ya dari Papri.
1: Dari Mbak Ita.
2: Kebetulan masuk dari situ.
1: Oke. Kemudian pertanyaan dari Mbak Haryanti. Sebelumnya pernah berkolaborasi enggak sih kok sekarang bisa akrab berdua dan ada rencana Mbak konser bareng itu? Mbak Ria, Mbak Lis, gimana ceritanya?
7: Kita dulu tahun berapa ya, Lis?
0: Kita tuh tahun
7: dulu di paguyuban artis Jakarta Selatan.
1: Oh, oke.
7: Okay. Aku tuh baru punya anak satu kalau enggak salah. Anakku umur yang besar tuh baru 4 tahun. Jadi wali kota dulu almarhum Pak Parjoko, wali kota Jakarta Selatan, itu ketemuan dengan almarhum Om Benyamin, Om Ateng, Om Isaryanto,
2: Edi Silitonga,
7: almarhum semuanya ya saat itu. Jadi dikumpulin nih kita artis-artis yang tinggal di Jakarta Selatan. Salah satunya aku juga tinggal di Jakarta Selatan, Lis juga di Jakarta Selatan. Jadi kita sering tuh itu
2: tiap minggu
7: pasti
2: ya?
7: Ada aja acara ada dari gubernur terus DPRD sini ya sini. Gitu. Itu ngumpulnya udah kayak kita mau ke Papua. Jam 2 pagi kita udah ngumpul di wali kota Jakarta Selatan.
1: Oh gitu.
7: Karena maunya tuh Pak Parjoko kita tuh satu mobil berangkatnya. Jadi enggak mau mobil sendiri-sendiri ya, dia enggak yakin.
2: Itu
7: karena kan kalau udah acara resmi gitu kan pasti macet jalanannya. Jadi dia maunya kumpul semuanya di wali kota Selatan.
2: Ya Allah jam 2 pagi.
1: Jam 2 pagi.
7: Makanya Om Ateng suka bilang dulu, Ri, kita udah kayak mau nyanyi ke Papua ya, Ri. Berapa kali kita ke Papua kan ngumpulnya kita jam 2 kan, Ri. Iya, Om.
2: Tapi seru pastinya.
1: Ada
2: latihan. Terus kita rekaman juga ya, Lis.
7: Lagu Teguh Beriman, Jakarta. Banyak deh.
2: Adipura
7: kan kita pernah berapa kali dapat.
1: Oh iya, tepat bukan lagu-lagu komersial ya.
7: Bukan. Memang yang program dari
1: pemerintah.
7: DKI Jakarta Selatan.
1: Oh iya.
7: DKI dan Jakarta Selatan.
1: Oh, DKI dan Jakarta Selatan. Mbak Ita mana?
2: Akrab. Nah, wong Surabaya ya.
1: Wong Surabaya ta. Oke, pertanyaan terakhir dengan bukan terakhir di sesi ini dengan siapa pengen berkolaborasi sekarang-sekang yang karena baru-baru
2: atau dari Maria pengen kolab sama siapa Mbak?
7: Mimpi nggak ya gue ya pengen sama Raisa loh.
2: Siapa tahu loh
7: Maria iya kan suaranya kan
2: iya
7: cantik suaranya bagus banget ya.
8: Ya nggak tahu gak ya. Seperti kayak mas. Dulu aku suka bermimpi ngelihat almarhum Mas Kris ya, karena dulu waktu masih nyanyi Jarum itu di tahun 80-an, 90-an awal. Dia pernah loh, kita bilang Mas harus bikin konser tunggal lagu Mas, tapi dia nggak pede saat itu.
1: Oh gitu.
8: Dan sampai akhirnya tercapai itu, taruhannya 5.000 rupiah. Kalau enggak aku kemalingan tuh uang 5.000-annya tuh masih ada. Dicatat menang taruhan Ria Resi Fauzi tanda tangan Mas Krisya.
6: Ya ampun Maria. Ya. Akhirnya beliau konser tuh 1994 kalau enggak salah.
8: Iya, makanya itu pertama kali akhirnya Ri gila ya yang kita dulu itu ngomong-ngomongin ternyata tercapai. Masya dia bilang gitu.
1: Siap,
8: nah, aku juga bermimpi gitu tapi kan aku enggak berani menyampaikan.
6: Ya,
8: sampai
6: enggak
8: akhirnya
6: mungkin,
8: kita berjumpa ya.
6: Iya.
8: Itu di bulan Maret.
6: Maret.
1: Maret, Maret ini.
8: Maret. Ya, Maret. Maret ini.
6: Maret ini.
1: Hmm.
8: Salah satunya ini loh, ibu ini loh yang kasih aku spirit. Aku tuh enggak pede, enggak pedenya apa iya aku yang sudah tiarap maksudnya kan aku enggak hanya off air gitu kan ya, aku ngeluarin album. 20 tahun kan aku cuma ngurusin anak. Jadi apa iya aku bisa gitu. Tapi
6: ternyata
8: mereka
6: bisa.
8: Niken sama Julia bisa, Ri, bisa, bisa, bisa. Dan langsung ditelepon ke Pak Gandhi
6: langsung
8: oke okay, saat itu
6: nggak pakai
8: ABCD, nggak pakai ABCD, terus langsung mau sama siapa aja, Ri, di A si B si C. Termasuk sebenarnya sama Mbak Ita ya, tanya deh kalau nggak percaya.
6: Bener.
8: Cuma langsung bener, mau nggak sih nyanyi
6: gitu
8: lagu
6: nanti,
8: gue
6: mau nggak sih gitu. Ya mau mau aja kok Mbak Ria ngundang aku. Next,
1: konser kedua. Ya, kita udah lama banget ngobrol, kita dengerin lagu dulu ya.
6: Iya dong.
1: Ini ada lagu, kayaknya ini lagu barunya Mbak Liz ya, Panas Asmara.
6: Oh, Panas Asmara.
1: Oke, ya udah. Sama segelas air putih cintaku. Yeah.

0: segelas air putih cintaku. Dan kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari,
1: ada Yudi Ismail dan Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
0: Siap, ya. Baik tak, sebelum kita ngobrol
1: kita
0: lagi,
1: kita sapa-sapa dulu dong seluruh pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan.
1: Selamat malam ya dari Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak, Fak.
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggo dan juga Saumlaki.
1: Hai semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong,
0: Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat,
1: Surabaya,
0: Surakarta, Tahuna, Takengon dan Talaut.
1: Yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekanan, Yogyakarta. Selamat malam semuanya.
0: Yang mau gabung langsung ngobrol dengan bintang tamu kita boleh langsung WhatsApp 0811-797-27912 atau telepon studio juga bisa
1: 021-344-1499 dan 344-0696 di
0: langsung kita ke Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Ibu Fatmawati.
2: Yudi.
0: Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday. Selamat ulang tahun.
1: Iya, Ibu.
0: Terima kasih Ibu Fatmawati.
2: Mbak Ita, aduh Mbak Ita, apa kabar?
1: Alhamdulillah. Iya Ibu.
2: Aduh Mas Yudi gak undang-undang ya.
1: Aduh. Ya nih sombong ini. Gak undang-undang.
0: Jangan bilang gitu ntar. Silakan Bu Fatma dengan Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Liz.
2: Ya. Mas Yudi kayak diam-diam gak mau bilang ulang tahunnya.
1: Nah itu
0: oh,
1: juga
0: ya, gak, ya kan gak enak. Biar orang tahu sendiri aja. Masa saya bilang-bilang.
1: Oke Bu Fatma.
0: Terima kasih.
2: Biar disembunyikan tapi kan udah
1: tetap
2: diri.
1: Tahu ya Bu.
0: Tetap
1: Fatma.
0: Tahu aja ya.
1: Mangga tuh Bu. Ada Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
2: Iya. Halo Mbak cantik, Mbak Ria sama Mbak Liz ya.
1: Iya.
2: Apa kabar kalian berdua?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Amin. Saya penasaran sama Mbak Liz. Apa tahun 80-an itu kan lagu-lagunya saya paling suka banget. Yang baru lewat tadi itu juga saya suka.
3: Terima kasih.
2: Terus kita mau tanya ini. Pertanyaannya, apa waktu itu di tahun 80-an sama 90-an itu pernahkah kalian berdua ini pernah nyanyi lagu keroncong itu aja?
0: Oke.
2: Ya?
0: Oke. Ditunggu ya.
1: Nanti akan dijawab Bu Fatma.
2: Iya. Apa Mbak Ita?
1: Iya.
2: Mas Yudi. Salam-salam dong.
0: Silakan Bu Fatmawati.
2: Saya salam ada Bang Leman, apa kabar? Ada Bang Pamali. Ada siapa ya? Oh, ada Ayu, apa kabar? Oma Ana. Oma Ana, apa kabar?
0: Siap, oke. Okay. Terima kasih
2: semua
0: Bu Fatmawati. Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday sekali lagi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor. Deket ya, ada Teteh Dinda. Selamat
1: Dinda,
0: malam.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita.
1: Iya.
4: Purnamasari. Yudi Ismail. Yo, kabarin.
0: Alhamdulillah baik.
1: Api Mbak.
0: Kumaha damang Teteh Dinda.
4: Saya
0: pangesta ya. Silakan
1: langsung
0: dengan Mbak Ria dan Mbak Liz
1: Fauzi dan Liz Mainawati. Loh kok? Keputus.
5: Apa yang ulang tahun 2 hari yang lalu itu bawa kue tart enggak tuh Mbak Ica?
0: Nah, Mbak Ica udah bawa.
1: Aduh, Mas Yudi pelita harapan.
0: Enak aja.
5: Ulang tahunnya tanggal 15 Juni podo Mbak itu Jojo.
1: Iya. Oh.
5: Jojo Propapat.
0: Oh, mereka enggak ada yang kenal.
1: Iya.
0: Sama Nafa Urbah juga sama loh.
1: Wes, gaya. Oke, Tete.
5: Juninya sukses lah pokoknya untuk
0: siap.
5: Terus bahagia lahir batin.
0: Amin.
1: Ya. Amin.
5: Udah dua kali kasih ucapan buat Yudi nih.
0: Waduh, terima kasih loh udah dua kali. Harusnya mampir ke sini. Masih ada itu cake-nya.
1: Iya nih, bawa kue teh. Buat Mas Yudi.
5: Langsung ke Mbak Resi dan
1: Monggo.
5: Mbak Lin.
0: Oh, oke, okay. Mbak Lin selamat malam katanya.
3: Wilujeng wengi, Teteh. Selamat malam.
5: Udah dengerin lagu-lagunya Mbak Resi, lagunya Mbak Lin tadi. Yang apa Panah Asmara itu kalau didengarin
3: terima
5: di
3: kasih.
5: Ini Mbak Ica didengerin di ini di table di sudut dari sudut table yang di sudut. Sambil menikmati
3: ya. Pisang goreng.
1: Oh, pisang goreng. Wih,
3: sama kopi.
1: Iya.
3: Sambil bersantai dengan udara yang di Bogor yang gimana
1: banget,
3: gitu ya.
1: Yang sejuk itu.
3: Oh, enak banget
1: itu,
3: ya.
5: Ya lupa pulang. Aduh, enggak tahu udah jam 01.02.
1: Bener banget, Teteh.
5: Oke, itu lagu rilisnya Mbak ini ya, Mbak Lis ya. Nah, untuk Mbak Resti.
3: Iya.
5: Rilis yang terakhir lagunya apa ya, Mbak Resti?
3: Akhir lagu terakhir, aku kalau enggak salah rekamannya itu Jakarta Malaysia. Tapi malam ini kayaknya mau didengerin. Aku mau launching single album terbaru juga.
0: Ya. Siap.
1: Judulnya apa, Mbak Ria?
3: Rindu yang menyiksa.
1: Wah, ya
3: sakit
1: Allah.
3: Banget kan?
1: Rindu yang
3: jadi
1: menyiksa.
3: Kenapa sih rindu itu bikin tersiksa hatiku?
0: Makanya diundang di ruang rindu ya, ya nggak?
3: Karena rindunya begitu menyiksa. Untuk tampil dan hadir di sini.
1: Udah nggak sabar ya kita dengerin
0: siap
1: lagunya
0: nanti.
1: Ya, rindu okay. Yang menyiksa.
0: Itu aja,
1: Mbak
3: Tete.
1: Mbak Dinda.
0: Teh.
3: Tetenya lagi ngopi nih.
0: Oh, iya. Lagi ngopi di pojokan lagi ya kan. Ya wes. Kita ketemu Uncle Gazi di Padang. Selamat malam Uncle Gazi.
6: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita.
1: Iya,
0: waalaikumsalam.
1: Uncle Gazi.
6: Iya.
0: Yuk,
6: ya. Oke, Bang. Oke, saya mau nanya sama Mbak Ria.
1: Iya, silakan.
6: Walaupun saya mungkin belum lahir waktu lagunya Mbak Ria ini keluar, tapi saya pengen Mbak Ria nyanyi dikit deh lagu Sepatu Dari Kulit Rusa nih Mbak Ita.
0: Oke. Sepatu dari kulit rusa ya.
6: Lagu Mbak Ria yang Rindu yang Menyiksa itu video klipnya udah dibikin belum?
1: Apakah udah tayang? Ya. Oke. Nanti akan dijawab yang tegasi ya.
6: Oke.
0: Siap.
6: Boleh salam dikit.
1: Boleh, silakan.
6: Salam buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam buatnya Bang Vito di Prasatu Padang. Salam juga buatnya Kak Surpio Dila yang ada di Bukit Tinggi. Pokoknya salam kompak jalan buat semua-semuanya. Salam sehat selalu buatnya Mbak Ria sama Mbak Lilis. Makasih ya Mbak Ita sama Bang Yudi.
0: Sama-sama.
6: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh ya. Pertanyaan dari Ibu Fatmawati, pernah nyanyi keroncong enggak ya, sih?
1: Iya, Mbak Ria dan Mbak.
3: Aku juga pernah.
0: Pernah.
3: Aku juga
0: ya?
3: Pernah.
1: Aku pernah. Rekaman atau show aja?
3: Show aja.
1: Oh,
3: terus di TV.
1: Aja. Oh, di TV ya. Di TVRI zaman dulu ya.
3: Terus pernah kan awal-awal tes TV kan ada tahap-tahapnya.
1: Wajah
3: baru keroncong remaja kan?
1: Iya.
0: Oke. Mbak Ita juga keroncong remaja dulu.
3: Enggak ngalamin ya.
0: Wajah baru. Karena bawa ular soalnya.
3: Bawa ular jadi langsung lompat dia. Langsung lompat. Kalau kita kan berproses ya. Tahun 82 berproses itu. Jadi tes TV dulu. Padahal papi aku kerja di TVRI, tapi aku tes TV gagal 2 kali. Tuh kan. Jadi yang ketiga kali aku baru lulus. Zaman itu tuh susah.
1: Enggak ada nepotisme.
3: Almarhum
1: Krispatikawa, Sadikin Zuhra.
3: Betul sekali.
1: Itu benar-benar kemampuan sendiri. Ada albumnya ada Mas
0: Yudi dan Bayu. Ya.
1: Iya, Lek Manto sampean. Langsung sama Mantos.
3: Mantos ya.
0: Leknya ternyata.
3: Iya.
0: Mantos. Oke, ini ada Hanafi. Oh, tadi udah nanya belum sih Pak Hanafi di Padang?
3: Belum ada kan? Tadi tuh Uncle Gazi.
0: Oh, tadi Uncle Gazi ya.
3: Ini Pak Hanafi di Padang.
0: Pak Hanafi di Padang. Gimana proses rekaman lagu-lagu jenaka membuat lagu cinta? Oh, oke, mungkin
3: proses aku kali ini.
0: Iya,
3: ya, maksudnya Tumbaria. Iya. Iya. Awalnya sebetulnya lagu-lagu itu aslinya dari pencipta nggak seperti itu.
0: Hmm. Oh gitu.
3: Aransemennya nggak seperti itu ya. Aransemennya mungkin juga nggak seperti itu, tapi udah condong ke situ. Yeah. Tapi kalau syair lagunya itu nggak ada yang seperti itu.
1: Oh, gitu.
3: Semua ditambal sulam, diminta langsung sama Om Hartono, produser dari Akurama Record.
0: Yeah. Oh, oke. Okay.
3: Dari mulai lagu Atlantik nggak seperti itu, sampai Mas Adriadi pencipta yang Widuri juga agak-agak sebel juga ya saat itu ya, masuk diriku ya.
1: Tapi gini,
3: kenapa lagunya kok gini?
1: Telinga produser nggak pernah salah zaman dulu.
3: Salah. Benar. Dulu kita sebel, tapi akhirnya alhamdulillah
1: kita mengerti. Oh itu.
3: Oh iya, berarti yang dia memang dia udah dilahirkan, diciptakan untuk seperti itu kupingnya.
1: Betul.
3: Yang
1: benar-benar mengenal pasarnya.
3: Sepatu kulit rusak. Ceritaku sampai Ethiopia, kututup layar cintaku. Ceritanya nggak seperti itu. Dia cuma gini, kayak kututup layar. Ini lagu bagus ya. Lo bisa gak bikin ceritanya tuh lagi nonton batal ketemuan sama pacar, terus pergi nonton sama temen-temen, terus gak taunya lo ketemu sama pacar lo. Bikin deh kayak begitu, ganti nih syairnya. Pusing gak tuh penciptanya? Iya. Pasti. Jadi rekamannya ya, ya. Rekamannya nah, berkali-kali ya, karena kan dari syair yang pertama masih gak kena, syair kedua gak kena, 3 kali gak kena, sampai akhirnya sampai 4 bisa 4-5 kali baru jadi lagu itu.
0: Oke.
1: Tapi itu tadi,
3: tapi alhamdulillah
1: gak mengkhianati hasil.
0: Iya,
3: proses dan perjuangan itu gak mengkhianati hasil.
0: Kemudian ini ada pertanyaan dari Riva Ririn di Binong. Halo Kak Yudi dan Mbak Ita, Tangerang agak padat merayap nih karena banyak galian lagi. Tapi tetap mau gabung di acara RRI malam ini. Titip pertanyaan ibu saya, Ibu Nuraida Amin, yang ingin bertanya kepada bintang tamu Mbak Ria Resti Fauri dan Liz Menawati. Lagu apa yang persis dengan kisah nyata kehidupan? Apakah ada lagu yang persis dengan kita kisah kehidupan?
1: Apakah ada Mbak lagunya Mbak Ria?
0: Mbak Ria atau Mbak Liz?
3: Aku kayaknya yang mana ya, aku juga bingung ya.
1: Aku juga.
3: Soalnya tapi mungkin kalau kayak soal cinta saat itu ya, ya mungkin ya dulu kan kita nggak matre ya, ya kayak sepatu gue rusak. Tapi kan kalau cintaku sampai Ethiopia enggak kayaknya ya. Apalagi cintaku sudah melontar Atlantik nggak mungkin gitu kan ya. Jadi yang mana ya, aku juga bingung.
0: Gak ada ya.
3: Iya makanya. Jadi kayaknya nggak ada.
0: Nggak ada ya.
1: Oke.
3: Iya nggak ada ya. Ikut pencipta aja tuh sama produser.
1: Apakah pernah menyanyikan lagu berbahasa asing, mungkin bahasa Inggris apa gitu, direkam secara rekaman?
3: Oh, secara rekaman.
1: Ya, kalau show kan pasti kita sering banget ya.
3: Enggak ada.
1: Belum ada ya.
0: Kalau Mbak Ria judulnya aja kali ya.
3: Judulnya aja. Tapi paling ini sih yang di
0: Shintaro Waini.
3: Shintaro Yai Waini. Terus Kokoro no Tomo. Iya, tapi disadur ke Indonesia.
0: Kalau Mbak Liz gimana tadi?
1: Jadi kalau aku tuh ada soundtracknya film yang lagi booming waktu itu di China, tapi di Indonesia kan.
3: Disadur di bahasa Indonesia. Oke.
1: Itu duet sama Juan Untung waktu.
0: Wah,
1: itu.
0: Oh, Juan.
1: Baru kemarin.
0: Kemarin kita ngobrol sama Juan Untung.
1: Bintang Tamu Rebo lalu. Oh,
3: ya. Okay. Masih barengan tuh.
1: Oh, ini nyanyi bareng tuh lagunya.
3: Rusuh ya,
1: ceritanya ya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Ini tadi dari Riva Ririn. Baru mendengar lagu, cuplikan lagu Pana Asmara. Bolehkah bintang tamu menyanyikan beberapa bait?
1: Dan tadi juga Mbak Ria, sepatu dari kulit rusa secara live.
0: Silahkan.
3: Ya. Okay. Ayo list dulu deh.
1: Iya, Mbak Liz dulu. Yuk.
3: Coba. Aku dulu ya.
1: Yuk, monggo.
3: Kamu monggo.

0: jatuh di pana asmara.
1: Yeay. Mantap. Sekarang Rio Resti Fauzi.
2: Oke, aku sekarang.
1: Monggo, Mbak.
2: Iya.
0: Sepatu dari kulit rusa itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya itu juga ku tak minta. Selendang dari benda

0: Beneran gak pengen harta nih.
1: Oke.
0: Kita ke penelpon dulu, ada Pak Ahmad Abdullah di Jember. Selamat malam, Pak Ahmad Abdullah.
2: Selamat malam.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat aku. Selamat malam, Mas Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Dan Mbak Ita Purnama.
1: Iya, Pak Ahmad.
0: Iya, Pak Ahmad, silakan.
3: Sehat selalu ya.
0: Iya.
3: Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mas Yudi, walaupun saya sudah diundang, tapi saya selalu mencintai.
0: Amin. Gak ada yang diundang, Pak Amin. Amin. Yang penting doanya ya.
1: Iya, doanya. Pak Ahmad.
3: Selalu sehat selalu,
0: Mbak Ita. Amin.
3: Tetap semangat
1: Pak Ahmad. Ya.
0: Silakan Pak Ahmad dengan Mbak Ria Resti Fauzi dan Mbak Lis Menawati.
1: Monggo Pak.
3: Saja berada juga sehat. Saya ingin tanya ya. Ingin tanya, apakah hobi bakat menyanyi, apakah yang paling menonjol di hobi bakat menyanyi ini ya? Mbak Resti, juga Mbak Resti ini, saya ini pendengarnya, candunya itu. Ya, lagu kebanggaan Mbak Esti apa yang sudah favorit di dunia, di mancanegara?
0: Oke.
1: Oke.
0: Siap. Boleh, terima kasih.
3: Dan salamnya untuk yang terhormat Bapak Mura di Bali ya. Juga ada Putra Magenda di Bondowoso, Bang Leman, dan semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya.
0: Siap. Oke.
3: Okay. Angkatawati Pro 1 RRI Nusantara. Salam hormat takdim, salam sehat, dan salam silau Pancasila.
1: Oke.
0: Okay.
3: Pak Ita, selamat bertugas, semoga tambah sehat dan tetap semangat.
1: Amin.
3: Ya.
0: Terima kasih, Pak Ahmad Abdullah.
3: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam. Dari Jember kita ke Lampung, Bang Leman silakan.
1: Bang Leman, selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya, waalaikumsalam. Salam.
4: Mas Yudi, Mbak Ita, sebelumnya saya minta lagu Mbak Ita. Lagunya Mbak Yalis Tepauji itu judulnya Cintaku Sampai ke Ethiopia.
0: Oke. Okay.
4: Kenapa ke Ethiopia itu Mbak
0: Yalis? Oke, okay, kenapa ke Ethiopia ya?
4: Apa itu? Kenapa enggak ke Cintaku Sampai ke Lampung gitu?
1: Oh. Ya. Nanti dapat orang Lampung nih.
4: Iya betul. Ini Mbak Mas Paul ini Mbak ada. Mas Yudi, pertanyaannya apa motivasi dan destinasi atau tujuannya sebagai penyanyi pop gitu?
0: Oke.
4: Itu saja.
0: Siap.
4: Oh ya, Yudi, salam balik ya tadi itu yang
1: siap,
4: tadi.
1: Siap.
4: Untuk Bapak Abdullah, selamat malam. Untuk Bung Beni di Manado, Ibu Fatmawati dan Putra Magenda di Bondowoso dan tanpa kecuali semuanya yang ada dalam pundak saya Indonesia.
0: Siap.
4: Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya hampir sama dengan Pak Lem, Pak siapa tadi, Ahmad Abdullah. Motivasi dan tujuan menyanyi, silahkan.
5: Ya, siapa? Aku ya.
0: Boleh Mbak Dia, boleh Mbak Lis.
5: Kalau dulu motivasinya cari uang sih. Iya. Ya semua pasti ya.
1: Pasti.
5: Karena kan merintis karir ya. Buktinya aku kejar kan Rp1.750 aku kejar. Karena aku bisa bayaran uang sekolah SD sendiri.
0: Oh, ya.
1: Biasa.
5: Aku bayar Rp500. Terus uang BP3-nya 250. Dua ada BP3 kan? Naik bisnya itu Rp15.
1: Wow,
5: jadi dari 4 kali nyanyi, 2 di Ancol, 2 di Monas, aku bisa bayar sekolah sendiri, bisa jajan sendiri, bisa beli bajunya sendiri.
1: Iya, betul banget,
5: gitu. Ya alhamdulillah berproses ya. Walaupun aku bisa dua kali aku rekaman di kontrak di Jackson Record, nggak keluar lagunya di Usman Bersaudara, belum sempat nyanyi ya, baru di aku Rama. Mungkin rezekinya di situ.
0: Siap kalau begitu. Kalau Mbak Lis
6: sama sih, sama Ria, saya juga yang jelas motivasinya kita mencari uang. Ya, kemudian biaya sekolah juga sama sendiri. Kalau ya betul, itu rasanya beda ya.
1: Beda
6: sekarang
1: ya,
6: betul. Sekarang tuh jadi lebih, kita lebih banyak bersyukur bahwa semua yang kita lewati ini benar-benar penuh berkah karena kitanya juga komit kan untuk membantu orang tua kan. Sama sih. Iya, sama.
1: Luar biasa ya.
0: Sampean apa motivasinya dulu nyanyi?
1: Ada deh.
0: Kayaknya pengen bermain sama ular ya. Buktinya jadi penari ular. Iya, sudah kalau begitu kita dengerin lagu yang tadi sempat disampaikan Mbak Ria Resti Fauzi. Sebenarnya ceritanya bukan seperti itu lagunya, tapi disuruh Kututup Layar Cintaku. Kita dengarkan.
1: Oke.

0: suatu misteri. Pada A-nya sih Mbak, kenapa nggak B?
1: Tuh, semuanya tuh
2: B
1: kita yang punya.
2: Iya.
0: Oke, kita ketemu dua penelpon dulu ya.
2: Ya, kita ke Kertosono.
0: Wah, oh, tadi udah diomongin. Selamat malam Mas Gilang.
2: Mas Gilang.
3: Iya, halo. Ya. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Isa.
0: Selamat malam.
2: Malam Mas Gilang.
0: Silakan Mas Gil.
2: Dengan Mbak Ria dan
3: lagi
2: Mbak Lis.
3: Ulang tahun dulu ya, saya ucapkan
2: dulu. Oh iya.
3: Ulang tahun.
0: Terima kasih.
3: Semoga tambah ganteng.
0: Woy, amin. Udah ganteng.
2: Wah, langsung GM lo Mas.
1: Ganteng banget nih Mas
2: Yudi.
1: Lama-lama tambah ganteng.
2: Aku yang kesel sama
3: Hawa.
0: Oke. Okay.
3: Kaum Hawa ya.
0: Siap.
2: Oke Mas Gilang.
3: Selamat malam Mbak Ria sama Mbak Lis.
1: Iya malam.
3: Selamat malam. Iya. Yang mau saya tanyakan gini ya. Dunia profesional musik yang digeluti Mbak Ria sama Mbak Liz selama ini sudah menurunkan berapa album?
0: Oke. Okay.
3: Terus album apa nih yang paling menonjol penjualannya waktu itu ya?
0: Okay.
3: Apa nih bonusnya dari sang produser? Itu saya senang nanya tentang ini ya.
0: Siap.
3: Terus juga nyanyi pengalaman di mana yang paling seru?
0: Okay.
3: Mbak Ria sama Mbak Liz itu aja pertanyaan saya. Dijawab.
0: Siap.
3: Ya saya dengar di radio. Salam dulu ya Mas Yudi.
0: Silakan monggo.
3: Salam buat Benny, Bang Benny Jo juga, Mas Freddy juga, Mas Gidi juga, tadi Tata Linta, Tata Dinda juga, dan semua, Mbak Farida juga. Salam hormat buat semuanya.
0: Oke.
3: Okay. Lanjut Mbak Ita, Mas Yudi,
2: sama-sama,
3: Mbak Ria,
2: Mas
0: Silap.
2: Gila.
3: Pamit,
2: ya. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Endang di Aceh, silahkan.
2: Selamat malam, Kak Endang.
0: Halo? Belum diangkat. Kak Endang.
2: Malam, Kak Endang.
4: Iya.
0: Silahkan, Kak Endang.
4: Halo, selamat malam, Mbak Ita.
2: Malam, Mbak Endang.
4: Apa kabar? Udah aman ya?
2: Alhamdulillah.
4: Masih kenang kan sama nama Kak Endang di Mola Buhai?
0: Oh, kenal banget.
2: Kenal banget dong Mbak Endang.
4: Semoga terus panjang umur ya.
0: Amin.
2: Amin.
4: Ada lagi ulang tahun bareng nih sama Kak Endang nih. Mbak Ita?
2: Iya.
4: Bintang tamu kita?
0: Mbak Ria Resti Fauzi dan Liz Menawati.
2: Silakan Mbak Endang.
4: Mbak Lilis apa?
2: Ria Resti Fauzi. Dan Liz Menawati.
0: Ya. Dan Liz
4: Menawati.
0: Liz Menawati. Liz Menawati.
4: Liz Menawati.
0: Ya, oke.
4: Okay. Yang lagunya Kalau Bulan Bisa Ngomong.
0: Itu Nini Karlina. Itu Nini Karlina. Kok jauh banget. Ya wis mau salam aja atau gimana, Kak Endang?
4: Iya. Saya aja buat
0: Siap.
4: Mbak Ria sama Mbak Lilis. Kalau Mbak Ria Resufozi, lagu-lagunya Kak Endang memang lagu favorit Kak Endang semua tuh ya.
0: Oke. Okay.
4: Asik lagunya. Lagunya kalau nggak salah kok masih ingat nih kalau Kak Endang nggak lupa ya. Gimana ya liriknya?
0: Ya kalau lupa nanti aja nggak apa-apa ya. Diinget-inget lagi dulu ya. Baik.
4: Oh ya.
0: Makasih Kak Endang ya.
4: Mbak Ria, ya sama-sama Mbak Ita.
2: Sama-sama.
4: Mas Terus Mas Yudi.
0: Siap.
4: Ya,
0: betul.
4: Selalu ya.
0: Terima kasih.
4: Buatnya Mbak Ria juga, Mbak Lilis ya.
0: Siap.
4: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mas Yudi, kalau gak ada musik ini, aku paling senang. Artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Karena saya yakin kedua bintang tamu kita ini punya memori yang menyenangkan terkait karya-karyanya. Ya.
2: Jadi gini Mbak Lis dan Mbak Ria, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ria dan Mbak Lis.
0: Aman,
2: kalau
0: ya?
2: Benar ada donat menanti.
0: Siap.
1: Dari yang ulang tahun.
2: Oke, siap ya Mbak Ria, Mbak Lis. Pertanyaan pertama, Ria Resti Fauzi pernah merilis album Cintaku Sampai ke Ethiopia. Yeah. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan paling akhir di kasetnya.
0: Lagu yang paling akhir.
1: Wow. Paling akhir.
0: Depannya S, udahlah kita tolong ya Mbak Ita. Yeah.
1: S.
0: S. Yeah.
2: Judul lagunya depannya S.
1: Ampun, tolong. Satu album tuh 12 lagu.
2: Iya.
0: Iya.
1: Aman udah 20 album.
2: Maria marahin si Mas Yudi yang membuat
1: album
2: pertanyaan.
1: Album ketiga itu Cintaku Sampai ke Ethiopia lagu terakhir, side B terakhir.
0: Nyerah.
1: Nyerah.
0: Nyerah. Senyummu membuatku bermimpi.
1: Oh. Dari sudut bibirmu.
0: Tuh kan.
1: Senyuman.
2: Nah, kan.
1: Sungguh indahnya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Hilang peluangnya.
1: Judulnya aduh. Oh, udah kayak nyanyi di Brunei deh. Brunei itu kayak begitu.
2: Iya, donat.
0: Kan enggak bisa bak Jawa pertanyaannya.
2: Jadi donatnya melayang.
0: Pertanyaan kedua. Liz Menawati merilis album berjudul Aku Suka. Di album ini ada lagu yang berjudul Kau dan Aku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut? Ini. Kau dan Aku.
2: Penciptanya sangat populer sekali.
1: Rian Kyoto apa Richard Kyoto?
0: Pinter ya kan, jawabnya enak gitu kan. Pilih yang saat yang pertama salah.
1: Lagu Steinway terakhir album ketiga dari gua.
0: Ya tapi ini kan juga.
2: Emang ya Mas Yudi ini nggak kira-kira ya Mbak Ria ya.
0: Oke.
2: Sampai tahu Mbak Ria nanti yang pertanyaan ketiga bisa jawab. Tahun 1987 dua label besar Akurama Record dan Nur Record bekerja sama merilis album 12 lagu terbaru 6 artis terpopuler 87. Sebutkan dua judul lagu milik Ria Resti Fauzi di album tersebut.
0: Oke. Okay. Salah satu juga enggak apa-apa deh, ini kita kasih salah satu aja.
2: Ini ngetop semua lagunya.
1: Cintaku Sampai ke Ethiopia.
0: No.
1: Sepatu dari Kulit Rusa.
0: Enggak.
2: Hah? Tahun berapa sih? 87.
0: Jadi gini, ada dua label besar, Akurama Record dan Nur Record. Nah, mereka bikin album judulnya 12 lagu terlaris
2: artis terpopuler.
0: Terbaru 6 artis terpopuler 87. Ya. Jadi ada 6 artis yang digabung di album itu.
1: Iya. Artisnya sebutin apa lagu?
0: Lagunya Maria di album itu, iya.
1: Ya, pasti Cintaku Sampai ke Ethiopia. Cintaku Sedalam Lautan Atlantik.
2: Satu lagi.
1: Sinar Matamu Bagi Besi Sembrani.
2: Wah, kasihan Maria lagi-lagi enggak bisa.
0: Judulnya adalah Mengapa Harus Berpisah dan Rayuan Gombal.
1: Astagfirullah. Itu kan lagu yang ke side B apa side A keberapa?
0: Tapi kan itu album rame-rame, jadi Mbak Ria menyanyikan dua lagu itu.
1: Oh. Iya sih, tapi aku enggak tahu yang mana.
2: Aduh, kesian Mbak. Iya, ya udah Mbak.
0: Oke lah ya.
2: Gagal lagi.
0: Kita coba lagi kali ini Mbak Liz.
1: Pasti bisa deh.
2: Astagfirullahaladzim, belum.
0: Mbak Ita.
2: Pada album Cintanya Remaja milik Liz Menawati, Arianto bertindak sebagai produser, musik director dan komposer. Berapakah lagu yang diciptakan Arianto di album tersebut?
0: Ada berapa lagu yang diciptakan?
2: Dan apa aja, Mbak Ria?
0: Gak usah disebutin apa ajanya deh, kasihan.
2: Berapa lagu?
0: Bisa. Berapa lagu?
1: 4.
2: Tak kasih kesempatan satu lagi.
1: Oh, sok sih. Ya Allah.
2: Satu lagi Mbak Liz, ayo.
0: Ada
2: ayo,
0: berapa
2: ayo,
0: lagu ayo, yang diciptakan?
2: Semangat. Nyaris. Lah kes ngomong nyaris loh pada.
1: 5 deh.
0: Ya iya Mbak, kalau enggak 4 kan kurang dikit 5.
2: Ya udah donatnya
0: jadi,
2: 2.
0: Lagunya lagunya Cintanya Remaja, Khayal dan Kerinduan, Tangis Sengsara, Rindu di balik pintu. Betul, melodi sendu.
2: Oh, okay. Maria kasihan. Semangat.
1: Bisa ya Mas Yudi ya. Enggak ada di otak aku itu. Dulu nyanyi kalau ke Brunei kayak begitu tuh. Aduh. Dulu kayak pernah lagunya Arianto Musim Bunga Sakura. Aduh, kayaknya enggak punya lagu. Lagu Endang kali gitu. Iya. Bukan lagu Yu, Ria Resti lagu Yu. Ini dia tunjukin benar. Begitu aku dengerin. Jadi aku sebelum rekaman saat itu, aku Rama tuh pernah aku nyanyi dapat lagu dari Bang Rinto, katakan sejujurnya. Pance untuk pertama kali Arianto Musim Bunga Sakura. Tapi aku enggak tahu itu judulnya. Begitu dengar, oh iya. Oh, lagu
0: Om Keli
2: ini.
0: Oke. Pertanyaan terakhir ya.
2: Ini buat Maria.
0: Ada sebuah lagu yang berjudul Inikah Cinta, karya Eric Van Houten. Pada album apakah lagu milik Ria Resti Fauzi ini? Album Inikah apakah? Cinta.
2: Weh, Mbak,
0: masuk
1: album Sepatu Kulit Rusa?
0: 100. Oke, pada akhirnya.
1: Cinta.
2: Gitu kan? Iya.
0: Ini Kak Cinta. Oke. Okay.
1: Eric, kamu menyelamatkan aku.
0: Menyelamatkan.
1: Yang dikerjai sama Mas Yudi dan sama Ita Purna.
0: Oke.
1: Akhirnya aku dapat donat.
0: Kita ke WhatsApp ya. Ini masih banyak banget WhatsApp yang belum dibaca.
2: dibaca.
0: Ruang Rindu, assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Judy. Ini Roy, arek Kediri yang tinggal di Banda Aceh. Mau nanya sama Ria Resti Fauzi. Pernah ya konser di Simpang 5 Gumul Kediri?
1: Iya.
0: Oh, pernah ya?
1: Berapa kali?
2: Lagunya Aku Tutup Layar Cintaku.
0: Tadi udah diputerin. Semoga sukses. Terima kasih.
1: Masih ingat ya, Mas.
2: Masih ingat ya. Loh.
1: Dulu hadir.
0: Mantap. Dulu hadir Kediri-Kediri. Malam mau nanya bintang tamu Ruang Rindu khususnya Ibu Lis Menawati.
2: Apakah benar Ibu Lis ini yang eyangnya Gayatri?
1: Betul.
0: Betul. Kok tahu dia ya?
2: Ya tahu.
1: Tetangga kali ini.
2: Aduh, tetangga.
0: Eyangnya Gayatri ya?
1: Iya, Gayatri.
2: Iya.
0: Maksudnya Gayatri cucunya atau eyangnya Mbak Lis?
1: Cucu saya.
2: Cucunya namanya Gayatri. Kan di sini bilang eyangnya. Ih, iya. Mas Yudi mah.
1: Ya, kan. Dia Gayatri.
0: Wes. Selamat malam Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Salam kenal pada Mbak Ria dan juga Mbak Lis. Semoga sukses selalu di masa
2: yang akan datang.
0: Amin. Salam untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Saya suka dengan lagunya Mbak Ria yang judulnya Sepatu dari Kulit Rusa.
2: Dari Bu Eka di Tebet.
0: Tolong Mbak Ita yang ini dibaca Mbak Ita.
2: Juga selamat ulang tahun untuk Mas Yudi 2 hari yang lalu. Semoga panjang umurnya, lancar rezekinya.
1: Dapat donat lagi. Masih cukup gak sih donatnya?
0: Cukup. Oke, ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulta buat Mas Yudi dan selamat tugas buat Mbak Ita. Lagu Kututup Layar Cintaku itu kejadian sehari penyanyinya atau sekedar lagu? Tadi udah dijawab ya. Dari Pak Ide Hamsah di Banjarmasin. Salam buat keponakan yang bertugas di Pro 1 Banjarmasin. Baik, lanjut ini ada siapa? Bang Jos. Mantap bintang tamunya. Teringat masa
2: acara Selekta Pop. Bener banget.
0: Aduh. Ya. Kita dengerin lagu lagi apa gimana?
2: Iya dong pastinya.
0: Siap kalau begitu. Kalau di jadwal kita, nah dari tadi kan kita ngomongin lagunya Mbak Ria Resti Fauzi yang baru ya.
2: Ya.
0: Gimana kalau kita dengerin
2: Rindu yang menyiksa.
0: Waduh, rindu yang menyiksa.
2: Jadi penasaran Mas. Jadi pinisirin ini.
0: Pinisirin sampai ya. Langsung kita dengerin Ria Resti Fauzi dengan
2: Rindu yang menyiksa.
0: Ini lagu baru, masih grace banget. Baru RRI Pro 1 yang muter. Ya kan.
1: Yang mendengar lagu ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini Endang Estaurina yang juga menjadi bintang tamu
1: di konser 4 dekade Ria Resti Fauzi. Boleh di ini lagi, di promen lagi sekali lagi Mbak Ria, di mana dan jam berapa?
2: Siapa aja? Konser 40 tahun Ria Resti Fauzi berkarya, insya Allah hari Sabtu 27 Juni jam 6.30 sampai 22.30 di Ballroom Golden Boutique Kemayoran
0: ya.
2: Jakarta Selatan. Tapi mohon maaf,
0: udah sold out ya?
1: Sudah sold out,
2: alhamdulillah 3 minggu yang lalu. Alhamdulillah.
1: Kita nyelip aja lah.
0: Nyelip aja. Baita mau nonton
1: sama Mas Yudi ya, sama
0: ayo
1: kita ya. Wah, cus. Bintang tamu ada siapa lagi selain Mbak Lis Menawati?
2: Obi Mesa, Endang Estorina, Rati Purwasi, Etri Jayanti, Julian, sama Koko Gandhi.
0: Mantep
1: semua.
2: Tadinya mau Mbak Ita.
1: Pokoknya tak tunggu next konsernya Mbak Ria.
2: Amin.
0: Oke. Next project sesudah konser, rilis lagu ya?
1: Rilis lagu
2: yang tadi
1: Rindu yang menyiksa. Ciptaan Domi Allen.
0: Kalau Mbak Lis sendiri ada rencana konser juga kah?
1: Atau apa Mbak, ada proyek atau
0: mini
1: apa?
0: Konser mungkin ya gak sih?
2: Sekarang lagi lagi duet sama Oji Saputra.
0: Tunggu. Nanti harus kesini ya.
1: Oji Saputra ya.
2: Nanti saya featuring sama Oji Saputra.
1: Nanti kesini lagi ya Mbak Lis ya.
2: Pasti
1: dengan Bang Oji.
2: Undangannya dengan senang hati.
0: Siap ya. Kalau begitu.
1: Yes,
0: ada yang mau disampaikan barangkali buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Untuk semua pendengar setia dari
1: Ruang Rindu.
2: Terima kasih udah diundang. Dan juga jangan lupa harus
1: dengerin lagu, terus
2: dengerin
1: lagu terbaru
2: lagu saya,
1: Rindu yang menyiksa
2: ya. Karena dulu kan biasanya beli kaset saya ya gitu.
0: Sekarang kan beda.
2: Jadi aku mesti mikir dulu nih apa bilangnya.
1: Sudah ada di apa, digital
0: platform?
2: Oh ya, belum
0: platform.
2: Karena launchingnya insya Allah tanggal 27 Juni ini.
0: Siap. Kalau begitu
2: terima kasih,
0: sukses terus buat Mbak Ria dan Mbak Lis.
2: Amin.
0: Dua penyanyi lulusan bintang radio
2: walaupun aku nggak juara,
0: nggak apa-apa,
2: sampai semifinal
0: ya.
1: Tapi dong hitsnya meledak semua.
2: Mungkin rezekinya bukan di dunia,
1: di festival. Mantap.
0: Oke.
1: Mas Yudi nggak berasa udah di penghujung acara Ruang
0: Rindu. Seriusan nggak berasa. Tambah sejam lagi kalau gitu ya, kalau nggak berasa ya.
1: Wani biro.
0: Ya udah. Sampai ketemu lagi minggu depan di Ruang Rindu. Yang ini ada Lis Menawati dan Ria Resti Fauzi. Aku suka dan sepatu dari kulit rusa. Yeay.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410.
1: Ya, terima kasih pendengar. Anda masih bersama dengan kami di RRI Pro 1 Banjarmasin ya. Tadi barusan kita ikuti bersama Ruang Rindu Nasional. Seru banget sepertinya 2 jam kebersamaan tuh gak berasa. Bareng sama dengan Mbak Ita Pertama, sama Yudi Ismail. Ada bintang tamu juga Mbak Ria Resti, sama Mbak Lisna juga ya. Nah, selepas ini pendengar, hingga nanti di jam 24.00 waktu Indonesia Tengah, kita siap menemani Anda dengan beragam sajian musik serta informasi yang tentunya banyak lah ya dari portal kita di rri.co.id. Makanya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di kanal informasi dan juga inspirasi FM 97,6 MHz.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga dual. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi dual, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan, dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang. Orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih bersama di FM 97,6 MHz, kanal informasi dan juga inspirasi ya. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami tentunya di Banjarmasin malam kali ini. Yang mana udah semakin tinggi malam aja jam 11, sekarang sih udah jam 11 lewat 6 ya waktu Indonesia Tengah. Semangat buat yang masih bekerja, apalagi yang masih di perjalanan atau mau pulang ke rumah atau mau ke suatu tempat ya, hati-hati di jalan. Tapi yang barusan ini kalau misalnya ada info mau istirahat atau mau tidur gitu ya, ya udah selamat istirahat. Mudah-mudahan istirahatnya malam hari ini dalam kedamaian ya dan juga nyaman, biar besok bisa bangun, istirahat, aktivitas lagi dan bisa merasakan nikmatnya dunia itu ya, bentuk salah satu syukur kita juga. Nah, informasi kali ini pendengar terkait dengan bola gembira kita ya. Timnas Inggris ini akan menghadapi Kroasia ya. Sudah menghadapi Kroasia di grup L di Dallas hari Rabu pukul 3 tadi dini hari ya sebenarnya ya. Nah, laga ini pendengar jadi ujian pertama bagi Thomas Tuchel sejak dipercaya menangani Three Lions ya, dan ia itu mengemban harapan besar nih membawa Inggris mengakhiri penantian panjang gelar juara dunia. Tapi kalau kita lihat juga, Kroasia itu sebenarnya bukan lawan asing bagi Inggris pendengar ya, karena di berbagai turnamen besar internasional kedua tim juga pernah bertemu pada semifinal Piala Dunia tahun 2018 yang kala itu dimenangkan sama negara Kroasia. Nah, mereka kembali berhadapan juga di laga pembuka Euro 2020 pada tahun ya 6 tahun yang lalu ya, dan saat itu Inggris berhasil meraih kemenangan tipis melalui pertandingan yang berlangsung dengan ketat. Dan ya, meski mengalami regenerasi pemain, tapi Kroasia juga punya kekuatan yang diperhitungkan lawan-lawannya ya. Dan fakta tersebut membuat Tuchel meminta para pemainnya ini menghormati kualitas yang dimiliki Kroasia. Menurutnya, lawan tuh punya fondasi permainan yang kuat dibangun dari pengalaman yang panjang. Makanya kondisi itu juga membuat Inggris ya tampil disiplin sepanjang pertandingan berlangsung. Ya, lumayan lah ya, akhirnya berhasil juga mencetak gol-golnya Inggris sama Spanyol. Inggris sama Kroasia tadi ya. Aduh, ada salah sebut lagi ya. Soalnya menunggu Spanyol juga sih. Dan besok hari ini masih banyak banget pertandingan-pertandingan lainnya pendengar yang seru banget buat diikutin lagi nantinya. Besok masih ada hari Kamis dini hari, nanti jam 1 kita itu ada Portugal versus RD Kongo. Terus nanti di jam 4 waktu Indonesia Tengah ada Inggris versus Kroasia, ada juga Ghana versus Panama, ada Uzbekistan versus Kolombia, dan juga diakhiri dengan pertandingan Ceko versus Afrika Selatan. Jadi banyak banget ya, ditungguin aja. Dan pastinya terima kasih Anda masih terus setia buat dengerin kita 24 jam nanti, dengerin terus bola di RRI Pro 1 Banjarmasin ya. Tetap bersama kami, informasi-informasi lainnya akan terus kita hadirkan untuk Anda.

RRI dengan esensi buku. Wentira Kota Gaib, karya Randu Alamsyah. Wentira Kota Gaib merupakan novel karya Randu Alamsyah, penulis yang tinggal di Banjarbaru. Buku terbaru Randu Alamsyah ini mengikuti perjalanan Rio, seorang volunteer kemanusiaan yang terjebak di dalam kota Wentira di Sulawesi Tengah. Buku terbaru Randu Alamsyah ini mengikuti perjalanan Rio, seorang volunteer kemanusiaan yang terjebak di dalam kota gaib Wentira di Sulawesi Tengah. Saat itu, dia sedang mengumpulkan data pasca tsunami yang melanda kota Palu. Perjalanan dengan misi kemanusiaan itu membawa Rio mendengar dan menyaksikan berbagai macam keanehan yang terjadi setelah bencana besar. Dia diberitahu selain Palu, ada kota lain yang terdampak tsunami. Kota itu adalah Wentira. Kisah kerajaan gaib Wentira merupakan salah satu misteri yang dipercaya di Indonesia. Konon, Wentira adalah kota gaib yang digambarkan sebagai kerajaan besar di tanah air. Letak Wentira berada di daerah kebun kopi di kawasan hutan belantara antara kota Palu dan Kabupaten Moto, Sulawesi Tengah. Salah satu wilayahnya berada di area kebun kopi Donggala. Sebagaimana legenda tentang kota gaib, Wentira juga tak kasat mata. Namun penduduk setempat meyakini bahwa di tengah-tengah hutan di daerah kebun kopi, pegunungan yang mendindingi kota Palu adalah sebuah kota dengan peradaban yang maju. Pintu gerbang menuju kota ini adalah sebuah monumen berwarna kuning yang dibuat oleh otoritas setempat. Dari sini, cerita tentang orang yang hilang karena masuk ke Wentira beredar dari mulut ke mulut.

0: misteri, keajaiban, cinta, dan kisah perjalanan kreatif, Randu Alamsyah mengajak semuanya untuk menjelajahi Wentira. Novel Wentira ditulis pertama kali di platform Wattpad pada tahun 2020 hingga menjadi naskah buku yang diakui oleh penerbit 2 tahun kemudian. Sebelumnya, Randu Alamsyah juga menulis naskah horor pertamanya, Air Mandi Mayat, di tahun 2018. Baik Air Mandi Mayat maupun Wentira sekarang sedang dalam proses pembuatan film. Demikian esensi buku Wentira, Kota Gaib, karya Randu Alamsyah dari RRI untuk Indonesia.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Mana Megahertz, kanal informasi dan juga inspirasi pendengar ya. Kira-kira kalau malam hari ini itu ada yang rasa aduh mengganjal pengen makan. Kok mengganjal itu artinya kosong pada. Berarti kayak lapar pengen makan gitu ya. Nah coba kita mau kasih informasi nih. Kalau misalnya makan buah di malam hari itu juga sebenarnya bagus ya, memberikan manfaat atau menimbulkan dampak tertentu. Jadi bisa bagus apa enggak sih gitu ya. Ini ternyata tergantung dari cara menikmatinya bagi tubuh kita pendengar. Nah karena itu penting untuk memperhatikan beberapa hal sebelum mengkonsumsi buah supaya manfaatnya itu tetap terasa dengan baik ya. Apalagi kalau kita bicara nih malam hari ya. Karena kan banyak yang bilang kalau udah malam tuh gak usah deh makan gitu ya. Paling makannya kan harus berapa tuh, 1-2 jam sebelum tidur ya. Jadi supaya tidurnya juga gak terlalu malam. Nah ternyata buah yang kita kenal nih pendengar sebagai sumber vitamin dan juga mineral itu membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh setiap hari dengan cara yang alami. Tapi sebagian orang tuh ragu ya, karena makan malam dianggap mengganggu pencernaan dan juga tidur. Nah buah nih umumnya pendengar kalau dikonsumsi di malam hari dan tidak selalu menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan tubuh secara umum. Nah berbeda dengan makanan pedas dan juga berlemak yang bisa memperlambat pencernaan serta memicu gangguan saat tidur seperti perut yang kembung. Jadi kalau kita lihat isinya, kandungannya pendengar ya, buah itu kan cenderung rendah lemak dan juga gula ya. Jadi lebih ringan dicerna tubuh ketika malam dan itu juga mendukung untuk kenyamanan pencernaan Anda. Kandungannya kandungan seratnya itu membantu rasa kenyang lebih lama tanpa menambah berat badan bila dikonsumsi dalam jumlah yang wajar ya. Dan mengonsumsi buah tertentu di malam hari itu juga meningkatkan kualitas tidur secara alami ya, dan pembentukan melatonin juga didukung. Misalnya pilihan-pilihan yang terbaik ada pisang ya, terus juga ada jeruk, nanas atau kiwi nih untuk membantu Anda itu manfaatnya untuk bisa beristirahat malam dengan lebih nyaman lagi. Tapi pendengar, kalau penderita asam lambung atau GERD itu lebih cermat lagi milih buah yang dikonsumsi ya, supaya enggak kenapa-kenapa. Kalau misalnya kayak jeruk tadi gitu ya, itu kan kayak vitamin C ya, jadi sifat asamnya itu beresiko memicu kelebihan gitu ya, terus keluhan bila dikonsumsi secara berlebihan sekaligus. Jadi ya kalau malam hari mau makan buah secukupnya aja, sekitar 1-2 porsi agar tubuh tetap merasa nyaman, dan pilih buah yang mudah dicerna. Misalnya kayak pepaya itu juga bagus pendengar ya, atau pisang yang tidak membebani sistem pencernaan saat malam. Nah informasi ini selengkapnya pendengar silahkan Anda baca melalui rri.co.id.

0: Sebagian dari kita pernah mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk sering juga disebut sebagai nightmares atau parasomnia, merupakan kondisi yang umum dan dialami hampir setiap orang. Mimpi buruk disebabkan oleh beberapa kondisi seperti stres dan cemas, trauma, gangguan tidur, efek samping obat, dan lain-lain yang dapat menimbulkan gangguan seperti gangguan tidur dan stres. Dikutip dari www.alodokter.com, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah risiko mimpi buruk. Antara lain, olahraga minimal 3 kali seminggu, mengatur jam tidur, mengatur suasana yang nyaman ketika tidur, menghindari konsumsi obat penenang, membaca buku atau menulis rencana hari esok, membatasi minuman beralkohol dan kafein, mendengarkan musik yang santai, dan mendiskusikan mimpi buruk dengan keluarga untuk mengurangi kecemasan.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511

Brian Manai, pendengar ya, dengan lagunya judulnya I Remember You. Ini dirilis secara resmi, pendengar, tahun 1995, tepatnya di tanggal 8 Agustus. Dan album ini juga ya, di dalam itu terdapat ada 15 hingga 17 lagu tergantung edisi, dan termasuk juga ada single populernya dari Brian, ada Crazy Love ya, On the Down Low, dan juga lagu utama yang berjudul sama ya, I Remember You. Dan mudah-mudahan bisa menginspirasi dan juga tentunya menghibur Anda lah ya malam hari ini, beserta informasi lainnya yang kali ini datang dari rri.co.id Banjarmasin, pendengar. Nah, remaja putri ini dinyatakan mengalami anemia apabila kadar hemoglobin HB dalam darahnya berada di bawah standar kesehatan, yaitu kurang dari 12 gram per desiliter. Nah, kondisi yang menyebabkan tubuh kekurangan oksigen ini paling sering tuh dipicu oleh kurangnya asupan zat besi ya, pendengar, atau yang dikenal dengan anemia defisiensi besi. Nah, ini disampaikan oleh Elsa Dwi Lestari, pendengar, Ketua Himpunan Mahasiswa Kebidanan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin di acara RRI Pro 2 hari Senin kemarin. Nah, katanya nih, penyebab utama anemia pada remaja putri itu umumnya berkaitan dengan kurangnya konsumsi makanan kaya zat besi dan juga hilangnya darah saat menstruasi setiap bulan. Nah, jadi ya menurutnya kalau misalnya anemia di remaja putri itu kerap dipicu oleh pola makan tidak sehat, misalnya diet ketat ya, ada juga kebiasaan melewatkan waktu makan, dan gejalanya sangat mudah dikenali ya melalui istilah 5L, pendengar. Jadi kalau misalnya ada lemah ya, ada letih juga, lesu, lelah, lalai, dan juga sulit berkonsentrasi, itu salah satu gejala, nggak salah satu ya, salah 5L nih ya. Kalau ada rasa-rasa kayak gitu, nah itu patut dicurigai, karena anemia di remaja putri itu sering disadari karena gejalanya dianggap kelelahan biasa. Padahal kalau kita biarkan, itu mengganggu konsentrasi belajar hingga juga kesehatan reproduksi di masa depan, pendengar ya. Oleh karena itu, menurut Elsa, pencegahan anemia itu perlu banget dilakukan sejak dini. Jadi ada dibantu dengan pola makan bergizi yang seimbang gitu ya, konsumsi daging, hati ayam, terus juga ikan ya, bayam, kacang-kacangan. Dan selain itu juga remaja putri dianjurkan rutin untuk mengonsumsi 1 tablet tambah darah atau TTD setiap minggu, itu sebagai langkah dari pencegahan. Nah, terus yang gak kalah penting kata Elsa nih, untuk mengingatkan kepada kita semua, asupan vitamin C, pendengar, dari buah nih, misalnya kayak tadi jeruk ya, jambu, tomat, itu penting banget untuk membantu penyerapan zat besi di dalam tubuh Anda semua. Jadi kalau misalnya ada di sekitarnya gitu ya, anaknya, cucunya, keponakannya ya, yang masih sedar dini lah, remaja-remaja putri, itu patut disokong nih dari pola makan yang seimbang. Informasi ini di rri.co.id, silahkan Anda klik dan juga baca lebih lengkapnya. Tetap bersama kami, masih ada beberapa informasi lainnya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Mario Giklau, lama dia rindu ya. Kalau lama gak dengerin kita siaran ya jangan rindu. Gimana tuh ya? Gak apa-apa, yang penting masih terus dengerin RRI Prosto Banjarmasin ya. Dan juga selalu setia aja sama kita, karena informasi-informasi banyak banget datang dari RRI.id yang mungkin Anda sendiri bisa baca masing-masing atau juga dengerin yang bakal kita bagikan kepada Anda. Termasuk ya, ini masih terkait dengan kabar bola gembira yang kayaknya jadi informasi terakhir sama pada malam hari ini. Yang mana besok hari pendengar Cristiano Ronaldo ini kembali berpeluang mencatatkan sejarah bersama timnas Portugal di Piala Dunia 2026 hari Kamis ya, 18 Juni besok. Nah, kesempatan itu hadir saat Portugal menghadapi Republik Demokratik Kongo di laga pembuka grup K di Houston ya. Nah, kapten Portugal tersebut berpeluang jadi pemain pertama yang mencetak gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeda, dan rekor ini dapat terwujud apabila Ronaldo mampu membobol gawang Kongo pada pertandingan pembuka turnamen. Dan Ronaldo sebelumnya telah mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia secara beruntun sejak tahun 2006 ya. Catatan tersebut dimulai di Jerman, terus juga lanjut di Afrika Selatan, di Brazil, Rusia dan juga Qatar. Dan di 2026 ini jadi penampilan ke-6 Ronaldo sepanjang karir internasional bersama dengan Portugal. Dan pencapaian ini semakin mengukuhkan statusnya ya sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dan kata pelatihnya Portugal nih, Roberto Martinez, menegaskan kalau timnya gak hanya berfokus ngejar rekor individu pemain, tapi ia menilai target utama dari Portugal ini pastinya adalah meraih gelar juara dunia pertama sepanjang sejarah negara tersebut. Nah, kita lihat bagaimana optimisme semakin menguat gitu ya, karena Portugal diperkuat sejumlah pemain berkualitas pada berbagai lini permainan saat ini. Ada Bruno Fernandes ya, Bernardo Silva, Vinita ya, dan juga masih banyak lagi yang turut memperkuat timnya juga. Jadi pastikan buat Anda semua nanti dengerin RRI Prosto Banjarmasin yang akan kita relay ke Pro3 Jakarta untuk bola gembira hari ini di jam 1 waktu Indonesia Tengah nanti ya. Dan intinya jangan kemana-mana, buat stay tune aja kalau mau dengerin bola, biar kita debar ya, dengar bareng. Dan informasi terakhir untuk kalian semua pendengar, buat Anda semua, dan selepas ini nanti akan ada renungan malam untuk Anda. Jadi tetap bersama kami hingga di jam 24.00 waktu Indonesia Tengah.
1: Banjarmasin malam ini.

0: Renungan Malam. Semoga cerita ini memberikan inspirasi dalam kehidupan kita. Kisah si penebang pohon. Alkisah, seorang pedagang kayu menerima lamaran seorang pekerja untuk menebang pohon di hutannya. Karena gaji yang dijanjikan dan kondisi kerja yang bakal diterima sangat baik, sehingga si calon penebang pohon itu pun bertekad untuk bekerja sebaik mungkin. Saat mulai bekerja, si majikan memberikan sebuah kapak dan menunjukkan area kerja yang harus diselesaikan dengan target waktu yang telah ditentukan kepada si penebang pohon. Hari pertama bekerja, dia berhasil merobohkan 8 batang pohon. Sore hari, mendengar hasil kerja si penebang, sang majikan terkesan dan memberikan pujian dengan tulus. "Hasil kerjamu sungguh luar biasa. Saya sangat kagum dengan kemampuanmu menebang pohon-pohon itu. Belum pernah ada yang sepertimu sebelumnya. Teruskan bekerja seperti itu ya." Sangat termotivasi oleh pujian majikannya, keesokan harinya, si penebang bekerja lebih keras lagi. Tetapi, dia hanya berhasil merobohkan 7 batang pohon. Hari ketiga, dia bekerja lebih keras lagi. Tetapi, hasilnya tetap tidak semakin sedikit pohon yang berhasil dirobohkannya. "Sepertinya, aku telah kehilangan kemampuan dan kekuatanku. Bagaimana aku dapat mempertanggungjawabkan hasil kerjaku kepada majikan?" pikir penebang pohon, merasa malu dan putus asa. Dengan kepala tertunduk, dia menghadap ke sang majikan, meminta maaf atas kerja yang kurang memadai dan mengeluh tidak mengerti apa yang terjadi. Sang majikan menyimak dan bertanya kepadanya, "Kapan terakhir kamu mengasah kapak?" "Mengasah kapak? Saya tidak punya waktu untuk itu. Saya sangat sibuk setiap hari menebang pohon dari pagi hingga sore dengan sekuat tenaga," kata si penebang. "Nah, disinilah masalahnya. Ingat, hari pertama kerja kamu dengan kapak baru dan terasa, maka kamu bisa menebang pohon dengan hasil luar biasa. Hari-hari berikutnya, dengan tenaga yang sama, menggunakan kapak yang sama, tetapi tidak diasah, kamu tahu sendiri, hasilnya semakin menurun. Maka, sesibuk apapun, kamu harus meluangkan waktu untuk mengasah kapakmu, agar setiap hari bekerja dengan tenaga yang sama dan hasil yang maksimal. Sekarang, mulailah mengasah kapakmu dan segera kembali bekerja," perintah sang majikan. Sambil mengangguk-anggukan kepala dan mengucapkan terima kasih, si penebang berlalu dari hadapan majikannya untuk mulai mengasah kapak. Sama seperti si penebang pohon, kita pun setiap hari, dari pagi hingga malam hari, seolah terjebak dalam rutinitas terpola. Sibuk, sibuk, dan sibuk. Sehingga seringkali melupakan sisi lain yang sama pentingnya, yaitu istirahat sejenak, mengasah, dan mengisi hal-hal baru untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan spiritual. Jika kita mampu mengatur ritme kegiatan seperti ini, pasti kehidupan kita akan menjadi dinamis, berwawasan, dan selalu baru.
1: Banjarmasin malam ini.

Pendengar, sampai di sini kami menemani Anda menghantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Dari program 1 RRI Banjarmasin, kami kembali mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6 MHz dan streaming di RRI Digital. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat berpisah, sampai jumpa kembali besok pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811 5111410, Instagram, Facebook, dan YouTube.

Keberadaan mangkuk bergambar ayam, bunga peoni, dan daun pohon pisang atau yang dikenal dengan mangkuk ayam memang telah melegenda di Nusantara. Mangkuk ayam tak hanya fenomenal di Nusantara, tetapi juga dapat dijumpai di Singapura, Bangkok, Malaysia, dan China. Tak sedikit yang beranggapan jika mangkuk legendaris ini mulai masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan, saat di mana banyak pendatang yang berasal dari Tionghoa yang menyebar ke wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Secara historis kabarnya, filosofi tentang kemakmuran dan ayam ini sudah dikenal sejak zaman dinasti Ming. Dalam budaya China, ayam jago konon lekat dengan simbol kelancaran rezeki. Oleh karenanya, dengan adanya gambar ayam di mangkuk ini, para pedagang yang menggunakan seolah menyelipkan harapan agar mereka mendapatkan rezeki yang melimpah. Tak hanya itu, filosofi mangkuk ayam juga dapat dikaitkan dengan adanya pepatah yang selama ini melekat di masyarakat, yaitu mengatakan jika seseorang harus bangun pagi agar rezeki tidak dipatuk ayam, yang artinya adalah seseorang harus bekerja dengan lebih giat jika ingin mendapatkan rezeki yang melimpah.

11, Sweet Child O' Mine, membawa kita di menit ke-19 tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda yang saat ini lagi mempersiapkan diri untuk berangkat menuju tempat aktivitas ya. Semangat pagi, semoga kebahagiaan selalu menghampiri Anda dan juga segala aktivitas Anda hari ini diberikan kemudahan, kelancaran serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya. Dan tentunya awali hari Anda dengan senyum kebahagiaan. Semoga ini

Pendengar, saya Uliana. Kebersamaan kita hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin pagi. Nantikan informasi dan juga lagu-lagu yang akan kami hadirkan untuk Anda pagi ini.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811-5111-410.
2: Satu.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana, dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Banjarmasin pagi ini.
2: Iya, menyapa Anda di Banjarmasin pagi, pendengar. Ya, sebelum Anda melakukan kegiatan pagi, kami hadirkan informasi dari Kota Banjarmasin. Meningkatnya kasus kenakalan remaja di Kota Banjarmasin membuat pemerintah Kota Banjarmasin menyiapkan langkah tegas. Tidak hanya pelaku balap liar dan tawuran, pendengar, remaja yang terbukti melakukan perbuatan asusila di ruang publik juga bakal digembleng melalui program pembinaan di barak militer. Wacana tersebut kembali ditegaskan Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR menyusul maraknya perilaku penyimpangan di kalangan remaja. Yamin juga menegaskan persoalan kenakalan remaja kini menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan telah dibahas bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

0: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
1: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
2: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
3: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk Anda.
4: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
5: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
6: Dan sektor unggulan yang paling depan diutamakan adalah kriya sasaran.
7: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
3: Disajikan dengan lugas, aktual.

0: Kalimantan Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya.

2018 harus bahagia. Kenapa kita harus bahagia? Nah, jadi karena kebahagiaan membantu kita ya menjalani hidup dengan lebih baik. Jadi kita harus bahagia, bukan karena hidup selalu mudah ya. Jadi alasannya kenapa? Karena bahagia membuat hati lebih tenang. Satu ya. Yang kedua, bahagia meningkatkan kesehatan. Dua, tiga, bahagia menular kepada orang lain ya. Tidak hanya penyakit yang menular, tapi bahagia juga bisa menular, pendengar. Bahagia membuat kita lebih bersyukur ya. Dan yang tentunya lebih apa ya, lebih efektif adalah bahagia adalah bagian dari ibadah. Betul sekali. Karena kebahagiaan bukan berarti tidak pernah sedih, kita tetap bisa merasa sedih ya, kecewa atau lelah. Namun pendengar, kebahagiaan adalah kemampuan untuk tetap menemukan makna, harapan, rasa syukur di tengah berbagai keadaan. Iya, kita tinggalkan Yura Yunita dengan Harus Bahagia. Nah, selanjutnya informasi dari kawasan Jalan Gatot Subroto, Banjarmasin. Ada apa di Jalan Gatot Subroto pagi ini informasinya ya? Sebuah bangunan yang berdiri tanpa izin di Jalan Gatot Subroto 5 Kecamatan Banjarmasin Timur dibongkar oleh Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Banjarmasin Rabu 17 Juni 2026. Pembongkaran pendengar dilakukan setelah pemilik bangunan dinilai mengabaikan berbagai peringatan yang telah diberikan pemerintah. Nah, bangunan tersebut diketahui tidak memiliki persetujuan bangunan gedung PBG serta melanggar ketentuan sempadan bangunan yang berlaku di Kota Banjarmasin. Wow. Iya, artinya ada aturan yang harus ditaati ya. Karena kita tinggal di Kota Banjarmasin, tentunya harus taat terhadap aturan-aturan yang sudah berlaku. Oke, baik pendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda bersama untuk mengikuti Lintas Banua Pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dua informasi sudah berlalu di Banjarmasin Pagi hari ini menyapa Anda. Dan tetaplah di Pro 1, karena informasi dan inspirasi siaran Pro 1 masih dapat Anda ikuti dan nikmati melalui RRI Digital

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya pasiennya nggak cuma orang tua, anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Baik, Bro, satukan informasi dan inspirasi pendengar. Saatnya kami akan mengajak Anda bersama untuk mengikuti Lintas Banua pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: beragam liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi edisi Kamis 18 Juni 2026. Ratusan umat Hindu di Banjarmasin menggelar persembahyangan Hari Raya Galungan pada Rabu malam kemarin. Pemerintah Kota Banjarmasin memacu kesiapan pelaku usaha menghadapi pemberlakuan wajib sertifikasi halal. Inilah Lintas Banua Pagi selengkapnya bersama saya, Auliana.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Pendengar dan pemirsa, ratusan umat Hindu di Banjarmasin Rabu malam kemarin kembali memadati Pura Agung Jagatnata di bawah lantunan mantram suci. Mereka merayakan Hari Raya Galungan sebagai refleksi menjaga kesucian diri dan alam. Selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Suasana khidmat langsung terasa saat memasuki kawasan Pura Agung Jagatnata Banjarmasin. Sedikitnya 200 umat Hindu tampak mengikuti jalannya persembahyangan dengan hening dan penuh ketenangan. Pada perayaan Galungan Rabu kemarin, mereka merayakan filosofi kemenangan Dharma atau kebaikan atas Adharma atau ketidakbaikan. Namun sebelum mencapai puncaknya, ada prosesi panjang yang harus dilalui. Mulai dari ritual sugihan Jawa, sugihan Bali, hingga Hari Raya Panyekeban. Semua tahapan ini berkaitan erat dengan pembersihan alam semesta serta diri sendiri, dan kesiapan batin sebelum menyambut Hari Suci Galungan. Bagi sesepuh pura, Cok Anum Pemayun, momentum galungan bukan sekadar ritual tahunan, melainkan wadah bersama untuk merawat keharmonisan alam semesta.
3: Kami dari umat Hindu mengucapkan mari kita sama-sama untuk memelihara alam, dan juga teman-teman mari pupuk toleransi beragama, bagaimana kita bisa hidup rukun dan hidup berdampingan sesuai dengan makna Hari Raya Galungan.
2: Di tengah kondisi dunia yang sedang dilanda berbagai konflik, makna filosofis kemenangan Dharma ini kembali menggema. Di antara lantunan mantram dan gamelan, pesan mendalam itu begitu meresap di hati umat. Salah satunya dirasakan oleh Roli Hertinus.
4: Ya, harapan saya sendiri, semoga dengan seperti filosofinya Hari Galungan adalah Hari Raya Kemenangan Dharma melalui Adharma atau kebaikan, hendaknya selalu mendominasi dan mampu menciptakan penghidupan manusia yang lebih baik, lebih sejahtera, dan lebih harmoni tentunya untuk ke depan. Gitu.
2: Tidak hanya kekhidmatan yang terasa kuat, kehangatan antar umat juga begitu kental. Mereka saling berbaur akrab sejak petang hingga prosesi ritual selesai. Bagi Madelila Aruna, seorang perantau asal Kalimantan Tengah, suasana hangat di pura ini menjadi pelipur lara di tengah rasa rindu pada keluarga.
5: Yang saya rasakan sendiri dalam hati sebenarnya sedih, kakak. Karena yang biasanya kita ditemani oleh sanak saudara, keluarga, ayah, bunda di rumah. Dan sekarang karena kita sebagai mahasiswa juga harus mandiri. Dan tapi di sini saya tetap merasakan kekeluargaan karena masyarakat di sini sangat ramah dan mengayomi.
2: Usai persembahyangan puncak galungan ini, umat Hindu di Banjarmasin akan bersiap untuk melanjutkan rangkaian upacara Hari Raya Kuningan 10 hari mendatang. Pada ritual penutup tersebut, doa keselamatan dan kemakmuran bagi alam semesta akan kembali dipanjatkan. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Pemerintah Kota Banjarmasin memacu kesiapan pelaku usaha menghadapi pemberlakuan wajib sertifikasi halal yang akan mencapai batas akhir pada 17 Oktober 2026. Label halal telah menjadi simbol kualitas produk yang mampu meningkatkan kepercayaan konsumen. Selengkapnya dilaporkan Jumah Muhammad.
6: UMKM atau pelaku usaha ya ini untuk bisa untuk mensertifikasikan.
7: Pemerintah Kota Banjarmasin mulai memacu kesiapan pelaku usaha menghadapi pemberlakuan wajib sertifikasi halal yang akan mencapai batas akhir pada 17 Oktober 2026. Melalui sosialisasi nasional wajib halal Oktober WHO 2026, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR mengingatkan para pelaku usaha agar tidak menunda proses sertifikasi halal. Kegiatan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia tersebut menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah dalam mempercepat pemenuhan kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang beredar di masyarakat. Ia menegaskan sertifikasi halal saat ini tidak lagi dipandang sebatas kewajiban administratif atau kebutuhan umat Islam semata, apalagi label halal telah menjadi simbol kualitas produk yang mampu meningkatkan kepercayaan konsumen. Karena itu, Yamin meminta para pelaku usaha untuk mengubah cara pandang terhadap kewajiban tersebut.
6: Kalau mengharapkan ini bisa berkolaborasi secara tentunya dilaksanakan oleh Dinas Kedagian dan juga dari BPJBH ya, yang mana hari ini juga hadir dan kita ingin mengajak untuk terus bisa disosialisasikan agar para IKM, para UMKM atau pelaku usaha ya ini untuk bisa untuk mensertifikasikan produk halalnya ya.
7: Staf ahli bidang ekonomi dan pembangunan Setda Prop Kalimantan Selatan Rusma Khazairin menyampaikan apresiasi kepada badan penyelenggara jaminan produk halal, para pelaku usaha, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan sosialisasi tersebut. Menurutnya, sosialisasi ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun ekosistem halal yang semakin kokoh di Kalimantan Selatan. Pemerintah telah menetapkan batas akhir penahapan kewajiban sertifikasi halal pada Oktober 2026. Kebijakan tersebut bertujuan memberikan perlindungan dan kepastian kepada masyarakat sebagai konsumen agar dapat menggunakan produk yang terjamin kehalalannya.
8: Apabila nanti, walaupun sebenarnya ini sudah berjalan, yang ini adalah untuk kegiatan yang dilaksanakan pada Oktober 2026 untuk sertifikasian halal produk sesuai Indonesia. Nah, tujuannya adalah dalam rangka meningkatkan kualitas daripada produk-produk UMKM kita, juga dengan harapan semoga nantinya produk-produk UMKM kita ini akan mendunia, bukan hanya di lingkup lokal saja produk ini, tapi nanti bisa sampai ke mancanegara.
7: Sertifikasi halal harus dimanfaatkan sebagai peluang untuk meningkatkan daya saing dan memperluas jangkauan pasar. Hal ini dinilai sangat penting, mengingat Banjarmasin memiliki ribuan pelaku usaha mikro dan kecil yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Jadi dipersiapkan sejak sekarang, pelaku usaha berpotensi menghadapi kesulitan menjelang batas akhir pemberlakuan aturan. Jumah Muhammad melaporkan.
1: Berikut tanggapan masyarakat terkait pemberlakuan wajib sertifikasi halal pada produk milik pelaku usaha di Banjarmasin.
9: Aku sebagai konsumen menanggapi tentang pemberlakuan sertifikasi halal atau pengadaan logo halal di setiap makanan yang diproduksi oleh UMKM itu sangat bagus ya, karena aku sebagai muslim merasa apabila ada logo halal yang tertera di bungkus makanan itu aku lebih percaya untuk aku konsumsi. Dan aku jadinya lebih percaya juga ke pedagang-pedagang yang memang memproduksi makanan dengan logo halal.
10: Untuk sertifikasi halal ini ya bersyukurnya alhamdulillah ya sudah mempunyai untuk produk kami, jadi juga meningkatkan kepercayaan pelanggan untuk membeli produk, dan harapannya semoga untuk pelaku usaha yang lainnya juga bisa mengurus sertifikasi halal ini supaya memberikan rasa yang aman ataupun kepercayaan konsumen ke produk-produk kita sendiri seperti itu.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Pendengar dan pemirsa, Polresta Banjarmasin bongkar praktik penjualan ilegal atau pelangsiran Pertalite di SPBU Jalan Pramuka. 5 orang ditetapkan jadi tersangka. Pihak Pertamina akui tak mampu mengawas. Berikut laporan Diki Munadi.
11: Praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Pertalite di Kota Banjarmasin berhasil dibongkar jajaran Satreskrim Polresta Banjarmasin bersama tim URC Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Selatan. Penggerebekan dilakukan di SPBU Jalan Pramuka Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur pada Jumat malam 12 Juni 2026 sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Tengah. Pelaksana harian Kapolresta Banjarmasin Komisaris Besar Polisi Timbul Ren Krisman Siregar mengatakan pengungkapan kasus berawal dari patroli rutin yang menemukan aktivitas mencurigakan di luar jam operasional SPBU. Saat digerebek, petugas mendapati SPBU tetap melayani pengisian pertalite kepada pelangsir dengan modus memadamkan lampu dan menutup pagar seolah-olah sudah tidak beroperasi. Dari lokasi kejadian, polisi mengamankan 88 jerigen kosong, 7 jerigen berisi sekitar 160 liter pertalite, serta sejumlah uang tunai hasil transaksi. Menurut polisi, pertalite dijual kepada pelangsir dengan harga Rp10.600 per liternya, dan praktik tersebut diduga telah berlangsung selama 2 tahun. 5 orang petugas SPBU termasuk seorang pengawas telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka dijerat Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman hukuman penjara hingga 6 tahun dan denda maksimal Rp60 miliar.
12: SPBU di seputaran Jalan Pramuka, Kelurahan Pengambangan, ada aktivitas pengisian BBM bersubsidi dengan menggunakan jerigen. Kegiatan itu sudah lewat jam operasionalnya SPBU. Jadi operasional SPBU jam 10, kemudian kegiatan itu berlangsung jam 10:30. Jadi kita menemukan.
11: Sementara itu, sales brand manager Kalsel 1 PT Pertamina Patraniaga, Wicaksono Ardi Nugraha mengakui pihaknya tidak dapat mengawasi setiap SPBU secara langsung setiap saat. Menurutnya perbedaan jam operasional serta belum terintegrasinya sistem barcode untuk seluruh kendaraan menjadi kendala pengawasan.
13: Memang di transaksi dashboard kita, biasanya jam operasional SPBU di jam 10, tapi beberapa SPBU kan jam operasionalnya nggak sama nih. Jadi kita nggak bisa memonitor satu hari untuk seluruh SPBU di jam operasional yang sama. Kalau misal dibuat sama, karena ada yang 24 jam, ada yang jam 12, ada yang jam 11. Nah, itu kebijakan SPBU yang dilaporkan ke kami. Tapi kadang ada yang memang, loh kok ada di luar jam operasional, selisih 30 menit tadi. Ya Pak, kita lagi ada yang menyelesaikan antrian, seperti itu. Langsung kita cek CCTV, oh ya benar. Tapi untuk kisah ini ternyata ada penyalahgunaan.
11: Atas kasus ini, Polresta Banjarmasin menegaskan akan terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan BBM bersubsidi di wilayah hukumnya.
1: DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat paripurna. Agenda utama rapat yakni mengesahkan Raperda Penanaman Modal Daerah menjadi perda. Berikut laporan Fitriana.
14: DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan terhadap rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanaman modal. Rapat tersebut berlangsung di ruang rapat Haji Mansyah Hadrian, Gedung DPRD Provinsi Kalsel di Banjarmasin kemarin. Rapat dipimpin Ketua DPRD Kalsel Haji Supian Haka, didampingi Wakil Ketua DPRD Haji Kartoyo, Haji Muhammad Alpia Rahman, dan Desi Oktavia Sari. Hadir pula unsur Forkopimda, jajaran pemerintah daerah, serta anggota DPRD Provinsi Kalsel. Pada agenda pertama, Ketua Panitia Khusus atau Pansus membahas Raperda tentang penyelenggaraan penanaman modal, Haji Jarian menyampaikan laporan hasil pembahasan yang telah dilakukan bersama pemerintah daerah. Proses pembahasan tersebut juga telah melalui tahapan fasilitasi Kementerian Dalam Negeri sesuai mekanisme penyusunan peraturan daerah. Dalam laporannya, Jarian menjelaskan bahwa Raperda tersebut disusun sebagai pedoman penyelenggaraan penanaman modal di daerah. Regulasi ini juga diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi investor sekaligus memperkuat iklim investasi di Kalimantan Selatan.
15: Secara substansial, rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanaman modal ini dibentuk dengan maksud sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan penanaman modal di daerah serta memberikan kepastian hukum bagi para penanam modal dalam menjalankan kegiatan usahanya di Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun tujuan pembentukan peraturan daerah ini adalah untuk meningkatkan pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan, meningkatkan daya saing usaha, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, mengoptimalkan potensi ekonomi daerah menjadi kegiatan ekonomi real.
14: Setelah pengambilan keputusan pendapat akhir gubernur disampaikan PLH Sekretaris Daerah Kalsel, Haji Subhanur Yaumil mewakili Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi kepada DPRD, khususnya Pansus, atas kerjasama yang telah terjalin selama proses pembahasan Raperda tersebut. Ia juga mengatakan Raperda ini juga telah melalui proses fasilitasi Kementerian Dalam Negeri, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum. Oleh sebab itu, Gubernur Kalsel menekankan, begitu pentingnya penanaman modal sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi.
16: Rancangan peraturan daerah ini juga telah melalui proses fasilitasi Kementerian Dalam Negeri sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. Adapun pendapat akhir kami menekankan, begitu pentingnya penanaman modal sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi yang kami tempatkan sebagai daya dorong strategis daerah. Tujuan ini hanya dapat tercapai ketika investor dengan penuh keyakinan bersedia menanamkan modalnya di Provinsi Kalimantan Selatan.
14: Pada agenda berikutnya, PLH Sekda Kalsel turut menyampaikan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Rapat paripurna ini menegaskan sinergi antara DPRD dan pemerintah Provinsi Kalsel dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Banua. Fitriana Rahma melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung dengan lancar. Kloter 10 yang membawa 360 jemaah dan petugas haji tiba di tanah air malam tadi. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
17: Fase pemulangan jemaah dan petugas haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung hingga kedatangan kelompok terbang 10. Rombongan jemaah dan petugas haji tersebut tiba di Bandara Internasional Samsudinur Banjarbaru Kamis 18 Juni 2026 pukul 00 WITA menggunakan pesawat Garuda Indonesia nomor penerbangan GIA 8410 dari Frans Muhammad bin Abdul Aziz International Airport Madinah. Kedatangan kloter 10 disambut oleh petugas penyelenggara ibadah haji debarkasi Banjarmasin yang telah menyiapkan seluruh tahapan penerimaan jemaah. Proses kedatangan berlangsung tertib dengan dukungan petugas kesehatan serta instansi terkait lainnya. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi dan Debarkasi Banjarmasin, Rasid Lutfiana, mengatakan kloter 10 membawa sebanyak 360 jemaah dan petugas haji. Jumlah tersebut terdiri atas 356 jemaah haji dan 4 petugas kloter yang berasal dari Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru.
18: BDJ 10 yang berasal dari Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar. Dengan jumlah petugas dan jemaah yang dibawa itu berjumlah 360. Dengan rincian 356 jemaah haji dan 4 petugas kloter. Jumlah petugas dan jemaah haji yang mendarat di Bandara Syamsuddinur dan sudah sampai di tanah air itu berjumlah 3.590 petugas dan jemaah. Dan terkait dengan kesehatan, alhamdulillah BDJ 10 dalam kondisi sehat dan baik hingga ketika berangkat 360 dan pulang berjumlah 360.
17: Rashid menambahkan, koordinasi antara PPIH, pemerintah daerah, serta petugas kesehatan berjalan dengan baik selama proses pemulangan jemaah. Sinergi tersebut menjadi faktor penting dalam memastikan seluruh rangkaian layanan berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur.
18: Menghimbau ketika ada keluhan ataupun ada rasa tidak nyaman, itu segera berkonsultasi dengan petugas kesehatan. Kalau masih di debarkasi, berarti berkonsultasi dengan bidang kesehatan di debarkasi. Kalau sudah di daerah ataupun sudah di Banua, itu bisa berkonsultasi ataupun diperiksa di puskesmas ataupun rumah sakit setempat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena jemaah haji kita itu baru melakukan perjalanan dari luar negeri.
17: Dalam hal ini, PPIH Debarkasi Banjarmasin terus mengingatkan pentingnya kesadaran jemaah dalam menjaga kesehatan pasca ibadah haji. Dengan dukungan petugas kesehatan, pemerintah daerah, dan keluarga, diharapkan seluruh jemaah dapat kembali beraktivitas di lingkungan masing-masing dalam kondisi sehat, aman, dan nyaman setelah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Rizky Wahyudi melaporkan.
1: Harga beras di pasar Kota Banjarmasin terus mengalami kenaikan dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi ini membuat sebagian masyarakat mengurangi jumlah pembelian, bahkan beralih ke jenis beras yang lebih murah. Berikut laporan Lutfi.
19: Mulai pemennya pasaran yang kayak ini, kayak ada kau kan ngembalikan pengendang gula, hasilnya tuh.
20: Seiring dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, membuat laju inflasi beberapa kebutuhan pokok masyarakat. Salah satunya yakni naiknya harga beras di beberapa pasar yang berada di Kota Banjarmasin. Kenaikan beras ini menimbulkan penurunan daya beli masyarakat sehingga menurunnya omset penjualan para pedagang beras tersebut. Salah satu pedagang beras yang berada di kawasan Jalan Kelayan B Banjarmasin Opek mengatakan kenaikan harga beberapa jenis beras yang ada di tokonya antara lain beras Mayang Banjar yang dulu harganya Rp15.000 sekarang menjadi Rp17.000. Beras Siam Unus Rp13.000,

0: Mayang walaupun harganya mahal karena sudah biasa mengkonsumsi beras Mayang, hanya saja stoknya dikurangi.
1: Menurut anuai pemennya pasarannya kayak ini, gua kada tahu kan itu membahas tentang pedagang gula hasilnya tuh ya pernah ada banyak kau tukar lah itu jadi penyanaan takurahnya macam.
0: Ahmad berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga beras di pasar dengan harga yang lebih terjangkau. Masyarakat diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangan keluarga tanpa harus mengurangi porsi konsumsi sehari-hari. Sementara itu, para pedagang juga berharap daya beli masyarakat dapat kembali meningkat agar penjualan beras kembali normal. Lutfi Saukani melaporkan.
2: Berita olahraga.
3: Beralih ke berita olahraga spesial Olimpik Indonesia, Soina Kalimantan Selatan sukses menggelar Pekan Spesial Olimpik Daerah Pesoda Kalsel 2026 tahun ini. Pada gelaran Pesoda Kabupaten Hulu Sungai Selatan berhasil mempertahankan posisi meraih gelar juara umum. Berikut laporan Robi Angga.
4: Pekan Spesial Olimpik Daerah Pesoda Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026 telah sukses digelar Soina Kalimantan Selatan pada 12 hingga 15 Juni 2026. Ajang ini mempertandingkan atlet-atlet Soina dari 12 kabupaten kota Kalimantan Selatan. Ketua Soina Kalimantan Selatan Sri Rahayu mengungkapkan kebahagiaan atas keberhasilan dalam gelaran Pekan Spesial Olimpik Daerah Pesoda Kalimantan Selatan 2026. Menurutnya, para atlet yang ikut berlaga masing-masing menunjukkan kemampuan dan bakat yang sangat luar biasa. Pada Pesoda tahun ini diikuti sebanyak 86 atlet yang bertanding di 3 cabang olahraga.
5: Alhamdulillah, kegiatan Pesoda Kalsel tahun 2026 telah berlangsung dengan lancar dan sukses yang diikuti oleh 12 kabupaten kota dengan hasil yang sangat memuaskan karena dari 12 kabupaten kota itu semua mengirimkan atletnya sesuai kuota yang diminta.
4: Pada tahun ini, kontingen Hulu Sungai Selatan yang diisi oleh atlet-atlet berbakat berhasil mempertahankan gelar juara umum selama 3 tahun berturut-turut sejak tahun 2023. Sri Rahayu menilai, para atlet dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki potensi yang besar untuk bisa terus berkembang ke depannya.
5: Adapun juara Pesoda tahun ini dimenangkan oleh HSS. Ternyata HSS merupakan kantong-kantong atlet Soina. Terbukti selama 3 tahun berturut-turut mereka berada di posisi juara umum. Atlet-atlet HSS adalah atlet-atlet yang terpendam karena baru muncul di tahun 2003 langsung melejit berada di puncak selama 3 tahun berturut-turut diikuti oleh Banjarbaru sebagai peringkat 2 dan peringkat 3 dari Tabalong.
4: Pekan Spesial Olimpik Daerah Pesoda tahun 2026 digelar bersamaan dengan Pekan Pelatihan Daerah Pelada. Sebanyak 58 atlet telah terjaring untuk mewakili Kalimantan Selatan yang akan berlaga di Pekan Spesial Olimpik Nasional Pesonas pada Oktober mendatang. Robi Angga melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, komentar pagi ini mengangkat topik sertifikasi halal sebagai nilai tambah produk. Naskah disusun dan disampaikan Aulia Rahman.
6: Selamat pagi pendengar. Batas waktu kewajiban sertifikasi halal yang semakin dekat harus menjadi perhatian serius bagi para pelaku usaha, termasuk di Banjarmasin dan Kalimantan Selatan secara umum. Imbauan pemerintah agar pengurusan dilakukan jauh sebelum tenggat waktu Oktober 2026 bukan tanpa alasan. Menunda mengurus sertifikasi halal hanya akan menimbulkan antrian, memperlambat proses administrasi dan juga berpotensi menghambat kelangsungan usaha ketika aturan mulai diberlakukan. Di tengah persaingan pasar yang semakin ketat, sertifikasi halal memiliki makna yang jauh lebih luas daripada hanya memenuhi kewajiban hukum. Label halal menjadi penanda bahwa suatu produk telah melalui proses yang memenuhi standar tertentu, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan dari konsumen. Bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, kepercayaan itu merupakan modal penting untuk memperluas pasar dan memperkuat posisi di tengah kompetisi. Banjarmasin yang dikenal sebagai kota

0: Kota dengan aktivitas UMKM yang dinamis memiliki peluang besar memanfaatkan momentum ini. Produk lokal yang telah mengantongi sertifikasi halal akan lebih mudah diterima di berbagai saluran distribusi, termasuk pasar modern dan peluang perdagangan antar daerah. Karena itulah, proses sertifikasi seharusnya dipandang sebagai bagian dari pengembangan usaha, bukan sebagai beban dari administratif. Pemerintah daerah juga harus memastikan pendampingan dan sosialisasi berjalan efektif hingga ke tingkat pelaku usaha kecil. Karena banyak UMKM yang memiliki produk berkualitas, tetapi masih memerlukan informasi, bimbingan, atau bantuan teknis agar proses sertifikasi dapat diselesaikan dengan lancar. Kepatuhan terhadap sertifikasi halal bukan hanya soal memenuhi tenggat waktu, namun yang lebih penting adalah membangun budaya usaha yang mengutamakan kualitas, transparansi, dan kepercayaan publik. Sekian komentar.
1: Lintas Banua Maju.
2: Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banua Pagi RRI Banjarmasin edisi Kamis 18 Juni 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin pagi ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Uliana, RRI Pro 1 Banjarmasin, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lintas Banua Pagi.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Info lalu lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
2: Baik pendengar, pagi ini kami mengajak Anda untuk memantau kondisi arus lalu lintas ya, dan kami sudah terhubung bersama RTMC Ditlantas Polda Kalsel yang akan menyampaikan informasi lalu lintas pagi ini bersama Brigadir Iva. Baik, Brigadir Iva, silakan informasi Anda selengkapnya.
3: Terima kasih. Selamat pagi Sobat Lantas Banua. Bersama saya Brigadir Iva dari Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan. Pada hari ini Kamis 18 Juni 2026 akan mengajak Anda untuk melihat situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV di RTMC Polda Kalimantan Selatan. Untuk yang pertama, dapat kita lihat arus lalu lintas di Banjarbaru, tepatnya di Tugu Adipura. Dapat kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau ramai, lancar, dan kondusif, baik dari arah Jalan Ahmad Yani ke arah Jalan Pangeran Suryansyah maupun dari Jalan Ahmad Yani menuju Jalan Nangka. Dan pada pagi hari ini kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2. Selanjutnya kita beralih ke Kota Banjarmasin, tepatnya di Simpang 4 Tarakan. Terpantau ramai lancar dari semua arahnya. Dan adanya perpadatan dikarenakan traffic light selanjutnya kembali lancar. Kami harap kepada Anda yang melintas di kawasan ini dapat berhati-hati, jaga fokus kendaraan, dan juga jaga jarak dengan pengguna lainnya. Kami himbau kepada pengendara roda 2 untuk memakai helm SNI, patuhi batas kecepatan kendaraan dan fokus berkendara. Kepada pengendara roda 4 atau lebih, selalu pakai sabuk pengaman, jaga jarak aman, dan tidak lupa mengecek kondisi kendaraan secara berkala, serta membawa surat-surat kelengkapan berkendara. Selanjutnya, bagi Anda yang ingin mengetahui info seputar arus lalu lintas, dapat menghubungi kami melalui hotline Sipolantas di 0811-5000-3110 dan Instagram kami @ditlantas_poldakalsel. Terima kasih kepada pengguna jalan yang telah mematuhi peraturan lalu lintas. Hati-hati di jalan dan selamat sampai tujuan. Kembali ke studio.
2: Baik, Brigadir Iva melaporkan dari RTMC Ditlantas Polda Kalsel.

0: ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya. Apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas. Ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua. Mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila. Agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Nggak pakai helm nih, Din.
3: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
2: Yakin, Din?
3: Yakin, gak jauh juga. Percaya deh.
2: Bener ya?
3: Iya, gak bakal ketangkap polisi juga.
4: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
5: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
6: Baik, pendengar, tidak hanya informasi lalu lintas kami hadirkan, kami juga mengajak Anda untuk memantau bersama bagaimana kondisi cuaca hari ini di edisi Kamis 18 Juni 2026. Dan kami terhubung bersama Aditya Prakoso dari BMKG. Aditya, silakan informasi Anda selengkapnya.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca, pada pagi hari ini di wilayah Kalimantan Selatan, kondisi cuaca umumnya cerah berawan. Begitupun untuk di wilayah sekitar Bandara Samsudin Nur, cuaca saat ini juga terpantau cerah. Selanjutnya untuk perkiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan untuk hari ini, hari Kamis 18 Juni 2026 adalah sebagai berikut. Arah angin hari ini diperkirakan bertiup dari arah utara hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 15 km per jam. Sementara untuk suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan nilai kelembaban udara berkisar antara 58 hingga 99%. Untuk perakiran cuaca di wilayah Kota Banjarmasin, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Baritokwala, hari ini diperkirakan berawan. Sementara untuk di wilayah Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Kota Baru, Kabupaten Tanah Bumbu, Tapin, Hulu Sungai Selatan, dan Hulu Sungai Tengah, hari ini diperkirakan terjadi hujan ringan. Untuk di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Balangan, dan Kabupaten Tabalong, hari ini diperkirakan terjadi hujan dengan petir. Untuk informasi perakiran gelombang di wilayah perairan Banjarmasin, perairan Tanah Laut, perairan Tanah Bumbu, dan perairan Kota Baru, hari ini gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk informasi lebih lanjut, para pendengar RRI dapat mengakses website kami di cuaca.bmkg.go.id atau bisa juga follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perakiran cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Aditya Prakoso, prakirawan BMKG Samsudin Nur Banjarmasin. Terima kasih dan selamat beraktivitas.
5: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudin Nur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.

0: Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Untuk informasi arus lalu lintas selanjutnya datang dari kawasan Bundaran Palem Banjarbaru, dan kami sudah terhubung komunikasi bersama reporter RRI Banjarmasin, Diki Munadi. Diki, silakan informasi Anda selengkapnya.
1: Ya baik, pendengar Pro 1 RRI Banjarmasin, untuk pantauan arus lalu lintas di kawasan Bundaran Palem atau Jalan Tikora Kota Banjarbaru pagi hari ini terpantau cukup padat pukul 8. Ini baik pantau dari arah jalan Simpang 3 Brimob menuju jalan Bundaran Palem, dan juga belok ke kiri menuju Masjid Agung Banjarbaru, serta belok ke kanan menuju jalan Trikora, dan lurus untuk Bundaran Palem menuju jalan Pemprov Kalimantan Selatan. Ini informasi kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 baik arah menuju jalan Trikora, atau masyarakat yang beraktivitas di kawasan Landasan Ulin dan juga di kawasan perkantoran Pemprov Kalimantan Selatan, dan juga yang beraktivitas di kawasan atau tepatnya di jantung kota Banjarbaru pada pagi hari ini. Untuk aktivitas masyarakat ini telah dijaga oleh petugas dari Satlantas Polda Kalimantan Selatan dari sejumlah titik di kawasan ini untuk mengantisipasi adanya kepadatan dan juga kemacetan arus pada pagi hari ini. Namun sejak pukul 7 lewat tadi saya pantau di kawasan Jalan Bundaran Palem atau Jalan Trikora ini arus lalu lintas tetap aman dan juga lancar, tidak ada kejadian. Sementara aktivitas di kawasan ini sudah mulai beraktivitas seperti perkantoran, pasar, dan juga aktivitas masyarakat lainnya. Untuk cuaca saat ini di Kota Banjarbaru sangat cerah juga panas. Demikian dari kawasan Bundaran Palem, Kota Banjarbaru, Muradi melaporkan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro1.
1: Terima kasih Anda masih bersama Pro1, kanal informasi dan inspirasi saat-saat jam masuk kerja ya, apalagi berbarengan dengan anak-anak masuk sekolah. Artinya di sini harus pintar-pintar ya mencari jalan agar tidak terjebak dalam kemacetan. Biasanya jam-jam rawan seperti pagi ini terpantau yang lebih sering terjadi kemacetan adalah daerah Hasan Basri, daerah Jalan Es Parman, daerah-daerah jalan pendidikan ya. Artinya ini harus Anda cari jalan lain untuk bisa sampai ke tempat kerja tepat waktu. Jadi artinya tidak hanya di Jalan Hasan Basri, Jalan Es Parman, dan ini di Jalan Jati pun ya, ini terpantau juga pagi ini sedikit ada kemacetan karena berbarengan jam masuk kerja daerah rumah sakit, dan juga di sana ada sekolah dasar yang memang saat ini banyak orang tua mengantar anaknya untuk masuk sekolah. Baik pendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda bersama untuk mengikuti Warta Berita Sentral tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah bersama Pro3 RRI.

0: Baik pendengar, saatnya kami mengajak Anda bersama untuk mengikuti Warta Berita Sentral disampaikan Pro 3 RRI.
1: WhatsApp 0811-5111-410. Pro 1.